0: dan pangan. BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
1: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah adatid. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
10: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium,
7: 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
10: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
11: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
12: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
13: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
14: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 heat 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
16: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: Baik pendengar Pro 1 dan mohon maaf jika tadi tidak bisa kami hadirkan secara sepenuhnya untuk Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta pagi ini. Dan masih menemani Anda di Purwokerto pagi sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra.
1: Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, peningkat Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Kali ini kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggulwulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Nur Faizin. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Pak Nurfa.
1: Selamat pagi, Mbak Citra.
0: Iya, Pak Nurfa bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini. Gak sop pagi, seperti apa? Silakan.
1: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga esok pagi hari. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan, ada potensi hujan dengan intensitas ringan pada sore hari, yaitu untuk wilayah Pekuncen Utara dan wilayah Baturaden. Angin umumnya dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan antara 18 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara diperkirakan antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara secara umum diperkirakan berawan, ada potensi hujan dengan intensitas ringan pada sore hari, yaitu untuk wilayah Batur, Wanayasa, dan wilayah Pejawaran. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Purbalingga secara umum diperkirakan berawan, ada potensi hujan dengan intensitas ringan pada sore hari, yaitu untuk wilayah Karangreja. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap secara umum diperkirakan berawan, dan untuk wilayah Kabupaten Kebumen secara umum diperkirakan berawan. Demikian Mbak Citra.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Nurfa atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Iya, baik, pendengar, itu dia tadi update info bahwa perakiran cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Tunggulwulung Cilacap. Yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama dengan Citra dan juga
1: Putri. Pagi hari ini ya, akan menemani Anda mendengar Pro 1 di rangkaian acara Purwakarta Pagi. Tentunya masih semangat untuk menemani Anda dengan di nuansa ini, nuansa apa ini, Agustus kemerdekaan
0: ya.
1: Nah, persiapan sekali. Apa aja nih untuk Anda pendengar Pro 1 untuk mempersiapkan kemerdekaan RI? Mungkin jadi panitia lomba. Saya sendiri mungkin tahun ini jadi panitia lomba.
0: Pamer banget. Boleh, berarti boleh dipakai di kantor nih ya, jadi panitia lomba.
1: Kena deh. Pendengar Pro 1, kalau udah masuk bulan Agustus ini pasti kebayang ya. Tentu saja dengan bendera di depan rumah. Jangan lupa nih, udah pasang bendera belum ya? Harusnya udah. Biasanya malah justru dari awal-awal bulan Agustus sampai ada yang justru sebelum Agustus tuh udah pasang.
0: Gitu ya?
1: Iya, akhir-akhir bulan. Mungkin juga udah terpasang umbul-umbul lomba Agustus. Agustusan sampai pasti udah ada di sekitar kita tuh ramai banget dengan nuansa persiapan lomba. Pokoknya kalau udah Agustus pasti akan suasananya sangat berbeda.
0: Iya, tapi ternyata pendengar ada yang cukup menarik ya. Bulan Agustus ini ternyata tidak hanya menjadi bulan kemerdekaan Indonesia aja. Karena kemarin kita juga sempat bahas ya, ada sejumlah negara lain yang juga memperingati hari kemerdekaan di bulan Agustus.
1: Iya, udah pernah kita bahas tuh.
0: Iya, pernah kita bahas juga. Dan menariknya lagi, di setiap negara ini punya cerita perjuangan yang berbeda. Ada yang merdeka setelah perjuangan panjang, ada yang melalui proses politik, ada juga yang memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya berdiri sebagai negara yang merdeka.
1: Yes, betul sekali. Kalau di Indonesia sendiri sih tentu tahu ya, kalau 17 Agustus 45 ini jadi momen penting ketika Soekarno dan Muhammad Hatta ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan setiap tahun kita juga memperingati, gak cuma sekedar upacara dan perlombaan aja. Nah, kemerdekaan ini juga kesempatan nih buat kita mengingat kembali bagaimana perjuangan para pendahulu kita, sekaligus melihat apa nih yang udah dilakukan untuk mengisi kemerdekaan kita.
0: Iya, betul sekali. Nah, kira-kira kalau di tempat kamu nih, lomba yang paling ditunggu-tunggu apa nih, Putri?
1: Kalau aku sih ini ya, lomba tarik tambang itu ini ya, jadi ajang kekuatan.
0: Oh iya, udah pasti sih, kamu pasti menang sih. Paling kuat pokoknya, stronger woman.
1: Oke deh, gimana dengan Anda pendengar? Kira-kira lomba apa yang paling ditunggu ya? Lomba Agustusan tahun ini sebegitu menarik. Apakah perlombaan tahun Agustus tahun 2026? Ya, baik, pastikan terus Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Oke, pendengar, kalau balik lagi ya, kalau kita udah masuk bulan Agustus nih, hampir selalu muncul di tengah masyarakat, apalagi kalau bukan perayaan 17-an gitu ya, yang dipenuhi dengan lomba-lomba. Nah, Putri, kalau kita flashback ke beberapa tahun ke belakang ya, siapa sih yang paling gak semangat gitu ya, kalau misalnya udah suruh lomba-lomba gitu kan?
1: Iya, benar banget sih.
0: Kamu paling suka lomba apa
1: makan
0: nih?
1: Makan kerupuk.
0: Makan kerupuk ya. Ya pokoknya kamu lomba makan berhubungan kerupuk, dengan makan ya.
2: Makan kerupuk sambil pegang nasi.
0: Oke, sama sambal ya. Nah, ada banyak banget ya lomba-lomba kayak balap karung, terus makan kerupuk, tarik tambang gitu.
1: Panjat
0: terus juga
1: pinang.
0: Nah, panjat pinang
2: itu pernah di belakang rumahku.
0: Di tempat aku enggak ada, belum gak pernah ada. Soalnya aku juga belum rumah pernah lihat secara langsung. Yeah. Makanya sebenarnya salah satu hal yang aku inginkan ya sampai dengan saat ini yang memang belum terlaksana adalah ngelihat lomba panjat pinang. Nah, ternyata berbagai lomba tradisional ini bisa kita lakukan ya untuk merayakan kemerdekaan yang ternyata gak cuma buat seru-seruan aja, tapi aktivitas tersebut tuh bisa jadi cara sederhana untuk membuat tubuh kita juga tetap aktif dan juga tetap sehat.
1: Iya, contohnya balap karung nih, udah pernah belum?
0: Pernah.
1: Nah, itu kan melompat dan juga menjaga keseimbangan ya. Bener. Tarik tambang
0: jelas.
1: Ini butuh kekuatan bisep and tricep ya.
0: Iya, ini sekali kekompakan ya.
1: Nah, ini yang kekompakan banget nih bagi yak bergu ya, ini butuh koordinasi ya. Ya, dan tentunya masih banyak permainan tradisional lainnya yang bisa membuat kita bergerak aktif.
0: Benar-benar banget. Dan ini juga apa namanya bisa dilakukan ya, salah satunya untuk mempererat kebersamaan ya. Karena ada anak main sama orang tuanya, terus ikut menyemangati, atau mungkin juga tetangga berkumpul gini. Akhirnya suasana kampung yang mungkin biasanya kalau hari-hari biasa di sepi gitu, jadinya akan lebih hidup.
1: Kayak semarak gitu ya, ramai ya, gitu
0: bener,
1: ya.
0: Bener-bener.
1: Nah, kira-kira nih perlombaan yang menurut Anda paling ditunggu apa nih pendengar ya? Antara balap karung, tarik tambang, panjat pinang, atau lomba unik lainnya yang mungkin ditemukan di berbagai tempat lain.
0: Iya, dan sekarang orang-orang udah banyakin kreatif sih. Jadi lombanya ini juga makin beragam ya.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi,

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar SMA Negeri 1 Pademara kembali dipercaya jadi pasukan inti Paskibraka Kecamatan Pademara pada HUT RI 2026. Berikut laporan reporter kami Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
2: Baik, pendengar, pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 sebagai satu-satunya sekolah jenjang SMA di wilayah Kecamatan Pademara, SMA Negeri 1 Pademara kembali dipercaya oleh pemerintah Kecamatan Pademara berpartisipasi menjadi pasukan inti pengibar bendera. Pembina Paskibra SMA Negeri 1 Pademara, Ulfah Susanti, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kepercayaan yang terus diberikan oleh pihak kecamatan setiap tahunnya. Pada tahun ini sebanyak 80 siswa SMA Negeri 1 Pademara dikerahkan sepenuhnya untuk menjalankan tugas pengibar bendera usai diseleksi langsung oleh pihak Koramil dan Polsek Kecamatan Pademara. Adapun latihan intensif telah berlangsung sejak 27 Juli dan akan terus berjalan hingga puncak pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Adapun selama masa persiapan, para siswa mendapatkan dispensasi kegiatan belajar mengajar mulai pukul 7 pagi hingga 11.30 waktu Indonesia Barat untuk berlatih di lapangan sebelum akhirnya kembali mengikuti aktivitas di sekolah. Ulfah memberikan motivasi kepada seluruh anggota Paskibra yang sedang berlatih bahwa latihan ini merupakan amanah yang memiliki tanggung jawab dan nilai pengorbanan

0: yang dilakukan oleh murid-muridnya.
1: Setiap tahunnya, Alhamdulillah, SMA Negeri 1 Padamara dipercayai Kecamatan Padamara, siswa-siswi SMA Negeri 1 Padamara dipercaya menjadi inti pasukan pengibar bendera di tingkat Kecamatan Padamara, karena SMA satu-satunya di Kecamatan Padamara. Ada 80 siswa. Kami latihan dari tanggal 27 Juli sampai saat ini dari Koramil Polsek Kecamatan Padamara yang menyeleksi. Alhamdulillah, setiap tahunnya SMA Padamara berkesempatan berpartisipasi dalam pengibaran bendera di tingkat kabupaten. Ada 3 anak untuk tahun ini.
0: Ya, baik, pendengar, tersebut adalah keterangan dari pembina paskibra SMA Negeri 1 Padamara, Ulfa Susanti. Dan selain pihaknya menambahkan, selain menjadi pasukan pengibar bendera di tingkat kecamatan, SMA Negeri 1 Padamara juga rutin berpartisipasi bertugas dalam upacara pengibaran bendera di tingkat Kabupaten Purbalingga. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
2: Baik, terima kasih Fitri laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
3: Ya, pendengar Pro 1 Kabupaten Banyumas kembali menatap Popda Jawa Tengah 2026 dengan optimisme tinggi, dukungan pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun semangat para atlet untuk tampil maksimal. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menemani Anda. Kali ini kita sudah ada di segmen Purwokerto Menyapa untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang Banyumas siap berprestasi di Popda Jawa Tengah 2026. Dan pendengar, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami live YouTube di RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ini menjadi ajang penting dalam pembinaan atlet usia pelajar. Tidak hanya menjadi wadah untuk mengukir prestasi, Popda juga menjadi momentum bagi daerah dalam mencetak bibit-bibit atlet yang kelak mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Kabupaten Banyumas kembali menatap Popda Jawa Tengah 2026 dengan optimisme yang tinggi. Berbagai cabur telah mempersiapkan atlet terbaik melalui program latihan yang terstruktur, seleksi yang ketat, serta pendampingan dari para pelatih. Dukungan pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan juga masyarakat menjadi modal penting dalam membangun semangat para atlet untuk tampil secara maksimal. Lantas sejauh mana kesiapan kontingen Banyumas menghadapi Popda Jawa Tengah 2026? Cabang olahraga apa saja yang menjadi andalan dan strategi apa yang disiapkan untuk meraih hasil terbaik? Semua akan kita bahas tentunya dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja. Ada siapa narasumber kita pagi hari ini? Yang pertama, saya ingin menyapa. Selamat pagi, ada Bapak Lukman Rais Maulana SR ya. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Lukman.
2: Selamat pagi Mbak Citra.
1: Iya, ya. Dengan Citra dengan juga Mbak Putri.
2: Putri
1: iya. Apa kabar Bapak, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, sehat semangat ya. Baik.
0: Ya, dan selanjutnya ada Pak Klemen Kahewa Marak. Beliau ini adalah pelatih tinju Banyumas. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Wah, keren nih Pak Klemen pagi ini.
1: Semangat ya.
0: Oke, ya,
1: dan yang ketiga, ini ada adik Noval Mirza Afkar ini ya. Ini adalah atlet tinju Banyumas. Selamat pagi Mas Noval.
4: Selamat pagi Kak.
1: Iya, sehat juga ya.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dan tentunya pendengar, pagi hari ini kita tidak mau ngobrol seru sendiri di studio, tapi kita juga akan undang Anda untuk berpartisipasi di pagi hari ini. Baik, ke Pak Lukman dulu deh. Bagaimana nih Pak kesiapan Kabupaten Banyumas Pak untuk menghadapi Popda Jateng ini Pak?
2: Baik, untuk kesiapan kontingen Kabupaten Banyumas, kami sudah mempersiapkan dari bulan-bulan lalu dengan menyelenggarakan Popda tingkat Kabupaten. Tentunya ini adalah ajang untuk menyeleksi atlet-atlet terbaik yang akan diberangkatkan ke Popda Provinsi Jawa Tengah tentunya. Itu kita sudah laksanakan di bulan Mei, 5-10 Mei, dan pendaftar saat itu kurang lebih sekitar 4.000 peserta dari SD, SMP, SMA yang mana sudah kita dapatkan juara-juaranya setiap cabang olahraga. Dan nantinya di Popda Provinsi Jawa Tengah kita akan berangkatkan 20 cabang olahraga dari jenjang SD, SMP, SMA. Masing-masing cabur memiliki kriteria khusus. Tanggal 1-6 itu terbagi menjadi beberapa jadwal. Dari 23 cabang olahraga yang dipertandingkan, kita akan berangkatkan 20 tadi dengan total jumlah atlet yang akan didaftarkan itu 350.
0: 350.
2: Betul. Kemudian pelatih itu ada 61 pelatih dari 20 cabang olahraga tersebut.
1: Oke. Nah, kemudian Pak, untuk jumlah atlet atau cabang olahraga yang akan mewakili Banyumas nih Pak di Popda di tahun ini ada berapa banyak nih Pak?
2: Mohon maaf, yang
0: tadi.
1: Iya,
0: 350-an ya. 350 dari berapa tadi? 20.
2: 20 cabang olahraga.
0: 20 cabang olahraga ya.
1: Oke.
0: Barangkali target prestasinya Pak ini yang ingin dicapai ini apa ini Pak?
2: Baik. Untuk secara umum kita sebenarnya tidak mentargetkan masing-masing cabang olahraga untuk mendapatkan prestasi sekian, untuk mendapatkan peringkat sekian. Namun kita yang menjadi target adalah anak-anak ini bisa terfasilitasi pembinaan terutama di atlet pelajar dengan baik, akan berjenjang sampai ke tingkat nasional barangkali, karena ini adalah multi-event yang tiap tahun ada dan menjadi multi-event berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, karesdinan, atau zona 6 kemarin, kemudian Provinsi Jawa Tengah maupun berjenjang hingga nasional Popnas. Nah, ini menjadi apa namanya tolak ukur pembinaan dari masing-masing atlet maupun pelatih di tingkat kabupaten, bahwa sejauh mana sih hasil latihan mereka, di sasananya masing-masing, di klubnya masing-masing, seperti itu. Jadi sebenarnya secara umum kita tidak mentargetkan peringkat berapa, namun kita harapannya atlet-atlet ini terfasilitasi pembinaannya, kemudian menjadi wadah mereka unjuk gigi di tingkat provinsi.
1: Oke, baik, kita menyambung dulu nih ke Pak Clement ini ya, terkait dengan tadi Pak proses latihannya. Bagaimana nih Pak proses latihan yang barangkali dijalani ya oleh para atlet menjelang keberangkatan ke Popda besok ini Pak?
3: Oke, terima kasih. Untuk persiapan atlet-atlet itu kebetulan kami kemarin baru melaksanakan seleksi ya. Seleksi karena kami di Banyumas itu ada lagi terbagi dari beberapa camp yang ada di Banyumas itu, jadi setiap atlet itu kami seleksi. Kebetulan kami seleksi kemarin itu di gedung Pertina Sampurna Fotos ini ya, gedung. Jadi dari ada 26 kelas yang akan dipertandingkan nanti di Popda itu, kami meloloskan 10 kelas. Meloloskan 10 kelas, 2 atlet putri dan 8 atlet putra. Itu dari tingkat SMP dan SMA. Untuk tingkat SMP itu ada 1 petinju putra. Selainnya itu petinju dari tingkat SMA gitu. Nah, dan kami juga udah menjalani TC, kami latihan itu 4 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu di gedung Pertina itu ya. Nah, Pertina itu Persatuan Tinju Amatir Indonesia ya. Jadi kami terpusatkan di gedung Pertina, dan di situ kami sudah mulai latihan intens itu.
0: Oke, baik. Pak Clement, aspek apa ini Pak yang ingin ditekankan Pak? Fisik, tekniknya, atau mungkin mentalnya?
3: Kalau aspek itu sebenarnya itu tinju itu memang fisik, teknik, mental itu harus sejalan. Kalau kita punya teknik, gak punya fisik, sama aja ya Mbak gitu. Jadi semua itu harus sejalan, seimbang gitu. Jadi itu yang kami tekankan para atlet.
1: Oke, kita beralih dulu ke Mas Noval nih ya. Mas Noval nih selaku atlet tinju ya dari Banyumas sendiri, bagaimana nih kalau perasaan Mas Noval sendiri dapat kesempatan bisa mewakili Banyumas di Popda Jawa Tengah 2026?
4: Tentunya ada rasa bangga, bersyukur bisa kepilih. Namun ada rasa beban mental juga karena kita mewakili nama daerah. Namun juga itu membuat motivasi saya buat dapetin yang lebih baik, buat dapetin emas, buat dapetin apa yang aku ingin tekankan lagi dari yang Popda kemarin. Kesalahan apa yang lakuin Popda kemarin, jadi lebih baik lagi di Popda sekarang.
0: Oke, bangga banget ya bisa ini ya. Target apa ini? Emas, dapat piala emas ya tentunya mas, ya. Oke, medali emas ya. Oke. Kalau gitu ceritain latihannya gimana sih?
4: Latihan sih, untuk latihan kita di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Itu biasanya di hari Senin dari Pang Clement itu, dari Coach Clement. Hari Senin itu kita latihan sparring atau drilling. Untuk hari Rabu kita fokus di samsak untuk endurance. Dari mungkin 12 ronde samsak atau 10 ronde samsak. Nanti di hari Kamis dan Sabtu itu kita fokus di fisik. Mungkin di fisik seperti jogging, sprint, untuk conditioning buat stamina.
0: Biasanya durasi latihannya per latihan sehari berapa jam tuh?
4: Oh, kita sehari itu latihan 1,5 jam sampai 2 jam.
0: Sampai 2 jam ya, oke. Seminggu 4 kali ya?
4: Iya, seminggu 4 kali.
1: Oke, terus kalau yang Noval merasa tantangan terbesar nih ketika menghadapi atau menjalani Popda 2026, mungkin juga di 2025 juga pernah ikut Popda juga ya?
4: Betul.
1: Ya, apa nih mungkin tantangannya?
4: Untuk tantangan terbesar, kalau karena kebetulan saya ada udah kelas 3 SMK, jadi tantangan terbesarnya itu justru dari membagi waktunya.
1: Bagi waktunya. Untuk belajar ya.
4: Karena kelas 3 itu kan sudah mulai banyak tugas, ada mulai mempersiapkan TKA, mempersiapkan PKL, dan banyak dan lain-lain lah. Mungkin itu sih yang menjadi tantangan, jadinya saya membagi waktu sekolah, waktu mengerjakan tugas, waktu latihan, seperti itu.
0: Tapi dua-duanya penting ya?
4: Iya, dua-duanya penting juga.
0: Iya deh, baik pendengar Pro 1, sekali lagi kami persilahkan untuk Anda ingin berpartisipasi di pagi hari ini, masih menemani Anda sampai nanti di jam 9 pagi di 632336 atau di 0811 2540911. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di YouTube kami di RRI Purwokerto. Kembali ke Pak Lukman Rais Maulana nih Pak, cabang olahraga apa saja Pak yang diproyeksikan jadi andalan untuk dapat medali Pak?
2: Sebelum masuk ke proyeksi itu sebenarnya tadi belum disinggung Mas Noval ini peraih medali perunggu tinju Popda Provinsi Jawa Tengah tahun lalu
0: ya.
2: Jadi ini mungkin targetnya emas ya. Karena tahun lalu perunggu.
0: Iya.
2: Karena tinju tahun lalu mendapatkan satu perunggu di Mas Noval dan satu perak di Riviana untuk nomor eksebisi. Okay. Walaupun belum dapat emas, memang tinju memang butuh evaluasi lagi ini untuk tahun ini. Karena kita sebenarnya kalau melihat potensi cabur 20 yang ini, ada 3 yang menjadi unggulan atau memang setiap tahun mendapatkan medali emas pastinya. Itu di cabur renang, kemudian taekwondo, kemudian panjat tebing. 3 cabur ini kita punya atlet PPLOP yang memang sudah pelatde di Semarang. Memang itu atlet asal Banyumas. Itu di renang ada, di panjat tebing ada. Kemudian taekwondo juga, taekwondonya Banyumas ini menjadi apa namanya suatu kontingen yang dinilai kompetitifnya punya masa yang besar dan kita ini menjadi kontingen terbesar juga. Taekwondo kita kirimkan sebanyak 42 atlet, yang lainnya mungkin hanya 10, 20, 18, 11, ini kita kirimkan 42 dari SD, SMP, dan SMA, yang mana nomor pertandingan juga 42 kita kirimkan semuanya. Ini harapannya menjadi apa namanya proyeksi terbesar kita untuk perolehan medali di tingkat Jawa Tengah ini.
0: Tahun ini ya.
1: Oke, baik. Kemudian kalau ada dukungan dari yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para atletnya dan juga pelatih mungkin Pak, mulai dari pemusatan latihan hingga fasilitas sejauh ini seperti apa?
2: Baik, memang ini menjadi PR dan tantangan besar juga untuk pemerintah daerah dalam hal ini Dinpora Putpar Kabupaten Banyumas. Yang mana tahun lalu itu kita mendapatkan DAU Irma Pendidikan, Dana Alokasi Umum yang Pendidikan melalui APBN untuk Popda. Namun tahun ini kita tidak dapat anggaran itu, maka menjadi PR besar. Anggaran tahun lalu dan tahun ini sangat jauh berbeda. Perbedaannya turun, bukan perbedaannya naik ternyata. Perbedaannya turun. Dengan tantangan itu, fasilitas yang kita berikan sebenarnya tidak ingin kita kurangi. Namun hal itu menjadi PR untuk kami. Untuk tahun lalu kita bisa full cover nih, full cover untuk pelaksanaan pengiriman dari awal berangkat sampai pulang. Untuk tahun ini kita bagi, yaitu menjadi sistem kuota. Jadi dari 350 atlet yang akan kita daftarkan ke Popda Provinsi, memang kita hanya bisa fasilitasi 255 atlet untuk kita beratkan. Maka ini menjadi PR besar pemerintah daerah bahwa 250 ini memang karena keterbatasan dan karena efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, ini menjadi fokus bahwa 255 atlet ini yang kita proyeksikan medali. Jadi untuk memang atlet-atlet yang dalam tanda kutip pemula atau barangkali baru mulai latihan belum lama, atau memang dalam hal ini tidak begitu mendapatkan proyeksi medali, namun untuk menambah jam terbang ia bertanding di tingkat provinsi, ini yang menjadi non-kuota atau mandiri seperti itu. Jadi kita kemarin sudah rapatkan bersama Bang Clement dan semua pelatih dari 20 cabang ini untuk memfilter mana nih atlet-atlet yang memang kita prioritaskan berangkat, kita full cover mulai dari penginapannya, kendaraan untuk berangkat ke sana maupun uang harian dari dalamnya yang untuk konsumsi dan seterusnya begitu.
0: Ada barangkali kerjasama atau mungkin sponsor dari pihak swasta Pak?
2: Nah ini juga masih menjadi pertimbangan, memang dalam hal ini kita masih belum gandeng memang untuk pihak swasta. Namun dalam hal ini kita didukung penuh oleh orang tua atlet.
0: Okay. Nah,
2: karena orang tua atlet ini pihak swasta sponsor utamanya ya. Mulai dari dukungan latihan, dukungan untuk berangkat ke sasana atau klubnya, tempat latihan itu kan bukan hanya dari pemerintah daerah, tentunya dukungan orang tua juga penuh di sini.
0: Oke, baik. Ya baik, terima kasih. Dan sekali lagi ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, tapi nanti dululah saya mau tanya lagi sama Bang Clement nih. Bang Clement, kondisi kesiapan atlet tinju di Banyumas saat ini seperti apa nih Bang?
3: Untuk kesiapan atlet jadi sekarang itu ya 90 5% ya. Terlepas dari tadi bilang ada kuota dari yang diberikan kepada kami dan ada juga yang mandiri. Tapi kami, saya pesankan kepada atlet, kalian jangan pikir soal itu, kalian pikirnya bertanding aja. Karena kita ini masih tingkat pelajar, jadi diutamakan itu prestasi, bukan pemasukan apa, jadi utamakan prestasi, itu yang kami tekankan. Dan juga kami itu komunikasi dengan orang tua untuk mereka yang memang biayanya biaya mandiri, itu kami memang komunikasikan dengan orang tua. Terlepas dari itu, memang itu tanggung jawab dari kami pengcap itu nanti gimana kami buat yang mandiri, yang biaya sendiri itu kami akan cover gimana, itu nanti tanggung jawab kami dari pengcap itu, seperti itu.
1: Oke. Baik, kemudian terkait dengan strategi nih, barangkali untuk tim pelatih ya, untuk menghadapi pertandingan nanti ini seperti apa? Apakah ada strategi-strategi khusus yang sudah dilakukan?
3: Kalau strategi khusus sih saya rasa nggak ada ya. Nah, kan kami, prinsip kami apa yang kami latih itu yang kami akan terapkan nanti di atas ketika pertandingan, seperti itu.
0: Oke, Mas Naufal ini bagaimana cara menjaga kondisi fisik, pola makan, istirahat, seperti apa nih?
4: Untuk kondisi fisik tentunya saya menghindari begadang ya, menghindari begadang. Dan untuk kondisi fisik yang lain seperti strength, endurance, itu karena sudah ada program dari pelatih, jadi saya tinggal mengikuti aja apa yang dikatakan pelatih. Terus untuk kondisi makan, itu saya lakuin yang namanya program diet protein.
0: Diet protein?
4: Iya, diet protein. Jadi diet protein itu kita ngurangin karbo,
0: ya.
4: Terus banyakin makan protein.
0: Ya.
4: Karena protein itu kan bisa buat kita kenyang lebih lama. Terus selain itu juga aku ngurangin gula, ngurangin makan-makan gorengan, cemilan, dan lain-lain.
0: Aduh, saya geser nih kopi saya nih. Iya, oke. Okay, terus?
4: Udah, kalau untuk persiapan fisik, makan di situ.
0: Disiplin banget ya?
4: Iya, kalau untuk mental, mungkin itu harus persiapan dari lama ya.
0: Okay.
4: Nah, untuk mental itu saya dalam satu tahun ini, saya bertanding itu di sekitar satu kali di Bandung. Jadi itu termasuk persiapan mentalnya, sehingga jadi lebih naik level lagi, naik tingkat. Sama saya sering sparring dengan senior-senior, seperti atlet power prof, atlet yang udah bidangnya udah tinggi lagi
0: ya,
4: dari saya.
0: Buat motivasi ya.
4: Ya, buat motivasi, buat peningkatan skill juga, peningkatan level, seperti itu.
0: Keren ya.
1: Oke, terus kalau dari Novel sendiri, seberapa optimis sih kamu ya dalam nanti berjuang nih di Popda Jateng 2026?
4: Insya Allah sih sudah optimis banget ya, udah percaya diri banget. Karena kebetulan Popda kemarin berhasil juara juga, terus persiapan juga sudah lama, sekitar 1 tahun lebih.
0: Iya, iya. Percaya
4: jadi,
0: diri ya.
4: Percaya
0: jadi
4: diri,
0: ya.
4: Insya Allah dapat yang terbaik.
1: Oke. Okay.
0: Ya, mental-mental kayak gini nih yang harus dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang ya, Bapak ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Kita hadirkan dulu deh ada satu lagu dari miliknya Lila, Percayakan.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 kembali dalam dialog Purwakarta menyapa pagi ini bersama Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang masih membahas ya seputar topik Banyumas siap berprestasi di Popda Jawa Tengah 2026. Dan tentunya masih bersama dengan tiga orang narasumber kita pagi ini. Ada dari Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, kemudian juga ada dari pelatih tinju Banyumas, dan juga ada atlet tinju Banyumas sendiri. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silahkan kami tunggu atensi dengar Anda di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
2: Ya, ini sudah ada yang gabung. Terima kasih untuk tapi tanpa nama ya, dari 1912. Assalamualaikum. Kalau seorang anak berbakat tapi berasal dari keluarga kurang mampu, apakah sistem pembinaan Banyumas ini bisa memastikan bakatnya tidak berhenti karena biaya? Monggo silakan, Pak.
3: Baik, untuk atlet atau yang bakatnya barangkali sudah mulai muncul kemudian terhalang oleh ekonomi atau segala terbatasannya, kita lihat dulu potensi dari atlet ini ya. Karena kalau pemilihan bakat yang keliru juga kurang pas untuk pembinaan ke depannya. Contoh, kita ada beberapa cabur yang sebenarnya dalam tanda kutip gratis. Contoh, saya kenal di atletik itu di klub Flash itu di Korsatria, terbuka untuk umum, siapapun monggo bisa mendaftarkan. Itu tidak ada apa namanya pungutan apapun selama atlet ini konsisten latihan, datang latihan. Yang jelas yang paling utama adalah dukungan orang tua. Yang penting datang saja dan bisa untuk menghadirkan anaknya ini ke tempat latihan itu sudah cukup. Nanti kita akan lihat potensi dari atletnya, kemudian apakah nantinya akan bisa berkembang untuk bisa mendapatkan medali di event-event di tingkat kabupaten, provinsi maupun yang lainnya. Itu satu. Kemudian kita akan coba koordinasikan ketika memang atlet ini atau calon atlet yang memang memiliki potensi bakat yang belum maksimal karena keterbatasan ekonomi, kita juga akan bisa arahkan ke cabang olahraga yang memang di situ kita fokus pembinaannya, yang kita fasilitasi melalui Dinpora ataupun KONI, karena memang dana pembinaan ini turun juga melalui dana hibah yang turun ke KONI melalui Dinpora Putbar. Itu setiap tahun kita akan berikan ke cabang-cabang olahraga untuk melanjutkan pembinaan di pengkap tingkat kabupaten tentunya. Okay. Seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih sekali. Ini sudah ada bergabung juga. Kita akan baca dulu ya dari Ibu Lilis yang ada di Kembaran. Menjelang pertandingan, bagaimana biasanya cara atlet mengatasi rasa takut atau grogi ketika harus berhadapan langsung dengan lawan? Terima kasih, mohon jawabannya. Ini barangkali Mas Noval dulu ya, Mas Noval dan Bang Klemen nanti ya. Monggo.
4: Kalau untuk pembentukan mental agar nggak takut ya.
1: Nggak grogi gitu.
4: Nggak grogi. Kalau untuk cabur tinju, kita itu yang pastinya kita sparingin dengan orang-orang yang emang lebih levelnya di atas kita. Jadinya kita akan berpikir, kalau kita bisa ngimbangin yang levelnya di atas kita, pasti kalau misalnya di Popda Jateng, kita mikirnya kita udah di atasnya kan. Nah, jadi balik lagi ke orangnya itu. Kepercayaan dirinya harus dilatih sejak awal. Kalau aku caranya gitu, caranya sparing dengan yang level lebih tinggi. Jadinya lebih pede pada saat di pertandingan besok.
2: Keren ya taktiknya. Oke juga ya.
1: Bang Klemen menambahkan juga.
5: Mental ya. Untuk dari kami sih, yang kami tekankan kepada atlet-atlet itu untuk mentalnya itu ya seperti tadi itu yang kami tekankan kepada atlet ya, seperti Novel. Cara kan memang seperti itu. Jadi kami di camp itu kami nggak bilang, oh ini dia masih di bawah, jangan ketemukan sama yang senior. Nah, tapi kami harus namanya, kami di camp itu kan drilling namanya, sparring teknik. Entah itu sama siapa, entah itu laki sama perempuan, tetap kami drilling mutar. Ya, itu untuk menaikkan mentalnya. Ketika yang senior ketemu yang junior kan, kami nggak mungkin bilang, oh lepas aja. Ya, tapi kami bilang, kamu keluarkan teknikmu aja, biar nanti yang di bawahmu ini yang keluarin semuanya. Entah itu pukulannya atau apa. Lepasin semua, jangan ditahan atau jangan dia. Jadi yang yang menahan nanti yang seniornya. Nah, jadi mereka main lepas. Nah, jadi seperti itu. Karena kami juga di olahraga bela diri kan kami menghindari benturan yang keras antara yang udah senior dengan yang junior juga itu kan. Nah, seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih. Ini ada statement dari Mas Rehan yang ada di Majenang Cilacap, Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas siap mengikuti, di sini tulisnya 21 cabang olahraga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Tengah 2026. Ini yang akan diselenggarakan tanggal 1 sampai 6 September. Kontingen pelajar Banyumas mematangkan persiapan untuk meraih prestasi terbaik. Baik, terima kasih untuk Mas Rehan ya. Kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya di pagi hari ini. Mau pilih yang mana dulu nih, Cit?
1: Oke, ini kalau enggak udah aku baca dulu aja ya. Oke. Ini dari Pak Budi di Karangluas. Saya mau bertanya, untuk menjadi atlet tinju, apakah harus punya badan besar dan kuat sejak awal? Atau semuanya bisa dibentuk melalui latihan ini? Ini mungkin Bang Klemen ya.
5: Kalau untuk tinju bela diri itu ya, tidak berpatokan kayak postur badannya. Yang penting dari awal itu kami bentuk dulu. Dari awal itu bentuk dari teknik, fisiknya. Kalau dari awal kita membentukkan itu dari awal. Misalnya dari ketika dia udah jadi baru kami bentuk, susah untuk merubahnya. Ketika dia belum kenal bela diri, ibaratnya kita bina, bimbing dia dari nol, itu yang gampang sekali kami bentuk. Nanti seberjalannya waktu pasti badannya
1: akan posturnya akan terbentuk sendiri,
5: akan terbentuk dengan olahraga, dengan jadi di situ kami awal-awal itu kami latih itu kekuatan, jadi dia siap untuk ibaratnya terbentur atau membentur itu. Dia, badannya udah siap gitu. Jadi kalau kita dari awal latihnya udah langsung ke tekniknya tanpa bentuk pondasinya dulu ya sama aja gitu. Nggak akan berhasil. Jadi kami bentuk pondasinya dulu, awal. Berawal dulu, baru nanti teknik mengikuti nanti ya. Seperti itu.
1: Jadi mau badannya gede, mau badannya kecil nggak ada masalah ya Bang ya?
5: Nggak ada masalah.
2: Ya, baik, selanjutnya dari Pak Sugeng yang ada di Mersi. Assalamualaikum. Apakah tinju di Banyumas sudah mencari anak berbakat atau masih menunggu anak datang ke sasana? Bang Kleman lagi barangkali yang jawab.
5: Kalau kami itu untuk mencari sebenarnya kan sekarang itu lagi boomingnya combat sport itu. Situ di media sosial pun apa. Jadi itu kami itu kebanyakan anak-anak yang datang yang mencari kan namanya sekarang anak-anak sekarang lagi mencari jati diri. Oh ada event ini, oh pingin ikut walaupun hanya semua sekedar FOMO ya, yang penting ikut dulu. Nanti kami lihat dari perkembangan itu, oh anaknya ini punya potensi. Jadi situ kami pendekatan tinju itu bukan hanya sekedar untuk ikut-ikutan atau gimana, itu dia harus betul-betul siap. Kita lihat di atas orang berantem di atas ring, oh gampang ini. Tapi ketika kita praktekkan memang itu susah. Jadi itu gimana kita pendekatan dari awal. Kalau anaknya benar-benar, oh serius, ya kami akan bimbing dia. Seperti itu.
1: Oke, ini masih ada lagi Putri, kita baca lagi ya. Selamat siang Mbak Citra dan juga Mbak Putri, juga narasumber. Dari Ibu Rina di Sokaraja, saya mau bertanya, sebenarnya seberapa besar sih peluang atlet Banyumas untuk menjadi juara di Popda Jawa Tengah 2026? Ini kali ini Pala Lukman barangkali ya, silakan.
3: Iya, kalau bicara di tingkat provinsi itu Banyumas itu sebenarnya termasuk kabupaten yang ditakuti.
1: Yang cukup ditakuti.
3: Karena Banyumas ini punya selain kualitas atletnya yang bisa dinilai ditakuti tadi, kita punya sarana-prasarana yang cukup mendukung. Kita punya komplek Gor Satria yang mana beberapa kabupaten kota itu tidak semuanya punya komplek. Dalam hal ini satu komplek itu banyak venue. Kalau kita bicara di tingkat Jawa Tengah paling hanya 3 kabupaten kota yang punya komplek, yaitu Banyumas, kemudian Semarang dan Solo. Ini menjadi pusat olahraga yang menjadi pendukung bahwa atlet Banyumas ini punya kualitas yang mumpuni di tingkat provinsi. Kalau kita bicara taekwondo, tadi renang, kemudian panjat tebing, tidak semua, contoh panjat tebing, tidak semua kabupaten punya, kota itu punya venue panjat tebing seperti Gor Satria. Satu itu. Tidak semua kabupaten kota punya, maka dari itu menjadi apa namanya, poin yang sangat tinggi untuk menilai bahwa atlet panjat tebing di Provinsi Jawa Tengah itu Banyumas menjadi salah satu yang ditakuti untuk menjadi tingkat kompetitif di tingkat provinsi.
2: Oke. Iya, baik. Masih ke Pak Lukman nih. Pak Lukman, gimana sih Pak? Apakah sekolah ini sudah betul-betul dijadikan mitra Pak dalam pembinaan? Bukan hanya sekedar tempat asal dari atlet Pak?
3: Tentu di Kabupaten Banyumas kita punya beberapa kelas khusus olahraga. Yang kami rekap datanya ada 4. Kalau di negeri kita baru rekomendasikan 1. Jadi tahun ini ada KKO selain SMA 3. Barangkali Mbak Putri dan Mbak Citra baru tahu. Yaitu SMA Negeri 1 Wangon.
2: Oh, Wangon. Iya,
3: SMA Negeri 1 Wangon itu tahun ini kita rekomendasikan untuk membuka KKO. Dan sudah mulai SPMB kemarin. Dan KKO-nya sudah terbentuk tahun pertama. Dan kemarin kalau lihat hasilnya ternyata sudah bagus. KKO-nya sudah terbentuk. Karena kita lihat SMA 3 ini kan lebih kecondong ke pusat kota ya, Purwokerto, kemudian Banyumas bagian timur barangkali, bagian baratnya nanti kita arahkan ke Wangon, seperti itu. Itu yang sudah kita coba dukung, mitra dengan Dinporat, justru di KKO kita akan kuatkan. Kalau yang selain SMA 3 dan SMA 1 Wangon, yaitu ada di Man 2 Banyumas. Dan SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Itu juga sudah mulai membuka KKO. Jadi, 4 KKO itu.
2: Jadi gak cuma terpusat di kota aja ya. Yang lain punya kesempatan.
1: Oke, silakan pendengar untuk Anda yang masih mau bergabung, masih ada waktu kurang lebih, mungkin 10 menitan ya. Silakan di 632336 atau di 08 11 25 40 911. Baik, kemudian tadi nih saya ingin tanya lagi ke Bang Clement nih. Bang Clement, sebenarnya apa namanya, penting gak sih tryout gitu ya, atau mungkin pertandingan uji coba sebelum Popda nih Bang?
5: Kalau untuk tryout memang sangat penting.
1: Sangat penting ya?
5: Karena itu untuk mengembangkan tekniknya lagi, karena biasa kami itu latihan ya ketemu teman dengan teman, otomatis kami tahu, oh ini permainannya seperti itu. Jadi kami ingin keluar tryout seperti itu untuk mencari biar teknik kami lebih lagi dari itu. Memang penting sekali untuk tryout.
2: Penting sekali ya. Oke. Bang Clement, gimana sih fasilitas tinju di Banyumas Bang? Bisa diceritain sudah?
5: Oke. Kalau fasilitas di tempat kami latihan itu memang 95% ya.
2: Support ya Bang ya?
5: Support dari ketua pengcapnya, support dari Koni juga, supportnya bagus.
2: Jadi fasilitas sudah memenuhi cukup bagus standarnya ya Bang ya?
5: Standar.
1: Oke, baik-baik. Ini sudah ada lagi yang gabung. Kita baca dulu ya Putri ya. Selamat pagi, sayangnya ini tidak menyebutkan nama ini. Mas Atlet, saya mau bertanya, kalau nanti bertemu lawan yang lebih berpengalaman, apa yang paling kamu siapkan supaya tetap percaya diri nih? Tidak menyebutkan nama ini. Novel, silahkan.
4: Balik lagi seperti yang tadi, karena saya udah merasa saya sering lawan dengan yang senior, jadinya saya gak peduli lawannya siapa, hajar aja gitu.
2: Pokoknya tetap pede aja gitu ya.
4: Saya,
2: karena dia biasa latihan sama yang di atasnya.
4: Saya
2: gitu.
4: Punya prinsip pukul balas pukul aja.
2: Okay. Tapi ini olahraga ya. Ini olahraga ya.
1: Okay. Justru di olahraga ini ya akhirnya apa namanya menyalurkan gitu ya.
4: Mau lawan saya lebih senior atau apapun, udah pukul balas pukul aja.
3: Yang penting bukan di jalanan ya
2: masalahnya. Iya, penting di ring ya. Iya betul. Oke, Mas Naufal nih, apa yang ingin ingin Anda lakukan untuk pembuktian terhadap diri sendiri di Popda 2026 ini?
4: Yang saya lakukan tentunya mempersiapkan evaluasi dari yang kemarin. Karena kebetulan kemarin saya nggak bisa main semifinal karena kondisi fisik yang memungkinkan. Jadi saya kalah sama fisik saya sendiri. Jadi insya Allah untuk tahun ini saya udah evaluasi itu. Dan semoga bisa untuk fisiknya lebih bagus lagi sehingga bisa insya Allah emas dapatnya untuk besok.
2: Okay. Yang ingin apa namanya dibuktikan untuk diri sendiri?
4: Untuk dibuktikan itu karena dulu kan saya obesitas ya.
2: Aduh saya kena deh.
4: Saya dulu lagi. Itu
2: kena lagi deh.
4: Saya juga pecandu main game, main game terus. Jadi saya ingin membuktikan ke diri saya, ke orang tua juga, kalau saya itu bisa loh, gitu. Saya itu bisa loh buat berprestasi, buat dapat medali. Jadi itu yang ingin saya buktikan.
1: Oke, jadi ada sesuatu yang lebih dari kamu gitu ya. Oke. Oke, baik, barangkali ini pertanyaannya bisa nanti dijawab oleh semua juga ini ya. Yang paling penting nih dilakukan agar nanti Banyumas benar-benar siap berprestasi di Popda Jawa Tengah 2026 nih apa nih? Mungkin dari Pak Lukman dulu.
3: Untuk berprestasi tentunya tidak hanya sebagai niat dalam diri seorang ya, harus dibuktikan oleh masing-masing diri pribadi masing-masing. Contoh kalau kita bicara atlet pelajar, anak sekolah, salurkan melalui ekstrakurikuler. Kalau di sekolah belum ada ekskulnya, silahkan keluar cari klub. Mungkin di ekskul di sekolah tidak ada, langsung salurkan. Kemudian kalau dari sisi orang tua mau bisa dilihat potensi anak-anaknya. Kalau anak-anaknya memang terlihat hobi, kalau masih kecil mungkin suka manjat-manjat lemari, apa mungkin diarahkan ke manjat tebing, atau mungkin suka air bisa diarahkan ke renang, supaya pembinaan usia dininya juga dimulai. Tepat, betul. Kalau memang suka bola ya diarahkan ke SSB begitu, klub bola voli maupun yang lainnya. Karena PR juga untuk Kabupaten Banyumas yaitu regenerasi atlet itu penting. Karena barangkali generasinya Mas Noval ini mungkin sudah bagus-bagus, tapi harus mempersiapkan diri juga untuk generasi di bawahnya. Jadi ketika kita udah bagus, rasanya tinggi, tapi kalau tidak mempersiapkan regenerasinya, ya repot juga. Nanti pasti akan turun begitu. Selain regenerasi juga tentunya kami dari Dinpora Putpar mendukung penuh KONI Kabupaten Banyumas maupun Pengkab semua cabang olahraga di Kabupaten Banyumas untuk terus meningkatkan kapasitas masing-masing pelatih, mulai dari SDM pelatihnya, wasitnya, manajerial di klub maupun di pengurus cabang olahraganya. Itu yang kita terus dorong. Tentunya secara umum di pemerintah kita akan dukung apapun itu, apalagi Pak Bupati saat ini punya program Trilas yang nomor 3 itu meningkatkan prestasi olahraga juga. Di situ menjadi fokus bahwa pemerintah kabupaten juga mendorong untuk prestasi tingkat kabupaten juga terus meningkat dan juga menjadi apa namanya tolak ukur di provinsi. Kita akan tingkatkan, kalau tahun lalu Popda di peringkat sekian, kita harapannya bisa meningkat sekian. Kalau di Porprov tahun lalu sekian, kita sekian. Ini menjadi apa namanya fokus programnya Pak Bupati juga, alhamdulillah.
1: Oke, baik. Ada yang menambahkan Bang Clement ataupun Mas Nova? Sudah cukup ya, Bang Clement? Ya,
5: bagi saya cukup.
2: Oke, ini sayang sekali nih keterbatasan waktu. Kita sudah ada di penghujung waktu, barangkali sebagai closing statement saja untuk masing-masing narasumber kita di pagi hari ini. Apa nih pesan untuk masyarakat terkait dengan Popda 2026? Dari Mas Noval dulu boleh.
4: Pesan mungkin untuk masyarakat, teman-teman saya yang, yang seangkatan dengan saya. Menurut saya untuk yang kelas 10, kelas 11 SMA atau yang masih SMP itu, jika kalian ingin berprestasi di bidang olahraga itu tuh masa-masa emas lah. Mungkin kelas 10, kelas 11, kelas 7, kelas 8. Karena di masa-masa itu tuh kalian masih belum ada, masih belum mikir untuk TKA, mikir untuk kelulusan atau gimana. Jadi itu masa-masa emas kalian lah. Menurut saya lebih difokuskan lagi pada masa-masa itu buat ngejar prestasinya.
2: Prestasi, skillnya itu ya.
4: Jangan sampai telat, kayak udah kelas 3 baru ikut. Seperti itu.
2: Oke, baik. Jangan melulu akademik terus ya.
4: Iya,
2: betul. Bang Clement, silakan.
5: Oh iya, pesan saya untuk ya generasi-generasi muda sekarang ya. Kalau memang kita pingin sesuatu yang ada hasilnya, belajarlah dari awal itu, misalnya entah itu kalian suka bela diri atau kegiatan-kegiatan lain yang hal-hal yang bersifat positif gitu ya. Karena memang sekarang kami di olahraga combat sport itu pingin sekali ada generasi-generasi yang bukan hanya berani di luar buat keributan, kerucuan. Jadi kami itu sering membuat event itu seperti combat sport itu, pingin generasi-generasi yang ugal-ugalan sebenarnya itu terarah
2: disalurkan
5: terarah daripada yang penting arahkan hal-hal positif gitu, daripada kita tawuran-tawuran yang tidak jelas atau apa itu himbauan buat generasi-generasi muda atau apa ingin berprestasi, mungkin suatu dengan prestasi kalian bisa kerja atau gimana yang lain. Nah itu
2: Ya. Ada pengalaman ini barangkali Bang dari cerita atlet yang berhasil gitu dalam bidang pekerjaan dengan prestasi ini Bang?
5: Oke, dari beberapa camp kami yang ada di Purwokerto itu ada beberapa atletnya udah udah jadi TNI yang kerja di kantoran udah ada itu. Itu lewat prestasi itu. Jadi utama kan seperti TNI, itu kan kalau bilang fisik kan pasti ya itu makanan sehari-hari ya, atlet-atlet. Jadi untuk ikut tes pasti 99% pasti lolos pasti.
1: Oke, dan yang terakhir mungkin Pak Lukman, silakan.
3: Yang jelas kita mohon dukungan dari masyarakat seluruh Kabupaten Banyumas bahwa kita akan mengirimkan kontingen terbaik untuk Popda Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang tanggal 1-6 September. Mohon dukungan, doa dan restunya. Semoga atlet pelatih di sana bisa memperjuangkan nama Kabupaten Banyumas agar dapat meraih prestasi terbaiknya, dapat medali insya Allah. Amin.
1: Amin. Baik, kalau begitu terima kasih sekali nih untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini ya, untuk Pak Lukman dari Din Porabutpar Kabupaten Banyumas, kemudian Bang Kleman ini ya, pelatih tinju Banyumas, dan juga ada Mas Noval dari atlet tinju Banyumas yang pada pagi hari ini sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan topik kita, Banyumas siap berprestasi di Popda Jateng 2026.
2: Iya, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah bergabung melalui pertanyaan-pertanyaan pagi hari ini. Dan pendengar, Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa esok di jam yang sama dengan topik bahasan menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Bahasa daerah bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sebuah masyarakat. Di dalamnya tersimpan cerita tentang lingkungan, tradisi, kebiasaan, hingga cara masyarakat memaknai kehidupan dari generasi ke generasi. Di Banyumas, kekayaan tersebut salah satunya hadir melalui bahasa dialek Banyumasan yang dikenal dengan sebutan bahasa Panginyongan. Upaya menjaga keberadaannya dilakukan dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengenal, mempelajari, sekaligus menggunakan bahasa tersebut melalui karya sastra. Salah satunya melalui workshop penulisan sastra Banyumasan berbahasa Panginyongan. Kegiatan ini mempertemukan peserta dengan para pelaku sastra dan budaya untuk menggali kearifan lokal Banyumas menjadi cerita maupun geguritan. Untuk melihat pentingnya kegiatan tersebut dari perspektif pelaku sastra Banyumas, budayawan sekaligus Presiden Geguritan Banyumas, Wanto Tirta, menjelaskan latar belakang dan antusiasme peserta dalam mengikuti workshop tersebut.
2: Rasa senang tentu saja ketika ada upaya dari Dinpora Budbar dalam hal ini pemerintah untuk mengadakan workshop kepenulisan yang fokusnya pada cerita dengan latar belakang adalah kearifan lokal. Apakah itu dongeng, geografis, cerita, kuliner, budaya, tradisi, dan terutama adalah bahasa. Kekhasan dari bahasa Penginyongan ini yang diangkat menjadi tema agar habis workshop ini para peserta mampu menuliskan dalam bentuk cerita atau guritan dengan kekhasan di Panginyongan ini atau di Banyumasan ini.
1: Bagi Wanto Tirta, kekayaan lokal Banyumas dapat ditemukan hampir di setiap sisi kehidupan masyarakat, mulai dari dongeng, geografis, kuliner, budaya, tradisi, hingga bahasa Panginyongan dapat menjadi sumber inspirasi untuk melahirkan karya. Namun, mengangkat Banyumas ke dalam tulisan membutuhkan kemampuan untuk mengenali kembali kekhasan bahasa dan pilihan diksi yang digunakan masyarakat. Karena itu, peserta juga didorong untuk membaca lingkungan, alam, bahasa, dan berbagai pengetahuan tentang Banyumas agar mampu menemukan kata yang tepat. Proses tersebut berlangsung dalam suasana kolaboratif ketika penulis pemula dan mereka yang telah berpengalaman dapat saling berbagi. Salah satu peserta, Pegiat Literasi Komunitas Logawa.id, Bayu Suta, merasakan langsung proses belajar tersebut, termasuk ketika mendapatkan pendampingan dalam menulis geguritan menggunakan bahasa Panginyongan.
3: Dengan diadakannya workshop kepenulisan sastra Panginyongan ini menambah insight baru untuk saya yang sedang mempelajari kebudayaan Banyumas, karena dalam 2 hari workshop ini, kami sebagai peserta betul-betul mendapatkan ilmu ya, mendapatkan pengetahuan baru dari pakar yang memang expert di bidangnya. Karya yang sudah kita buat betul-betul mendapatkan mentoring ya, artinya ini sudah sesuai atau belum, ini kurang apa, ini lebihnya apa, dan ini yang membuat workshop ini bagi saya bisa dianggap dalam tanda kutip sangat sukses ya.
1: Pengalaman Bayu menunjukkan bahwa proses pelestarian bahasa dapat dimulai dari ruang belajar yang memberi kesempatan kepada generasi muda untuk mencoba. Dari yang sebelumnya ia menulis menggunakan bahasa Indonesia, ia kemudian mendapatkan pengalaman untuk menghasilkan geguritan secara langsung dengan dialek Panginyongan. Tidak hanya belajar teori, peserta juga mendapatkan pendampingan terhadap karya yang mereka buat. Proses mentoring tersebut membuat peserta dapat mengetahui bagian yang perlu diperbaiki sekaligus memahami bagaimana kekhasan bahasa Banyumasan dapat digunakan dalam karya sastra. Ruang pembelajaran seperti ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas para pelaku seni dan budaya. Kabid Kebudayaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Amiyati, menjelaskan dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan workshop sekaligus alasan pentingnya penguatan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.
4: Kami bermaksud untuk memfasilitasi agar para pelaku seni penulisan dimaksud tahu cara penuangannya secara aturan bahasa itu bisa dituangkan dimaksud. Karena sebetulnya ini merupakan baru. selama ini untuk Pacet pelaksanaan program di Dinpora Budbar ke bidang kebudayaan untuk anggaran yang memang fokus di anggaran alokasi anggaran APBD tidak ada, karena selama ini alokasi anggaran itu adalah fokusnya capaian pelaksanaan program bidang kebudayaan di event-event. Mungkin kesenian itu ada wayang, ada seni tari, ada lengger, epik, dan lain sebagainya.
1: Workshop penulisan sastra Banyumas menjadi salah satu langkah untuk mempertemukan pengetahuan, kreativitas, dan kekayaan budaya dalam satu ruang. Pemerintah berharap para pelaku seni tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang dapat diapresiasi lebih luas. Upaya tersebut menjadi penting karena pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan mempertahankan apa yang telah ada. Budaya juga perlu diberi ruang untuk tumbuh melalui karya baru yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan generasi berikutnya. Bahasa penginjongan akan tetap hidup ketika masih digunakan, dibaca, dan ditulis oleh masyarakatnya sendiri. Dari sebuah gurit, cerita, atau puisi, identitas Banyumas dapat terus dikenali dan diwariskan, sehingga sastra Banyumas tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, tetapi tetap hidup dan berkembang di masa depan.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: RRI.
1: Baik, pada Pro 1 dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali bersama dengan Ciput, Citra dan juga
2: Putri.
1: Iya, kali ini kita sudah ada di Halo RRI di Purwokerto pagi ini.
2: Iya, dan pendengar Pro 1 seperti biasa kita akan menemani Anda durasi kurang lebih 1 jam untuk sampai nanti di jam 10 pagi menjadi wahana
1: permainan kali jadi, wahana ya, menjadi wadah ini, ya.
2: Ya ampun. Jadi tempat untuk Anda pendengar Pro 1 dalam menyampaikan saran kritik seputar pelayanan dan juga fasilitas umum yang ada di Kabupaten Banyumas, dipersilakan di 632336 atau di 0811 2540 911 ya. Nah, untuk Anda pendengar, ini kami berikan kesempatan ya menyampaikan keluhan, laporan, pertanyaan ataupun masukan persoalan tentang pelayanan publik dan juga fasilitas yang ada di Kabupaten Banyumas seperti apa. Bisa gabung sekarang juga sampai nanti di jam 10 pagi.
1: Iya, dan tentunya pendengar dan juga Putri, kita tahu ya bahwa sekarang ini kita sudah memasuki musim kemarau. Nah, musim kemarau ini identik sekali dengan cuaca yang panas dan berkurangnya curah hujan. Nah, di beberapa wilayah kondisi ini bahkan menyebabkan masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Seperti misalnya sumur yang biasanya menjadi sumber air sehari-hari ini mulai berkurang debitnya, bahkan ada yang mengering dan masyarakat pun harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal kita tahu ya bahwa air ini merupakan salah satu kebutuhan yang tidak bisa ditunda untuk minum, memasak, mandi, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Dan yang pasti semua membutuhkan air.
2: Iya, betul sekali. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ada di wilayah Anda pendengar? Kira-kira di tempat Anda itu juga mengalami kekurangan air bersih juga enggak? Atau mungkin ada cerita dari family ya, tetangga atau mungkin teman Anda yang membutuhkan dropping air bersih barangkali ya. Nah, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 0811 2540 911 atau di 632336.
1: Nah, kalau di rumah kamu sendiri gimana Putri?
2: Aman.
1: Di rumah aman. Aku juga masuknya aman nih ya. Walaupun sekarang ini beberapa belakangan emang kalau pagi nih air tuh agak kecil gitu. Tapi sejauh ini masih tetap aman ya.
2: Masih
1: tetap,
2: bisa bersih-bersih
1: ya. Masih tetap disyukuri lah ya. Alhamdulillah tidak kekurangan air.
2: Padahal termasuk itu. Lama juga ya kekeringannya ini ya.
1: Iya, ini lumayan lama gitu ya. Sekali. Jadi untuk Anda juga nih yang barangkali punya cerita yang sama seputar topik kita, kekeringan dan bantuan air bersih, atau mungkin juga ada informasi-informasi lainnya, monggo silakan kami tunggu saja atensi dengar Anda baik di 632336 atau di 0811 2540 911.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Oke, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menemani kita ya di Halo RRI dan kita juga menemani Anda di Halo RRI. Ya, apa kabar pendengar? Mudah-mudahan hari ini Anda selalu sehat,
1: Amin.
0: Bisa bahagia. Apalagi biasanya hari libur pasti semangatnya akan berbeda ya. Semangat kalau hari Senin tuh pasti semangatnya masih membara ya, karena masih ke bawah-bawah kemarin habis liburan.
1: Iya, benar banget. Dan emang benar ya kalau misalnya kita memulai hari Senin itu dengan lebih semangat.
0: Iya.
1: Otomatis nanti jalannya akan juga akan terus semangat. Benar-benar gak apa-apa lah. Apalagi tanggalnya masih tanggal-tanggal aman lah ya.
0: Iya.
1: Ya aman-aman, aman-aman gak aman sih sebenarnya ya.
0: Aman-aman. Ya gitu
1: lah. Ya udahlah kalau ya udahlah ya bingung ya kalau
0: panjang.
1: Yang
0: penting pokoknya rezeki itu ada apa aja dari kesehatan, teman, terus kelancaran dalam berkendaraan itu. Apa sih Put?
1: Iya.
0: Ya udahlah ya, termasuk airnya lancar itu juga luar biasa.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Kita bisa
1: ngapa-ngapain ya. Benar, karena orang hidup itu butuh air ya pasti itu. Jadi kalau gak ada air tuh repot banget semuanya.
0: Bersih-bersih rumah.
1: Iya, oke.
0: Bersih-bersih badan, masih bisa masak ya. Itu anugerah terindah yang pernah kumiliki.
1: Anugerah terindah yang pernah kumiliki.
0: Mana bagian kiper kita butuh orang.
1: Iya, ya pasti beberapa waktu belakangan ini juga kita mulai menghadapi persoalan yang cukup serius ya. Tadi yaitu ada kekeringan di sejumlah wilayah. Bisa gak usah keras-keras ya, aku lagi ngomong gitu ya. Di sejumlah wilayah musim kemarau ini membuat sumber-sumber air nih berkurang. Sumber yang biasanya masih bisa dipakai, ini mulai mengering. Debit mata air juga mulai menurun dan masyarakat harus mencari cara untuk bisa memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ini kayak teman kita tiap hari harus mandi di kantor gitu ya.
0: Oh iya, yang mana nih teman kita yang mana nih?
1: Ayo kita sindir dulu aja deh biar nanti tahu-tahu dia datang ke sini aja.
0: Kayak dengerin dia kayaknya ya.
1: Harus dengerin dia. Nah, dan ketika air bersih ini mulai sulit didapat, tentu persoalan bukan sekedar gak punya air aja, tapi aktivitas masyarakat juga akhirnya ikut terdampak. Tadi ya, mau masak susah, mau mandi harus ke kantor dulu gitu kan. Iya. Terus mau nyuci juga susah, kebutuhan sanitasi. Pokoknya semua tuh butuh air. Jadi nanti kita akan ngobrol seputar kekeringan dan juga bantuan air bersih. Dan kita akan melihat ya persoalannya dari berbagai sisi nih. Seperti apa sih sebenarnya, separah apa kondisi kekeringan yang terjadi, dan kira-kira wilayah-wilayah mana aja nih yang akan terdampak, dan bagaimana pemerintah ini merespon kebutuhan masyarakat, dan bagaimana juga mekanisme bantuan air bersih, sampai solusi yang bisa dilakukan agar persoalan ini tidak terus berulang setiap musim kemarau. Dan tentu saja pendengar juga boleh ikut menyampaikan informasi ya, kalau di wilayah Anda semua ini juga sedang mengalami kesulitan air bersih. Boleh banget nih disampaikan kepada kami di Halo RRI, karena memang Halo RRI ini hadir untuk menampung informasi dan juga aspirasi masyarakat.
0: Iya, betul sekali. Dan Citra, kita nanti akan sama narasumber. Wilayah itu kekeringan ya, kekeringan. Kita nanti akan tersambung dengan Bapak Awal Sudiono, staf bidang Kabupaten Banyumas. Bisa diulang.
1: Aduh ya. Oke, kita akan mencoba menghubungi. Nah, kan yang di sini udah langsung muncul.
0: Oke, dan kita akan coba ini telepon ya.
1: Iya, kita akan langsung menghubungi narasumber untuk bisa membahas ya seputar kekeringan, kekeringan yang ada, kekeringan dan juga bantuan air bersih.
0: Iya, ini sudah tersambung bersama Bapak Awal ya. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Iya, salam kenal, Pak. Kami dari tim Halo RRI dengan hostnya saya Putri dan juga rekan saya ada Citra, Pak.
2: Iya. Salam kenal kembali.
1: Iya, salam kenal Pak Awal.
0: Pak Awal, kita pagi hari ini membahas soal kekeringan di beberapa daerah, Pak. Bisa berikan statementnya, Pak? Silakan.
2: Iya, untuk daerah kekeringan di wilayah Kabupaten Banyumas itu ada beberapa kecamatan, yaitu diantaranya Kecamatan Lumbir, Gumelar, Purwojati, Wangon, Rawao, Banyumas, Kebasen, Kemranjen, Sumpyu, Tambak. Sementara seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Bapak, indikator dari BPBD sendiri nih Pak dalam menetapkan suatu wilayah sebagai penerima prioritas bantuan air bersih ini yang seperti apa nih Pak?
2: Kalau bantuan air bersih yang prioritas itu terutama mereka yang sangat membutuhkan air, mereka itu mengajukan permohonan dropping air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari demikian.
0: Oke Pak, ini seberapa cepat nih Pak respon BPBD ketika ada laporan masyarakat soal kekeringan, kesulitan air bersih Pak?
2: Kalau kecepatan untuk dropping air bersih, kita langsung dropping mereka yang sudah mengajukan permohonan bantuan dropping air bersih.
1: Oke, baik Bapak. Kemudian ini juga ada yang bertanya juga nih Pak ya. Kebetulan ini dari RRI juga nih Pak. Untuk kawasan kota nih Pak di daerah Mersi, ini benar-benar airnya nih kosong sekali nih Pak, kering gitu. Ini bagaimana nih Pak? Apakah akan ada bantuan juga nih dari BPBD sendiri Pak?
2: Ada bantuan kalau dari pemerintah kelurahan atau desa itu segera mengajukan permohonan dropping air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Itu untuk berapa kakak atau jiwa demikian.
1: Oh oke, okay. Kemudian Pak untuk prosesnya Pak setelah misalnya dari kelurahan begitu ya atau kecamatan mengajukan permohonan bantuan itu prosesnya berapa lama nih Pak?
2: Kalau prosesnya berlama kita tunggu untuk giliran sebab saat ini itu banyak sekali permohonan dropping air bersih wilayah Kabupaten Banyumas.
1: Oke, okay, jadi tetap harus menunggu ya Pak ya?
2: Tapi tidak lama sebab kita kerjasama dengan OPD lain seperti PMI, okay. Kodim, Kapolres dan lain-lain.
1: Oke.
0: Okay. Ya baik, Pak Awal, satu pertanyaan terakhir Pak, selain bantuan tangki air Pak, apa strategi jangka panjang BPPD nih Pak agar wilayah setiap tahun ini mengalami kekeringan ini nggak terus bergantung pada bantuan terus Pak?
2: Kemungkinan kalau untuk mengatasi kekeringan itu sulit ya sebab rata-rata di daerah rawan air bersih itu potensi air tanahnya itu enggak ada. Jadi waktu musim kemarau harus dropping air bersih. Seperti di Purwojati itu potensi air tanahnya itu hampir enggak ada itu. Purwojati, Wangon, Lumbir, Karawalo itu potensinya jarang banget potensi air tanahnya.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Awal untuk informasinya. Iya, selamat pagi Pak Awal. Selamat bertugas kembali ya.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali untuk Pak Awal dari BPBD ya, yang sudah memberikan jawaban juga nih berkaitan dengan kasus kekeringan yang ada di lingkungan sekitar kita ya, ini ya yang sekarang sudah banyak sekali informasi-informasi. Jadi syaratnya tadi ya harus mengajukan permohonan bantuan ya untuk nanti bisa segera diproses. Tapi tadi karena disebutkan sudah cukup banyak ya, mungkin harus menunggu, harus ngantri. Iya. Tapi karena BPPD ini tadi berkolaborasi dengan beberapa stakeholder ya, jadi nanti tadi disampaikan nunggunya gak terlalu lama gitu. Oke. Dan untuk Anda pendengar yang kembali ingin ikut bergabung, memberikan informasi, kritik saran, atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan apapun itu seputar pelayanan publik, sekali lagi kami tunggu atensi dengar Anda di Halo RRI sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Purwokerto Pagi.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI yang masih akan menampung atensi dengar Anda tentunya seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Monggo silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 254 0911. Dan kita masih membahas ya Putri ya, seputar kekeringan dan bantuan air bersih.
1: Ya, betul sekali Citra, dan musim kemarau ini siklus alam yang sebetulnya sering terjadi tiap tahun ya.
0: Ya,
1: tapi persoalannya
0: betul.
1: Ini lebih serius ketika musim kemarau ini berlangsung panjang.
0: Ya, betul.
1: Nah, ini menyebabkan sumber air masyarakat juga mulai mengalami penurunan debit, pendengar. Jadi untuk masyarakat yang mengandalkan sumur, mata air, sungai maupun sumber air permukaan lain, berkurangnya curah hujan ini bisa langsung berdampak di kehidupan sehari-hari.
0: Iya, ya. Betul sekali.
1: Sumur yang sebelumnya mampu menyediakan air sepanjang tahun, kini juga mulai mengalami penurunan debit. Bahkan mungkin pada kondisi tertentu itu juga bisa mengering dan akhirnya ya aktivitas seperti mandi, kemudian air juga salah satu kebutuhan dasar yang memang selalu kita pergunakan tiap hari ya. Ini sudah ada yang bergabung, kita coba angkat teleponnya, Citra. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana Ibu?
2: Sama
1: Bu Muninga.
0: Bu Muninga, monggo Ibu ada yang disampaikan.
2: Itu tadi kan cerita tentang kekeringan. Nah, ini kalau kita kan kawasannya di Purwokerto Utara sama dengan Mbak Citra sama dengan Mbak Putri kan.
1: Purwokerto
2: Utara ini cuman ya siapa tahu lah bisa anulah mengurangi penggunaan air bersih karena kita kan alhamdulillah diberi air yang melurah-melurah
0: gitu. Alhamdulillah.
2: Carane wong Jawa yang go nyiket lah. Saya seperti ini Mbak Citra, Mbak Putri. Jadi kalau kita wudu itu kan kekeran ya. Kita tidak terus langsung dibuang loh Mbak. Diadangi pakai ember gede. Ya, pakai ember plastik itu sampai 10 liter, 15 liter lebih lah itu. Nah, nanti setelah selesai dikumpulin kan kita kan bolak-balik wudu kan. Itu kan bersih kan. Lah itu nanti kalau kita nun sewu, kalau kita buang air besar BAB bisa untuk gontor, bisa untuk gontor. Kan jadi kita ambil air yang bersih sekali gitu loh. Kemudian bisa untuk menyirami tanaman. Bisa untuk menyirami tanaman, kemudian bisa untuk mencuci serbet itu loh habis ngepel apa gitu. Nah, sehingga bisa mengurangi pengeluaran, Mbak. Sampai 250 Mbak. Sekarang paling-paling 150.
0: Alhamdulillah.
2: Paling tinggi 170 begitu. Karena ya kita mumpung masih mempunyai air yang banyak, ya kita harus dimanfaatkan.
1: Hemat-hemat, iya betul.
2: Ya emang-emang gitu. Itu kan bersih kan. Dan setelah kita wudu itu Mbak, kita bisa untuk apa namanya menyirami tanam, kemudian menyirami tanah yang pada kering begitu Mbak. Itu cara saya gitu. Ya daripada
1: mubazir ya Bu ya.
2: Jadi demikian itu saja, bisa share sedikit-sedikit itulah.
1: Terima kasih banyak.
0: Sami-sami Bu, matur nuwun.
1: Solusi real ya di masyarakat seperti ini nggih.
0: Matur nuwun.
2: Alhamdulillah sehingga bisa mengurangi pengeluaran begitu Mbak Citra. Saya selalu stay tune mendengarkan penjenengan, bahagia sekali pagi-pagi udah.
1: Matur nuwun Bu Muninga.
0: Matur nuwun Ibu.
1: Pendengar setia RRI ini terima kasih banyak Bu Muninga.
2: Kebahagiaan panjenengan, kebahagiaan saya.
0: Amin, matur nuwun.
2: Terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu itu Mbak Citra dan Bibi Edeng Bindeng.
1: Nggih ini habis lagi sakit ini Bu.
0: Ibu lagi mandan enggak enak badan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi untuk Ibu Muningah ya yang sudah memberikan informasinya tadi, tips ya barangkali Putri ya terkait untuk apa ya lebih menghemat air.
1: Betul.
0: Gitu ya di tengah permasalahan kekeringan saat ini. Oke, dan kali ini kita sudah
1: Citra terhubung. Kita sudah terhubung dengan Bu Yuni ya, beliau ini adalah Humas PDAM. Nah, kita mau tanya-tanya nih
0: Oke. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Bu Yuni.
3: Selamat pagi.
0: Iya, Ibu. Iya, ini dengan saya Citra dan juga Putri, Bu.
3: Baik,
0: Ibu, ini kita mau bertanya nih, Bu. Ada pertanyaan juga di Halo RRI yang menanyakan terkait dengan kalau untuk biaya pasang PDAM baru itu sampai berapa ya, Bu? Dan prosesnya bagaimana?
3: Oh, kebetulan sekali nih, Mbak Fitra, Mbak Putri, saya ingin menyampaikan informasi bahwa saat ini untuk pemasangan baru PDAM itu sedang ada program dibayar secara diangsur. Jadi calon pelanggan yang mau menjadi pelanggan PDAM bisa melakukan pendaftaran ke website pelayanan sesuai alamat yang akan dipasang. Dan untuk biayanya nanti bisa diangsur selama 5 kali pembayaran, 5 bulan ya. Nah, untuk jumlah besarnya biaya itu nanti setelah disurvei ke lokasi. Apabila calon pelanggan telah melakukan pendaftaran, nanti petugas teknik akan ke lokasi untuk menentukan besarnya jumlah biaya. RAP-nya seperti itu. Nah, kalau sudah muncul RAP besarnya biaya berapa, nanti pelanggan, calon pelanggan silakan mengajukan pembayaran, mau di cash bisa, mau diangsur secara 5 kali juga bisa.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Yuni. Kemudian kondisi ketersediaan sumber air PDAM, Bu, saat musim kemarau ini, apakah kapasitasnya masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, Bu?
3: Kalau saat ini masih cuma untuk jam-jam puncak pemakaian itu beberapa zona mengalami gangguan. Pada jam puncak pemakaian itu pagi jam 5 pagi sampai jam 8 jam 9 itu jam puncak pemakaian. Terus sore jam 5 sore sampai jam 20 itu puncak pemakaian, di mana nanti ada beberapa wilayah yang mengalami air tidak mengalir seperti itu. Dan kondisi kemarau ini kan sumber-sumber juga mengalami penyusutan debit air. Tapi kami petugas di sumber, petugas teknik, teman-teman itu selalu mengupayakan rekayasa aliran agar pelanggan tetap menikmati aliran air dari PDAM.
0: Oke, baik. Ibu, ini pertanyaan lagi nih, Bu. Kalau misalnya untuk pemasangan PDAM baru, ini apakah harus kolektif beberapa orang atau bisa perorangan, Ibu?
3: Bisa perorangan.
0: Perorangan bisa? Dan kalau boleh tahu nominalnya sampai berapa ya, Ibu, untuk pemasangannya sendiri?
3: Kalau nominal itu biasanya kurang lebihnya itu 2.300.000.
0: 2.300.000. Dan itu proses ya, proses pemasangannya berapa lama, Ibu?
3: Dari pendaftaran itu maksimal 14 hari.
0: Maksimal 14 hari ya?
3: Iya.
0: Oke, baik-baik.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Yuni untuk obrolan singkat kita di pagi.
0: Oke. Oh, ada lagi ini, Bu. Ada lagi. Ini pertanyaannya. Ini mengenai bulan kemarin itu ada tagihan PDAM itu 51.000. Nah, tapi di bulan ini naiknya drastis sekali nih, Bu, menjadi Rp200.000. Ini kira-kira karena apa nih, Bu? Apakah ada solusinya? Ini ya, di Banyumas sih, Bu.
3: Biasanya itu ada kebocoran.
0: Ada kebocoran
3: setelah meteran. Nah, berarti pelanggan itu bisa cek kebocoran secara mandiri dengan cara apabila tidak ada pemakaian, angka di meteran itu berputar.
0: Iya.
3: Itu tanda ada kebocoran. Biasanya kalau kenaikan drastis itu ada kebocoran atau ada kelalaian pemakaian.
0: Oke.
3: Nah, itu kalau memang ada kebocoran itu harus segera diperbaiki. Karena kalau tidak nanti pemakaian akan semakin tinggi.
0: Oke. Ibu, gitu. Kemudian Bu, kalau misalnya terjadi kebocoran, ini apakah bisa dilaporkan kepada PDAM terkait nih, Bu?
3: Boleh, dilaporkan saja. Misalnya kalau dari pelanggan tidak bisa memperbaiki, silakan dilaporkan saja, nanti petugas PDAM akan membantu untuk memperbaiki.
0: Dan apabila kebocoran itu terjadi karena mungkin memang kesalahan teknis atau segala macamnya, apakah ada apa namanya, istilahnya apa ya, Bu, seperti pengurangan pembayaran begitu?
3: Oh iya, nanti kalau memang ada kebocoran, nanti bisa diajukan misalnya keringanan. Keringanan itu bisa pengurangan atau bisa diangsur.
0: Oke. Baik. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Bu Yuni atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Iya, itu dia
0: jadi
1: tadi.
0: Itu dia tadi ya, Putri ya.
1: Ngobrol-ngobrol kita sama Humas PDAM sudah terjawab sudah ya beberapa pertanyaan yang terkait dengan tema kita pagi hari ini soal kekeringan ya di musim kering seperti ini. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita informasikan tadi ya, tadi ada dari BPBD dan barusan kita sama petugas dari PDAM. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab kegusaran pendengar kita terkait dengan minimnya air bersih di musim kemarau seperti saat ini.
0: Iya, betul sekali. Dan mudah-mudahan segera akan ada solusi ya, sehingga kita semua bisa menikmati air bersih seperti biasanya. Dan Putri, tidak terasa kita juga sudah ada di penghujung waktu di Purwakarta pagi hari ini. Jadi saatnya kita juga harus pamit ya di Halo RRI di Purwakarta pagi ini.
1: Iya, betul sekali. Dan pendengar, kami akan hadir kembali untuk menemani Anda di Purwakarta pagi besok di jam yang sama pada jam 5 sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari Timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0218

0: 0811-62336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya di sini Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 menggantikan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto pagi. Saya akan awali pendengar dengan segmen pengaruh utama gender. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan kami ajak Anda untuk berinteraksi bersama dengan narasumber kita nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami.

0: Ya baik pendengar, kalau kita mendengar istilah pengarus utama gender atau PUG, mungkin masih ada yang berpikir, wah ini pasti soal perempuan lagi atau soal siapa yang lebih unggul. Nah tapi justru PUG ini berbicara tentang bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang adil. Tapi lebih lengkapnya kita akan bersama dengan Ketua Satgas PPK PT Unwiku. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Esti Ningrum SHM Home. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa selamat kabar? Siang Mbak Desi.
0: Sehat semangat selalu ya Bu.
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Tetap semangat.
0: Tetap semangat dan tetap cantik.
1: Iya, luar biasa sekali. Apalagi di bulan Agustus ya, kita semakin semangat untuk merayakan HUT RI yang ke-81.
0: Betul sekali. Ibu, kita ketemu lagi di segmen pengaruh utama gender gitu ya. Jadi kalau misalkan udah berbicara soal PUG ini pasti mana yang benar, mana yang unggul, mana yang ini ya. Iya. Tapi tema kita siang hari ini cukup menarik, bukan tentang siapa yang lebih unggul begitu ya Bu, tetapi saling bukan saingan tetapi mana yang saling menguatkan begitu. Iya, Ibu kenapa mengambil topik ini Bu? Apakah ada sesuatu yang sedang dicermati?
1: Iya. Karena seringkali ketika kita ada suatu acara, ketemu dengan bapak-bapak, kemudian ibu-ibu, ketemu dengan mahasiswa yang laki-laki dan mahasiswi yang kemudian perempuan. Ketika kita bicara tentang gender, ketika kita bicara tentang keadilan, kesetaraan, itu ada suatu pertanyaan yang agak cukup sinis juga. Ada suatu tanggapan yang cukup sinis juga, walaupun saya berkeyakinan mereka sebenarnya sudah paham. Tetapi ada suara-suara, lah ngapain bicara seperti ini terus Bu Esti? Toh kita sudah memberikan kesempatan kepada perempuan, kepada siapa sajalah untuk kemudian mempunyai akses, mempunyai partisipasi di dalam pembangunan. Tapi realita yang terjadi memang tidak demikian. Realita yang terjadi itu masih ada ketidakadilan, masih ada ketidaksetaraan. Kita lihat sajalah. Angka-angka kasus yang terjadi yang disebabkan karena apa, budaya patriarki. Seperti terjadinya kekerasan. Jawa Tengah nomor berapa sih? Jawa Tengah nomor 2 terbanyaknya. Kemudian kalau Banyumas nomor berapa ya se-Jawa Tengah? Kalau Banyumas itu di ranking kelima dari banyaknya. Ini kan berarti ada suatu pemikiran bahwa belum ada suatu ketidakadilan, belum ada suatu ketidaksetaraan, dan perjuangan ini terus kita lakukan. Dan sebenarnya pemerintah juga sudah berkomitmen dengan adanya apa, sebutan yang namanya pengarus utamaan gender. Yang kemudian disingkat dengan PUG. Tapi mereka juga masih berpikir, wah ini perempuan mau nyaingin laki-laki atau bagaimana.
0: Benar. Banyak yang berpikir seperti ya.
1: Banyak yang berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya ketika perempuan dan laki-laki sama-sama bergerak, ini sebenarnya saling menguatkan. Karena ada juga hal yang tidak diberikan oleh laki-laki terpikirkan oleh perempuan. Tapi kita tidak menyalahkan, karena mungkin banyak sekali masyarakat yang belum paham apa sih yang dimaksud dengan pengarus utamaan gender itu sendiri. Sehingga hari ini saya penting ketika kemudian menyampaikan apa itu sih PUG, apa itu pengarus utamaan gender. Kalau kita lihat dari definisinya, ini Mbak Desi ya, yang namanya PUG, pengarus utamaan gender. Ini memasukkan perspektif baik dari sisi laki-laki maupun perempuan. Di semua kebijakan. Jadi kebijakan ini tidak hanya kemudian respon kepada laki-laki, respon kepada perempuan, tetapi kebutuhan baik laki-laki perempuan itu kemudian diakomodir secara keseluruhan. Baik dari sisi perencanaan, jadi dari sisi perencanaan sudah memasukkan perspektif laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya pada saat pelaksanaannya saja, tetapi dari awal, dari proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, memasukkan semua perspektif perempuan maupun laki-laki. Jadi ini bukan merupakan saingan, melainkan strategi kerjasama yang setara antara siapa? Antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau semuanya kemudian bersinergi, kemudian setara, maka apa? Tidak ada yang kemudian kita tinggalkan. Jangan sampai perempuan kita tinggalkan, anak-anak kita tinggalkan dalam proses pembangunan, kemudian disabilitas kita bicarakan. Jadi bicara tentang PUG bukan bicara tentang perempuan saja, tetapi bicara secara keseluruhan. Karena dalam pembangunan tidak ada yang kemudian bisa kita tinggalkan. Semuanya harus kemudian berperan. Nah, kalau kita bicara tentang definisi PUG tadi yang saya kemukakan, saya bisa mengambil suatu kesimpulan. Pengarus utamaan gender apa sih? Suatu strategi. Suatu strategi pembangunan untuk mengintegrasikan berbagai sudut pandang. Baik dari sisi pengalaman, aspirasi, kemudian kebutuhan perempuan, laki-laki dan perempuan dari proses perencanaan, Mbak Desi. Jadi kalau pasar ini mau dibuat direncanakan sedemikian rupa, kebutuhan laki-laki bagaimana, kebutuhan perempuan bagaimana. Kalau kemudian dibangun tempat-tempat yang diperkirakan untuk tempat-tempat area publik juga dipertimbangkan. Bagaimana kemudian tangga itu kita buat, seperti membuat trotoar, sekarang sudah lebih responsif gender. Jadi kalau trotoar dulu kan naiknya, bukan lande ya, kalau sekarang sudah mulai lande. Artinya apa? Teman-teman disabilitas bisa kemudian diakomodir dalam trotoar tersebut. Ini dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pemantauan, evaluasi seluruh kebijakan dan program. Jadi dari penyusunan program itu, dari proses perencanaan, ini sudah direncanakan sedemikian rupa agar supaya apa? Tidak ada yang kemudian tertinggal. Dan kalau kita berpikir efektivitas sebenarnya lebih efektif. Jadi kalau kita bicara pengarus utamaan gender bukan berarti ini loh buat laki-laki, ini perempuan. Tetapi pembangunan ini yang bisa mengakomodir secara keseluruhan. Sehingga apa? Kalau dibicarakan dari proses perencanaan, ini akan lebih efisiensi di dalam proses penganggaran. Tetapi kadangkala terlupakan yang seperti itu. Sehingga kita punya kewajiban untuk bicara terus tentang gender, tentang pengarus utamaan gender, tentang strategi yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah, agar supaya apa? Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Ini sampai dengan saat ini memang belum tercapai secara keseluruhan, walaupun yang mendengarkan bosan juga ya, tapi kita tetap kemudian bersosialisasi, mengkampanyekan agar supaya apa, pembangunan ini merata, pembangunan ini tidak hanya untuk salah satu jenis kelamin saja, tetapi semuanya, tidak ada yang kemudian termarginalisasi. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan sebenarnya tujuan daripada pengarus utamaan gender apa sih dari yang tadi saya jelaskan. Yang pertama yaitu menghapus beda perlakuan dan diskriminasi atau diskriminasi antara siapa? Laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki jangan berkecil hati, kita bukan berarti kemudian merupakan saingan, bukan. Tetapi kita adalah mitra yang kemudian berjalan bersama-sama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah memastikan bahwa setiap orang punya hak dan peluang yang sama. Contoh dalam proses penerimaan pegawai, kemudian dalam proses mengikuti pelatihan, mereka punya kesempatan yang sama. Tidak hanya kemudian kegiatan tersebut hanya ditujukan untuk laki-laki saja, untuk golongan tertentu saja. Kemudian yang ketiga apa? Membuat hasil pembangunan dirasakan secara adil dan merata. Ada juga pembangunan yang sekiranya gak adil dan merata. Contoh lah Mbak Desi, ada jalan yang terlalu nanjak sekali. Kan ada beberapa wilayah kita yang jalannya terlalu nanjak sekali. Mungkin kalau Mbak Desi berani ya. Berani gak kira-kira nanjak, Pak? Gemeteran ya. Juga ya. Saya juga gemeteran kalau tidak terbiasa ya. Mungkin kalau penduduk di situ terbiasa. Tetapi bagi mereka yang tidak pernah, pasti akan ancang-ancang terlebih dahulu. Kira-kira kita berani gak ya ke jalan sana. Sehingga tujuan pengarus utamaan gender memang sangat luar biasa sekali, bagaimana kemudian menghapus beda perlakuan antara laki-laki dan perempuan, memastikan setiap orang punya hak yang sama, dan kemudian pembangunan ini bisa dirasakan secara merata dan berkeadilan. Ini kalau saya bicara tentang contoh, contoh ya,
0: contohnya kita bicara tadi, penerapannya.
1: Ya, penerapannya seperti apa sih Bu Esti ya? Ini di tempat kerja Mbak Desi. Menyediakan ruang laktasi yang bersih bagi ibu menyusui dan ruang penitipan anak. Hmm. Ya kita enggak kemudian menghakimi kok ini belum ada dan baru ada sekarang. Mungkin mereka baru sadar ternyata ruang laktasi penting loh. Kalau ini diatur dari proses perencanaan, ini akan lebih efisiensi di dalam anggaran. Tetapi pada saat ini memang mereka sadar setelah pembangunan ini diselesaikan. Jadi pembangunan selesai, iya belum ada ruang laktasi, baru kemudian dibangun. Yang tentunya ketika tidak diproses dari proses perencanaan ya kadang-kala tempatnya nggak tepat dan lain sebagainya.
0: Kurang representatif.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kemudian kebijakan cuti, tapi ini sudah mulai ada ya, bahwa cuti melahirkan tidak hanya diberikan untuk ibu, tetapi yang mendampingi, yang mendampingi istri juga sudah diberikan hak untuk cuti. Biasanya mereka cutinya 2 hari untuk mendampingi istri melahirkan. Ini sudah mulai banyak dilakukan seperti itu. Kalau dulu enggak ya, ya kalau istri melahirkan ya kamu
0: istrinya.
1: Istrinya kamu nggak melahirkan kan, udah kalau lagi kerja kerja aja. Ini juga terjadi di saya itu Mbak Desi dulu.
0: Itu di era dulu ya.
1: Di era dulu, berarti tahun 95-an itu kita baru mulai kemudian merangkak agar supaya kesetaraan dan keadilan gender itu ada. Kemudian peluang karir ini, membuka kesempatan promosi jabatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki tanpa bias gender. Jadi setiap jabatan itu ya dipromosikan baik laki-laki perempuan kecuali kalau memang mensyaratkan hal tertentu, ada persyaratan fisik tertentu. Tapi saya kira peluang perempuan untuk menjadi camat juga ya. Ini saya sudah senang
0: sekarang ya.
1: Sekarang senang Kabupaten Banyumas sudah keren loh. Perempuannya banyak yang menjadi camat. Tidak peduli bahwa camat itu mempunyai suatu wilayah sehingga mereka harus bekerja 24 jam bisa kok ternyata. Banyak yang keren kok camat-camat perempuan di Kabupaten Banyumas. Ya kalau kita bisa meminta jumlahnya ditambah long. Jangan kemudian 6 misalnya menjadi 10 dari 27 kecamatan seperti itu. Saya kira juga perempuan banyak yang mampu. Kemudian di tingkat desa ini yang contoh penerapan PUG ya. Mau diterapkan di mana sih PUG Bu Esi? Kayaknya namanya susah tapi ternyata ketika diterapkan ya bisa-bisa saja sampai dengan tingkat desa. Ini Musrenbangdes. Musrenbangdes itu mewajibkan kehadiran dan suara kelompok perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desanya. Perempuan hadir, ibu PKK, kelompok tani, bahkan forum anak sekarang diharapkan untuk hadir. Karena kita juga tidak tahu kebutuhan anak itu seperti apa sih, kebutuhan perempuan itu seperti apa sih, kelompok tani itu kebutuhannya seperti apa saja. Ini dibahas dan kemudian apa, perempuan diberikan kesempatan untuk bersuara juga. Kalau mereka mungkin agak susah ya untuk bersuara, ya sesekalilah perempuan ditempatkan di BPD. Ini sudah mulai mungkin banyak ya ketua BPD yang perempuan di Kabupaten Banyumas. Keren banget.
0: Wonder Woman banget ya.
1: Luar biasa. Dan rapatnya ini malam hari Bu Esi. Ya kalau bisa dibuat sore hari bisa gak kira-kira bisa kan? Ketika jam 4 sore gitu kan bisa, tidak harus selalu kemudian di malam hari rapat itu dilakukan. Kemudian pembangunan fisik. Ini seringkali kita berpikir bahwa penerangan jalan ini penting loh, ya sangat penting sekali. Karena untuk apa? Keamanan, keamanan juga ya, agar supaya ketika jalannya terang, perempuan pun lewat juga terasa nyaman. Dan ini juga apa namanya, toilet ini sudah mulai ada yang khusus perempuan, ada khusus kemudian laki-laki dan khusus juga disabilitas ini sudah semakin ada. Kemudian pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada pemberdayaan perempuan juga ini semakin ditingkatkan. Dan saya sudah mulai senang pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan dilakukan pada saat anak-anaknya sedang sekolah. Pagi hari mungkin ibu tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ini dilakukan oleh mereka. Dan kemudian ada pertanyaan yang muncul, apakah itu pengarus utamaan gender sudah berjalan atau belum? Ada 4 indikator Mbak Desi.
0: Apa itu Ibu?
1: Indikatornya yaitu yang pertama adalah adanya akses, kemudian adanya partisipasi, adanya kontrol, adanya suatu manfaat. Akses itu yang seperti apa? Akses itu adalah apakah laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama ikut serta dalam pembentukan sebuah program atau kemudian pelaksanaan sebuah kebijakan, aksesnya sama nggak kira-kira? Kalau mereka sudah mempunyai akses yang sama, berarti unsur yang ke satu ini sudah bisa kemudian dijalankan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah partisipasi. Siapa sih yang lebih banyak bersuara dan mengambil keputusan dalam program ini? Oh, ternyata masih laki-laki. Lah kenapa perempuan kemudian tidak ditempatkan di tempat yang sekiranya bisa memberikan suaranya, misalnya ditempatkan menjadi sekretaris, bisa juga kan, atau mungkin ditempatkan sebagai ketuanya, bahkan dia akan kemudian memimpin, sehingga akses, kemudian partisipasi, kemudian kontrol ini. Siapa yang menguasai dan mengelola anggaran dan fasilitas program ini? Kira-kira bisa gak memberikan masukan bagaimana mengelola anggaran tersebut? Karena penting juga dimasukkan unsur perempuan, saya berkeyakinan lebih detail di dalam mengelola sebuah keuangan. Kemudian yang terakhir adalah manfaat. Apakah pembangunan itu bisa bermanfaat baik untuk laki-laki maupun perempuan? Jadi ada 4 indikator, yaitu adanya akses, adanya partisipasi, adanya kontrol, dan adanya suatu manfaat. Itu indikator ketika pengaruh utamaan gender sudah kemudian diterapkan dengan baik,
0: berhasil
1: atau
0: begitu
1: tidak.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi kalau kita dengarkan tadi statement dari Ibu narasumber kita di siang hari ini, Ibu Esi Ningrum, begitu ya. PUG ini bukan untuk bersaing begitu ya, tetapi justru malah untuk bisa memberikan arah kebijakan. Dan sepertinya juga akan mendukung efisiensi saat ini yang sudah diterapkan oleh Bapak Presiden begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kalau misalnya sesuai dengan manfaat, terus kemudian setara antara perempuan dan laki-laki, ini akan lebih efektif begitu ya, Bu.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Baik dari fasilitas kantor maupun kebijakan-kebijakan publik lainnya.
1: Iya, gitu. Jadi ini bukan berarti kemudian kalau begitu 50% perempuan, 50% laki-laki, tidak seperti itu.
0: Bukan 50-50, bukan.
1: Bukan, tetapi bagaimana kemudian kebutuhan perempuan dan laki-laki terintegrasi dalam sebuah program. Jadi dari proses apa? Perencanaan tidak muncul secara tiba-tiba, oh di belakang ternyata tidak respon terhadap perempuan, tapi dari awal. Sehingga penting ketika kemudian mengajak perempuan bicara, mengajak anak-anak bicara, mengajak kelompok disabilitas itu kemudian bicara. Karena kadang-kadang kita gak paham ya Mbak Desi, kebutuhan mereka itu seperti apa. Kita pokoknya menurut pemikiran kita, tetapi karena kita tidak pernah mengalami sehingga tidak paham. Sehingga perlu kemudian dikolaborasikan, dibicarakan untuk mereka-mereka yang sekiranya dikhawatirkan ada suatu ketidakadilan. Jadi saya kira tidak perlu kemudian menimbulkan prasangka yang
0: jangan ada prasangka di antara kita.
1: Kita. Betul sekali.
0: Oke, jadi semoga ini bisa memberikan pencerahan juga ya untuk di sektor manapun begitu ya, Bu. Ketika pemikiran pengaruh utama gender ini diterapkan, ini akan lebih efektif begitu. Ibu, kita ke pendengar ya, sudah ada beberapa penanya, nanti kita juga akan lanjutkan diskusi materi kita sambil kita mungkin Ibu bisa menanggapi beberapa pendengar kita. Terima kasih. Ada Ibu Rina di Purwokerto. Ibu Esti, seringkali ketika perempuan punya prestasi atau karir yang bagus, justru dianggap sedang menyaingi laki-laki. Bagaimana cara mengubah pola pikir seperti ini supaya prestasi perempuan bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif?
1: Ini memang kalau kita lihat banyak perempuan yang berprestasi. Terutama kalau saya di perguruan tinggi ya Mbak Desi, rata-rata yang mempunyai predikat kumlot dengan pujian itu perempuan.
0: Perempuan ya. Nah,
1: tetapi ketika kemudian ada di tataran pekerjaan, ini banyak yang kemudian tidak terakomodir mereka. Ya, karena ya kami kalah bersaing Bu Esi dengan laki-laki ya. Ini harus kemudian kita petani. Sebenarnya sampai terjadi suatu peristiwa seperti itu kenapa ya? Apakah mungkin tadi saya bicara aksesnya ada nggak kira-kira? Kemudian perempuan memang diberikan partisipasi nggak? Perempuan diberikan untuk mengontrol nggak? Perempuan mempunyai manfaat? Ini kemudian kita lihat, oh ternyata memang aksesnya ada suatu perbedaan. Contoh misalnya penerimaan di TNI misalnya, itu ternyata yang laki-laki diterimanya 1000, kemudian perempuannya adalah 50. Ini kan menunjukkan jumlah yang memang tidak seimbang dan ini masih terjadi sampai dengan hari ini. Padahal kebutuhan yang berkaitan dengan perempuan cukup banyak juga kan, yeah. Dan bisa dilaksanakan oleh perempuan. Ini memang tidak kita salahkan Mbak Desi, karena ternyata ada hal-hal yang kemudian mencuci otak kita juga. Contoh ini Mbak Desi, yang kemudian terjadi di sektor sekolah dan kuliah.
0: Oke.
1: Kurikulum zaman dulu ya, kalau sekarang sih kelihatannya enggak. Tapi ini menimbulkan apa? Menimbulkan mindset kita juga sama tertanamkan seperti itu. Menghapus gambar dan contoh di teks yang bias. Misalnya apa? Gambar ibu yang memasak gitu. Ya, kemudian ayah yang bekerja. Jadi
0: seolah-olah
1: seolah-olah bahwa tugas perempuan adalah masak. Ya, memang betul sih, kita juga senang masak juga ya Mbak Desi. Tetapi digambarkan bahwa perempuan juga punya ruang publik. Sehingga tidak hanya kemudian gambar ibu sedang memasak, tetapi gambar juga ibu sedang pidato dan lain sebagainya. Ini memang harus kemudian dihapuskan agar supaya ada suatu keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak juga tidak kemudian berpikir ke arah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Organisasi. Organisasi di sekolah juga mestinya membuka peluang bagi perempuan, ketua OSIS, ketua BEM dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya lagi adalah sama tadi, menyediakan toilet bersih. Nah, kemudian ada suatu pertanyaan tadi yang cukup menarik ya dari Bu Rina ya. Bagaimana kemudian perempuan yang berprestasi kemudian dianggap menyaingi? Ya, kita harus kemudian menyampaikan bahwa kehadiran kita itu bukan untuk menyaingi laki-laki, tetapi kita sebagai apa? Sebagai sahabat. Sebagai teman yang bisa kemudian melakukan suatu kerjasama dengan baik. Jadi kita tidak akan menyaingi, tapi menakutkan juga ya kalau saingannya perempuan. Karena perempuan biasanya itu ada sisi kemenangannya tekun. Dengan tekun itu, tekun, konsisten, setia, itu memang ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perempuan. Jadi tetaplah berjuang terus ini Bu Rina, dan tetaplah kita kemudian melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Ketika perempuan itu berprestasi bukan sebagai pesaing, tapi sekarang sudah mulai keren ya. Pertamina juga saya sudah melihat, tidak melihat dari sisi fisik perempuan saja. Kalau perempuan itu memang mampu dari sisi akademiknya, walaupun fisiknya tidak terlalu tinggi besar, bisa juga kemudian diterima. Saya sampai, kerjanya di mana ini Mbak? Saya kerjanya di Pertamina Bu. Wah, keren banget di Pertamina. Gajinya berapa? Gaji pokoknya 12 juta.
0: Masya Allah.
1: Artinya pas pada saat ini sebenarnya banyak peluang-peluang yang kemudian bisa kemudian ditempati oleh perempuan. Tapi kita perlu evaluasi diri ya. Kadangkala kita juga keberaniannya kurang Mbak Desi. Pinter tapi tidak berani untuk bicara. Jadi ini perlu dievaluasi. Ayolah kita berani untuk bicara, berani memberikan suatu inovasi agar supaya apa? Kita semakin maju. Tetapi ketika sudah maju, kita harus sadar betul bahwasanya apa? Kita melakukan kerjasama dengan pihak yang lain. Kita tidak bekerja sendiri. Bekerjasama dengan laki-laki. Artinya apa? Kita saling melengkapi. Kita tidak akan menjadi pesaing untuk mereka. Tapi teruskan belajar, teruskan menjadi perempuan yang berprestasi. Jangan patah semangat. Karena kesempatan pada saat ini luar biasa sekali. Tetapi bagaimana kemudian kita menggunakan kesempatan tersebut dengan baik. Kesempatan banyak pada saat ini. Walaupun kita paham betul mengenai apa namanya keadilan dan ketidakseraan masih ada di tempat kita. Karena membalikkan apa, mengubah budaya tidak semudah membalikkan sebuah telapak tangan. Butuh proses. Jadi butuh proses, kita tidak boleh kemudian bosan menyampaikan secara terus-menerus. Saya juga senang kalau harus berkeliling kemudian menyampaikan apa itu gender. Kemudian kita setaranya, kita memperoleh keadilannya dari sisi mana sih? Seperti itu. Memang tidak pernah kemudian kita bosan. Dan regulasi juga sekarang semakin bagus Mbak Desi. Semakin kemudian mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tentang perempuan.
0: Begitu ya. Oke, itu tadi semoga tercerahkan tidak hanya untuk Bu Rina, tapi untuk semua pendengar dimanapun begitu ya. Karena ini memang template relate terjadi di tengah-tengah kita begitu. Satu lagi mungkin ini biar adil ya Bu, kalau tadi ada perempuan sekarang ada laki-laki yang bertanya.
1: Iya.
0: Ya Pak Andi di Sukaraja ini, Ibu Esti di keluarga saya, anak laki-laki sejak kecil itu dibiasakan membantu orang tua. Sementara anak perempuan dianggap harus lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau sudah menjadi kebiasaan turun-temurun seperti ini bagaimana ya cara mengubahnya tanpa menimbulkan konflik keluarga?
1: Ini memang terjadi ya, setiap orang juga, setiap perorangan, setiap keluarga, lingkungan juga kadang-kadang memberikan suatu dukungan yang tanpa terasa sudah kemudian membedakan antara apa? Antara apa yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki termasuk di dalam rumah itu. Di dalam rumah dianggapnya kalau perempuan itu berkewajiban untuk ngurusi rumahnya di dalam keluarga tersebut. Padahal enggak juga. Kita berikan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Dan tidak ada kemudian ketika laki-laki melakukan pekerjaan rumah menjadikan laki-laki tersebut turun martabatnya. Tidak seperti itu. Sekarang sudah mulai terjadi. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban ngurusi ranah domestik maupun ranah publik. Dan pada saat ini juga bapak-bapak banyak yang kemudian membantu pekerjaan ibunya domestik. Dan ini harus kemudian kita terapkan dari awal, dari anak-anak itu kecil. Termasuk kita juga harus paham, karena kalau kita tidak paham juga sama akan memperlakukan seperti itu Mbak Desi. Laki-laki pulang nangis gitu kan. Ngapain kamu nangis gitu kan, laki-laki gitu. Kenapa itu kemudian disebut-sebut? Yang kemudian malah kemudian ngajari yang gak benar. Bapak itu dulu ketika dilawan berkelahi, ya kemudian akan kita tantang. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang tidak baik, yang ditimbulkan dari ranah personal. Padahal kan sebenarnya gak, kalau perempuan pulang nangis kira-kira mau ngomong, udah perempuan kenapa nangis? Karena ada temennya nakal, udah gak usah main gitu kan. Tapi kalau laki-laki diajak kemudian berantem gitu. Kalau perempuan udah di rumah aja, nanti akan dibelikan mainan. Dan inilah yang kemudian harus digeser. Harus digeser karena ketika sudah dewasa ini akan berpengaruh juga. Akan berpengaruh pelabelan yang perempuan nangisan itu akan melekat di dalam keluarga tersebut. Jadi dari ranah keluarga, dari ranah lingkungan setempat mulai digeser. Bahwa pekerjaan rumah tidak hanya merupakan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Tapi memang membalikkan ini tidak semudah yang kita bayangkan.
0: Betul sekali. Walaupun sekarang eranya sudah modern, seperti masih ada orang yang pemahamannya belum bisa menerima.
1: Masih ada. Dan saat ini memang bukan hal yang apa ya, sifatnya rahasia, masih umum, mau perempuan ya pekerjaan rumah lah. Masih ada. Sebenarnya gak apa-apa sih Mbak Desi. Wajar laki-laki dan perempuan memang beda. Tetapi asalkan pembedaan ini tidak menimbulkan rasa ketidakadilan.
0: Tidak ada labelisasi.
1: Tidak ada labelisasi bahwa perempuan dober gardan kan. Perempuan kemudian manusia yang subordinasi, manusia yang nomor dua setelah laki-laki. Pelebelan-pelebelan ini kita cabut sampai dengan hari ini. Karena sangat tidak baik ketika pembangunan ini dilaksanakan tanpa memperhatikan perempuan. Kalau dulu kan dianggap bahwa perempuan itu harus ada di dalam pembangunan. Kalau sekarang perempuan wajib ada. Wajib ada di dalam setiap perencanaan pembangunan. Karena apa? Untuk menyeimbangkan dan lain sebagainya. Dan sekarang kelihatannya sudah mulai bergeser Mulai bergeser. Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banyumas sudah mulai mengajukan penganggaran yang responsif gender.
0: Ini
1: sudah mulai keren sekali, bahkan
0: kerja keras Bu Esi dan tim nih ya, sudah membuahkan hasil.
1: Ini luar biasa sekali ya dari organisasi perangkat. Dan ini tidak hanya menempel di P3A di pemberdayaan dan pelindungan perempuan, tetapi menempel di semua organisasi
0: perempuan ya.
1: Bahwa organisasi perangkat daerah ketika mengajukan anggaran mesti responsif gender. Kalau tidak responsif gender dikembalikan sama Baperida. Dikembalikan karena tidak responsif gender. Dan ini sudah mulai ada di Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan dengan adanya yang seperti ini akan berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan tentunya Kabupaten Banyumas nanti bisa menjadi contoh kabupaten di sekitarnya. Kabupaten Banyumas bisa menjadi tujuan bahwa kenapa sih kok kemudian kesetaraan gender sudah cukup bagus di Kabupaten Banyumas. Mm-hmm. Tapi angka-angkanya harus kemudian diturunkan ya Mbak Desi ya. Angka-angka kekerasannya ini yang memasuki angka 100 ini mesti kita turunkan.
0: Okay.
1: Atau mungkin karena semakin banyak yang melapor ya, berani melapor.
0: Berani melapor ya.
1: Barangkali
0: kalau dulu
1: itu,
0: masih gunung es.
1: Ya, masih gunung es. Padahal gitu ya, ketika dibuka, bongkahannya itu luar biasa
0: banyak sekali. Baik Ibu, dari deretan kasus-kasus ataupun juga kejadian-kejadian tentang ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan, apakah ini yang pada akhirnya melatar belakangi lahirnya PUG, Bu?
1: Ya, memang ada latar belakang yang kemudian menjadikan PUG itu lahir. Hmm. Baik itu tingkat internasional maupun tingkat nasional ya. Hmm. Karena ternyata ketidaksetaraan dan ketidakadilan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bahkan kalau Indonesia agak keren, ketika Indonesia merdeka pemilu tahun 55, perempuan sudah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ya, dalam pencoblosan itu loh. Tapi kalau Amerika enggak, perempuan tidak dilibatkan, sementara baru laki-laki. Sebenarnya kita mengalami suatu peningkatan yang sangat luar biasa sekali. Jadi latar belakangnya itu memang dari tingkat internasional maupun dari tingkat nasional. Internasional apa? Ketika dulu tahun 95 ini Mbak Desi, ada konferensi PBB tentang perempuan yang keempat di Beijing ini tahun 95. Seluruh negara yang hadir termasuk Indonesia hadir pada saat itu. 95 Mbak Desi sudah lahir belum?
0: SD kayaknya.
1: Oh, SD ya.
0: Jadi ketahuan usianya.
1: Ketahuan usianya ya. Udah SD berarti sudah dilahirkan ya.
0: Sudah dilahirkan.
1: Ya, seluruh negara yang hadir termasuk Indonesia berkomitmen memasukkan sudut pandang gender ke dalam seluruh lini kebijakan negara. Ketika kita sudah berkomitmen, ketika kita sudah meratifikasi, tentunya ada aturan-aturan yang harus kemudian kita terbitkan di Indonesia sebagai bentuk komitmen terhadap keputusan di Beijing pada tahun 95. Nah, yang kedua apa? Adanya ketimpangan nyata ini. Sebelum pengaruh utamaan gender diterapkan, proses pembangunan seringkali dianggap netral. Dampaknya ya bias gender, contoh apa sih dalam pembangunan lapangan mungkin ya, barangkali wah ini pembangunan lapangan ini kita gak perlu kemudian membicarakan tentang, tapi sekarang sudah gor sudah bagus, terap-terapannya juga sudah bagus, kemudian toiletnya juga sudah bagus. Ini
0: sudah bagus.
1: Ya, tapi ini muncul ketika memang kemudian pandangan responsif gender ini sudah mulai ada, sudah dipisah-pisah, sudah semakin bagus. Kemudian yang berikutnya adalah perempuan seringkali termarginalisasi nih dalam akses pendidikan, ekonomi hingga jabatan politik. Tetapi ini sudah semakin bagus. Artinya apa? Peraturan perundang-undangan pun sudah kemudian menyesuaikan, contohnya usia menikah ya. Kalau dulu kan menikah perempuan boleh dong 16, laki-laki 19. Lah ini menimbulkan apa? Menimbulkan suatu pemikiran bahwa perempuan boleh dong hanya kuliah sekolah SMP.
0: Ya.
1: Tapi sekarang sudah mulai bergeser.
0: Sudah sama ya? Kayaknya.
1: Sudah sama, 19. Jadi tidak heran ketika kemudian angka perkawinan anak itu semakin tinggi. Karena apa? Karena perempuan baru boleh menikah ketika usianya 19 tahun. Biar mereka pemikirannya sudah dewasa,
0: matang dulu.
1: Karena kalau perkawinan tidak hanya cinta aja ya Mbak Desi.
0: Tapi harus realistis, ada harus, bawang berambang.
1: Iya, bawang berambang, sabun dan lain sebagainya.
0: Listrik, ya.
1: Kadang-kadang perkawinan lupa, hanya mewujudkan rasa cinta. Tetapi ketika orang melakukan perkawinan, di situ muncul hak dan kewajiban.
0: Iya.
1: Kewajiban sebagai istri apa sih, sebagai suami? Kaget ketika saya jadi istri kok kayaknya kewajibannya banyak banget jadinya ya. Nah ini harus kemudian disampaikan kepada calon mereka yang akan menikah. Kemarin saya mendapatkan suatu apa masukan, wah sih kalau orang mau nikah harusnya dikasih pendidikan 3 hari agar supaya tahu hak dan kewajibannya. Oh ya ini keren juga ya.
0: Betul.
1: Keren juga kalau kemudian disampaikan sehingga mereka tidak kaget ketika sudah melaksanakan pernikahan. Nah, akhirnya kemudian apa? Setelah adanya ratifikasi tersebut, Indonesia itu kemudian berdasarkan instruksi presiden tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Desi ya, nomor 9 tahun 2000. Itu judulnya tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional. Ini merupakan perintah langsung dari presiden kepada siapa? Menteri, gubernur, bupati hingga wali kota yang mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap perencanaan hingga evaluasi program ini. Ini padahal sudah tahun 2000 berarti.
0: 2000 ya.
1: Sudah 26 tahun yang lalu ya.
0: Tahun yang lalu.
1: ya sekarang ini memang sosialisasi tidak hanya kewajiban pemerintah, kewajiban kita juga Mbak Desi, iya. termasuk RRI juga nih berkewajiban
0: sebagai
1: untuk
0: media, ya,
1: sebagai media menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Dan regulasinya itu tidak hanya kemudian Inpres nomor 9 tahun 2000, ada juga Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, menegaskan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan, termasuk kita bicara pengarus utamaan gender, merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah wajib menjalankan itu. Ini perintah dari undang-undang, jadi bukan asal kemudian menyampaikan suatu instruksi, bukan, tetapi perintah amanat yang harus kemudian dilaksanakan. Kemudian ada aturan pelaksanaan, aturan pelaksana dan kemudian penganggaran. Ini ada Permendagri nomor 467 tahun 2011 yang bicara tentang pedoman untuk pelaksanaan PUG di daerah. Ada pedoman pelaksanaannya. Kemudian ada juga surat edaran 4 menteri tahun 2012 itu bicara tentang penganggaran yang responsif gender.
0: Tadi termasuk, sudah dijelaskan,
1: sudah
0: ya?
1: Saya jelaskan. Ini ternyata pemerintah Indonesia respect juga ya. Dan kemudian di tingkat daerah nih, di tingkat daerah dengan adanya peraturan tersebut menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan daerah tentang apa? Pengarus utamaan gender masing-masing untuk mengawali jalannya anggaran desa dan program lokal agar ramah gender. Ini kelihatannya Kabupaten Banyumas sudah ada loh Mbak Desi loh.
0: Sudah.
1: Ya, sudah ada perda tentang pengarus utamaan gender ini. Kelihatannya memang Banyumas sudah cukup maju ya. Hanya mungkin pernah didengar enggak ya?
0: Nah, ini mungkin kurang ini, sosialisasi.
1: Ya, mungkin kurang sosialisasi dan tidak hanya kewajiban mereka saja, tetapi kita juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan juga. Ya, dengan itu kita menyadari Mbak Desi bahwa PUG ada di dunia karena apa? Bahwa pembangunan yang adil tidak akan tercapai selama proses perencanaan mengabaikan suara, kebutuhan dan pengalaman setengah populasi bumi. Jadi mengabaikan setengah populasi bumi berarti perempuan ya. Tanpa adanya strategi, PUG, kebijakan publik yang dianggap netral akan terus menghasilkan dampak yang timpang dan melanggengkan ketidakadilan. Sehingga sekarang ada sniper-sniper itu.
0: Sniper?
1: Ya, artinya ketika misalnya pencalonan legislatif, kan ada strategi yang harus kemudian diterapkan. Kalau tidak dipaksakan ada kuota 30%, ya tidak bakalan kemudian tercapai. Karena untuk mencapai kuota itu saja bukan pekerjaan yang mudah, tapi harus cari-cari Mbak Desi. Ya bagaimana kalau kemudian selanjutnya tidak perlu kemudian cari-cari, wah malah kuota perempuannya berlebih ya. Tetapi memang untuk ke arah itu banyak perempuan yang merasa tidak sanggup. Banyak yang perempuan merasa, aduh kalau ada money politik perempuan itu biasanya memegang duitnya itu sedikit gitu, gak berani untuk berspekulasi.
0: Betul.
1: Ya jadi saya katakan, pengarus utamaan gender, strategi yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi dari proses perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi harus kita pacu terus, harus kita support terus agar supaya keadilan dan kesetaraan itu kemudian bisa tercapai.
0: Oke. Baik, Ibu, kita kembali menyapa pendengar kita, ada Bu Lilis di Purwokerto. Izin bertanya Ibu narasumber, seorang laki-laki bekerja sebagai perawat, tetapi sering mendapat komentar bahwa pekerjaan itu lebih cocok untuk perempuan. Dia bahkan sempat merasa minder. Bagaimana cara kita menghilangkan anggapan bahwa profesi tertentu hanya cocok untuk gender tertentu?
1: Iya. Kadangkala ada sifat yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial budaya ya.
0: Iya.
1: Memang masyarakat menganggap seperti itu. Bukan karena memang itu merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki, tetapi ini bentukan dari konstruksi masyarakat. Sehingga bentukan ini bisa kemudian kita geser.
0: Karena peninggalan pemikiran di masa lalu.
1: Iya, pemikiran di masa lalu. Mbak Desi contohnya, cocoknya deh jadi apa sih? Oh jadi kalau dulu mungkin, wah penyiar perempuan, wah keren banget ya. Sekarang sudah mulai sudah banyak bahkan perempuan. Mendominasi ya, mendominasi betul. Seperti itu. Kemudian yang namanya pilot gitu. Wah pilot cocoknya laki-laki dong. Perempuan takut ketinggian. Jadi ada pekerjaan yang memang dilekatkan karena konstruksi sosial budaya, karena bentukan suatu masyarakat. Sehingga ini bisa kemudian kita geser. Kita geser termasuk perawat ya, bisa juga perawat laki-laki, dan karena yang sakit kan tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga bisa sakit ya, bisa sakit juga, sehingga apa, kita harus kita geser, kita yang wajib untuk menggesernya, jangan kemudian kita malah ikutan, iya ya, perawat gak cocok bagi laki-laki, kecuali kalau bidan, ada yang suatu persyaratan tertentu, bidan memang harus perempuan gitu kan, jadi kalau tidak memenuhi persyaratan tertentu ya tidak apa-apa, semuanya bisa menjadikan peluang seperti itu, dan saya kira juga perawat laki-laki bisa juga sabar, bisa juga memahami kebutuhan daripada pasien tersebut, dan bisa juga kemudian memperlakukan pasien dengan baik, tidak selalu kemudian kemudian perawat yang laki-laki akhirnya kemudian dianggap lebih dan lain sebagainya. Saya kira gak seperti itu. Inilah tugas kita Mbak Desi. Agar supaya apa, pelekatan-pelekatan terhadap posisi ya, pekerjaan itu tidak kemudian melekat. Ini harus laki-laki, harus perempuan. Harus kemudian kita geser. Ini pantas kan, pantas kan bisa saja kemudian berubah. Tetapi kita yang kemudian mengapa menciptakan sendiri. Kamu perempuan patutnya guru aja lah. Kamu perempuan itu pantasnya kerja di bank. Kamu perempuan pantasnya jadi sekretaris. Perempuan gak boleh jadi CEO, kan boleh ya.
0: Boleh
1: banget. Malah keren.
0: CEO yang menyamar ya.
1: CEO yang menyamar.
0: Ini korban racun nih kayaknya Bu Esti.
1: Kayaknya loh. Kayaknya seneng melihat itu ya. Tapi banyak kemudian yang kita ambil positifnya lah. Kalau seperti itu. Dan saya kira juga banyak orang-orang yang sudah berkomitmen seperti ini Mbak Desi. Saya pernah menemukan ada pasangan suami istri yang kemudian karena mempunyai anak yang membutuhkan suatu perlakuan khusus lah. Sehingga ini terjadi suatu apa, diskusi gimana nih, mau ibunya apa bapaknya yang kemudian merawat anak tersebut. Ternyata dalam keluarga tersebut sangat demokratis sekali ya. Dah, karena karirnya itu yang dianggap perempuan lebih baik, sehingga apa, laki-laki yang memilih mundur. Untuk apa? Untuk merawat anaknya. Dan sampai dengan hari ini masih dalam kondisi tentram dan lain sebagainya. Karena keluarga besarnya juga mendapatkan informasi itu. Ini kalau hanya dirawat oleh ART saja gak jadi. Ini harus kemudian diawasi oleh salah satu orang tuanya. Dan sekarang kondisinya semakin bagus. Tidak menimbulkan suatu permasalahan, tidak ada kemudian mengatakan ini bapaknya gak bekerja. Tapi keluarga besar sudah tahu bahwa tidak bekerjanya ayah itu karena ada suatu kondisi yang memang membutuhkan kehadiran orang tua di dalam keluarga tersebut. Ini sudah cukup banyak. Dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan. Dan kita tidak memandang sebelah mata laki-laki yang kemudian bekerja di rumah. Sama, malah lebih sibuk ya kalau laki-laki bekerja di rumah.
0: Karena pekerja rumah tidak akan ada habisnya.
1: Tidak ada habisnya. Dari tidak kemudian habisnya. Kita bangun sampai dengan keluarga tidur lagi ya sudah, pagi lagi juga akan ketemu
0: lagi.
1: Akan ketemu lagi.
0: Baik, ini ada pertanyaan menarik juga dari Ibu Dewi di Purwokerto ini Bu. Ibu izin bertanya, apakah perlu ada indikator atau ukuran tertentu untuk menilai apakah sebuah instansi atau organisasi sudah berhasil menerapkan PUG, misalnya dari jumlah perempuan di posisi pengambil keputusan atau fasilitas anggaran sampai mekanisme pengaduannya Ibu?
1: Itu indikatornya ada 4 tadi ya Mbak Desi ya.
0: Tadi dijelaskan ya.
1: Dijelaskan ada 4. Apakah organisasi perangkat daerah ataupun mungkin perusahaan sudah melaksanakan, sudah menerapkan yang namanya pengarus utamaan gender. Yaitu adanya akses yang sama. Antara laki-laki dan perempuan, mereka punya akses yang sama enggak sih? Kemudian yang kedua, mereka bisa berpartisipasi yang sama atau tidak. Artinya apa? Di dalam menyampaikan pendapatnya mereka mempunyai suatu peluang yang sama atau tidak. Tapi sekarang sudah mulai pinter. Ketika sebuah perusahaan pimpinannya misalnya direkturnya laki-laki, dia akan kemudian memberikan kesempatan kepada semuanya untuk menyampaikan apa namanya pendapatnya. Ibu ini langsung ditunjuk seperti itu, strateginya seperti itu. Karena mungkin banyak sekali apa yang akan disampaikan kepada perempuan, mungkin perempuannya juga kalau gak dimulai malu juga. Ini mulai melatih, dilatih agar supaya perempuan mengemukakan apa yang ada di dalam apa namanya kebutuhannya itu. Mulai seperti itu. Sama kami di kantor juga seperti itu. Udah urutan, gak memandang siapa saja. Sebelah kiri saya, kanan saya memberikan pendapatnya semuanya. Nah yang ketiga apa? Kontrol. Jangan hanya perempuan hanya sebagai seksi konsumsi. Misalnya mulai mengontrol. sebagai pimpinan dalam rapat tersebut, sebagai notulensi dalam rapat tersebut. Artinya apa? Dia diberikan kesempatan untuk pengambil keputusan. Karena ternyata di rumah juga kita sudah terlatih ya, sebagai seorang perempuan, Bu ini kira-kira anaknya mau sekolah di mana ya, kemudian mau beli apa ya di tahun ini, itu banyak yang diputuskan oleh perempuan. Karena mungkin perempuan itu yang dianggap sebagai lihai di dalam apa? Membelanjakan keuangan. Bisa jadi 3 juta dipegang suami, 3 juta dipegang saya, beda ceritanya gitu kan. Malah lebih lama gitu kan. Nah kemudian yang keempat apa? Manfaatnya. Apakah manfaat yang kemudian dibangun itu bisa mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan? Jadi ada empat. Ada empat indikator yang bisa digunakan ketika kita ingin melihat apakah pengaruh utamaan gender itu bisa sudah dilaksanakan atau tidak. Yaitu adanya akses, kemudian partisipasi, adanya kontrol, dan satunya lagi adanya manfaat yang berimbang bagi laki-laki dan perempuan.
0: Oke, itu tadi Ibu Dewi ya.
1: Ibu Dewi ya.
0: Pertanyaannya sudah dijawab. Mungkin satu lagi boleh ya Bu?
1: Iya.
0: Oke, dari Pak Eko di Purwokerto ini. Ibu, kalau boleh tahu, kalau boleh melihat dari lingkungan perguruan tinggi seperti UNWIKU, bagaimana PUG bisa diterapkan bukan hanya dalam kegiatan atau kebijakan kampus, tetapi juga dalam budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan?
1: Iya, terima kasih. Jadi kita pun di UNWIKU sudah berlatih untuk memberikan kesempatan kepada dosen laki-laki perempuan, tenaga kependidikan laki-laki dan perempuan, maupun mahasiswa, baik laki-laki mau perempuan, untuk apa, ambil bagian di dalam perkembangan daripada Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Contohnya apa sih? Misalnya ada BEM, itu badan legislatifnya mahasiswa ya. Di sana kita perlu kemudian ada sniper, sekian persen harus ada perempuannya.
0: Oke.
1: Jadi kalau tidak ada perempuannya, dikembalikan lagi dong draftnya. Dikembalikan agar supaya perempuan itu hadir di sana. Itu sudah kita biasakan seperti itu. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan bagi ketenaga pendidikan. Ini kan pada saat ini apa namanya, IT sedang luar biasa sekali ya. Tidaknya kemudian mengirimkan IT yang laki-laki itu. Tetapi harus seimbang, laki-laki 2, perempuan 2. Itu kita lakukan secara terus-menerus. Karena ini berpengaruh di program akreditasi juga. Akreditasi juga itu kemudian memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apa sih yang melibatkan perempuan, laki-laki itu apa. Itu sangat berpengaruh. Termasuk apa? Pembentukan Satgas PPKTP. Itu sangat berpengaruh di dalam apa? Akreditasi juga. Kalau belum dibentuk, maka akreditasi akan terhambat. Kemudian satu lagi, beasiswa juga akan kemudian dikurangi. Jadi ini bentuk komitmen dari pemerintah ketika kemudian pengaruh utamaan juga harus hadir di perguruan tinggi.
0: Oke, baik. Jadi Ibu, kita sepakati bahwa PUG ini bukan soal perempuan melawan laki-laki, bukan?
1: Nggak.
0: Bukan untuk saingan, bukan?
1: Bukan.
0: Tetapi bagaimana kebijakan itu bisa adil, bisa sesuai dengan kebutuhan lah ya, begitu.
1: Iya, betul, betul.
0: Nah, karena kita sudah di menit terakhir, mungkin 1-2 menit Bu, barangkali harapan atau juga pesan Ibu terkait dengan tema kita di siang hari ini.
1: Bicara tentang pengaruh utamaan gender, memang betul yang disampaikan Mbak Desi, bukan kita bicara saingan dengan laki-laki. Tetapi bagaimana kita mengintegrasikan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam sebuah kebijakan, dalam sebuah program. Dan yang namanya pengaruh utamaan gender, ini satu, bukan kompetisi gender. Jadi bukan saingan. Yang kedua apa? Kunci keberhasilan pembangunan. Karena kemajuan suatu bangsa tidak akan pernah tercapai secara optimal jika apa? Setengah dari populasinya masih ditinggalkan dalam proses pembangunan. Yang ketiga ini cukup penting. PUG adalah investasi masa depan. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, baik di sekolah, kantor maupun desa, adalah langkah nyata untuk menciptakan ruang aman, inklusif dan produktif bagi generasi mendatang. Jadi bicara tentang PUG, bukan hanya kemudian kita bicara kesetaraan saja, tetapi bagaimana kita mempunyai investasi untuk masa depan Indonesia.
0: Ya. Oke.
1: Terima kasih Mbak Desi.
0: Terima kasih Ibu sudah berbagi juga, menebar informasi dan manfaat, tentunya bisa menginspirasi kita. Oke, sehat sukses selalu Bu Esi.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.
1: Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gado membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Right, saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani siang nanti?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, senang sekali hari ini tim Indonesia menyapa siang kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas tentang permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk anak dan cucu perusahaan BUMN dipangkas. Penataan struktur perusahaan negara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, mengurangi tumpang tindih usaha sekaligus memperkuat kinerja BUMN agar memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional. Sejauh mana urgensi pemangkasan anak dan cucu BUMN ini? Bagaimana memastikan penataan tersebut justru dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan negara? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah karhutla dan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Masuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Indonesia menghadapi ancaman kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air, sekaligus meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini membutuhkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi yang dilakukan secara bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Seberapa serius ancaman karhutla dan kekeringan saat ini? Langkah apa yang perlu diperkuat untuk mencegah dampaknya semakin meluas? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga akan membahas terkait dengan kebakaran savana Bromo yang meluas hingga sekitar 520 hektar. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi perhatian karena savana merupakan salah satu kawasan penting bagi ekosistem, sekaligus daya tarik wisata Bromo. Kondisi musim kemarau dan vegetasi yang kering membuat api berpotensi cepat meluas dan mengancam kawasan di sekitarnya. Apa yang menjadi penyebab kebakaran savana Bromo dan bagaimana upaya penanganannya? Sejauh mana dampak kebakaran terhadap ekosistem dan aktivitas wisata di kawasan Bromo? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berikutnya pendengar, dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Di sisi lain, kebijakan pemutihan ini juga menjadi momentum meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap program pemutihan ini? Bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah? Kami akan membahasnya bersama narasumber terkait. Pendengar, kami juga akan terus memperbaharui informasi Anda terkait peristiwa aktual lainnya yang terjadi di dalam maupun luar negeri sepanjang siaran berlangsung. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar program Satu RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang nanti kita akan temani istirahat Anda dengan bincang-bincang khusus bersama dengan PT Taspen Persero Purwakarta. Jadi akan ada produk seperti apa yang bisa mungkin Anda manfaatkan selaku ASN. Disimak nanti dialognya dari mulai pukul 12 lebih 10 sampai jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini?
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk aja.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini pendengar, kita akan update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, program spesialis keliling atau Speling Pemprov Jateng yang menghadirkan dokter spesialis ke desa belum sepenuhnya mengcover seluruh wilayah di Purbalingga. Selengkapnya kita akan dengarkan laporan bersama Fitri Hasanah. Fitri, silakan laporan Anda.
2: Sebanyak 200 warga di Desa Kedung Jati dan Bukateja, Kecamatan Bukateja menjadi sasaran layanan jemput bola program spesialis keliling Speling pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menghadirkan 4 dokter spesialis. Program ini diprioritaskan bagi ibu hamil beresiko tinggi, anak beresiko stunting, serta pasien yang membutuhkan tindakan bedah minor. Camat Bukateja Danang Nuswantoro mengatakan terbatasnya jangkauan program spesialis keliling membuat pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa memilih warga yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan Dr. Sulistiorini Chandra Dewi, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes PPKB Purbalingga mengatakan penerima layanan kesehatan pada program Speling ini paling tidak dalam satu desa 100 warga masyarakat. Meskipun ini program pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk anggaran dibebankan kepada rumah sakit yang melakukan Speling. Berikut penuturan Dr. ini. Sulistiorini Chandra Dewi, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes PPKB Purbalingga.
3: Dokter spesialis pelayanannya mendekat ke masyarakat. Masyarakat datang untuk pelayanan di situ. Memang untuk mendeteksi dini pemeriksaan ibu hamil yang berisiko tinggi. Dibebankan selain dari rumah sakit juga puskesmas masyarakat. Anggarannya di rumah sakit. Nah juga nggak terlalu membebani. Yang penting itu jalan, akomodasi, terus dari dokter spesialisnya semua itu dari rumah sakit. Bersama dengan kalau dari puskesmas kan bantu-bantu juga ketenagaannya. Dinasi antara puskesmas sama rumah sakit.
2: Sementara itu,

kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
3: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kita ada satu dialog yang spesial seperti yang sudah saya infokan bahwa kita akan bersama dengan PT Taspen Persero Purwokerto. Jadi kalau mendengar istilah Taspen pasti yang ada di benak kita pensiunan, masa depan begitu ya. Jadi dan kalau bicara tentang masa depan, tentu kita ingin memasuki masa pensiun dengan tenang, mendapatkan hak yang sesuai dan tetap memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan juga sejahtera. Nah, untuk para aparatur sipil negara, pejabat negara, P3K maupun peserta lainnya, ada PT Taspen yang memiliki peran dalam mengelola program jaminan sosial termasuk program tabungan hari tua, pensiunan dan juga jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian. Dan pendengar siang hari ini kita sudah ada dua narasumber yang akan siap ya berdialog bersama dengan kita terkait dengan tema kita hari ini, yaitu sebentar saya mau ngintip dulu. Yang pasti ini adalah informasi yang sangat bermanfaat begitu ya. Jadi Taspen ini adalah sahabat ASN dari awal hingga purna tugas. Langsung saja kita menyapa narasumber kita siang hari ini, ada Bapak Yanuar Fakih Hidayat selaku branch manager dari PT Taspen Persero Purwokerto. Selamat siang, assalamualaikum Bapak.
4: Selamat siang Bu Desi.
3: Apa kabar Bapak?

0: Alhamdulillah ini. Baik.
1: Saya semangat ya Pak ya?
0: Semangat.
1: Oke. Okay. Ini saya kalau melihat Pak Yanuar tuh jadi kayak bersinar gitu Pak. Mungkin di PT Taspen gitu ya, memberikan pencerahan untuk masa depan kita ya Pak ya, para ASN. Kemudian Pak Yanuar tidak sendiri, di sini juga ada Pak Dimas Pandu Pratama, beliau merupakan service staff. Yep. Selamat siang, assalamualaikum
2: Selamat
1: Bapak.
2: Selamat siang Mbak Desi.
1: Sehat semangat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Dari judulnya ini udah keren banget. Taspen adalah sahabat ASN dari awal hingga purna tugas. Oke, jadi ada misi apa nih Pak Yanuar dan juga Pak Dimas yang hari ini akan memberi pencerahan apa ini kepada pendengar dan khususnya untuk para ASN. Mungkin dari Pak Yanuar dulu, silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Desi. Selamat siang Bapak Ibu pendengar semuanya. Jadi kami di sini hadir di Taspen memberikan sedikit informasi mengenai ketaspenan. Jadi menginformasikan apa itu Taspen, kenapa Taspen hadir, apa fungsinya Taspen, apa hak-haknya Bapak Ibu atau kewajiban Bapak Ibu setelah menjadi peserta Taspen, seperti itu Ibu Desi.
1: Oke, baik. Jadi kalau Taspen itu produknya apa aja nih?
0: Kalau Taspen ini kami ada 4 program ya, kami menyebutnya program, program perlindungan bagi para ASN ya. Jadi pada saat Bapak Ibu menjadi peserta ASN, jadi semenjak CPNS, PNS, bahkan sampai dengan purna tugas, itu kami memberikan perlindungan. Kami ada beberapa produknya atau programnya, yang pertama program THT, kemudian program pensiun, ada juga program perlindungan JKK dan JKM. Dan itu semuanya produk-produk atau program-program kami, perlindungannya bukan hanya diberikan pada para pesertanya, tapi diberikan juga para kepada para keluarganya juga, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi istilahnya produk ya, produk atau
0: program,
1: program.
0: Program.
1: Oke, program. Baik. Nah, apakah program ini adalah program yang baru atau mungkin pembaharuan dari yang lama atau yang lama diteruskan lagi di PT Taspen yang sekarang, Pak?
0: Ini program yang sudah lama. Jadi untuk program THT dan pensiun sudah lama semenjak Taspen berdiri. Kemudian untuk yang JKK dan JKM ini program perlindungan yang baru ada setelah tahun 2015 itu baru ada amanahnya, perlindungan ini diberikan kepada Taspen.
1: Oke, baik Pak Yanuar dan juga Pak Dimas ya, sebelum kita lebih jauh ke berbagai layanan, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar sebenarnya siapa saja sih yang menjadi peserta Taspen begitu, kemudian peran utama Taspen dalam kehidupan para peserta ini Pak.
2: Oke, izin menjawab ya Pak ya,
1: silakan.
2: Jadi memang Taspen ini berdiri 17 April 1963, kurang lebih kita sudah berusia 63 tahun.
1: 63, betul. Bukan usia yang muda ya.
2: Muda lagi Mbak, betul.
1: Sudah matang banget
2: sudah
1: secara usia. 63
2: tahun,
1: ya.
2: Memang kita diberikan amanah oleh pemerintah itu untuk memberikan jaminan sosial kepada ASN, P3K, dan termasuk pejabat negara, Mbak. Betul, jadi kita tadi disampaikan oleh Pak Yanuar bahwa kita memiliki 4 program. Yang pertama tabungan hari tua, ini dasar aturannya ada di PP 25 tahun 81. Lalu ada program pensiun, kita dasar hukumnya ada di Undang-Undang nomor 11 tahun 69. Lalu ada JKK dan JKM. JKM ini betul tadi disampaikan Pak Yanuar bahwa kita sejak 2015 mengelola dua program JKK dan JKM. Dasar aturannya adalah PP 70 tahun 2015. Nah, 4 program ini itu diikuti secara otomatis oleh peserta kita. Jadi ketika diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil, secara otomatis mereka sudah mengikuti program ini, yaitu THT, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Lalu untuk iurannya atau preminya, ini untuk THT dan pensiun ini dipotong langsung dari penghasilan seluruh ASN. Jadi berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan keluarga. Namun kalau untuk program JKK dan JKM ini, itu diberikan oleh pemberi kerja atau pemerintah, Mbak. Iya, jadi diberikan oleh pemerintah, artinya tidak dipotong langsung dari gajinya. Nah, preminya dibayarkan langsung oleh pemberi kerja. Kalau untuk THT ini besarannya adalah 3,25% dikali gaji pokok dan tunjangan keluarga. Lalu untuk yang program pensiun itu 4,75% dikali gaji pokok dan tunjangan keluarga. Jadi total ada 8%.
1: Okay.
2: Nah, sejak diangkat sebagai CPNS ini sudah secara otomatis dipotong melalui gajinya. Gitu. Lalu untuk yang JKJKM ini diberikan oleh pemberi kerja. Nah, manfaatnya nih Mbak ya, bisa dijelaskan sekarang?
1: Iya, iya. Manfaat dari iuran itu ya.
2: Jadi tabungan hari tua ini, manfaatnya selain ada tabungan untuk nanti pada saat purna tugas, itu ada manfaat asuransi kematiannya.
1: Okay.
2: Nah, tabungan hari tua ini itu dibayarkan ketika peserta kita pensiun, meninggal, dan keluar. Artinya tidak hanya dibayarkan pada saat mereka pensiun. Ketika, mohon maaf, terjadi kejadian meninggal dunia, tabungan hari tua ini kita bayarkan kepada ahli warisnya. Nah, selain ada manfaat tabungan hari tua, dari program tabungan hari tua ini itu ada manfaat asuransi kematiannya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 23 tahun 2023, itu manfaatnya adalah yang pertama ketika penerima pensiun atau peserta itu sendiri meninggal dunia, itu ada manfaat asuransi kematian sebesar 8 juta rupiah. Lalu untuk istri atau suami yang tertunjang itu sebesar 6 juta rupiah. Dan yang ketiga, tunjangan anak. Artinya ketika menunjang anak terjadi kejadian meninggal dunia, itu ada manfaat asuransi sebesar 4 juta rupiah.
1: Nah,
2: jadi itu dibayarkan kepada ahli waris. Begitu pula ketika terjadi kejadian meninggal kepada istri, akan dibayarkan ke peserta itu sendiri. Nah, tabungan hari tua ini dibayarkan tadi, pensiun, meninggal, atau keluar. Artinya ketika ASN tersebut tidak sampai memasuki purna tugas, misalkan di tengah jalan atas permintaan sendiri, atau memang usur karena dinas, tabungan hari tuanya akan tetap kita bayarkan.
1: Oke. Jadi memang kalau bicara tentang persiapan masa depan ini kan ada dua hal tadi.
2: Betul.
1: Yang disampaikan oleh Pak Dimas ya, ada tabungan hari tua dan program pensiun. Dan untuk itu bisa diberikan ketika satu mungkin meninggal dunia atau keluar dari tempat kerja. Betul. Begitu ya. Nah, kemudian begini Pak, seringkali masyarakat itu lebih fokus kepada hak yang diterima setelah pensiun. Okay. Begitu ya. Tetapi ternyata kan ada kewajiban ya.
2: Betul.
1: Yang harus dilakukan penerima pensiun. Misalnya mungkin ketika ada perubahan susunan keluarga, apakah pasangannya meninggal atau menikah lagi, atau perubahan alamat maupun kantor bayar begitu. Nah, mengapa pembaruan data ini sangat penting, Pak? Dan apa yang bisa terjadi apabila peserta itu tidak melaporkan?
2: Oke, baik. Jadi untuk perubahan data itu mungkin kita bedakan dulu ya, Mbak, antara yang masih aktif dan sudah pensiun.
1: Okay.
2: Kalau masih aktif memang itu masih kewajibannya di instansi tempat kerjanya. Jadi laporannya mungkin melalui kepegawaian di instansi setempat atau langsung ke BKPSDM. Itu yang masih aktif. Nanti kalau yang udah pensiun memang itu ranahnya ke kami. Jadi berkaitan dengan data keluarga, contoh misalkan tadi ada kejadian meninggal dunia. Jadi di komponen pensiun itu ada namanya tunjangan istri suami sebesar 10%, lalu untuk tunjangan anak itu 2%. Jadi ketika terjadi kejadian, mohon maaf, misalkan meninggal dunia kepada istri suami atau terjadi perceraian, itu segera melapor ke kami. Untuk tujuannya adalah untuk menghilangkan tadi tunjangan itu, supaya tidak terjadi kelebihan pembayaran pensiun.
1: Okay.
2: Itu baik tunjangan istri suami atau anak. Lalu yang kedua berkaitan dengan data alamat. Misalkan Mbak terjadi kejadian, misalkan yang bersangkutan, kita kan ada kewajiban untuk otentikasi atau absen nih.
1: Betul.
2: Ternyata yang bersangkutan mungkin lupa atau tidak melakukan otentikasi itu. Nah, dengan ada alamat terbaru itu, kita bisa menghubungi datanya atau kita datangi ke rumah pensiunan itu.
1: Oke. Okay. Tadi sempat disinggung juga soal otentikasi.
2: Betul.
1: Oke, okay. Otentikasi. Bagi sebagian pensiunan yang sudah lanjut usia nih, Pak. Ini kadang ada kendala ya. Ibu saya juga begitu nih.
2: Okay.
1: Karena mungkin enggak biasa pegang handphone pintar ya. Sekarang kan apa-apanya serba digital begitu. Nah, untuk penggunaan smartphone mungkin bukan sesuatu yang mudah, apalagi untuk mereka yang sudah lanjut usia. Sebenarnya apa sih tujuan dari autentikasi itu, Pak? Dan bagaimana TASPEN ini membantu peserta yang mengalami kesulitan untuk melakukan autentikasi itu?
0: Okay. Jadi, Pak Yanuar mulai. Autentikasi ya. Jadi memang autentikasi ini diperlukan buat apa sih? Dari pertanyaan seperti itu ya, Bu ya. Kemudian, jadi untuk autentikasi ini untuk memastikan ya, kalau yang bersangkutan ini benar-benar masih berada. Dalam artian ya, masih ada lah ya. Jadi tidak ada kesalahan pembayaran untuk pensiunannya. Terkait dengan kesulitan misalkan tidak semuanya bisa menggunakan smartphone kan seperti itu. Jadi tidak mesti autentifikasi itu dilakukan menggunakan smartphone. Bisa juga nanti para peserta ini mendatangi mitra bayar di kami untuk absensi dan nanti dibantu oleh mereka untuk autentifikasi tersebut. Mm-hmm. Nah, tujuannya apa? Untuk memastikan tadi bahwa yang bersangkutan benar-benar menerima haknya dan tepat orangnya. Seperti itu sih, Ibu Dian. Mm-hmm. Mungkin Mas Pandu bisa tambahkan, Mas Pandu.
2: Okay, betul. Silakan. Jadi memang autentikasi ini sebenarnya untuk mempermudah dan menjaga keamanan ya, keamanan terkait dengan penerimaan pensiun. Karena yang ditakutkan adalah disalahgunakan ya, Pak ya.
0: Betul.
2: Jadi dengan adanya autentikasi ini bahwa memastikan kita bahwa yang bersangkutan masih berhak, artinya masih hidup dan berhak untuk menerima pensiun bulanan. Nah, untuk kemudahannya, yang sebelumnya memang aplikasi kita itu namanya Taspen Autentikasi, itu ada beberapa fiturnya menggunakan geleng kepala, angguk kepala, ucapkan huruf A, B, C gitu kan. Kalau update yang sekarang, kita terobosan terbaru menggunakan aplikasi Andal by Taspen, itu lebih mudah Mbak, artinya cukup foto selfie saja. Dan itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dan artinya tidak harus menggunakan smartphone milik peserta sendiri. Nah, bisa menggunakan anak gitu kan. Selain itu, kita juga bisa membantu para peserta melalui mitra bayar. Artinya perbankan untuk membayarkan pensiun itu bisa membantu melakukan autentikasi. Dan kita ada pengecualian, Mbak. Artinya nggak semua wajib harus autentikasi. Seperti misalkan peserta kita sedang mengalami sakit yang memang diperlukan kebutuhan khusus, misalkan tidak perlu untuk absen, itu kita bisa menggunakan perlakuan khusus namanya. Seperti itu, jadi tidak diwajibkan untuk autentikasi.
1: Tidak diwajibkan.
2: Betul.
1: Ya. Tetapi ada kejadian ketika mungkin itu kalau autentikasi harus sebulan sekali ya Pak ya?
2: Betul, sebulan sekali.
1: Kalau dalam misal lupa nih, sampai nggak absen itu kan berarti kayak absen ya? Betul. Itu konsekuensinya seperti apa Pak?
2: Nanti kalau sudah lewat dari satu bulan, secara otomatis akan uang pensiun itu yang sudah kita bayarkan ke mitra bayar, itu akan kembali lagi ke kita.
1: Gitu.
2: Jadi
1: tapi
2: untuk,
1: bisa balik lagi?
2: Bisa. Dengan nanti disampaikan saja.
1: Oke, jangan khawatir
2: saja.
1: Ya.
2: Betul. Jadi,
1: tidak perlu khawatir.
2: Para sobat Taspen ini ya, kalau misalkan terjadi hal seperti itu, tidak perlu khawatir. Memang selagi masih hidup dan masih berhak, akan kita bayarkan kembali.
1: Oke, baik Pak Yanuar dan juga Pak Pandu ini ya. Kalau kaitannya dengan anak penerima pensiun yang masih kuliah ini, tadi juga sempat disinggung juga ya. Ini menarik untuk diketahui keluarga penerima pensiun. Jadi bagaimana ketentuannya apabila anak penerima pensiun ini sudah berusia lebih dari 21 tahun, tetapi masih kuliah? Nah, kemudian dokumen apa yang harus diperhatikan keluarga agar haknya itu tetap bisa diproses?
2: Oke, jadi cukup menggunakan surat keterangan kuliah, dilampirkan identitas pensiunannya. Misalkan ada fotokopi SK pensiun atau kartu identitas pensiun. Jadi ketika anak sudah di atas 21 tahun, itu wajib sekolah atau kuliah. Dan belum menikah dan atau belum bekerja ya Pak ya. Jadi ada tetap ada persyaratannya yaitu belum menikah dan belum bekerja. Artinya misalkan di atas 21 nih yang bersangkutan sudah menikah tetapi masih kuliah gitu ya. Itu juga sudah tidak berhak. Jadi belum menikah dan belum bekerja. Misalkan masih kuliah berarti disampaikan surat keterangan kuliah setiap satu semester. Jadi setiap semester diupdate terus sampai yang bersangkutan lulus atau maksimal berusia 25 tahun.
1: Oke. Tapi bukan berarti untuk teman-teman mahasiswa nih hantar aja deh gitu ya. Kuliahnya gitu. Selesainya tuh jangan begitu ya. Oke. Pak Yanuar dan juga Pak Pandu ini juga ada, saya sekilas baca begitu ya, ada materi tentang sosialisasi, ada satu pesan yang cukup menarik yaitu jangan meninggalkan hutang kepada ahli waris begitu. Ini tentu menjadi pengingat bagi peserta ya, bisa dijelaskan Pak kepada pendengar mungkin apa sih yang perlu dipersiapkan begitu ya, sejak masih aktif agar ketika memasuki masa pensiun ini, ketika terjadi sesuatu keluarga tidak menghadapi persoalan administrasi maupun kewajiban yang tidak diketahui ini.
0: Baik, baik. Izin ini Bu Dian. Jadi memang materi sosialisasi hutang tadi itu jangan meninggalkan hutang dari pada ahli akhir waris ini kaitan dengan kalau misalkan para peserta ini khususnya ASN mempunyai hutang atau pinjaman misalkan di mitra ataupun di bank lain ya gitu. Itu ada potensi nanti kalau misalkan ternyata ada terjadi sesuatu itu bisa beralih ke ahli warisnya ya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kewajiban-kewajiban itu malah menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Begitu juga kalau misalkan ternyata yang tadi sampaikan Mas Pandu ya, misalkan para ASN ini pada saat memasuki purna tugas belum mengupdate data diri. Itu dikhawatirkan kenapa kayak tadi ada kelebihan tunjangan. Nah potensi seperti itu kalau misalkan diketahui pada saat setelah beberapa waktu setelah pelaporan itu nanti kelebihannya akan kami tagihkan. Itu kan yang menjadi beban ya, khawatirnya seperti itu. Bahkan kalau misalkan yang bersangkutan ternyata mohon maaf meninggal dunia, kan itu akan tetap kami tagihkan ke ahli warisnya, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi itu adalah pesan pentingnya ya, jangan sampai kita merepotkan keluarga yang kita tinggalkan begitu. Baik, selain program pensiun nih, Pak Pandu dan juga Pak Yanuar, Taspen juga memberikan jaminan kecelakaan kerja begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau seorang ASN mengalami kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaannya, apa saja sih Pak manfaat yang bisa diperoleh oleh peserta?
2: Jadi berkaitan dengan program jaminan kecelakaan kerja. Ini diatur di PP 70 tahun 2015. Jadi ada kriterianya. Kriterianya itu yang pertama dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Artinya seorang ASN ini benar-benar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Lalu yang kedua ada hubungannya atau kaitannya dengan perjalanan dinas. Ya kan ada beberapa ASN yang memang ditugaskan nih misalkan keluar kota gitu ya. Ternyata mohon maaf di dalam perjalanannya mungkin terjadi kecelakaan. Kerja. Betul. Lalu yang ketiga karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab. Contoh nih misalkan seorang ASN di Polisi Pamong Praja, Satpol PP gitu kan. Itu kan mengamankan ketertiban misalkan. Nah, di situ ada orang yang tidak bertanggung jawab misalkan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, misalkan memukul, menusuk atau apapun menggunakan benda yang tajam, itu juga termasuk kriteria kecelakaan kerja. Gitu. Lalu yang keempat, perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja dan sebaliknya. Nah, itu juga kita jamin akibat dari kecelakaan kerjanya. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja ini diidentifikasi dengan dokter khusus namanya dokter okupasi. Nah, contohnya nih misalkan Mbak, ada ASN yang bekerja di lingkungan rumah sakit dan dia spesifik di laboratorium. Misalkan yang setiap hari mereka udaranya ini kan menghirup misalkan bahan kimia, obat-obatan kimia yang mungkin mengakibatkan akibat dari itu ada kecelakaan kerja. Misalkan akibat dari itu dia sesak napas atau apa. Nah, itu masuk dalam kategori penyakit akibat kecelakaan kerja tadi. Nah, kita ini sudah bekerja sama dengan rumah sakit. Kalau di Banyumas sendiri, kita sudah cukup banyak mungkin dari RSUD provinsi, RSUD daerah, kita sudah bekerja sama, yang swasta juga. Jadi ketika seorang ASN itu terjadi kecelakaan kerja, masuk ke dalam rumah sakit, secara otomatis rumah sakit akan menjamin dan menghubungi ke kita. Nah, namun ada sesuai tadi kriterianya dan biaya perawatannya itu ditanggung oleh Taspen dari awal masuk sampai dengan sembuh, Mbak. Gitu. Tapi dengan catatan yang tadi saya sampaikan, jadi berkaitan dengan kecelakaan kerja. Misalkan diagnosa awal patah tulang kanan gitu ya, Mbak ya. Nah, jadi yang kita jamin ya sejak awal itu sampai dengan sembuh. Berbeda ketika ternyata di tengah perjalanan dia punya penyakit bawaan atau yang itu tidak kita jamin. Dan ASN itu dijamin oleh 3 penjamin sebenarnya. Yang pertama, misalkan terjadi kecelakaannya itu di jalan dan itu merupakan kecelakaan ganda. Itu yang pertama tetap menjamin, utamanya adalah Jasara Harja.
1: Betul.
2: Ketika Jasara Harja itu sudah menjamin dan ternyata itu kecelakaan kerja, namun biaya perawatannya sudah melebihi plafon. Jadi Jasara Harja itu ada batasannya sebesar 20 juta.
1: 20 juta aja.
2: Jadi ketika lebih dari itu, maka penjamin selanjutnya adalah PT Taspen. Nah, lalu yang terakhir itu apabila itu bukan kecelakaan kerja, makanya kita nanti akan mengeluarkan surat keterangan tidak menjamin ke rumah sakit, nanti tembusannya ke BPJS. Jadi ada terakhir yaitu BPJS Kesehatan.
1: Betul, baik. Oke, kita bicara soal kondisi kecelakaan begitu ya, Pak Yanuar dan juga Pak Pandu. Biasanya dalam kondisi kecelakaan ini keluarga kan panik dan fokus pada penanganan medis. Begitu. Sementara dalam materi disebutkan peserta, ahli waris, instansi ataupun rumah sakit harus melaporkan kejadian kepada Taspen dalam waktu 3 kali 24 jam begitu ya. Betul. Nah, bagaimana jika dalam kondisi tertentu laporan tersebut terlambat, Pak? Apakah ada mekanisme yang harus dilakukan peserta atau keluarga? Karena mungkin saking fokusnya gitu ya.
2: Jadi nggak perlu khawatir nih sobat Taspen yang misalkan ada keluarga atau yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi memang kita tujuan dengan bekerja sama dengan rumah sakit itu untuk memberikan pelayanan. Mm-hmm. Contohnya seperti itu. Jadi ketika rumah sakit yang sudah bekerja sama, mereka akan langsung menghubungi. Mm. Untuk selama ini sih insya Allah tidak ada yang lebih dari itu. Misalkan ada pun gak masalah sih. Artinya kita tetap melihat kejadiannya. Mm. Artinya ketika kriteria itu masuk kecelakaan kerja, pasti kita jamin.
1: Pasti dijamin. Gitu.
2: Yang penting tidak melebihi 2 tahun.
1: Oh.
2: Nah, sejak kejadian kecelakaan.
1: Nah, itu mah nggak niat
2: nah,
1: ya.
2: Nah, itu. Misalkan,
1: berarti orang mampu itu.
2: Misalkan ternyata dirawatnya itu bukan di rumah sakit yang belum bekerja sama dengan kami. Misalkan dia mau reimburse.
1: Ya.
2: Ternyata sudah lebih dari 2 tahun, kejadian udah lampau lah. Itu yang kemungkinan besar tidak kita jamin. Tapi kalau masih di rentang 3 hari itu masih aman sih, Mbak.
1: Baik, Pak Yanur juga Pak Pandu, ketika ini masih rumah sakit ya, kecelakaan kerja di rumah sakit. Jadi ketika peserta mengalami kecelakaan kerja dan harus mendapatkan perawatan, tentu keluarga ingin memastikan rumah sakit memberikan pelayanan dengan penjaminan yang tepat. Bagaimana proses TASPEN berkoordinasi dengan rumah sakit dalam kasus seperti ini, Pak?
2: Oke, jadi yang pertama biasanya dari pihak rumah sakit menghubungi kami. Apakah betul ini peserta TASPEN gitu kan? Yang ditakutkan adalah yang bersangkutan bukan ASN gitu ya Mbak ya. Ternyata dia pegawai swasta gitu karena ranahnya berbeda. Nah, itu memastikan itu dulu kalau betul lah nanti tinggal disampaikan berkaitan dengan kronologi kejadian. Nah, apakah kronologi ini sudah masuk dalam kriteria kecelakaan kerja? Jika sudah masuk lalu kita buatkan surat keterangan menjamin. Nah,
1: okay.
2: Ini pihak rumah sakit ini pasti menunggu dari kami berkaitan dengan surat keterangan menjamin atau tidak menjamin. Gitu. Nah, kita perawatannya itu maksimal di kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Okay, jadi ketika misalkan nih ternyata peserta meminta naik kelas VIP, artinya ada akses tuh Mbak di situ. Misalkan di kelas 1 rumah sakit itu misalkan 700.000, akses VIP-nya 800, ya berarti selisihnya itu ditanggung sendiri. Jadi biaya perawatan kita maksimal di kelas 1. Jadi enggak perlu khawatir bahwa rumah sakit yang sudah bekerja sama itu sudah bagus pelayanannya dan pasti dikomunikasikan langsung dengan kami.
1: Oke, baik. Pak Yanur dan juga Pak Pandu, kita membuka interaktif ya dengan pendengar. Ini sudah ada beberapa, kita menyapa dulu yang sudah bergabung di YouTube. Karena siang hari ini juga kita siarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Prokerto. Kita menyapa dulu ada @firdausi671. Selamat siang Kak, mau tanya. Jika ada pegawai negeri sipil meninggal dunia sebelum pensiun, apakah TASPEN-nya tetap bisa dicairkan? Dan siapakah yang akan menerima? Begitu. Langsung ditanggapi atau saya baca satu lagi?
0: Boleh, tambahin lah satu lagi.
1: Satu lagi ya, oke. Okay. Selamat siang Mbak Desi dan Pak Yanuar, Pak Dimas. Mau menanyakan, oh ini dari @maurisa52. Mau menanyakan biasanya jangka waktu kepesertaan sehingga bisa mendapatkan jaminan itu berapa tahun? Sementara untuk P3K masa kontrak kan 5 tahun. Apakah bisa ikut mendaftar? Harapannya nanti diperpanjang. Tapi bagaimana jika ternyata setelah 5 tahun itu selesai? Oke, dua dulu silakan.
0: Oke,
1: baik. Pak Yanuar nih.
0: Ya, jadi tadi pertanyaan pertama itu kaitan dengan ASN yang meninggal dunia ya sebelum masa pensiun, apakah pensiunannya bisa dicairkan seperti itu. Jadi untuk pensiunannya bisa dicairkan. Jadi pensiun ini kan ada dua ya, jadi disampaikan ya. Jadi yang THT dan pensiunan yang bulanan ya. Untuk THT-nya pasti akan bisa dicairkan. Siapa penerimanya nanti pasti ahli waris yang akan menerima. Nah, kita lihat pensiunan. Pensiun ini yang dibayarkan setelah yang bersangkutan meninggal dunia, apakah dia berhak atau enggak yang dibayarkan nantinya setiap bulan kan seperti itu. Kalau misalkan masuk ke kriteria yang berhak mendapatkan pensiunan itu untuk jangka waktunya berapa ya Mas?
2: Jangka waktu
0: untuk misalkan kesertaannya, kesertaan untuk PNS itu kan kalau enggak salah sekitar mengabdi itu 30
2: berapa ya, jadi kalau untuk meninggal itu tidak ada batasan.
0: Iya, betul.
2: Ya, tidak ada batasan masa kerjanya. Artinya ketika meninggal ya
0: dapat pensiunan.
2: Dapat mendapatkan hak pensiunnya. Tetapi kita melihat di situ apakah ada ahli waris atau tidak. Misalkan contoh memiliki istri atau suami. Misalkan ternyata mohon maaf sudah meninggal atau bercerai, kita lihat di situ ada anak enggak?
1: Ada anak enggak?
2: Oke, kalau memang di situ ada anak, itu dibayarkan ke anak. Maksimal adalah 25 tahun belum menikah dan belum bekerja. Gitu.
1: Okay.
2: Kecuali di untuk kriteria pensiun itu kalau bukan meninggal ya, Mbak ya. Itu yang pertama, misalkan dia APS atas permintaan sendiri itu ada batasnya, minimal masa kerjanya adalah 20 tahun. Nah, usianya minimal adalah 50 tahun.
1: 50 tahun.
2: Nah, dan itu harus pensiunnya bukan karena PTDH atau hukuman disiplin. Jadi harus diberhentikan dengan hormat, itu mutlak. Syarat mendapatkan pensiun itu mutlak diberhentikannya dengan hormat.
1: Dengan hormat.
2: Lalu ada kriteria kedua, itu misalkan dia itu sudah memasuki batas usia pensiun, ada yang 58, 60, 65 misalkan, itu udah usianya pensiun, namun ada kriteria masa kerjanya.
1: Okay.
2: Itu minimal adalah 10 tahun. Jadi ketika misalkan usia 58 pensiun, masa kerjanya ternyata baru 9 tahun. Nah, artinya tidak ada manfaat pensiun bulanan, namun preminya tetap kita kembalikan. Namanya pengembalian iuran pensiun.
1: Artinya
2: premi yang sudah mereka iur sejak di angka dari CPNS sampai dengan pensiun itu tetap kita kembalikan. Kita
1: pokoknya ya.
2: Betul. Okay. Lalu ada pensiun karena uzur. Uzur ini tidak cakup jasmani dan rohani. Nah, itu uzurnya ada dua, Mbak. Jadi uzur karena dinas atau bukan karena dinas. Jika karena dinas itu tidak ada batasan masa kerjanya untuk mendapatkan pensiun. Tapi kalau usurnya bukan karena dinas, ini minimal masa kerjanya adalah 4 tahun.
1: 4 tahun. Nah,
2: artinya ketika terjadi kejadian meninggal dunia kepada PNS, itu tidak ada batasan masa kerjanya. Nah, jadi ketika meninggal walaupun baru 2 tahun nih, ya akan mendapatkan pensiun. Dengan melihat tadi ada ahli waris atau tidak. Ternyata misalkan tidak memiliki istri, suami, atau anak, atau belum menikah, ya berarti kita tadi sampaikan ada ahli waris lain. Misalkan kita katas dulu nih, Mbak, ada orang tua. Lalu kita bayarkan. Untuk pensiun orang tua itu ada, Mbak. Tetapi dengan syarat meninggalnya itu akibat dari kecelakaan kerja atau tewas. Itu bisa dibayarkan ke orang tua. Tapi ketika meninggalnya bukan karena kecelakaan kerja itu, artinya hanya pengembalian iuran pensiun tadi yang saya sampaikan.
1: Oke. Kemudian bagaimana dengan P3K? Karena kan dia kalau P3K di undang-undang itu tercantumnya 5 tahun ya.
2: Betul,
1: tapi ada apa namanya? Ada perpanjangan ketika memang masih dibutuhkan, itu seperti apa, Pak?
2: Berarti melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua mungkin tadi
1: kurang lebihnya
2: ya. Jadi yang kedua itu berkaitan dengan P3K, ini kan ada masa kontrak 5 tahun.
1: Ya,
2: jadi memang di aturan berkaitan dengan P3K ini yang mengikuti program TASPEN itu hanya 2, Mbak. Manfaat JKK dan JKM. Jadi untuk program THT dan pensiun ini memang belum secara jelas disampaikan di aturan bahwa akan mendapatkan itu. Nah, namun kita nggak perlu khawatir, jadi memang pemerintah menunjuk kami juga melalui anak perusahaan kita namanya TASPEN Life, itu memiliki program yang kurang lebih sama dengan program THT dan pensiun. Bedanya, kalau THT dan pensiun itu di pemerintah itu sudah ditentukan besarannya tadi 4,75 dan 3,25. Namun kalau di program TASPEN Life ini, itu mereka bisa menentukan sendiri. Jadi teman-teman P3K ini bisa menentukan besaran preminya dengan minimal premi 100.000. Nah, jadi teman-teman P3K nggak perlu khawatir, oh ternyata saya nggak ada tabungannya nih gitu kan. Nah, jadi teman-teman P3K bisa mengikuti program tambahan dari TASPEN Life.
1: Oke, baik, kita beralih ke pesan WhatsApp ini, Bapak. Ini juga sudah banyak sekali ya. Kalau TASPEN hadir pasti banyak yang antusias nih.
2: Siap.
1: Ya, ada Pak Adi Suryono di Tanjung ini. Selamat siang Bapak, Bapak narasumber. Kalau duda pensiunan dari istrinya, kalau menikah lagi apakah masih dapat pensiun karena tidak lapor? Dan apakah akan ketahuan? Waduh, ini jangan nakal ya Pak ya. Silakan Pak, di komentari Pak.
2: Mungkin Pak Yanuar nih berkaitan duda dan janda ini ahlinya.
1: Ahlinya nih Pak Yanuar nih.
0: Iya, kalau pensiun duda ini kan di pensiunan dari istrinya ya. Jadi kalau secara aturan, kalau yang bersangkutan menikah kembali, otomatis sudah langsung gugur hak pensiunannya. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ada yang unik ini, kalau misalkan duda memang langsung gugur dalam artian punah, tidak berhak lagi. Beda kalau misalnya dengan pensiun janda. Pensiun janda, misalkan beliau menikah kembali, memang di stop. Pensiunannya. Tapi kalau ternyata beliau itu menjanda lagi atau misalkan cerai lagi, akan dibayarkan kembali pensiunannya seperti itu.
1: Wah, enaknya jadi perempuan ya. Lu amit-amitnya tapi jangan lewat itu ya.
0: Jangan seperti itu.
1: Jangan seperti itu.
0: Nah, kaitan dengan nanti ketahuan apa enggak nih? Ya, baiknya sih dilaporkan ya. Karena ini kan pembayaran pensiun ini adalah uang dari negara. Jadi uang murni dari negara yang disampaikan kepada para peserta atau peserta pensiunan melalui kami, melalui TASPEN. Jadi sebisa mungkin bahwa yang menerima adalah benar-benar yang berhak gitu.
1: Oke, baik. Bapak, kita menuju ke Calia, ada Calia Nur di Cilacap. Bapak narasumber untuk program TASPEN ini, apakah khusus PNS? Bagaimana untuk P3K, apakah kemanfaatnya sama dengan PNS dan pembayaran preminya seperti apa? Mungkin hampir mirip dengan yang tadi ya. Betul, tapi boleh dijelaskan lagi, Pak. Oke, silakan.
2: Jadi yang saya sampaikan bahwa P3K untuk saat ini program yang secara otomatis diikuti adalah JKK dan JKM. Karena memang itu perlindungan untuk ASN, di mana melindungi berkaitan dengan pekerjaan, artinya melindungi dari berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja sampai dengan pulang. Jadi JKK dan JKM itu tidak ada premi atau dipotong dari gaji mereka, bahwa itu preminya diberikan oleh pemberi kerja atau pemerintah. Itu. Nah, untuk program THT dan pensiun yang tadi saya sampaikan bahwa memang sampai saat ini belum ada berkaitan dengan program itu untuk P3K. Nah, namun pemerintah menunjuk kami untuk membuat produk yang kurang lebih sama dengan THT dan pensiun. Namanya itu TASPEN Smart Save dan TASPEN Bright Life. Itu dikelola oleh anak perusahaan kami, namanya TASPEN Life. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, kita ke Pak Adam ya. Ini ada Pak Adam di Purwokerto Utara. Bapak narasumber, saya ingin bertanya, belakangan banyak penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Bagaimana cara bagaimana cara ASN dan pensiunan agar bisa membedakan informasi resmi TASPEN dengan modus penipuan?
0: Iya. Jadi memang banyak sekali ya penipuan-penipuan yang beredar pada masyarakat khususnya peserta TASPEN ini. Jadi kami tekankan kembali bahwa para peserta ASN ini, sobat TASPEN ini harus berhati-hati ya, kaitan dengan maraknya modus penipuan, berbagai macam modus ya. Jadi kalau misalkan ada informasi-informasi yang diterima Bapak atau Ibu peserta ASN atau sobat TASPEN yang mencurigakan atau perlu konfirmasi, konfirmasilah secara resmi dengan kami. Ya. Kami ada kanal resmi untuk penyampaian informasinya, bisa melalui WhatsApp kami atau bisa telepon kami atau bisa kunjungi ke kantor kami gitu. Untuk memastikan bahwa itu memang benar-benar resmi dari kami. Banyak kejadian-kejadian laporan ke kami bahwa mereka sudah kena penipuan atau modus penipuan. Itu yang perlu dihindari oleh tim indikasi oleh teman-teman peserta ini gitu.
1: Seperti itu sih, Bu. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan tambahan. Kemana masyarakat harus melapor Pak jika menemukan dugaan penipuan yang mengatasnamakan TASPEN?
0: Oke. Untuk kanal resmi kami ada di situ di nomor WA kami ya. Berbagainya berapa Mas Wadu?
2: Ada call center kami sebentar. Ada di 021-1500-919 atau melalui website resmi kami juga ada, melalui tos.taspen.co.id. Jadi bisa melalui call center atau melalui website resmi kami.
1: Oke, jadi harus bisa dibedakan begitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Ya, kalau untuk memastikan apakah betul itu dari kami atau bukan, bisa melalui itu. Intinya dari kami itu pelayanannya gratis, ₹0.
1: ₹0.
2: Ya, jadi tidak ada meminta uang sepeser pun. Nah, biasanya oknum-oknum penipu ini kan meminta sejumlah uang ya, ditransaksikan. Bapak Ibu, ketika nanti THT pensiunnya cair, nanti silakan Bapak Ibu mentransfer ke rekening ini gitu. Kalau dulu modus yang sering adalah melalui WhatsApp, Mbak. Jadi mengatasnamakan kita untuk membuka link, nanti tiba-tiba M-banking segala macam tertas semuanya. Jadi lebih berhati-hati dalam menerima pesan WhatsApp. Kalau ada link untuk buka, jangan dibuka. Tuh, dipastikan dulu. Jadi pastikan melalui call center atau misalkan dekat bisa datang ke kantor kami langsung.
1: Baik. Gitu. Pak, kita bicara modus, ada kejadian kemarin yang kurang mengenakan begitu ya. Mungkin masih mitranya TASPEN. Saya tidak akan menyebut lagi, tetapi memang sekarang sedang diproses begitu ya. Edukasi apa yang dilakukan oleh PT TASPEN Persero begitu ya, untuk mengedukasi kalau usia-usia pensiun ini kan sudah lansia begitu ya, agar supaya mereka tidak teriming-imingi dengan misal pinjaman dengan menggadaikan SK, kemudian nanti uangnya diputar untuk investasi dan lain sebagainya. Dengan kejadian yang sedang berlanjut ini proses hukumnya begitu, Pak. Langkah apa sih yang dilakukan oleh PT TASPEN Persero untuk satu mengedukasi, kedua juga untuk meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan peserta TASPEN ini, Pak?
0: Baik, jadi Mbak Dian. Jadi untuk Taspen ini kaitan dengan case yang kemarin ya, kami cukup prihatin juga. Semoga sih proses hukum yang terjadi ini bisa segera selesai ya. Nah, untuk mitigasinya kami harapkan para sobat Taspen ini, khususnya untuk yang peserta yang sudah purna tugas atau pensiunan, itu lebih berhati-hati lagi. Kalau misalkan memang Bapak Ibu ada keperluan kebutuhan dana, pastikan ya, jadi investasi maupun nanti pinjamannya itu dengan dua kriteria saja sebenarnya, lebih simpel, legal dan logis ya. Legal dalam artian dari sisi administrasinya, apakah administrasinya itu benar-benar legal ya, dalam artian prosedurnya benar atau tidak, seperti itu. Logis dalam sisi manfaatnya atau imbal hasilnya, katakanlah dengan investasi 10 juta dapatnya sebulan 5 juta apa iya kan, agak sulit gitu ya.
1: Jadi logikanya
0: harus masuk juga. Walaupun mungkin orang dalam keadaan mendesak kepepet, tapi tolonglah bisa berpikir dengan jernih ya. Dengan jernih ya. Jadi jangan sampai nanti kami coba menginvestasikan kayak tadi, menggadaikan SK, kemudian udah sampai jual aset dan sebagainya dengan imbal hasil yang menurut kami mungkin tidak logis seperti itu. Itu sih mungkin penekanan dari kami seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu peserta Taspen ini yang benar-benar istilahnya butuh uang, tolong pastikan untuk yang legal dan logis untuk investasinya seperti itu. Dan pastikan semuanya administrasinya juga benar-benar legal gitu. Dan satu lagi, kami dari Taspen pasti akan membayarkan hak-hak Bapak Ibu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada gitu.
1: Baik. Ini statement dari Pak Yanuar bisa menjawab pertanyaan Bu Komar ya di Kalibager, ini baru masuk nih. Ya, jadi pertanyaan bagus ini Pak, bagaimana Taspen melindungi pensiunan yang rentan menjadi sasaran penipuan? Banyak juga yang sudah terlanjur kena penipuan. Jawabannya cukup 2L ya Pak ya. Apa tadi ya Pak ya? Legal dan logis. Begitu. Oke, baik, kita masih bersama mendengar di dialog spesial bersama dengan PT Taspen Persero Purwakarta dengan pembahasan yang sangat menarik. Ini juga banyak sekali pendengar yang sudah berkirim WA, tapi mungkin sebelumnya kita lanjut dulu diskusi. Tadi kita sudah pada kecelakaan ya Pak ya, kecelakaan di rumah sakit, kemudian kecelakaan yang melibatkan lalu lintas ini Pak. Ini tadi Pak Dimas juga sudah menjelaskan bahwa ada 3 penjamin ya. Betul. Ada Jasar Harja, PT Taspen ketika mungkin sudah melebihi nanti akan ditopang jaminan. Betul. Yang lain, kemudian BPJS begitu. Nah, kemudian kita ke jaminan kematian Pak. Selain kecelakaan kerja, ada juga jaminan kematian ya bagi keluarga peserta. Informasi ini tentu penting karena ketika terjadi musibah, keluarga tidak hanya membutuhkan dukungan emosional tetapi juga kepastian mengenai hak. Ya. Begitu. Apa saja Pak manfaat jaminan kematian dan siapa yang berhak untuk menerimanya?
2: Oke, baik. Jadi berkaitan dengan program jaminan kematian ini, preminya adalah diberikan oleh pemberi kerja yaitu sebesar 0,72% dikali gaji pokok. Kalau jaminan kecelakaan kerja itu 0,24%. Nah, untuk manfaatnya, ketika ASN itu meninggal masih aktif, jadi masih aktif bekerja, terjadi kejadian meninggal dunia. Kalau meninggalnya akibat dari kecelakaan kerja atau dinyatakan tewas, jadi berdasarkan aturan PKN itu jelas bahwa ketika terjadi kejadian meninggal dunia akibat dari kecelakaan kerja itu dinyatakan tewas, itu manfaatnya dari program jaminan kecelakaan kerja. Yang pertama ada santunan kematian sekaligus sebesar 60% kali 80 gaji. Lalu yang kedua ada uang duka wafat 6 kali gaji pokok terakhir. Lalu yang ketiga ada biaya pemakaman sebesar 10 juta. Lalu yang terakhir ada beasiswa anak. Kalau untuk program JKK ini berjenjang dari SD 15 juta, SMP 25 juta, lalu SMA 35 juta, yang terakhir sampai kuliah 45 juta. Tapi untuk beasiswa ini dengan ketentuan minimal masa kerja sudah di atas 3 tahun. Jadi ketika masa kerja ASN ini masih di bawah 3 tahun, untuk manfaat beasiswanya itu tidak ada. Nah, itu ketika dinyatakan meninggal dunia akibat dari kecelakaan kerja. Namun ketika itu bukan dari kecelakaan kerja, misalkan di waktu libur nih ya Mbak ya, ternyata meninggal dunianya di waktu libur, terus punya penyakit bawaan, nanti masuknya ke manfaat program jaminan kematian. Nah, manfaatnya itu yang pertama tadi ada santunan kematian sekaligus. Kalau di JKK 60% kali 80 gaji, kalau di jaminan kematian ini sebesar 15 juta rupiah. Lalu ada biaya pemakamannya 7,5 juta, lalu ada uang duka wafatnya 3 kali gaji pokok terakhir. Dan juga ada beasiswa sebesar 15 juta rupiah maksimal 2 orang anak.
1: Oke. Okay.
2: Nah, maksimal untuk manfaat dibayarkannya itu kepada ahli waris yang pertama. Yang pasti kalau jika ada istri suami itu wajib dibayarkan ke istri suami. Lalu ketika mas ternyata belum memilih istri suami atau sudah memiliki terjadi meninggal atau bercerai, masih memiliki anak yang di bawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja, itu akan kita bayarkan. Dan manfaat JKM dan JKK ini dibayarkan bersamaan manfaat THT tadi, Mbak. Tabungan hari tua. THT ini tidak dibayarkan pada saat pensiun saja. Ternyata ketika terjadi kejadian meninggal dunia, THT ini dibayarkan. Plus manfaat asuransi kematian yang ada di dalam manfaat tabungan hari tua ini. Itu jadi dua program manfaat tadi dibayarkan sekaligus ke ahli waris. Jika memang ada manfaat untuk menerima pensiun lanjutan, akan dibayarkan janda duda atau memang ada anak yatim piatu sampai dengan punah.
1: Sampai dengan purna tugas begitu ya. Tapi dari sekian banyak manfaat yang bisa kita, yang bisa dimanfaatkan oleh ASN, yang bisa diterima itu, ya semoganya kita berakhirnya enak, indah gitu ya. Begitu. Tapi memang kalau udah, kalau sudah ASN, ada asuransi TASPEN, kita di hari tuanya insya Allahnya akan enak begitu,
2: terjamin,
1: ya. Sudah terjamin ya. Begitu. Oke, Pak Dimas Pandu juga tadi sempat menyinggung soal TOS. Jadi karena kan sekarang layanan sudah semakin digital. Betul. Gitu ya Pak ya. Sudah mengarah ke digital. Di TASPEN sendiri ada inovasi TOS tadi ya. TASPEN One Hour Online Service. Oke. Apa Pak perubahan yang paling dirasakan peserta dengan hadirnya layanan-layanan digital tersebut? Pak Yanuar mungkin.
0: Jadi TOS ini kan layanan digital kami ya untuk proses klaim. Jadi tidak perlu para peserta ini langsung datang ke kami untuk kirim berkas. Sebenarnya bisa melalui layanan online. Jadi semua berkas-berkas yang sudah tersedia ya bisa dikirim melalui TOS. Nanti kami verifikasi dan kami nanti akan proses untuk klaimnya. Bisa segera kami cairkan juga. Jadi nggak perlu para peserta ini harus datang ke kami, kemudian nanti ngelapin berkas. Kalau misalkan di kami ini kan khusus kantor cabang Purwokerto ini, TASPEN Purwokerto, ada 7 pemda di wilayah kami. Jadi mulai dari Purworejo, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, ya, Cilacap, Banjarnegara, sampai Wonosobo.
1: Masuknya.
0: Betul.
1: Purwokerto ya.
0: Betul. Jadi kalau misalkan peserta yang ada di Purworejo nggak perlu harus datang langsung ke kami untuk melengkapi berkas.
1: Okay.
0: Ataupun yang ada di Wonosobo, datang ke kami melengkapi berkas itu. Jadi para peserta ini tinggal lengkapin berkas, kemudian setelah lengkap di rumah, bisa dikirim ke kami melalui aplikasi TOS, dan di situ bisa ada monitoringnya juga. Sudah diproses sampai mana, ada kekurangan berkasnya dari mana gitu. Jadi sudah mulai simpel, perubahannya enak lah. Jadi Bapak Ibu peserta TASPEN, Sobat TASPEN, jika terjadi kejadian, ingin mengajukan klaim, cukup melalui TOS saja. Itu seperti itu.
1: Baik, nah kemudian ini Pak, persoalan apa saja yang bisa dibantu melalui program atau aplikasi TOS?
2: Oke, jadi kita fiturnya banyak Mbak. Jadi yang pertama untuk pengajuan klaim. Yang kedua mungkin Sobat TASPEN ini butuh rincian gaji pensiun. Bisa didownload melalui aplikasi itu. Lalu yang ketiga terkait dengan pelaporan. Tadi kan ada klaim ya, itu berkait pelaporan update data keluarga. Misalkan mutasi kantor bayar, pindah alamat, itu juga bisa melalui aplikasi TOS. Lalu yang terakhir biasanya setiap tahun itu ada potongan pajak. Nah, bukti potong pajak. Jadi Sobat TASPEN ini nggak perlu harus ke kantor kami, sebenarnya bisa download melalui aplikasi TOS juga. Dan aplikasi Andal pun terintegrasi di aplikasi TOS. Jadi ketika di aplikasi Andal itu ada menu TOSnya juga Mbak, bisa melalui TOS bisa untuk pengajuan online. Gitu. Jadi lebih mempermudah ke peserta supaya tidak langsung datang ke kantor cabang kami. Okay. Atau melalui mitra bayar.
1: Cukup dari rumah itu bisa. Betul, ya, diurus dari rumah.
2: Saja.
1: Baik, Pak Yanuar dan juga Pak Dimas Pandu, kita masih ada waktu kurang lebih mungkin 5-7 menit ya. Nah, kita ke pendengar lagi boleh ya?
2: Boleh, silakan.
1: Ada siapa ini? Terima kasih, ada Pak Heru di Purwokerto. Izin bertanya untuk Bapak Narasumber, ada kasus peserta mengalami kecelakaan lalu lintas saat berkaitan dengan pekerjaannya. Keluarga bingung karena ada taspen dan jasa raharja. Dalam situasi seperti ini, siapa yang harus dihubungi terlebih dahulu dan bagaimana koordinasi penjaminannya?
2: Oke, baik. Ini pertanyaannya sangat bagus.
1: Kasuistik banget ini.
2: Iya, karena sering terjadi seperti itu. Dan saya yakin biasanya rumah sakit itu sudah paham, Pak. Jadi yang mengarahkan nanti rumah sakit. Jadi ketika rumah sakit itu tahu itu merupakan ASN dan menjalankan tugas dan kewajibannya, masuk kriteria kecelakaan kerja dan masuk kriteria kecelakaan ganda. Ganda itu motor dengan motor, motor mobil, mobil dengan motor gitu ya. Nah, nanti yang pertama penjaminnya adalah jasa raharja. Tapi ketika itu ganda, artinya kalau itu bukan ganda tunggal dan itu merupakan kecelakaan kerja, maka penjaminnya langsung dari taspen.
1: Tapi ketika dari taspen.
2: Iya, jadi ketika itu ganda, itu primary utamanya itu tetap dari jasa raharja dengan batas maksimal adalah 20 juta perawatannya.
1: Okay.
2: Nah, kita sifatnya adalah secondary. Nah, penjamin kedua setelah manfaat itu tadi habis, ternyata biayanya lebih dari 20. Nah, selanjutnya yang akan menjamin adalah PT Taspen Persero. Itu, Mbak.
1: Baik, Pak Yadon dan juga Pak Dimas Pandu, ini ada beberapa lagi. Ini hampir sama dengan Bapak di Tanjung tadi ini. Atau hanya sekedar modus tidak melaporkan gini. Jadi Bapak bagaimana ya kalau seorang pensiunan ternyata lupa melaporkan bahwa dirinya menikah kembali, baru beberapa tahun kemudian data tersebut diketahui. Apakah ada konsekuensi terhadap hak pensiunannya dan bagaimana proses pembetulan datanya ini? Gimana, Pak? Ada pernah terjadi seperti itu tidak, Pak?
2: Pernah sih, Pak ya.
1: Berarti kayaknya paling aman nikah.
0: Jadi,
1: apa nih?
0: Saya bingung nih, nikahnya yang lupa atau lapornya yang lupa?
1: Nah, itu kayaknya sengaja nih. Tapi kalau ada case seperti ini, apakah ada konsekuensi hukumnya? Ya. Karena kan artinya menggunakan uang negara. Ya.
0: Betul. Jadi kalau dari kami, dari Taspen, pasti akan menagihkan kelebihannya.
1: Oh, oke.
0: Kelebihannya. Jadi kalau misalkan dihitung, katakanlah dari tahun 2026 awal, misalkan Januari beliau menikah, tapi belum melaporkan ya. Kita anggap belum melaporkan, beran lupa ya. Ya. Kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan ini benar-benar menikah kembali, dan hak pensiunannya memang harusnya sudah di stop, ya kami akan tagihkan ke yang bersangkutan atas keterlebihannya itu. Ya, jadi memang karena itu uang negara dan harus dikembalikan ke negara, seperti itu. Yang tadi sampaikan juga, kaitan dengan jangan meninggalkan hutang pada ahli waris, salah satunya seperti ini. Jadi perlunya update data diri. Jadi jangan sampai nanti hak-hak yang Bapak Ibu terima ini sebenarnya sudah bukan haknya lagi, gitu ya.
1: Oke. Terakhir, Pak, masa pensiun ini kan bukan berarti berhenti berkarya begitu ya. Dalam materi yang dari Taspen begitu ya, ada program seperti kredit mantap pra pensiunan dan kredit mantap pensiun serta warung mantap sejahtera yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan kemandirian pensiunan. Seperti apa, Pak, dukungan Taspen agar pensiunan ini tetap produktif dan sejahtera setelah memasuki masa pensiun? Pak Yanuar mungkin atau Pak Pandu, silahkan.
0: Baik, jadi di Taspen ini kan sebenarnya ingin bahwa setelah para peserta ASN ini purna tugas itu tidak dalam artian itu berhenti berkarya, itu jenuh atau stop gitu ya. Jadi istilahnya power syndrome ya. Ya, jadi ingin tetap bisa berkarya. Kami ada beberapa program yang bekerjasama dengan mitra kami, dalam artian anak perusahaan kami yang memberikan program tambahan. Jadi contoh yang tadi untuk warung mantap, jadi diberikan kayak semacam edukasi bagaimana mengelola, misalkan di situ ada toko, kayak semacam toko kelontong ya di situ, dan diberikan dana permodalan. Mekanismenya nanti secara intens mungkin dimonitor oleh teman-teman di sana. Jadi bagaimana cara mengelola keuangannya juga, bagaimana cara memonitoring stok barangnya juga, kemudian bagaimana cara istilahnya memasarkannya juga. Begitu juga ada beberapa program-program yang lain, misalkan kewirausahaan ada juga di seperti itu juga. Jadi kami harapkan setelah purna tugas pun bisa istilahnya berproduksi ya. Jadi biar tetap berkarya bagi negeri seperti itu.
1: Baik, kita di menit terakhir mungkin singkat saja Pak Yanuar dan juga Pak Dimas Pandu ya, memberikan pesan ataupun juga harapan untuk teman-teman ASN kita. Di mungkin Pak Dimas dulu, nanti gongnya di Pak Yanuar, silahkan.
2: Oke, baik, jadi Sobat ASN, intinya kami akan memberikan layanan yang terbaik ya. Seperti tagline kita itu andal melayani Mbak. Jadi kita memberikan layanan yang terbaik untuk Sobat Taspen semuanya, para peserta pensiun maupun yang aktif. Dan yang perlu diingat bahwa Taspen melayani ini 0 rupiah. Jadi gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Artinya kami menghimbau lebih berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Taspen, meminta sejumlah uang, bahwa membantu pelayanan, membantu mengajukan klaim dengan memberikan nominal bayaran gitu ya, bahwa kami sampaikan kita pelayanannya gratis tanpa dipungut biaya.
1: Oke, gratis kabeh, tenang aja ya.
2: Iya, gratis kabeh.
1: Oke, Pak Yanuar, gongnya di Pak Yanuar, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi Taspen ini biasanya para peserta AS ini taunya pada saat pensiun saja. Jadi Taspen ini hadir pada saat Bapak Ibu menjadi CPNS ataupun peserta awal ya. Jadi sudah menjadi peserta kami. Jadi sudah mempunyai hak-hak yang bisa diterima atau dimanfaatkan oleh para peserta. Jadi pada saat awal ya, jangan lupa bahwa kami hadir sebagai sahabat para peserta ini pada saat Bapak Ibu awal menjadi CPNS atau menjadi P3K ya. Jadi nanti pada saat purna kita juga hadir juga. Dalam artian kami memberikan perlindungan menjadi sahabat Bapak Ibu semuanya dari awal sampai purna tugas, bahkan sampai ke ahli warisnya. Taspen selalu hadir buat Bapak Ibu semuanya. Dan pesan yang paling penting, karena ini marak dengan adanya modus penipuan, berhati-hatilah dan waspada pada para penipuan, terutama yang mengatasnamakan Taspen. Jadi pastikan bahwa informasi tersebut benar-benar resmi dari Taspen. Bagaimana memastikannya? Bisa yang tadi sampaikan oleh Mas Pandu, bisa menghubungi kami melalui kanal-kanal resmi di kami. Seperti itu.
1: Oke. Kalau bicara masa depan, ingat Taspen. Iya. Pak Yanuar, Pak Dimas Pandu, terima kasih sudah hadir. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi. Next kita semoga bisa ketemu lagi dengan tema yang lebih menarik tentunya ya. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
5: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 26, kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 10 Agustus 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Atlet tinju Banyumas Noval Mirza Afkar kembali dipercaya mewakili Kabupaten Banyumas pada Popda Jawa Tengah 2026. Setelah sebelumnya meraih medali perunggu, Noval kini mentargetkan prestasi yang lebih baik dengan memperkuat persiapan fisik, teknik, dan mental. Selengkapnya dilaporkan oleh Siti Nuriyah.
1: Atlet tinju Banyumas Noval Mirza Afkar kembali dipercaya mewakili Kabupaten Banyumas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026. Berbekal pengalaman meraih medali perunggu pada Popda sebelumnya, Noval menargetkan hasil yang lebih baik pada ajang tahun ini. Noval mengaku bangga sekaligus bersyukur mendapat kesempatan kembali membawa nama Banyumas. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi motivasi untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah dan orang-orang yang selama ini mendukungnya.
2: Karena dengan terpilihnya saya menjadi wakil Banyumas, saya bisa membawakan orang-orang terdekat saya, mungkin orang tua saya, teman-teman yang mendukung saya, dan yang lain-lainnya. Jadi sehingga saya ada rasa bangga tersendiri.
1: Menjelang Popda Jawa Tengah 2026, Noval menjalani latihan rutin 4 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Program latihan meliputi drilling, sparring, latihan endurance menggunakan samsak, hingga latihan fisik seperti sprint, jogging, strength conditioning, dan angkat beban. Namun, persiapan menuju Popda bukan tanpa tantangan. Sebagai siswa kelas 3 SMK, Noval harus membagi waktu antara latihan dan berbagai persiapan akademik, termasuk tes kemampuan akademik atau TKA, ujian praktik, serta praktik kerja lapangan atau PKL.
2: Tantangan saya untuk membagi waktunya, seperti waktu latihan, waktu sekolah, dan waktu untuk persiapan itu.
1: Untuk menjaga kondisi fisik, Noval mengikuti program yang telah diberikan pelatih. Sementara dalam menjaga berat badan dan kebugaran, ia menerapkan pola makan tinggi protein dengan mengurangi konsumsi karbohidrat, makanan ringan, serta minuman manis. Dari sisi mental, Noval menilai persiapan tidak bisa dilakukan secara instan menjelang pertandingan. Pengalaman latihan dan bertanding sejak jauh hari menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan dirinya.
2: Sebenarnya persiapan mental itu terus dari lama ya, karena kebetulan saya latihan sudah lama dan sudah beberapa kali bertanding, maka insya Allah mental sudah terbentuk dari lama.
1: Untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mental bertanding, Noval juga rutin melakukan sparring dengan atlet yang lebih senior dan memiliki pengalaman di atasnya. Pada Popda sebelumnya, Noval berhasil meraih juara 3 untuk Banyumas. Tahun ini, ia ingin memperbaiki kekurangan yang membuat langkahnya terhenti di semifinal, khususnya dari sisi kondisi fisik.
2: Target yang dicapai tentunya lebih baik dari Popda kemarin, karena kebetulan saya Popda kemarin mewakili Banyumas juga, dan alhamdulillah berhasil juara 3. Nah, untuk targetnya tentunya saya ingin meningkatkan apa yang kemarin kekurangan kemarin. Yang kemarin saya rasakan adalah kekurangan di segi fisik.
1: Evaluasi tersebut kini menjadi bagian dari persiapannya menghadapi Popda Jawa Tengah 2026. Noval berharap kondisi fisik yang lebih baik dapat membantunya meraih prestasi yang lebih tinggi dibandingkan ajang sebelumnya. Menurut Noval, membawa nama daerah dalam sebuah kompetisi juga menjadi tanggung jawab tersendiri bagi seorang atlet. Ia merasa tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga daerah, keluarga, teman, dan orang-orang yang telah memberikan dukungan. Noval juga mengajak pelajar untuk mulai aktif berolahraga dan tidak takut mengejar prestasi. Menurutnya, olahraga bukan hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga melatih konsistensi, kerja keras, kedisiplinan, dan mental. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Mendengar pelatih tinju, Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan atau training center dengan menggabungkan atlet dari sejumlah camp tinju di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Dina Dora Zatun.
3: Atlet tinju Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan atau training center dengan menggabungkan atlet dari sejumlah camp tinju di Banyumas. Pelatih tinju Banyumas Klemen Kahwe Marak mengatakan, latihan digelar secara rutin setiap Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Pemusatan latihan dilakukan untuk meningkatkan kesiapan atlet sekaligus menyatukan kemampuan para atlet yang sebelumnya berasal dari camp berbeda. Menurut Klemen, pembinaan atlet difokuskan pada 3 aspek utama, yakni fisik, mental, dan teknik. Kondisi fisik menjadi perhatian utama karena tinju merupakan olahraga yang membutuhkan daya tahan dan kekuatan

0: Fisik selama pertandingan.
1: Fisik, baru mental tekniknya itu yang kami tekankan kepada atlet-atlet itu. Dan juga intensitas latihan tinju dengan cabur-cabur lain kan beda, Pak ya. Karena ini tinju ini olahraga tidak terukur. Jadi itu memang programnya lebih utama ke fisik.
0: Ia menjelaskan, salah satu tantangan dalam persiapan saat ini adalah proses adaptasi antar atlet. Para atlet berasal dari beberapa camp dengan karakter dan pola latihan yang berbeda, sehingga membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan sebagai satu tim Banyumas. Selain pembinaan fisik dan mental, tim pelatih juga menyiapkan strategi dengan mempelajari karakter serta teknik calon lawan. Hal tersebut dilakukan agar atlet dapat menentukan cara menghadapi lawan sesuai dengan gaya bertanding masing-masing. Clement optimis para atlet mampu memberikan hasil terbaik pada Popda Jateng 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada perkembangan dan hasil latihan yang telah dijalani para atlet selama masa persiapan. Selain fokus menghadapi kompetisi, Clement juga mengajak generasi muda Banyumas yang tertarik menekuni olahraga tinju untuk bergabung dengan kamp bela diri yang tersebar di wilayah Purwokerto. Menurutnya, pembinaan sejak dini dapat menjadi langkah untuk mencetak atlet berprestasi dan mengikuti berbagai kejuaraan. Dina Darasatun melaporkan.
2: Ya, pendengar, Kabupaten Banyumas kembali menata Popda Jawa Tengah 2026 dengan optimisme tinggi. Dukungan pemerintah daerah, sekolah, orang tua dan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun semangat para atlet untuk tampil maksimal. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan bersama.

0: lumayan bagus, dan saya harap di Pogda Jateng 2026 mereka bisa menunjukkan kualitas yang lebih baik lagi.
1: Ya, pendengar, Banyumas telah menyiapkan kontingen yang terdiri dari 350 atlet dari 61 pelatih Popda 2026 pada September mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh penelaah teknis kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas, Lukman Rais Maulana SOR, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauziah. Vinta, silakan.
2: Iya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan penelaah teknis kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas, Lukman Rais Maulana, dan akan membahas mengenai Popda Jateng 2026. Mas Rais, boleh dijelaskan Mas, sebenarnya gimana sih Mas kesiapan Kabupaten Banyumas sendiri dalam menghadapi Popda di tahun 2026 ini?
3: Ya, kita sudah menyiapkan kontingen jumlah atlet 350, kemudian pelatih jumlah 61, di mana terbagi menjadi 20 cabang olahraga. Ini sudah kita rapatkan bersama pengurus cabang olahraganya masing-masing. Kemudian kita sudah komunikasikan juga dengan masing-masing pelatih. Ini sudah mulai latihan di masing-masing tempat. Kita juga dukung nantinya dengan memberikan support secara langsung maupun tidak langsung. Kita akan komunikasikan juga dengan pelajar atau guru-gurunya di sekolah, karena ini memang masih atlet pelajar ya. Walaupun pelajar, mereka memang masih dibebankan latihan yang mana memakai jam-jam sekolahnya dia. Maka dari itu kita komunikasikan dengan sekolahnya, karena mengingat Popda Jateng ini terlaksana 1-6 September, kurang lebih tinggal 3 pekan lagi untuk menuju itu. Maka kita tingkatkan intensitas latihannya, begitu.
2: Oke, kalau boleh tahu berapa cabang olahraga sih Mas yang diikuti oleh Banyumas sendiri di tahun
3: 20.
2: Ini?
3: 20, ada 20 cabang olahraga untuk jenjang SD, SMP, SMA. Masing-masing cabur memang ada yang hanya SMA, ada yang SMP dan SMA, dan ada yang full SD, SMP, SMA.
2: Oke, lalu apa yang menjadi target prestasi nih yang akan dicapai oleh Banyumas sendiri pada Popda tahun ini?
3: Secara target kita sebenarnya tidak tekankan harus dapat sekian medali, harus jadi peringkat sekian gitu. Sebenarnya kita yang jelas ingin Popda ini menjadi wadah fasilitas pembinaan usia pelajar, karena usia-usia ini masih dalam tanda kutip, masih bisa berkembang ya. Jadi kita fokusnya adalah terfasilitasi dulu untuk atlet pelajar ini mengikuti Popda yang mana menjadi multi-event berjenjang. Kalau di Popda ini ada tingkat kabupaten, kemudian ada kemarin ekskarisidinan, kemudian provinsi yang muaranya nanti ada di nasional, seperti itu.
2: Oke, lalu dukungan apa saja Mas yang diberikan oleh pemerintah daerah sendiri kepada atlet-atlet Popda nih menuju pertandingan, sebelum pertandingan lah?
3: Yang jelas kita dukung secara penuh, mulai dari administrasi maupun nanti pelaksanaannya di Kota Semarang Raya. Kita akan berikan penginapannya, kemudian uang harian atau uang saku yang di dalamnya ada konsumsinya, kemudian kendaraan sampai sana, BBM dan drivernya yang kita akan fasilitasi semuanya. Mulai dari kalau yang masuk dalam kuota, kita akan berikan fasilitas jaket kontingen. Itu yang menjadi fokus kami. Namun karena memang keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten, bahwa tahun lalu kita mendapatkan dana alokasi umum Irmak Pendidikan untuk Popda, namun tahun ini kita tidak dapat, murni APBD. Maka dari itu kita, sistem yang kita terapkan yaitu sistem kuota, yang mana kita memang daftarkan 350 atlet kita fasilitasi, namun kita akan prioritaskan atlet yang memang proyeksi medali atau memang dalam tanda kutip tingkat kompetisinya tinggi di sana, mereka bisa bersaing. Dan memang tadi oleh pelatih diproyeksikan medali, kita akan prioritaskan sejumlah 255 atlet yang akan kita fasilitas secara penuh. Yang sisanya 95 atlet itu yang kategori memang atlet yang baru latihan atau memang untuk menambah jam terbang, itu kita akan sistemnya mandiri seperti itu.
2: Oke, terakhir Mas, apa yang menjadi harapan dari pemerintah sendiri untuk atlet-atlet nih nanti menjelang Popda 2026?
3: Yang jelas jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga apa namanya pola makan, pola istirahat, pola hidupnya, mungkin pola latihannya juga harus disesuaikan karena waktu menjelang Popda ini banyak sekali faktor-faktor yang nantinya menjadi penentu. Hmm. Contoh, tahun lalu kita berkaca ada atlet yang dalam tanda kutip kurang hati-hati, cedera saat latihan, itu yang kita hindari. Kalau cedera sampai menyebabkan tidak bisa berangkat kan eman-eman, belum bertanding sudah apa namanya gugur, gitu, kita yang hindari betul. Kemudian kita mohon dukungan penuh dari orang tua, kemudian masyarakat secara umum, mohon doa dan dukungannya, semoga atlet yang akan berangkat nanti mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan medali.
2: Oke, siap. Terima kasih Mas Rais atas
3: perbincangan. Sami-sami.
1: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Puluhan balon udara menghiasi langit alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah dalam gelaran Tunas Bumi Fest 2026 sekaligus memeriahkan hari ulang tahun ke-201 Kabupaten Wonosobo. Uniknya, balon udara dihias dengan sejumlah tema program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
4: 1, 2, 1. Beginilah suasana langit di alun-alun Wonosobo pada Minggu pagi. Puluhan balon udara warna-warni berterbangan secara bersamaan dalam gelaran Tunas Bumi Fest 2026. Sebanyak 40 balon udara diterbangkan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-201 Kabupaten Wonosobo. Tidak sekedar menampilkan warna dan motif yang beragam, balon-balon udara ini juga membawa pesan tentang sejumlah program pemerintah. Di antaranya, program makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, rumah gizi Merah Putih, jembatan Garuda, sekolah rakyat hingga batalion TP. Festival Balon Udara ini digelar oleh relawan Gerakan Mantep Pilih Prabowo atau GMPP. Ketua Panitia Tunas Bumi Fest 2026 Mantep Abdul Ghani mengatakan, Festival Balon Udara ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat. Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mensosialisasikan sejumlah program pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, sejumlah program tersebut sengaja diangkat karena berkaitan dengan upaya pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa. Selain menjadi atraksi yang menarik perhatian warga, festival ini diharapkan dapat menjadi ruang edukasi sekaligus memperkenalkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
5: Hari ini ada festival balon dalam rangkaian HUT Gerakan Mantap Pilih Prabowo yang ketiga, termasuk rangkaian juga HUT Wonosobo yang ke-201. Jadi hari ini ada kurang lebih 30 balon akan kita terbangkan sebagai bukti bahwa GMPP ikut serta dalam meramaikan hari ulang tahun Wonosobo yang ke-201.
6: Tema yang diangkat apa dalam balon ini?
5: Pasti karena kami relawannya Pak Prabowo, pastinya semua kegiatan adalah mendukung dan mensosialisasikan program-program kerakyatan Pak Prabowo.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi pelaksanaan Tunas Bumi Fest 2026. Menurutnya, Festival Balon Udara berpotensi menjadi daya tarik wisata baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat ikut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo.
7: Ya, saya rasa ini satu kegiatan rutin yang sangat baik yang akan mengundang para wisatawan, tidak hanya lokal tapi juga internasional. Dan saya percaya betul Wonosobo akan tumbuh terus pariwisatanya, karena semakin banyak juga orang memang sekarang mencari kehidupan yang namanya healing ya, dan ini ekoturism dan sebagainya itu akan berkembang terus. Saya optimis dan Wonosobo akan tetap lebih berjaya.
4: Wonosobo sendiri dikenal memiliki potensi wisata alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Melalui Tunas Bumi Fest 2026, atraksi balon udara diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi daerah, tetapi juga mampu memperkuat promosi pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari Wonosobo, Joko Winarno melaporkan.
1: Dari Wonosobo kami ajak Anda menuju ke Tegal. Di Kota Tegal, tepatnya warga RT 9 RW 1 Kelurahan Randu Gunting, Kota Tegal, memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar jalan santai, senam massal, dan beragam perlombaan lainnya. Kegiatan tahun ini diikuti oleh ratusan warga sebagai ajang mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong. Berikut selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
8: Warga RT 9 RW 1 Kelurahan Randu Gunting, Kota Tegal menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diisi dengan jalan santai, senam massal, serta berbagai perlombaan yang berlangsung hingga sore hari. Ketua RT 9 RW 1 Randu Gunting, Adi, mengatakan kegiatan tersebut rutin digelar setiap tahun sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan itu juga menjadi momentum bagi warga untuk mempererat kebersamaan dan kerjasama.
9: Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, seperti biasa kita mengadakan acara jalan santai. Habis jalan santai itu senam massal, diteruskan untuk lomba anak sama lomba ibu-ibu.
8: Antusiasme warga terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Panitia menyediakan sekitar 300 kupon dan seluruhnya habis dibagikan kepada warga. Adi menyebut tingginya partisipasi masyarakat menjadi hal yang terus terlihat dalam pelaksanaan kegiatan serupa setiap tahunnya. Menurutnya, warga tidak hanya antusias mengikuti kegiatan, tetapi juga menunjukkan semangat kerjasama dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara.
9: Untuk kedepannya, lebih terjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Yang penting kita jaga kerukunan lah.
8: Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, tetapi juga menjadi momentum bagi warga untuk berkumpul dan mempererat kebersamaan. Adi berharap semangat gotong royong dan kebersamaan yang terbangun dapat terus terjaga dan semakin diperkuat pada tahun-tahun mendatang. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Ya, pendengar warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. KAI Daop 5 Purwakarta melakukan inspeksi ke berbagai jalur kereta api guna memastikan keandalan jalur, khususnya pada momen jelang kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
10: Menjelang momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 5 Purwakarta memperkuat pengawasan terhadap prasarana dan fasilitas pelayanan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perjalanan kereta api tetap aman, selamat, dan nyaman di tengah potensi meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur panjang akhir pekan tersebut. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan cek lintas stasiun Prupuk dan stasiun Bumi Ayu yang dipimpin oleh Vice President KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana, bersama jajaran. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, mengungkapkan dalam kegiatan tersebut manajemen melakukan pemeriksaan langsung terhadap berbagai aspek pelayanan dan operasional. Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian meliputi ruang tunggu, peron, toilet, fasilitas keselamatan, kebersihan, informasi perjalanan, serta aksesibilitas bagi pelanggan. Selain fasilitas pelayanan, manajemen juga meninjau kondisi jalur rel pada petak stasiun Patuguran Karangsari guna memastikan prasarana dan perkeretaapian dalam kondisi andal dan siap mendukung perjalanan. Pengecekan lintas merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang momentum tertentu.
11: Melalui cek lintas ini, kami ingin memastikan seluruh aspek baik prasarana, operasional maupun pelayanan benar-benar dalam kondisi siap. Kami berkomitmen menjaga standar keselamatan setinggi mungkin agar masyarakat dapat menggunakan kereta api dengan aman dan nyaman, khususnya pada periode meningkatnya mobilitas selama libur panjang akhir pekan HUT kemerdekaan RI.
10: Asad menambahkan, pengawasan secara langsung di lapangan penting untuk memastikan potensi permasalahan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sebelum berdampak terhadap perjalanan kereta api. KAI Daop 5 Purwokerto akan terus melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala terhadap jalur serta fasilitas perkereta apian. Yanuar Adi, melaporkan.
1: Mendengar Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 600 ribu kasus katarak telah terdeteksi di Indonesia. Namun jumlah tersebut diperkirakan masih lebih besar karena belum seluruh penderita mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Berikut laporan Faisal Rehan.
12: Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 600 ribu kasus katarak telah terdeteksi di Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan masih lebih besar karena belum seluruh penderita katarak terdata dan mendapatkan pemeriksaan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan, katarak menjadi salah satu penyebab utama gangguan penglihatan di Indonesia, terutama pada kelompok lanjut usia. Menurut Dante, usia menjadi salah satu faktor utama terjadinya katarak. Namun risiko juga dapat meningkat pada penderita penyakit tertentu, seperti diabetes atau infeksi mata. Dante mengatakan pemerintah memperkuat penanganan katarak melalui pembiayaan operasi bagi pasien yang memenuhi ketentuan melalui BPJS Kesehatan. Selain operasi, Kemenkes melakukan deteksi dini melalui program cek kesehatan gratis atau CKG dengan pemeriksaan visus mata atau tes ketajaman penglihatan.
13: Meskipun katarak lebih sering menyerang usia lanjut, tetapi banyak juga katarak yang dapat dicegah karena penyakit dasar yang menyertainya. Karena itu manfaatkanlah cek kesehatan gratis yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah. Cek kesehatan gratis tersebut akan memeriksa kesehatan mata bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga kalau diketahui dalam stadium awal, maka operasi katarak angka keberhasilannya akan semakin tinggi.
12: Sebagai langkah konkret, Kemenkes baru-baru ini menggelar bakti sosial operasi katarak gratis di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Kemenkes dengan Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI. Program ini menargetkan 500 pasien di Jawa Tengah, termasuk masyarakat dari Banyumas dan sejumlah daerah di sekitarnya, seperti Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Bakti sosial tersebut juga didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat layanan kesehatan mata yang berkelanjutan melalui sinergi pemerintah, organisasi profesi, rumah sakit, maupun mitra terkait.
14: Tujuan kita bukan sekedar melakukan operasi katarak, tetapi menghadirkan kembali harapan. Kita ingin mengembalikan kemampuan melihat, memulihkan kemandirian, menjaga martabat para pasien, sekaligus meningkatkan produktivitas mereka sehingga dapat kembali beraktivitas bersama keluarga dan masyarakat.
12: Dalam kesempatan yang sama, CEO Nur Dubai Foundation Manal Taryam menegaskan bahwa program ini merupakan wujud solidaritas kemanusiaan yang tidak mengenal batas negara. Kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi sekitar 10-12 dokter residen untuk belajar dan mendapatkan pengalaman praktik langsung bersama dokter senior. Sementara itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salem Al-Dahiri mengatakan, program operasi katarak tersebut merupakan kerjasama kedua setelah kegiatan serupa sebelumnya dilaksanakan di Kalimantan. Pihaknya akan memperluas operasi katarak gratis di berbagai wilayah Indonesia agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pendengar, Festival Budaya Sulawesi yang diselenggarakan mahasiswa dan masyarakat Sulawesi yang ada di Kabupaten Banyumas meriahkan alun-alun Purwakarta pada Sabtu malam. Selengkapnya dilaporkan Ilham Falih.
15: Festival Budaya Sulawesi digelar di alun-alun Purwakarta. Kegiatan yang diinisiasi mahasiswa dan masyarakat Sulawesi di Banyumas ini menjadi ruang untuk memperkenalkan keragaman budaya Sulawesi sekaligus mempererat persatuan masyarakat di tanah rantau. Festival tersebut juga menjadi momentum peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. 6 provinsi di Sulawesi turut menampilkan kesenian daerah, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Banyumas Andi Ali Said Akbar mengatakan, festival berawal dari seminar kebudayaan yang digelar mahasiswa asal Sulawesi di Universitas Jenderal Sudirman.
16: Awalnya mahasiswa dari seluruh Sulawesi Selatan itu membuat seminar sebenarnya, seminar kebudayaan sebulan yang lalu di Universitas Jenderal Sudirman, temanya tentang kebudayaan dan jati diri negara. Kemudian di situ juga dia cetuskan kepada pemerintah Kabupaten Banyumas ingin merayakan Hari Adat Sedunia yang tepatnya pada malam hari ini. Nah, kita memilih juga malam minggu dengan alun-alun ini karena lokasinya strategis dan juga bisa dinikmati oleh banyak warga Banyumas untuk memperkenalkan warga Sulawesi.
15: Andi menyebut, Festival Budaya Sulawesi menjadi kegiatan pertama yang digelar di Purwokerto. Persiapannya dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk UNSUD, UIN Seizu, Universitas Telkom, UMP, dan Universitas Harapan Bangsa. Sementara itu, Ketua Panitia Festival Budaya Sulawesi Putra Mesila Hasri mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan kesenian daerah, tetapi juga mempererat silaturahmi mahasiswa dan masyarakat Sulawesi di Banyumas.
17: Untuk mempererat tali silaturahmi dan juga persatuan terhadap keluarga yang ada di tanah rantau dan juga menyatukan dan melestarikan budaya-budaya kami yang ada di Sulawesi.
15: Salah satu kesenian yang menarik perhatian masyarakat adalah tari Malulo. Tari khas Sulawesi Tenggara tersebut dilakukan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran dan saling berpegangan tangan. Menariknya, masyarakat Banyumas turut bergabung dalam tarian bersama mahasiswa dan warga Sulawesi. Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kabupaten Banyumas Umar Mohari mengapresiasi pelaksanaan festival. Menurutnya, kegiatan budaya dapat memperkuat kebersamaan masyarakat dari berbagai daerah yang tinggal di Banyumas.
18: Kesan tentu saja sangat positif, bergembira semua warga Banyumas. Mari kita jaga daerah masing-masing, yang baik dibawa ke Banyumas, yang jelek ditinggalkan. Sehingga menjaga NKRI.
15: Apresiasi juga disampaikan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bakes Pangpol Banyumas, Raden Hermawan. Ia berharap kegiatan serupa dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat dari daerah lain yang tinggal di Banyumas.
19: Harapan kami ke depannya ini tidak hanya dari Sulawesi, tetapi dari 14 suku yang ada di Kabupaten Banyumas yang berasal dari suku yang ada di Indonesia. Harapan kami ini dapat menjadi hiburan tersendiri buat masyarakat. Dan ini juga untuk menjaga kekompakan dan merawat kebinekaan tunggal ika bagi kita semuanya.
15: Panitia berharap Festival Budaya Sulawesi dapat menjadi agenda tahunan dengan konsep yang lebih besar. Kegiatan ini juga diharapkan membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk memperkenalkan budaya daerah masing-masing di Banyumas.
10: Ilham Wali melaporkan.
1: Ya, mendengar informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_Purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bunga sekuntum di taman. Ganti ah. Bunga sekuntum di depan rumah. Bunganya berwarna-warni. Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi bareng sama aku di sini. Yeay. Tepuk tangannya mana? Selamat saya di sini Natalia pendengar hadir kembali untuk Anda di sepanjang Purwakarta siang, dan kali ini kita bersama-sama di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ketemu lagi hari Senin, kayaknya baru kemarin kita menikmati Sabtu dan Minggu, tapi mau enggak mau kita harus kembali melewati hari Senin dengan penuh sukacita ya. Jadi selamat untuk Anda yang mungkin tadi pagi ngeresula janengganen esuk-esuk kedoprokan dina Senin cucuk sekolah. Olah kafe sarapan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kan semuanya sudah terlewati, sudah melewati siang hari. Jadi saatnya kita berleha-leha ya. Kita santai sejenak selama kurang lebih 1,5 jam ke depan sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekarang hari Senin, tanggalnya masih tanggal 10 Agustus 2026. Esi tangerange, duitnya esi melara larah ya. Jadi kalau kita mau bicara yang enak-enak, Senin siang paling enak kalau apa nih? Nah, ini dia. Kalau aku ditanya, Mbak Desi, Senin siang paling enak kalau ngapain ya? Kalau nemenin pendengar setia dong ya. Sambil jogetan, sambil ya pokoknya kita bersenang-senang lah ya. Siang-siang dengerin lagu dangdut, karo selonjoran, metang kopi, lamu mendoan, bewis alhamdulillah banget lur. Apa maning karo mangan rempeyeke ngone kaki ratun lho, nyelekamin banget ya. Yang mau gabung saya tunggu ya di 6323 0811 2540 911.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat siang, ada Mbak Rani di Purwokerto. Ke pasar beli pepaya, pulangnya bawa buah delima. Senin siang paling enak kalau kerjaan sudah selesai semua, bisa duduk santai sambil dengerin Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini baris ketiga dan keempatnya itu terlalu panjang ya. Tapi terima kasih buat Mbak Rani di Purwokerto. Ada Mas Dedi. Halo, selamat siang Mas Dedi. Naik motor ke Karangluas beli bengkoang. Jangan lupa memakai helm. Senin siang paling enak kalau perut sudah terisi kenyang. Kerjaan lancar, hati pun jadi adem. Betul ya. Kalau misalnya kita terlalu sibuk tapi perutnya masih kosong ya, akan zuzah ya. Jadi kalau ditanya Senin siang enaknya ngapain? Nah, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali Pro Dangdut.
2: Adalah halo, Pro Dangdut adalah ki? Ya, sinyalnya ge mamake. Anggar toko anu pulsa gue sisan di, sisan detukku kaene towere sinyalnya kok tadi ron delap delap.
3: Angrana mbak, angrana detukku.
2: Setoko-toko nih seantena-antena nih detukku ya mak.
3: Ya tuku kalau pake sisan.
2: Lah gue kayaknya ngarep takon ya Rika anek ditakon nih. Senin siang paling enak kalau
3: kalau Senin siang-siang sampai pagi apa pagi sampai siang kalau punya duit yang banyak.
2: Lah, setuju banget deh.
3: Terus dikasih kesehatan.
2: Amin.
3: Pokoknya senang. Apalagi dompetnya penuh, kita mau jalan kemana-kemana. Oh.
2: Oke, okay. Lah ya, harap dikongkon-kongkon apa nang bojone siap, Pak. Sing mending duite. Iya. Ora perlu dibati, ora apa-apa, sing penting dompete kandel ya, Mak ya.
3: Alah, dompete kandel tapi surut ini sejenge kula mung ngiprit.
2: Bojone ngasih ketinggalan.
3: Ora ora telan cewek kan mewani sama bojoan.
2: Oke. Mak. Mau dulit siapa nih, Mama Cantika?
3: Lagunya apa nih, Se?
2: Lagunya ini ada Nasi Bunga, ada Sepiring Berdua, ada Salahmu Sendiri.
3: Aku minta yang Sepiring Berdua.
2: Sepiring Berdua.
3: Kita dulang-dulang.
2: Leh, jangan romantis banget ya, Mama Cantika ya.
3: Itu adalah bayangan, aslinya jangan memang dewek-dewek.
2: Iya, oke deh.
3: Ya, salamnya gue mama Bunda Desi yang cantik.
2: Ya ampun.
3: Cantik bingit.
2: Orang lah. Tantikan Mama Alah, Cantika. Tantikan Mama Cantika.
3: Banyak survei membuktikan.
2: Survei membuktikan. Survei membuktikan.
3: Survei membuktikan Mbak Desi cantik.
2: Tapi lemu gendut pisan.
3: Orang salah, sing penting sehat.
2: Sing penting tetap sehat. Cantik. Dan gemoy ya.
3: Dan gemoy.
2: Pada pelat.
3: Tidak perlu ceking.
2: Nah ya. Karena cantik gak harus langsing, yang penting perempuan ya, Mak.
3: Yang penting cantik lah. Oh, ya. Kalau cantik malah banyak yang suka, gak beli kasur.
2: Allahu Akbar. Malah mari ngono-ngono. Salam dulu Mereka. Buat siapa, Mamake? Salamnya buat siapa?
3: Orang kerungunya memonitor.
2: Iya, buat Mbak Desi, siapa maning?
3: Ya, enggak pumun. Mama Ida, Mama Ida, terus Kang Dasun, Kicuno, Mama Dede, Mama Ade. Terus enggak Kang Suwati. Terus enggak Mama Indes, sama Luna, Siti KDM, Mbak Darisa, Mas Permana, Kang Ratu, Mr. Genjot, Pak Pamin. Terus gak mau pura cantik ya, batirku suka monitor.
2: Siapa tuh?
3: Itu saya kurang tahu, tapi setiap kali ketemu, tapi saya ngaranyanya ibunya Bu Nur.
2: Oh, ibunya Bu Nur.
3: Iya, okay. Ya suka siang ya, Bo.
2: Oke. Ini
3: ngoceh kayak mau kaya lah, the basic. So, ngomong-ngomong kan batir, mau pura cantik yang isin.
2: Iya lah.
3: Iya. Tapi ngoceh kayak gigi. Dengerin Mbak Desi.
2: Iya.
3: Terus ngulik Gina, sehat-sehat ya ngulik Gina ya, kita kesalami
2: ya.
3: Setel radionya setel.
2: Setel, sing seru.
3: Setel, aja ngulisin setel geng Mbak Desi.
2: Yuhu.
3: Ya soalnya buat semuanya Mbak Desi, buat okay. Main kak kaki, kan nak siapa mikinya ngomong, Pak Pamin.
2: Ya.
3: Jadi itu radionya dewek. Kabe larang-larang, bok, kabe radio, jor-jore sih. Ini jenisnya belarang.
2: Iya lah.
3: Ya makasih Mbak Desi.
2: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama cantik yang paling cantik sedunia ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Herdi, kumaha.
4: Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang. Gimana kabarnya siang ini, Mang?
4: Aku alhamdulillah sehat, Mbak Desi.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau gitu seneng ya aku dengarnya. Mang Herdi.
4: Iya.
2: Mang Herdi udah makan belum, Mang Herdi?
4: Cuma tidak pernah lupa yang namanya makan, duit tidak pernah lupa.
2: Tidak pernah lupa.
4: Yang penting makan itu jangan telat, telat makan.
2: Jadi Mang Herdi, Senin siang paling enak itu kalau ngapain ya Mang Herdi?
4: Itu ketemu Mas Cantika, banyak duit.
2: Aduh.
4: Banyak makanan, badan sehat.
2: Iya.
4: Itu paling enak gitu.
2: Paling enak, paling nikmat ya.
4: Ya paling nikmat gitu, anak hiburan gitu, anak ngobrol sama Mbak Desi.
2: Aduh gitu senangnya ya. Senangnya hatiku deh pokoknya.
4: Iya, yang penting mah biar gimana keadaanmu, yang penting mah badan mah sehat. Itu gak usah mempermasalahkan badan lah.
2: Oke. Okay.
4: Yang penting mah sehat, anak makan, anak tidur, anak hiburan.
2: Nah, gitu. Cukup semuanya.
4: Betul. Karena memang manusia ya ada kekurangan dan ada kelebihan.
2: Oke. Okay.
4: Yang berdua aku didukung.
2: Oke okay deh. Salamnya buat siapa nih? Spesial yang di Banyumas kah?
4: Iya, spesial sepiring berdua buat Pak Dari saya.
2: Oke. Okay.
4: Pak Desi, Mama Cantik, aku Kumang Asmara ya. Mbak Wati juga ya. KDM juga, Mama Pai. Buat ini, Mama Luna juga, Pardisi juga ya. Pak Pami, Pak Kena, Permana Herman. Buat Mama Eri, buat Ibu Ida, Ibu Muningah juga, Ibu Yanti, Bu Arsoyo ya, Bendro juga ya. Terus buat Putri juga, Mama Reni juga ya, Bunda Harnum juga, buat Ibu Sarmilah juga. Buat Pak Martono ya, Pak Edristianto, Mama Ade, buat semuanya aja ya.
2: Oke.
4: Buat Mbak Desi, makasih ya.
2: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Di belakangnya Bang Herdi, ada siapakah ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut tanda kaki.
2: Ih, ada Ibu Sharmila. Sharmila, kasihku, cintaku. Lama banget gak ketemu. Ya ampun.
5: Tapi gak apa-apa lah. Alhamdulillah.
2: Tapi monitor terus.
5: Ah ya iya, itu udah mulai. Dari pagi, religi pagi. Terus sampai siang ini. Tentunya nanti malam kalau mau tidur.
2: Oh iya, jadi teman setianya adalah RRI Purwakerto. Ya Allah, tapi sehat ya Bu ya? Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, sebelum ke lagu saya mau tanya dulu nih. Senin siang paling enak kalau ngapain nih Ibu Sharmila?
5: Saya lagi tenang ini baru makem. Terusan ini di samping saya ada cucu saya. Tidak tidur sama neneknya. Saya kan lagi di rumahnya nenek. Ini anaknya yang di Sugihan Mbak Desi.
2: Oh, alhamdulillah lagi berkumpul ya.
5: Sangat penuh sama anak sama cucunya.
2: Bunga banget ya.
5: Iya. Tapi tetap radio bawa sini Mbak Desi kesepian.
2: Loh, oh radionya bisa dibawa kemana-mana ya?
5: Iya. Pakai batu.
2: Kenapa?
5: Pakai batu Mbak Desi.
2: Oh, pakai batu. Gak yang dicolokin ya?
5: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Iya. Jadinya kan dimana-mana saya bawa. Kalau di latar kota ya di sana. Pokoknya ke sana sini saya bawa di radio.
2: Yang penting radionya ini ya bisa dibawa kemana-mana ya?
5: Iya. Lagu apa Mbak Desi?
2: Lagunya tadi itu ada Sepiring Berdua.
5: Terus?
2: Ada Nasi Bunga, ada Salahmu Sendiri, ada Gampil dari Guyon Waton. Mau yang mana?
5: Salahmu sendiri apa ya Mbak Desi?
2: Salahmu sendiri dari Cantika Da Vinci. Oke.
5: Salam ya Mbak Desi.
2: Boleh buat siapa nih?
5: Mbak Desi seluruhnya yang di rumah.
2: Oke.
5: Semoga pendengar semuanya ya Mbak.
2: Amin, amin, amin, amin.
5: Dan tadi yang baru masuk Mama Cantika, yang cantik banget. Garusan yang memang healthy. Terus Mama Luna, Mama Pati, Mama Ade. Terusane sebelah Mama Siti, Pak Dasrun, Pak Ratu, terus anggu sepaman Bu Muninga, terusane kok kabarnya Om Mister Balon, belum belum Mister Balon.
2: Iya kemana ya Mister Balon ya?
5: Iya Mister Kenjo. Kok
2: banyak
5: Mbak Desi
2: yang
5: Mbak Desinya yang sangat banget jadi nembak.
2: Aduh, Wenung Lombo nih Mama Cantika lah.
5: Matur nuwun Mas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menyapa ada Mama Ida. Halo, selamat siang Mama Ida.
6: Selamat siang. Perdangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah, seger waras, seger bugar ya Mama Ida ya. Oke, Mama Ida, kalau ditanya Senin siang paling enak kalau
6: ya tadi udah sholat, terus makan sih.
2: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah sama Mbak Desi itu udah bersyukur banget.
2: Waduh.
6: Iya, dengerin dangdut
2: layar-layar. Iya, layar-layar ya.
6: Layar-layar dengerin dangdut, teleponnya diterima.
2: Duh, senang banget. Senang banget ya. Alhamdulillah happy sekali ya Mama Ida ya.
6: Iya.
2: Oke. Mama Ida mau bagi salam buat siapa silakan.
6: Salamnya ya copy paste aja lah.
2: Copy paste aja.
6: Dari Santika, Kang Herdi, Bu Sarmila. Mampir aja buat temanku yang di Sokaraja, Bu Dia. Tetanggaku, Bu Sisto, Bu Jono, Bu Rusdi, Bu Kitem, Bu Kamsi. Semoga semuanya sehat selalu ya.
2: Oke.
6: Okay. Lalu ikut aja.
2: Oke, okay, baik.
6: Ya, sehat-sehat selalu ya. Dipercayakan rezekinya, dimudahkan urusannya.
2: Amin,
6: ya,
2: amin.
6: Senang ya kayak tadi Kang Hedi.
2: Iya.
6: Senang lagi ya.
2: Aku juga senang kalau duitnya banyak.
6: Iya. Ya udah Mbak Desi, terima kasih.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum makan siang, yuk kita makan siang dulu. Tapi makan siangnya sepiring berdua, kenyang gak? Nazia Maruyana. Ya kalau ditanya Senin siang paling enak kalau, nah ini mawi-mawi ya. Tapi kalau aku ditanya ya pasti paling seneng bisa menyapa pendengar dan dompetnya juga tebel ya. Cocok banget itu pendapatnya Mama Cantika. Di usia yang sudah tidak muda lagi, gampang mah kalau ditanya sukanya apa, gak sukanya apa. Sukanya punya duit, gak sukanya kalau gak punya duit. Monggo. Mbak Desi aku harap gabung ya, mengko sabar disit. Sabar-sabar mengko teleponnya tak buka ya. 6-3-2-3-3 nama tadi 0811-2540-911. Asik. Kayak intronya mandan dava gie.
7: Bila ku
2: asik.

Outdoor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto dengan berbagai sajian menarik dari kami seperti Quick Lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Bang Anto di Banyumas ya. Aku salamnya buat semuanya aja, penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Sehat ya Mbak Desi, kalau saya mulai hari Senin sampai Minggu nungguin Mbak Desi siaran. Aduh Chan ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Genjot, gimana kabarnya siang ini?
4: Pagi hari pergi ke hulu.
3: Cakep.
4: Pandangan gelap terhalang kabut.
3: Asik.
4: Hati ini terasa halu bila tak gabung dengan Bro Dangdut.
3: Jalan-jalan ke tepi sungai. Gading aku gak bisa nih. Mister Genjot, hari Senin siang enaknya kalau apa nih?
4: Enaknya? Mm-mm. Ya ini duduk santai di kursi kayu. Mm-mm. Nyanding kopi sama kacang bawang ngemilnya.
3: Ya Allah, enak temen ya, bahagia temen kok, Masya Allah.
4: Nggak ngaruh istirahat dulu sih.
3: Oh iya benar-benar, sambil ngaso ya. Mister Genjot mau bagi salamnya buat siapa nih Mister Genjot?
4: Benung bene, gue kita ngeleap ya bene, siapa pasing masuk urung gue ya.
3: Iya, ini tadi ada rapat kecil sama Mas Onik, jadi juga lagunya agak lama tadi. Ini tadi yang udah masuk banyak mas ya, ada Mama Ida, ada Pak Anto, ya, ada Mama Cantika, ada Ibu Syarmila.
4: Ya kamu, Mama Cantika, Mama Syarmila, Mama Ida, Mama Ida, Mama Indes. Bu ya. Sarmila, Bu Rusti, ya. Pak Tini, Pak Candika, Kang Dasrun, Pak Ratun, Pak Lamin, Mang Herdi, terus Dalang Suwati, Bumang Asmara.
3: Oke. Okay.
4: Bye-bye Mbak.
3: Yes, oke. Okay.
4: Lagunya sing gue kayak apa?
3: Lagunya ini ada Tak Bosan, ada Gampil, ada Mawar, ada Sikep, ada Luntang Lantung.
4: Mawar bay ya,
3: mawar.
4: Bahkan buat Mbak Des.
3: Aduh terima kasih, nanti aku langsung susun di paling atas ya. Oke, okay, terima kasih.
4: Iya. Terima kasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mister Genjot, silakan di 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Iya, dengan siapa ini? Siapakah ini?
5: Aku
3: lupa iya, ini Mama Darisa bukan?
5: Betul.
3: Iya, tadi dicariin tuh sama Mang Herdi.
5: Dicariin kemana?
3: Dicariin tuh sama Mang Herdi.
5: Nyarinya di RRI, ya nggak ketemu nggak?
3: Harusnya nyarinya di mana sih?
5: Ya, di Lahar Wetan lah.
3: Di Lahar Wetan lah, nah itu tuh Mang Herdi nyarinya di Lahar Wetan ya, jangan di RRI.
5: Iya, aku tadi kemarin aku juga
3: ditanyain
5: sama Mama
3: Sipa,
5: katanya kenapa
3: waktu
5: belum lebaran sama
3: Permana
5: kok sekarang
3: jadi kasih
5: sama
3: Mang
5: Herdi.
3: Oh iya, kenapa? Udah putus sama Mas Permana?
5: Putus lah orang, udah yang satu putus nggak ada yang nyambung lagi buat ngobatin rindu.
3: Mas Permana nggak jelas ya, nggak serius ya, tinggal aja lah ya.
5: Tinggal aja lah, orang disuruh main kesini tinggal mau.
3: Oh iya udahlah, mending nggak Mamang Herdi aja ya.
5: Iyalah, ada yang nyambung lagi, alhamdulillah.
3: Oke deh, Mama Darisa berarti hari Senin siang paling enak kalau nyambung sama Mang Herdi.
5: Iyalah.
3: Oh iyalah. Oke deh.
5: Anu uangnya banyak, bisa beli pesan, bisa beli apa aja.
3: Oke, iya itu paling utama adalah duit ya.
5: Iya, Mbak Desi.
3: Oke, baik. Mama Darissa, lagunya nih ada Mawar, ada Gampil, Tak Bosan, ada Sikep, Luntang Lantung, Ambiar Mak Piar, ada Sabar. Duh, Kang Mas, ngapun ternesa
5: itu. Itu yang terakhir.
3: Sabar aja. Oke, salamnya buat siapa nih?
5: Buat Mama cantik ya. Katanya
3: udah sebelum
5: timun, kenapa nggak mampir ke rumahnya Barista?
3: Nah, kenapa tuh, Mama cantik?
5: Ini suka soto timun,
3: harusnya
5: mampir dong ke rumah aku.
3: Oh, Mama Darissa deket dari soto timun?
5: Iya deket.
3: Oh ya wes. Kapan-kapan kalau aku mau di ke Banyumas lewat situ ya?
5: Iya.
3: Oke, terus buat siapa lagi?
5: Gitu, beli satu dulu nggak sama
3: pilih. Hmm.
5: Kita yang udah tahu katanya satu pilih. Aku mau salamnya buat Mama Cantika, Bu Ida, Bu Tasari. Mama Ade sama Pak Kristianto. Masih dengan PM. Terus Pak Anto, Pak Dasun, Pak Kati, yang terus ini ada tetangga aku, Ibu Kartini.
3: Yes.
5: Bapak Eparel, selamat beraktivitas. Spesialnya yang jauh di sana. Mas Herdi yang di mana aja.
3: Oh. Yang oke. Okay. Ya. Yeah.
5: Buat Mbak Desi, selamat berbuka.
3: Ya.
5: Mbak Desi.
3: Ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun buat Mama dari Salo. Selamat siang, Bro Dangdut.
6: Dangdut, adalah kita.
3: Asik, kakinya melebu, hore.
6: Dilep-dilep itu awang,
3: Pak. Melasi teman kaki nek. Ki, sehat Ki?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ki sehat banget. Kaki Radun.
6: Sehat terus Ki Madesi.
3: Amin. Kaki nek wis sehat ki, pindenge mandan wis ilang mandan.
6: Oh, nggih pun mantun pun kiras niki.
3: Oh, is, alhamdulillah wis kiras.
6: Pun bening.
3: Iya iya iya. Ki.
6: Seperti yang duduk dalam.
3: Kaki Radun sudah seperti yang dulu. Ki nek ditakoni hari Senin siang paling enak kalau kalau ya, hanya untuk
6: sambil online,
3: sambil online nang Prodangdut.
6: Ngemil.
3: Ngemile peyek kacang ya.
6: Kerupuk gendang.
3: Duh, enak temen. Karo iya ngombe es teh apa es kopi?
6: Mboten tahu es teh.
3: Oh, mboten tahu es teh.
6: Teh asli.
3: Teh
6: pahit.
3: Teh pahit. Oh, ora seneng manis. Anu nininya wis manis ya.
6: Oh, nini gebun mas ngetas jam baca
3: ini. Nini wis anu lah ya, wis anu. Nini wis manis lah.
6: Lagi pun.
3: Ini
6: penting rumah tanah nih baca sih.
3: Oh, rumah tan?
6: Iya, rumah tanah. Buatan kepira di manis terus.
3: Iya.
6: Kita ngasih ini kan terus nih tumpang baca sih.
3: Iya iya.
6: Dan apa merhatikan kali yang asli di rumah tanah buatan kurang tercukupi di selalu cantik selalu manis
3: selalu cantik dan manis pokoknya
6: gitu
3: pokoknya. Ki mau bagi salamnya buat siapa Ki?
6: Salamnya ya kayak ini tuh Pak Hati, Pak Dasun, Pak Junong ya gini dalan ya kemudian mau kalau senyum sama dingin ya Pak Junong. Nah jadi udah akhir pisangnya mendol kate. Terus kalau Mama Ade, Pak Kristianto, nama ini Mama Adi, ini Mbak Darissa, ya. Kalau KM Teh Putri, terus kalau Megawati, kalau Mas Hermane, oh Mr. Gunter, kayak kawan tertawa, oh Wita, kayak Mr. Gunter, kayak kawan tertawa,
3: terus
6: Bu Muninya, terus Pak Mami, Mama Tadika, Pak Dalang Juwadi, terus ada kaki kubang.
3: Yes.
6: dari mawon tak kene ngidul kali ibadah.
3: Nggih.
6: Ibadah kene matur nuwun.
3: Oke.
6: Paling sehat lagi ibadah.
3: Amin, kakine juga ya Ki. Sehat-sehat inji.
6: Lah, sehat-sehat kena nggo nenonan kakine.
3: Lah, kena kena nggo ail-ail kok.
6: Iya, ail.
3: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Cipari, malah ketemu sama Mama Rusti. Uhui, pro dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Mbak Desi.
3: Kaprive.
7: Mulanya gara-gara angin jendengan siaran dan orang online gede.
3: Teneng. Alhamdulillah. Pokoknya gayeng lah ya.
7: Dengan siaran.
3: Dan pokoknya berisik pating kelonrang. Iya karena gak onen-onen ya. Kenyong lagi kelangan kaki anu dasrun. Karo kaki mijo kok ambleng pisan kayak anteng Mama Luna bireng. Jan.
7: Amleng asing penting lagi pada sehat.
3: Iya sing penting sehat waras selamat. Mama kan sehat mukmak. Mama Krusti sehat. Mama Krusti.
7: Alhamdulillah Mbak.
3: Alhamdulillah.
7: Ya
3: lagi alhamdulillah moga-moga sehat waras selamat lahir batin.
7: Amin.
3: Make nek tetakoni Rika ya dina Senin awan paling seneng kalau apa?
7: Yo, anu biasa hari-hari ora Senin benjong seneng.
3: Oh. Jadi nek iyalah seneng ya tidak mengenal hari ya.
7: Iyalah, sing penting kan anu awake sehat, enggak apa-apa ya anu kepenak.
3: Iya, bener iya, banget.
7: Mau wis ngawasi ngarus ngapel yang apa ya. Dalan lagi kepenak ya. Kepenak
3: kaya gue. Iya, benar-benar ya lah. Kudu dinikmati iya, setiap fase hidup ae gue ya.
7: Ya iyalah. Hmm. Lagunya apa ke Mbak?
3: Ki lagune Mawar, sabar sinau bareng. Ana mendadak dangdut Natasha Pramuda, anak gampil tak bosan. Mau yang mana nih?
7: Sinau bareng baik we.
3: Sinau bareng baik. Oke dari Mas Ade. Waduh ya. Kang Mas ngapunten Nesa estu ya. Salamnya buat siapa mah?
7: Salamnya gue yang gonjenengan. Mama Herdi.
3: Iya.
7: Bang, Mama Santika, Mama Darisa, Mama Ida, Mama Indes, Pak Dagrun, Super Mister Balos, wih banget ya Mbak?
3: Iya, Mister Balos.
7: Mister Genjot, Mister Gudel, terus Mama Vira, Mama Santika, Mama Luna, Mama Reni. Ya, sendiri. Makdalang Suwadi. Mas Berman. Ya kayak nggak kabeh bae langgar sing urung keseluk ya apa ngapa ora muga bae daripada sehat kabeh iki pada monitor kiye prodang ya Mbak.
3: Yes.
7: Wis yo tak ngenteni lagune kiye. Pengen bisa ngono.
3: Amin.
7: Rampung kowe kuwi siaran.
3: Amin.
7: Ya wes assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak palangi bunga mawar di set keler ya. Bar gue dewek sinau bareng karo Masa Dewa sabar sinau bareng. Siki jogetan di set karo Wandra Restusian judulnya Mawar Aze. Asik-asik, just. Asik-asik, just.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

Mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Saya mau ketemu sama Mbak Wulan di Purwokerto Barat. Mbak Desi, Senin siang paling enak kalau suami sudah bilang nanti pulang kerja kita makan di luar ya. Ih, belum makan aja udah bahagia Mbak. Mbak Desi pernah digituin gak sama suami? Pernah dong. Pernah ya Mas Doyok ya. Mas Doyok pernah gak gitu Mas? Ini bingung kan? Pernah gak ngajakin makan siang, maksudnya makan di luar gitu. Ada Pak Joko di Wangon, Senin siang paling enak kalau sawah udah selesai dikerjakan, cuaca mendukung, terus pulang bisa ngopi sambil dengerin Pro Dangdut. Cocok banget ya buat Pak Joko di Wangon. Ada Mbak Nisa Kembaran, Senin siang paling enak saldo rekening bertambah, bukan cuma notifikasi promo yang bertambah ya. Oke. Mas Wajar di Purwokerto Utara, Senin siang paling enak kalau deadline-nya masih jauh tapi kerjaan sudah selesai. Itu namanya hidup penuh dengan kedamaian, Mbak. Amin. Ada Mbak Lilis di Cilongok, Senin siang paling enak kalau hujan turun, makan gorengan anget sambil dengerin lagu dangdut kesukaan. Wah, lupa kalau masih punya banyak hutang dan kerjaan. Ada Mas Budi di Patik Raja, Senin siang paling enak kalau orang yang ditunggu akhirnya kirim WA duluan. Kalau cuma centang dua biru ya tetap sabar. Oke. Belum dibalas artinya tapi udah dibaca ya. Yuk 632336 pendengar yang mau gabung langsung ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: ya Allah, kedatanganmu ku tunggu.
1: Mbak Ayu Tinting,
0: kehadiranmu ku rindu. Kepriwet sih Rika, kepriwet kok lawas banget Jen.
1: Ya orang kepriwet sih, pentingnya tetap selalu kayaknya pengen melu karo kayaknya gue.
0: Oh, tapi Mas Kiki,
1: Mas Rizky apa
0: Mas
1: ya?
0: Kiki undang Rizky.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Nah, ya orang ketang setengi. Ya kan wis matur Mbak Ayu Tinting, memberi kesempatan dengan yang lain. Aku kan wis tema Rizky kayak gue.
0: Iya, tapi Pro Dangdut tanpa Mama Luna bagai sayur asem tanpa asem.
1: Oh begitu, alhamdulillah. Kalau asemnya kudu asem manis kan enak ya Mbak Ayu.
0: Iya,
1: ya
0: benar banget.
1: Asem coknya orang enak langgo-langgong lah.
0: Aja ngomong Mbak Ayu Tinting lah, nyong orang kepenak karo Mas Doyok ya.
1: Beli-beli ya nyongnya karo partai.
0: Karena aku tidak secantik itu.
1: Orang persis kok bunder-bunder
0: reto. Yo Allah Gusti, paringin duit sing akeh. Yang
1: ngomong karena nulis mah hamba-hami kayak gitu.
0: Iya, acak kayak gue. Iya mah?
1: Iya. Salam.
0: Hari Senin siang paling enak kalau apa nih Mamah Luna nih?
1: Sing paling enak ya sehari-hari nih. Nomor cuci dokter lari. Nomor loro kan jam loro. Is duduk manis, istirahat siang. Ya megang kopi karo mendoan. Kayaknya pas.
0: Kayaknya pas banget ya. Cocok karo impen ya.
1: Iyalah, sing-sing ringan-ringan bae lah. Mbak Ayu, aku lagunya melu bae ya.
0: Iya sayang, salamnya buat siapa?
1: Salamnya ya, Bapak Kanto, terus Bunda Munaro, Mami Carmela, Mami Santika, Bunda Yanti, terus Ana Maning Mas Permana, Ana Maning, apa ya? Oh, Purwini,
0: Mang Erdi.
1: Masih ingat karo Luna. Mas Lainnya tanya, walau biri kecawela ya kelalen kayak gue. Tapi alhamdulillah Purwini orang. Ya kan emang kena Rusti. Anggarnya kalau Irus mesti ngati-hati ya Mbak Ayu.
0: Apa hubungannya?
1: Mbak Ica juga. Mami Oma. Terus kumunengah,
0: kesemjenangan
1: yang kesuhun pisah.
0: Oke.
1: Okay. Tetap semangat ya Cahayu, yes. Sehat selalu, amin. Bareng bedi-bedimu yang sangat imut-imut. Okay. Assalamualaikum
0: Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mama Luna silahkan yuk 632336 atau di 0811 540 911. Kayak waktunya kurang telung menit maning bayinnya soalnya ya emang kau jam telung Arab anak dialog. Ah, mulanya Rika tetap setia bayangin nang Pro 1 RRI Purwakarta. Yang lanjut maning ya. Kebeane akeh banget ana pak selamat nang kepasen. Senin siang paling enak kalau pekerjaan selesai lebih cepat, bisa duduk santai ngopi sambil dengerin Pro Dangdut. Rasanya kayak dapat bonus. Amin. Masya Allah. Ada Mbak Rizka di Purwakarta Selatan. Siang Senin siang paling enak kalau ada yang bilang aku kangen. Yee. Tapi masa mung delem boni WA aku kantok delem lah caraku aja gelem ge Mbak Rizka. Kudune kayak nomor rekeningnya berapa sayang? Ge kena nggo tuku bakso kayu kan cocok ya. Ada Mbak Tika di Batik Raja. Senin siang paling enak kalau semua urusan selesai dan gak ada drama. Kalau drama tetap ada, minimal dramanya di sinetron aja, jangan di kehidupan nyata ya. Cocok. Ya, apa kabar? Ada Mas Agus di Kemranjen. Senin siang paling enak kalau makan siang gak cuma nasi sama kerupuk, tapi ada lauk pauknya seperti ayam sambal lalapan terus dibayarin, nah sempurna lah. Orang model ya Mas Agus ya. Oke, baik pendengar, matur nuwun, terima kasih buat yang udah gabung di sepanjang Purwokerto siang. Terspesial di segmen Pro Dangdut Terdangdut adalah kita nyong tak pamitan ya, tapi jangan kemana-mana. Selepas saya nanti ada Mbak Inka Mutiara, temannya ada pendengar di sepanjang Purwokerto sore. Saya Desi Natalia, pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk, mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto sore ini dan juga dalam dialog UMKM Bicara. Untuk tema kita pada sore hari ini adalah rajutan kreatif yang punya nilai jual ya. Jadi tentunya kalau kita membahas soal merajut, ini kan identik dengan kegiatan untuk mengisi waktu luang ya. Tapi sekarang rajutan ini justru menjadi salah satu produk kreatif yang punya pasar luas juga. Nah, ada tas, dompet, kemudian ada berbagai macam produk custom juga ya. Semuanya tentu ada peminatnya tersendiri. Bahkan di tengah gempuran produk pabrikan juga ya, ini karya handmade, ini tentunya tetap memiliki tempat di hati para konsumennya. Karena pastinya menawarkan kualitas, keunikan juga ya, dan juga sentuhan dari setiap rajutannya itu pasti ada maknanya ya. Nah, nanti kita akan membahas bersama dengan Ibu Suprapti, owner Hira Rajut ya. Tentunya kita nanti akan mengulik ya bagaimana perjalanan membangun usaha rajut, kemudian tantangannya seperti apa ya, kualitasnya untuk terus dijaga supaya konsisten bagaimana. Dan tentunya ini kan biasanya rajut itu hobi ya, jadi nanti kita akan ulik bersama. Dan sore hari ini untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WA kami di 0811254 0911. Dan siaran kami pendengar bisa Anda simak juga melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ibu, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Inka.
0: Ya, kabar baik ya Ibu sore hari ini.
1: Alhamdulillah baik sekali, alhamdulillah sampai Purwokerto.
0: Baik, ini Bu dari mana?
1: Saya dari Purbalingga, Mbak. Dari ya? Kali Kajar.
0: Oh, ya. Oke, lumayan jauh ya.
1: Jauh banget.
0: Oke, baik. Kita akan membahas tema mengenai rajutan kreatif yang punya nilai jual begitu ya, Bu. Ya, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh diceritakan awal mulanya mengenal dunia rajut ini seperti apa, terus kenapa memilih usaha dunia rajut ini Bu dibandingkan usaha yang lain begitu.
1: Oke, terima kasih Mbak Inka. Saya itu mulai belajar rajut sebenarnya tidak sengaja ya. Antara anak saya yang kedua itu gara-gara itu karena anak saya yang pertama dan kedua

0: dua itu selisihnya cuma 27 bulan. Jadi begitu anak yang pertama sudah masuk SD, yang kedua masuk belajar rajut.
1: Sebenarnya itu, tidak sengaja ya.
0: Setiap hari, setiap malam itu terbiasa bangun malam karena netei ya. Di kala anak sudah apa masuk TK kan sudah enggak neteni, tapi saya terbiasa bangun malam lah. Di saat bangun malam itu saya enggak bisa tidur lagi sampai pagi. Saya setelah sholat tahajud saya enggak bisa tidur lagi sampai pagi. Saya buka-buka HP. Yeah. Ya, waktu itu lagi Facebook lagi rame-rame nih ya, zaman 2009-2010 itu. Saya buka Facebook, ternyata di situ ada rajut. Nah, saya iseng tuh buka, oh gimana ya caranya gitu ya. Terus pas saya nganter anak sekolah ke TK, terus saya mikir, kebetulan anak saya TK-nya di kota, saya rumahnya desa mbak. Kali Kajar itu desa gitu lah ya. Yeah. Saya anak saya tak sekolahkan di kota, saya begitu ngedrop anak di TK, terus saya ke alun-alun, di situ kan ada perpustakaan. Saya pinjam buku di situ, di perpustakaan kayaknya saya peminjam yang paling pagi di hari itu ya. Terus saya pinjam, terus saya copy.
2: Yeah.
0: Saya copy, terus saya kembalikan lagi. Terus saya jemput yang kecil. Selang berapa lama saya jemput yang gede, jadi pekerjaannya seperti itu waktu itu ya. Jemput anak, antar jemput anak. Dan terus sampai rumah saya pelajari, oh seperti ini. Saya beli benang.
2: Mm-mm.
0: Waktu itu benang masih yang katun itu kalau gak salah 9 ribu. Saya beli 3, 27 ribu. Itu modal awal saya.
2: Yeah.
0: Ya, modal awal saya. Terus saya bikin, waktu itu kan jilbab yang segi 4 lagi mulai musim. Waktu itu zaman itu. Saya bikin untuk minggiri itu loh. Pinggirannya saya rajut pinggiran. Terus saya pakai buat ngantar sekolah. Eh ternyata ibu-ibu di situ pada seneng liatnya gitu, terus tanya, "Bu, itu sih beli di mana?" Saya pikir sendiri, tapi saya sambil bisik-bisik, enggak berani, enggak sepede sekarang lah ya.
2: Iya.
0: Saya sambil bisik-bisik, saya pikir sendiri, "Aku mau lah pesen nih." Terus pesen lah, pesen terus saya kasih, ternyata itu harganya berapa? Berapa ya? Lah mau gak kerso lah, mau dibayar berapapun saya mau gitu. Saya belum mikir bisnis, yeah. Itu loh baru mikir karena senang aja gitu. Ada yang tertarik dengan bikinanku gitu loh.
2: Mengisi waktu luang juga
0: Iya. Terus habis itu, akhirnya banyak tuh pesanan banyak. Itu dari modal 27 ribu itu. Lah habis itu temen ada yang bilang, "Mbak coba deh bikin bros." Bros priwe ya kawin gitu. Akhirnya saya searching lagi tuh, oh ketemu bro seperti ini, oh iya bikin, udah bikin. Terus suatu saat ada yang minta dibikinkan bros model baju.
2: Mm-hmm.
0: Model baju, lah itu yang saya sampai tak kelon itu benang. Jadi saya tidur di kasur itu, di depan, saya taruh di samping saya. Tak keloni, begitu jam 2 bangun, oh ternyata modelnya seperti, oh ternyata bentuknya seperti ini. Sampai tak keloni itu, si benang itu loh. Terus saya memberanikan diri masuk ke toko.
2: Mm-hmm.
0: Waktu itu ada toko busana muslim dan di Purbalingga. Terus saya masuk ke situ, saya tawarkan. Ditolak.
2: Mm-hmm.
0: Karena rajutan saya belum kenceng.
2: Yeah.
0: Tapi saya gak patah semangat. Mungkin mental saya sudah terbentuk jadi mental baja ya. Dulunya kan saya marketing juga sih. Mm-hmm. Nah setelah itu saya tawarkan ke toko yang satunya. Di sana diterima mbak, alhamdulillah. Terus habis sana diterima, seminggu kemudian saya ditelepon, "Mbak, ini barangnya sudah habis." Terus aku alhamdulillah. Terus saya terima barangnya, waktu itu masih di bawah 100, kalau gak salah 70 berapa gitu loh ya.
2: Yeah.
0: Itu omset saya pertama masuk toko.
2: Terus, itu tahun berapa bu?
0: 2010
2: ya.
0: Itu belum ada brand ya.
2: Mm.
0: Belum pakai brand. Terus habis itu terus dapat pesanan lagi. Terus pernah sampai saya lupa itu lebaran tahun berapa gitu ya. Saya benar-benar enggak tidur. Jadi selama bulan puasa itu saya habis buka puasa terus sholat terus malam ngerjain lagi antar ke toko. Sorenya ambil duit, besoknya kayak gitu lagi. Terus jadi setiap itu habis gitu loh. Itu terus baru 2011 saya mulai bikin brand. Brandnya saya ambil dari kedua anak saya itu namanya itu. Saya ambil di huruf apa kata pertama dua-duanya Hira. Hira itu saya ambil dari nama anak saya Hilba, yang ini Hilba, yang kedua Ragif, jadi Hira. Tuh, lah. Terus saya searching lagi nih, Hira sih artinya apa ya? Gua Hiro apa ya gitu ya? Ternyata apa? Hira itu artinya kayak intan, terusan kemewahan, kayak gitu ternyata. Alhamdulillah, berarti memang Hira artinya bagus gitu loh.
2: Alhamdulillah ya Bu ya, ternyata menemukan arti yang bagus ya.
0: Iya.
2: Oke, baik ya. Jadi awal mulanya terjun di dunia rajut seperti itu ya Bu ya.
0: Iya.
2: Sampai sekarang masih ini ya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kalau awal-awal memulai usaha ini kan pastinya banyak sekali kendalanya begitu ya Bu ya. Nana, boleh diceritakan seperti apa nih Bu tantangan-tantangannya? Apakah tadi kan pemasarannya ada yang ditolak begitu ya? Terus selain itu apa lagi?
0: Sebenarnya yang kedua itu SDM ya. Selain pemasaran kita juga butuh SDM lah. Waktu ya saya awal-awal usaha mesti kayaknya sih nggak cuma saya ya. Misalnya saya mikir kan teman gini. Udahlah buka itu aja kayak pelatihan nanti ngelatih orang gitu. Terus saya mikir lagi, nanti saya kalau ngelatih orang terus orang itu bisa, dia jualan sendiri.
2: Iya
0: kan, mesti pemikirannya seperti itu kan. Terus orang dinas gini, ya orang kotoli kae apa koe ana sing segmen pasarnya beda. Oh iya bener-bener. Akhirnya saya ngelatih tuh orang-orang di sekitar rumah saya. Terus waktu itu sama dinas di support untuk bikin pelatihan lah. Terus saya akhirnya ngisi pelatihan. Ya kalau yang namanya pelatihan peserta 30 yang jadi paling kan 5 ya. Itu sudah wajar. Itu sudah wajar banget lah ya. Ya alhamdulillah itu yang seperti yang saya pikirkan ternyata ya terjadi gitu. Tapi ya gak apa-apa sih, saya ikhlas aja. Saya mikirnya rezeki itu tidak akan tertukar karena sudah tertakar gitu loh. Makanya saya ngelatih. Terus yang dulunya rame pun sekarang juga karena semua punya segmen pasar sendiri ya. Kayak gitu. Alhamdulillah saya dari sebelum saya ada brandnya sampai sekarang alhamdulillah ya lumayan lah. Lumayan.
2: Oke, baik ya. Jadi tentunya banyak sekali perjuangannya dari awal sampai sekarang ya Bu ya.
0: Berdarah-darah.
2: Kalau dia ibaratkan seperti itu ya.
0: Sampai utang rentenir loh. Soalnya suatu saat.
2: Kok bisa seperti itu Bu? Ini pernah boleh diceritakan.
0: Boleh banget. Kalau dulu saya malu, kalau sekarang sudah gak malu lagi.
2: Untuk pengalaman ya.
0: Jadi gini, waktu itu, kalau gak salah 2015, 2015 saya itu kerjasama dengan kayak saya rekanan dengan eksportir. Ternyata, jadi saya bikin saya teman-teman, saya kan ada yang kerja itu, teman-teman bikin sampel, katanya harapannya tidak sesuai lah. Gak sesuai tapi barangnya dibawa angkut ke sana. Lah otomatis saya tetap bayar ke teman-teman kan. Dan jumlahnya lumayan banyak. Karena saya gak ada uang, saya minta uang ke sana gak dikasih ya. Gak dibayar belas, sama sekali gak dibayar. Akhirnya saya pinjam ke rentenir yang termudah kan waktu itu.
2: Kepepet ya.
0: Kepepet, bener-bener kepepet lah. Terus saya pinjam ke rentenir. Ya namanya uang memang gak ada teman ya. Teman sama uang memang beda jauh ya. Lah begitu ternyata ya itu saya benar-benar dikejar rentenir, ada orang notok pintu aja saya tak intip dulu sampai ya mengut lagi ya pun dulu ya sampai kayak gitu Mbak. Karena saya takut banget. Terus karena saya sudah kejebak hutang kayak gitu, suami kan sempat pulang ke Purbalingga, enggak dulunya kan di Jakarta. Terus saya sama suami diskusi, anak-anak ini masih SMP, adiknya juga SMP juga. Terus saya bilang sama suami gini, kalau misalkan saya rajutnya berhenti, di belakang sana masih banyak banget orang yang membutuhkan pertolonganku. Mereka dalam artian mereka butuh pekerjaan untuk merajut ya. Itu yang pertama. Terus kalau misalkan mau jalan terus, aku gak ada modal. Terus aku akhirnya ke suami gue, ya misalkan gue emang Jakarta, aku riwe kerja lagi. Aku bilang gitu ya. Akhirnya suami saya ke Jakarta, kerja lagi. Lah itu untuk nutup utang. Tapi alhamdulillah ya, begitu saya masuk, suami berangkat ke Jakarta, terus sampai sana dapat orderan 65 pasang sepatu di Jakarta.
2: Mm-hmm.
0: Waktu itu di instansi pemerintah lah ya, koperasi di instansi pemerintah itu pesan 65 sepatu dan itu dibayar tunai. Senang banget, alhamdulillah. Saya bisa nyari utang, terus saya bisa beli bahan baku. Alhamdulillah utang saya lunas ya. Alhamdulillah utang saya lunas, saya bisa beli bahan baku, terus perahu saya jalan lagi.
2: Oke, baik ya. Jadi ini bisa dijadikan pengalaman begitu ya Bu ya. Karena kepepet juga ya.
0: Intinya jangan mudah percaya sama orang.
2: Iya, betul. Oke, baik ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, yang memberikan pertanyaan, boleh ke 0281 632 336 atau ke nomor WA di 0811 254 0911. Dan siaran kami bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Untuk Anda semuanya, nanti bisa lihat produk-produknya ya, sudah terpampang nyata di YouTube channel kami. Boleh diinfokan ada produk apa saja ini Bu?
0: Yang saya bawa saat ini tas Safina. Saya namakan tas Safina ini launchingnya bareng ulang tahun anak saya kebetulan. Makanya sangat brand Safina gitu. Terus ada lagi gantungan kunci yang sekarang lagi tren, Spiderman. Terus ada gantungan kunci juga yang ini apa ya, alfabet. Terus tulip. Saya kebetulan gak bawa produk banyak.
2: Oke, baik. Ini yang awal mula tadi kan merajut di hijab ya.
0: Hijab, iya.
2: Nah, kemudian yang kedua dan seterusnya bros. Ini bros.
0: Terus sepatu.
2: Sepatu.
0: Sepatu. Saya itu sepatu justru itu yang bikin saya itu langsung ser gitu loh. Naiknya tinggi banget pas sepatu. Itu 2015-2016 saya sepatu.
2: Sepatu itu di gimanain Bu kalau sepatu? Sepatu rajut
0: sepatu,
2: begitu.
0: Iya, jadi saya beli sepatu karet, terus saya cover. Karena 2014 deh, iya 2014. Terus saya cover, sepatunya itu saya cover dengan rajutan. Jadi munculnya kan sepatu rajut gitu loh, dan itu awet banget.
2: Oh.
0: Awet banget. Terus karena saya membuat sepatu, di Surabaya kan, bukan Surabaya, Sidoarjo. Punyanya Kementerian Perindustrian, itu ada BPP, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Saya sempat belajar di sana 2 kali. Jadi sepulang dari sana, saya itu sempat bikin sepatu yang bukan dari cover, bukan cover itu, tapi saya membuat sepatu dengan menggunakan sulas.
2: Sulas itu apa?
0: Sulas itu cetakan sepatu yang kayu itu.
2: Iya.
0: Pakai itu. Jadi saya pakai outsole yang benar-benar sepatu. Terus saya pakai insole seperti itu. Saya prosesnya benar-benar proses yang sepatu.
2: Oke, ini belajarnya gimana Bu awal mulanya?
0: Yang mana? Yang
2: merajut sepatu itu.
0: Merajut sepatu awalnya yang dari itu dok, dari apa? Sepatu di cover. Waktu itu lagi tren. 2014 lagi tren.
2: Lagi tren ya?
0: Iya.
2: Oke, nah terus lanjut. Apa tadi di dengan apa itu Bu? Tadi?
0: Dengan sulas.
2: Sulas.
0: Saya belajar di pusatnya sekalian BPP. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia.
2: Berapa lama itu Bu belajarnya?
0: Itu 1 kali berangkat itu PP 14 hari.
2: Wah, lama ya.
0: Lama. Pesertanya se-Indonesia.
2: Oke, keren. Yeah. Terus sekarang jadi masih memproduksi?
0: Sekarang enggak, karena yang mengerjakan kan suami. Sekarang suami punya kesibukan lain.
2: Oh, oke. Baik ya, sekarang ibu lebih memilih yang kecil-kecil, terus yang mudah begitu ya mungkin ya Bu ya. Oke, dan mungkin tren juga ya di pasaran ini ya. Oke, baik. Ibu, kalau untuk merajut sendiri ini sebenarnya apa yang dibutuhkan Bu?
0: Bahan dan alatnya ya.
2: Mm-mm.
0: Kalau bahannya cuma menggunakan benang. Kalau yang intinya sih benang ya.
2: Mm-mm.
0: Benang, kalau tas itu benang. Terus untuk innernya saya menggunakan yang bagus sekalian, yang dormil. Terus untuk alasnya menggunakan busa ati. Untuk dindingnya saya menggunakan busa angin.
2: Mm-mm.
0: Terus untuk yang gancinya itu back jam, cuma benang sama dakron. Saya dakronnya nyari yang bagus sekalian. Yang gak kepes-kepes banget gitu loh.
2: Iya. Oke, ini awal mulanya membuat produk-produk ini inspirasinya dari mana nih Bu?
0: Saya banyak ngintip di Pinterest.
2: Oh.
0: Iya. Jujur aja, kalau enggak kayak gitu kita enggak apa ya, kita ketinggalan banget gitu yeah, loh.
2: Iya. Oke, ya, jadi desain-desainnya bisa melihat contoh juga begitu ya. Dan juga yang sedang trending ini ya, Bu ya.
0: Iya,
2: yeah, Oke, baik. Kalau untuk menyelesaikan satu produk itu rata-rata berapa lama, Bu? 1 jam, 2 jam kah? Atau bisa berhari-hari?
0: Tergantung moodnya.
2: Tergantung mood ya.
0: Tergantung moodnya. Tapi kemarin saya itu nyoba bikin yang upset duck, bebek yang lagi marah itu.
2: Mm-hmm.
0: Itu ternyata 3 jam.
2: 3 jam.
0: Mm-hmm. Kita fokus ngarep itu tok.
2: Mm-hmm.
0: Oh ternyata ini 3 jam untuk satu produk.
2: Mm-hmm.
0: Itu sudah termasuk blush on ya.
2: Mm-hmm.
0: Produk saya kan saya pakai ini blush on itu.
2: Oh pakai blush on. Mm-hmm. Oh.
0: Yeah, jadi yeah, kalau yeah, yang big jam yang ada wajahnya itu saya pakaiin blush on.
2: Hmm, supaya apa itu Bu?
0: Lebih ada pembedanya, nggak pucet ya.
2: Oh iya.
0: Lebih kelihatan segar.
2: Oke, baik ya. Atau mungkin kalau misalnya membuat satu produk itu berapa lamanya, ini bisa dihitung dari seberapa sulitnya membuat produk ini Bu?
0: Iya, tergantung tingkat kesulitan. Terus kalau tas itu paling nggak ya 3 hari sih.
2: 3 hari,
0: iya.
2: Kalau itu ya, apa namanya, fokus begitu ya Bu, itu 3 hari.
0: Itu disambi-sambi.
2: Oh disambi-sambi. Oke, biasanya Ibu kalau pemesanan ini apakah bikin setiap hari atau tergantung ada pemesanan PO seperti itu Bu?
0: Alhamdulillah setiap hari bikin, di rumah setiap hari bikin.
2: Masih stok ke toko juga?
0: Kalau stok toko enggak, saya sekarang lebih jual langsung. Atau ikut event-event pameran kayak gitu.
2: Oh, bazar-bazar gitu ya.
0: Bazar ya.
2: Oke, baik ya. Kalau untuk pembuatannya boleh di spill enggak ini Bu? Yang kecil-kecil itu bagaimana cara membuatnya Bu?
0: Yang kecil-kecil
2: pakai bahan apa begitu, yang dibutuhkan apa saja?
0: Yang kecil itu bahannya cuma benang sama dakron tok udah. Ya, tapi itu tetap ada rumusnya.
2: Oh ada rumusnya
0: ya?
2: Ternyata membuat rajut itu ada rumusnya ya?
0: Ada.
2: Seperti ada apa itu rumusnya?
0: Ya misalkan kan dimulai dengan magic ring.
2: Mm-hmm.
0: Magic ring terus nanti CH, habis itu CH itu chain.
2: Mm-hmm.
0: Habis itu baru single cross.
2: Mm-hmm.
0: Habis misalkan diisi single cross semua. Setelah itu nanti diisi lagi dengan 2 single cross.
2: Iya. Yeah.
0: Terus mau lingkarannya tambah besar lagi, berarti 1 single cross ditambah increase, terus 1 single cross increase kayak gitu.
2: Okay.
0: Dan sampai membesar itu, terus kalau mau mengecilkan berarti 1 single cross discrease kayak gitu.
2: Oke ya.
0: Ada
2: ini
0: penambahan
2: Ibu belajarnya otodidak atau awal-awalnya ada ikut pelatihan gitu Bu?
0: Awalnya otodidak.
2: Otodidak.
0: Lihat buku.
2: Ada bukunya.
0: Ada buku rajut ternyata.
2: Oh.
0: Untuk pedomannya ada buku rajut.
2: Iya, baru tahu.
0: Nah, itu
2: ya,
0: yang saya pinjam di perpustakaan itu.
2: Oh iya. Oh, oke. Ternyata ada bukunya juga ya, Bu.
0: Ada.
2: Saya baru tahu. Soalnya saya taunya biasanya lewat tutorial-tutorial begitu.
0: Kalau lewat tutorial kadang ada, tetap ada yang disembunyikan.
2: Saya
0: yakin setiap pelatihan pasti ada yang disembunyikan itu. Makanya kalau kita pelatih hanya langsung ketemu orang, itu enggak ada yang disembunyikan, Mbak. Tapi kalau di YouTube kadang tetap ada Mbak. Saya saya lihat-lihat, oh iya tetap ada yang disembunyikan di sini.
2: Oke, baik. Kalau dari Hira Rajut sendiri ini ciri khasnya yang membedakan dengan produk rajut lain yang apa Bu?
0: Kalau
2: selain dari blush on tadi itu ya, itu kan salah satu ciri khas nih Bu.
0: Kalau dari Hira Rajut itu kita memberikan ke konsumen itu jadi garansi seumur hidup.
2: Seperti apa itu?
0: Jadi misalkan ada kerusakan, sepanjang kerusakannya enggak lubang ya,
2: yeah,
0: tapi kerusakannya sebatas resleting atau apa gitu, atau memang ada yang cecel sedikit gitu, nanti kita perbaiki.
2: Oke, itu seumur hidup ya?
0: Seumur hidup.
2: Oke, mantap sekali ya.
0: Tapi kalau sudah keruak ya enggak lah. Ya tak suruh beli lagi aja gitu loh.
2: Oke. Semacam resleting, kemudian apa lagi itu Bu?
0: Ya resleting, terus misalkan cangklongannya, handle-nya. Handle-nya kok ada yang rusak gitu, tapi sepanjang rusaknya enggak yang terpotong gitu ya.
2: Yeah.
0: Insya Allah kita perbaiki.
2: Oke, kalau produk yang sering dipesan para pelanggan yang mana ini Bu?
0: Banyak sih ya.
2: Banyak ya.
0: Iya,
2: jadi bervariasi nih ya.
0: Variasi ya.
2: Okay.
0: Kalau yang lagi rame banget itu clutch.
2: Clutch. Oh, oke. Okay.
0: Itu yang rame banget clutch.
2: Iya, itu bisa untuk apa saja ya.
0: Iya.
2: Make up, dompet juga, jadi dompet juga bisa begitu ya, Bu.
0: Untuk kondangan juga, berangkat kondangan.
2: Iya, betul. Oke. Yang paling sulit dibuat yang mana ini, Bu?
0: Yang paling sulit dibuat kadang itu permintaan yang custom-custom itu. Kadang ada klien yang, Mbak, saya minta dibikinkan seperti ini, terus saya mikir dulu, bisa gak ya? Terus saya lihat, sebentar saya lihat dulu ya, tak lihat dulu, terus tak zoom, oh bisa. Terus seperti kemarin nih lagi tren itu kan yang di Facebook, di IG gitu kan, lagi yang rajutan luar negeri tapi bentuknya lah seperti itulah ya, serut-serut gitu lah. Terus ada beberapa orang yang bilang, Mbak bisa bikin seperti enggak, seperti ini enggak? Terus saya jawab, enggak bisa, itu AI.
2: Jujur aja ya, Be.
0: Iya, saya enggak bisa, itu lagi banyak banget dipertanyakan itu gitu loh. Terus ada lagi yang buka pelatihan juga kan, tapi lah, hasilnya tidak sesuai dengan yang ada di gambar, aku enggak mau terima pesanan seperti itu. Mending saya tolak, daripada saya kecewa, apa? Saya yang garap gak nyaman, kecewa, terus yang pemesannya kan sudah ekspektasinya tinggi, begitu datang, ah, cuma kayak gue tok, gitu loh.
2: Oke, kadang-kadang kan banyak yang menganggap kalau harga dari rajutan itu lumayan ya Bu ya harganya ya. Nah, ini kalau dari Ibu sendiri bagaimana menjelaskan harga kepada para pelanggannya ini Bu?
0: Kalau untuk rajutan kan handmade yang namanya handmade antara satu produk dengan produk yang satunya lagi, di situ tetap ada pembeda. Di situ ada pembeda. Lah itu yang bikin nilai jualnya mahal. Itu di situ.
2: Oke, selain handmade tentunya ada ciri khas keunikan tersendiri.
0: Iya, ada keunikan sendiri.
2: Oke, baik. Kalau dari Ibu sendiri untuk menghitung harga jualnya begitu Bu supaya tetap menguntungkan ya, tapi tetap kompetitif juga harganya seperti apa nih Bu?
0: Saya kalau saya ngitung HPP itu saya awali dengan hitung benang dulu. Saya hitung harga benangnya, terus material yang ada di situ, terus ongkos jahitnya. Saya kan jahitnya kan perajin saya yang jahit. Itu ongkosnya kan beda-beda antara tas yang bentuknya seperti ini. Terus kan ada konsumen juga yang minta tas resletingnya di atas. Ada lagi, Mbak, tas resletingnya agak turun ke bawah. Pakai lidah, bahasanya dong pakai lidah gitu. Bahasanya seperti itu. Oh iya, itu harganya beda-beda. Makanya kita ada pembedanya di situ.
2: Oke ya, jadi mungkin kalau custom itu bisa dihitung lagi harganya
0: bisa dihitung
2: ya Bu ya?
0: Lagi, iya.
2: Oke, baik. Kalau yang harganya flat mungkin yang seperti apa nih Bu?
0: Kalau yang harganya flat itu yang clutch itu.
2: Oh clutch ya.
0: Itu harganya flat.
2: Karena mungkin apa bentuknya simple juga ya.
0: Iya.
2: Oke, baik. Ibu ada pertanyaan dari pendengar kami, ini dari kanal YouTube, dari Doyok 6969. Harapan Ibu Suprapti ke pemerintah Kabupaten Purbalingga seperti apa terkait usaha UMKM, pendampingan atau mungkin dukungan ke promosi maupun pemasaran mungkin terutama dari Dinas UMKM Kabupaten Purbalingga begitu Bu?
0: Sebenarnya kalau dari pemerintah Purbalingga sudah banyak banget dukungan untuk kami lah, tapi di pemerintahan sekarang saya berharap lebih mendukung lagi produk-produk terutama yang rajut ya, karena saya hari ini lagi datang sebagai perajut. Semoga saat ada event-event atau pameran, saya lebih pinginnya sekarang ke Inacraft atau yang lain itu ya, kita diikutkan seperti tahun 2019. 2019 kami ikut Inacraft.
2: Oke, ya kalau untuk dukungannya seperti apa yang sudah dihadirkan dari pemerintah ini Bu?
0: Kemarin yang terakhir produk saya itu dibawa ke PPI. Pameran Produk Inovasi Jawa Tengah yang di Semarang. Pelaksanaan 10 hari. Alhamdulillah produk Hira Rajut laris manis, alhamdulillah.
2: Oke, mantap.
0: Iya.
2: Iya, karena memang kalau produk rajut itu kan tren terus ya ini ya Bu ya. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk Mas Doyok jawabannya ya. Tentunya pemerintah Kabupaten Purbalingga ini sudah banyak sekali mengusahakan membantu untuk para pelaku UMKM khususnya seperti rajut ini ya. Oke, Ibu kalau dari Hira Rajut ini gimana caranya menjaga kualitasnya Bu?
0: Saya itu lebih cenderung ke kualitas bukan kuantitas. Jadi di tempat saya kan ngerajut gak cuma saya.
2: Yeah.
0: Saya juga ada perajut lain, misalkan saya subkan, ya itu saya selalu quality controlnya. Jadi kalau misalkan rajutan itu ada yang loncat satu titik aja, mesti saya minta, walaupun sudah hampir finishing ya, mm-hmm. saya minta didedel semua.
2: Oh,
0: sadis banget ya. Itu saya didedel semua.
2: Yeah.
0: Daripada pas di sudah jadi, dilihatnya gak eye-catching gitu loh ya. Saya didedel semua. Karena perajut saya udah paham. Kalau dulu awalnya saya didedel semua, dia kayak, oh kayak gitu loh ya. Kalau sekarang mereka udah paham gitu, begitu didedel, oh iya berarti saleh nang kene kayak gitu loh. Mereka udah paham.
2: Iya, karena kan merajut itu lumayan menguras energi dan waktu ya. Nah, kalau untuk menjaga kualitasnya itu berarti Ibu terjun langsung ya di quality controlnya begitu ya, Bu. Ya, itu pada pertengahan pembuatan atau di awal-awal atau seperti apa?
0: Saya selalu ngecek setiap harinya.
2: Setiap hari ya.
0: Setiap harinya.
2: Baik ya. Jadi tentunya untuk Anda para pendengar semuanya yang mungkin ingin belajar terkait rajut, boleh ya bertanya-tanya langsung ke Ibu Suprapti di sini, mumpung kita sedang dialog di UMKM Bicara ya. Bisa ke nomor telepon kami di 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254091 ya. Untuk produk-produknya juga bisa Anda simak ya, Anda lihat juga melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ibu, ada lagi pertanyaan dari pendengar kami, dari Ibu Rina. Ini menanyakan, Ibu, anak saya suka merajut tapi masih SMA. Kalau menurut Ibu lebih baik fokus belajar atau sudah boleh mulai jualan kecil-kecilan begitu?
0: Memulai usaha itu baiknya dimulai dari sekarang ya. Otomatis kalau sudah bisa merajut walaupun masih SMA, jualan kecil-kecilan itu lebih bagus. Ya, minimal uangnya bisa untuk jajan sendirilah kayak gitu dulu aja.
2: Oke, ya, jadi bisa dilatih untuk menjadi entrepreneur ya dari sejak SMA boleh sekali begitu,
0: boleh
2: ya
0: sekali,
2: Bu ya. Untuk cari uang tambahan. Oke, ini ada lagi dari pendengar kami, Ibu, dari Ibu Dwi menanyakan, kalau ada pelanggan yang minta harga sangat murah dari Ibu, ini biasanya yang dilakukan seperti apa tanpa membuat pelanggan kecewa begitu, Bu? Mungkin pernah mendapatkan hal semacam ini, Bu?
0: Sering sekali.
2: Sering ya?
0: Sering sekali. Ya, balik saya jawab, saya edukasi. Biasanya saya kasih edukasi yang namanya rajut itu seperti ini. Ya, dengan edukasi yang saya sampaikan, semoga paham lah kayak gitu sih.
2: Oke, jadi tentunya kalau tadi seperti yang sudah disampaikan ya, karena handmade, kemudian ada keunikan tersendiri, jadi harganya juga menyesuaikan ya. Apalagi kan ini dibuat oleh tangan manusia ya, Bu, jadi harus dihitung ya. Oke, baik Ibu, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog UMKM Bicara.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog UMKM Bicara di edisi sore hari ini ya. Tentunya masih membahas mengenai rajutan kreatif yang punya nilai jual. Dan untuk Anda yang ingin melihat produknya bisa disimak melalui kanal YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Kita kembali bersama dengan Ibu Suprapti. Ibu, kalau untuk dari Ibu sendiri ini menentukan kualitas dari bahan-bahan untuk merajut supaya hasil rajutannya ini juga maksimal, bagus begitu, Bu, seperti apa nih, Bu?
9: Saya biasanya menggunakan bahan-bahan yang lebih premium ya, yang premium. Ya, itu ciri-cirinya dilihatnya juga bagus, halus kayak gitu loh. Terus kalau untuk tas, saya menggunakan benang yang gede, yang propelin itu. Terus kalau untuk gantungan kunci, back jam, itu saya menggunakan milk cotton.
8: Oke, jadi memang sudah menentukan bahan-bahan yang berkualitas bagus begitu ya.
9: Iya.
8: Oke, kalau untuk bahan-bahannya ini apakah mudah didapat, Bu?
9: Alhamdulillah mudah didapat.
8: Mudah ya, atau sudah ada suppliernya sendiri nih?
9: Ya itu karena sudah punya supplier.
8: Oke ya, ini awal-awal mencari supplier susah atau tidak ini, Bu?
9: Saya dulu saat beli benang pertama saya tes dulu. Biasanya saya tes dulu, saya rajut dulu, saya diamkan sampai 24 jam, terus saya tarik lagi. Kalau dia keriting, berarti benang itu kurang bagus.
8: Oh, oke.
9: Tapi kalau ditarik lagi, dia kembali semula, dia itu benang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jemur di atap.
8: Di atap. Supaya apa itu, Bu?
9: Di situ kita lihat untuk warnanya. Kalau saya tinggal ditaruh di atap itu 7 hari ya. Saya lempar ke atap itu memang 7 hari itu. Ya enggak panjang banget ya, paling berapa sih ya. 2 kilan lah ya. 2 kilan saya lempar. Kan berarti kan langsung ketemu dengan seng ya. Seng atau genteng itulah ya. Saya taruh di sana. Selama 7 hari. Terus begitu saya ambil, misalkan dia sudah bladus banget, berarti itu tingkat pewarnaannya kurang bagus.
8: Oke.
9: Ya, sebelum saya beli benang memang saya biasanya seperti itu.
8: Oke, baik ya. Ini salah satu quality control juga ya, Bu ya, supaya menghasilkan hasil rajutan yang benar-benar bagus ya, dan juga tahan lama begitu.
9: Tahan lama.
8: Oke, baik. Kalau harga bahan bakunya naik, ini pernah atau sering, Bu?
9: Pernah. Yang parah banget itu di kala pandemi. Pandemi, saya sebelum pandemi itu harga 50 per kilonya. Begitu pandemi harga naik jadi 70. Terus naik lagi sekarang 90 per kilo.
8: Oke, tiap tahun naik ya.
9: Yang naiknya ugal-ugalan itu dormilnya itu, kain untuk pelapisnya itu naiknya ugal-ugalan.
8: Oke, apalagi Bu punya penjahit sendiri juga ya. Oke, baik. Kalau untuk mungkin ada karyawan begitu, Bu? atau seperti apa ini?
9: Kalau di tempat kami nggak ada karyawan, kami bahasanya mitra. Jadi kami tuh sama gitu, tidak ada bahasa atasan sama bawahan, bos sama anak buah nggak ada, kita sama gitu.
8: Oke, ada berapa orang ini Bu yang menjadi mitra?
9: Sekarang 1, 2, 3, 4, 5 orang.
8: 5 ya, di sekitar rumah saja atau?
9: Enggak, ada yang jauh, ada yang beda kecamatan.
8: Oh, oke. Iya,
9: yang penjahit itu beda kecamatan.
8: Lumayan ya, harus bolak-balik ya ini Bu. Oke, Ibu kalau untuk promosinya sendiri ini apakah dari mulut ke mulut saja atau mungkin menggunakan media sosial juga?
9: Awalnya dari mulut ke mulut, terus berjalannya waktu saya sosmed, terus yang seperti ini nih, ini juga kan promosi ya, terus saya ikut bazar, terus ikut pameran-pameran di luar kota, terus ikut pelatihan-pelatihan. Di saat pelatihan kan saya selalu bawa produk. Di situ saya kenalkan ke teman-teman yang lain yang ada di luar kota.
8: Oke. Kalau menurut dari Ibu sendiri yang paling efektif yang mana Bu? Apakah dari mulut ke mulut atau media sosial ini lebih efektif untuk meningkatkan penjualan?
9: Kalau saat ini media sosial.
8: Media sosial ya. Biasanya lewat mana ini Bu?
9: Saya lebih di WA.
8: Oh di WA, WA. Ya. Posting-posting foto, video gitu ya. Oke, mungkin boleh diinfokan Ibu untuk nomor WA-nya. Siapa tahu ada pendengar kami yang ingin kontak langsung ke Ibu dan juga media sosialnya boleh di-spilkan juga.
9: Nomor WA saya 087-837-106699. Terus untuk Facebook-nya Praptiyari. Untuk IG Hira Rajut. Terus kalau TikTok, Hira Rajut juga.
8: Oke, baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung ke Ibu Suprapti, boleh nanti visit ke media sosialnya dan juga nomor WA yang sudah disebutkan. Ibu, kalau dari Ibu sendiri biasanya bikin konten-konten di media sosialnya bagaimana Bu? Apakah hanya foto-foto, kemudian konten-konten biasa, atau ada strategi khusus nih Bu untuk menarik para pelanggan?
9: Kadang saya hanya foto biasa, tapi untuk captionnya saya ambil dari ChatGPT.
8: Memanfaatkan ya.
9: Iya. Terus kadang kita juga pakai yang, apa sih itu, gambar yang pakai, apa, Snapchat.
8: Iya.
9: Pakai itu gambar-gambarnya.
8: Dipercantik
9: begitu ya. Iya, dipercantik. Pakai itu, terus, ya seringnya pakai ChatGPT itu.
8: Baik ya, jadi tentunya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan juga ya ini ya, supaya membantu promosi.
9: Di usia saya sebenarnya kadang juga mikir juga, aduh Jen, tetap mikir dulu saya, kalau saya kan baru 55 tahun.
8: Masih muda Ibu.
9: Iya baru 55 tahun, makanya kadang kalau kaitan dengan sosmed, mandan mikir-mikir dulu. Kudune utaknya juga diset kayak upgrade.
8: Oke. Ini pernah gak Bu dapat pesanan dari luar kota begitu?
9: Alhamdulillah sering.
8: Sering ya?
9: Sering, iya.
8: Nah untuk pengirimannya dan lain sebagainya ini supaya menjaga kualitasnya tidak rusak seperti apa Bu?
9: Jadi saat pengiriman kita packing, benar-benar packing. Terus di bagian luar kita lakban full. Terus bagian dalam kan kita dua lapis.
8: Oh.
9: Untuk bagian dalam.
8: Dua lapis dilapisi mungkin kertas-kertas gitu ya?
9: Plastik sama spoon-bun. Terus habis itu kantong plastik lagi. Terus kita pakai lakban yang bening itu. Full.
8: Oke. Ya, jadi supaya tidak rusak sampai ke tujuan ya. Ini biasanya dari mana saja yang pesan Bu?
9: Kemarin terakhir Batang kemarin.
8: Batang?
9: Batang ya.
8: Oke, jauh-jauh ya.
9: Pernah keluar Jawa juga, sering.
8: Iya, keluar negeri begitu?
9: Keluar negeri tapi bukan ekspor ya, saya gak tahu. Tapi teman-teman menganggapnya kalau yang seperti itu ekspor ya, pernah juga.
8: Ke mana Bu?
9: Sempat ada yang tanya terjauhnya kemana? Belanda sama Amerika sih jauh mana gitu.
8: Jauh ya itu ya. Oke, nah ini apakah dari media sosial mengetahuinya atau mungkin teman ibu begitu atau temannya suami ibu atau siapa ini Bu?
9: Kebetulan waktu itu kita ketemu di Inacraft, Jakarta. Tamunya Inacraft kan memang banyak orang-orang luar negeri kan gitu.
8: Oke, ya, jadi berkenalan di suatu kegiatan ya, terus berinteraksi jadinya saling apa namanya berkomunikasi juga ya. Alhamdulillah ini ya Bu ya, jadi menambah pelanggan.
9: Iya, alhamdulillah. Makanya saya senang banget kalau diajak acara keluar kota.
8: Oke. Baik, kalau menurut Ibu sendiri usaha rajutan seperti ini masih menjanjikan gak Bu untuk mungkin para pemulanya begitu?
9: Sepanjang kita update terus insya Allah menjanjikan.
8: Jadi harus ada inovasi, kreativitas terus ya supaya tidak ketinggalan zaman ya. Karena kan semakin banyak kreasi-kreasi rajutan juga sekarang ya Bu ya.
9: Terus pemilihan warna juga penting.
8: Warna yang paling disukai pelanggan itu yang seperti apa Bu?
9: Kalau untuk bag jam, warna-warna pastel.
8: Yang soft-soft gitu ya. Oke, kalau untuk tas mungkin?
9: Tas sekarang tahun ini lagi banyak biru. Tahun ini lagi banyak warna biru.
8: Mungkin warna-warna kalem juga ya?
9: Iya.
8: Oke, jadi mungkin kalau untuk para pemula yang baru mau memulai untuk usaha rajut bisa dipertimbangkan dengan matang ya pemilihan bahan bakunya, kemudian warna-warnanya juga ya Bu supaya bisa menarik pelanggan. Ini oke, baik. Ibu, mungkin terakhir ini Bu sebagai penutup ada satu pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan tidak kepada masyarakat pendengar kami supaya bangga begitu Bu mendukung menggunakan juga produk buatan tangan karya dari UMKM Indonesia begitu.
9: Ya, produk handmade itu enggak cuma produk ya, tapi itu juga dari hati ya.
8: Iya.
9: Kita membawa produk itu berasal jalan dengan apa sih maksud berasal jalan dengan yang sehati gitu loh.
8: Oke, ya, jadi tentunya harus bangga mencintai produk-produk yang ada di dalam negeri ya, apalagi memajukan perekonomian Indonesia ya, khususnya di daerahnya masing-masing juga.
9: Iya.
8: Oke, terima kasih Ibu Suprapti sudah bergabung bersama kami, tentunya senang sekali kita mendapatkan insight ya, mendapatkan inspirasi juga tentang bagaimana rajut ini bisa menjadi karya dan juga memiliki nilai jual. Dan tentunya semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan.
9: Amin, terima kasih.
8: Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda yang disiarkan dari RRI Semarang. Saya Inka Mutiara pamit dari Dialog UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, penduduk miskin di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY berkurang 13.000 orang dibandingkan data akhir tahun lalu. Jalan Sehat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sembari memunguti sampah di Kabupaten Kudus. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Jumlah penduduk miskin di daerah istimewa Yogyakarta mencapai 408.000 pada tahun ini dan berkurang 13.000 orang dibandingkan dengan data akhir tahun lalu. Berikut laporan bersama dengan Wahyu Suryo.
1: Angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta turun 0,38 poin menjadi 9,70% pada tahun ini. Capaian ini menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipanti Indrayanti, memastikan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti efektivitas program

0: jajaran eksekutif berpuas diri.
1: Catatannya adalah garis kemiskinannya itu tercatat pada 672.756 per kapita per bulan. Kalau ini angkanya dinaikkan sedikit, maka kemiskinannya akan naik. PR-nya adalah apa rancang bangun dari Pemda melalui kebijakan APBD-nya, termasuk kebijakan pembangunannya terhadap 408.870 jiwa ini. PR yang kedua adalah dengan anggaran yang ada, harapan kita Pemda bisa segera memberikan informasi kepada DPRD by name by address.
0: Jika Pemda DIY bisa mengetahui secara detail data sekitar 408.000 penduduk miskin, Eko optimis berbagai langkah intervensi pengentasan kemiskinan akan lebih efektif, sebab hal itu akan memudahkan untuk merancang program yang lebih konkret.
2: Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sembari memunguti sampah di Kabupaten Kudus, kemarin dilaksanakan warga sebagai bentuk dukungan terhadap cinta lingkungan. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
3: Kita tahu bahwa di Kudus pengelolaan sampah kan memang kurang maksimal.
4: Saudara, Bakti Sosial Jarum Foundation bersama Pemkab Kudus menggelar Jalan Sehat sembari memunguti sampah. Selain dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, kegiatan ini juga mengajak warga untuk selalu bersih-bersih lingkungan sekitar. Senior Manager Bakti Sosial Jarum Foundation David Setiadi mengatakan acara ini diberi nama Aksi Resik dan Sehat atau disingkat SIKAT. Tahun 2026 ini diadakan di 4 desa, yakni Desa Wonosoco yang sudah berlangsung pada hari Minggu tanggal 19 Juli, Desa Anggripik yang berlangsung pada 26 Juli, Desa Mejobo yang berlangsung pada tanggal 2 Agustus, dan Desa Klaling yang terakhir yang berlangsung pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, yang bertujuan mengajak warga masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah faktor yang sangat penting bagi kesehatan setiap warga masyarakatnya.
5: Kegiatan ini merupakan sebenarnya rangkaian nanti menuju ke acara puncak Festival Keluarga Sehat di tanggal 29-30 Agustus nanti di Alun-Alun. Jadi memang kita bagi dua untuk rangkaian acaranya, ada yang kita lakukan di desa-desa, ada 4 desa tadi sudah disebutkan Pak Kadin. Hari ini kemungkinan tadi ditumpangi 800 ya Pak ya, kurang lebih.
6: Pokoknya itu 800.
5: Kita siapkan 800.
4: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kudus Dr. Abdul Hakam mengatakan Pemkab sangat mendukung kegiatan ini. Selain mengajak masyarakat untuk aktif gotong royong dan bersih-bersih lingkungan, ini juga merupakan kegiatan yang positif dan seperti yang disampaikan oleh Bupati, agar masyarakat melakukan pilah sampah.
3: Kegiatan ini kan mengangkat isu gotong royong di tengah masyarakat supaya ikut bersih-bersih di lingkungan. Nah, ini memang kegiatan yang sangat baik bagi kegiatan itu, sehingga salah satunya yang ditekankan oleh Pak Bupati adalah bagaimana pengelolaan sampah. Kita tahu bahwa di Kudus pengelolaan sampah kan memang kurang maksimal. Dengan adanya kegiatan ini, memungut sampah di jalan, kemudian nanti ada door prize, sehingga akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk memilah-milah sampah.
4: Jalan Sehat sambil mengut sampah adalah suatu kegiatan hiburan dan olahraga yang bersifat mendidik masyarakat untuk selalu peduli akan sampah. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah pegiat seni di Yogyakarta memanfaatkan layanan booth pendaftaran hak cipta gratis milik Kanwil Kemenkum DIY di Teras Malioboro pada Sabtu kemarin. Informasi selengkapnya bersama dengan Karin Anissa.
7: Karya kita itu diakui oleh orang lain. Ada juga sampai kita itu pernah lintas dinas.
8: Pegiat seni tari asal Bantul, Nani Sri Handayani mendaftarkan karya tarinya yang berjudul Tari Retno Yudo ke Kementerian Hukum atau Kemenkum DIY untuk mendapatkan hak cipta. Nani turut memanfaatkan fasilitas pendaftaran hak cipta gratis yang digelar Kemenkum DIY dalam rangka memperingati Hari Pengayoman dan Hari Lahir ke-81 Kemenkumham di Teras Malioboro 1 pada Minggu pagi. Nani menyebut pendaftaran hak cipta ini dilakukan lantaran tari Retno Yudo sempat diklaim secara sembarangan oleh kelompok tari dari luar Yogyakarta.
7: Karya kita itu diakui oleh orang lain. Ada juga sampai kita itu pernah lintas dinas karena karya anggota saya itu dari Sanggar Ajeng Joget itu diakui itu karya itu untuk lomba FLSSN dan juara satu. Itu diupload di YouTube, jelas karya tarinya, musiknya, kostumnya sama, tetapi tapi di YouTube ditarik, dituliskan bahwa penata tari, penata iringan, penata kostum itu mereka. Jadi kita nggak terima.
8: Nani mengatakan stand pendaftaran hak cipta yang dihadirkan di Teras Malioboro 1 ini turut membudaya

0: bahkan masyarakat lantaran akses yang lebih mudah dan juga lebih cepat. Kedepan pihaknya juga akan mendaftarkan hak merek pada 20 sanggar seni melalui rekomendasi Dinas Pariwisata Bantul. Sementara, Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menyebut antusias warga DIY untuk mendaftarkan hak cipta terbilang tinggi. Ini sejalan dengan Yogyakarta yang terkenal sebagai kota budaya dan kota seni. Banyak seniman yang turut mendaftarkan karyanya di Kemenkum DIY, mulai dari komunitas seni, UMKM, hingga para perajin.
1: Tentunya kita harapkan nantinya kalau sudah punya kekayaan intelektual itu cipta atau paten, tentunya kan bisa melindungi usaha mereka. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pendapatan mereka dan juga akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Kami Kementerian Hukum sangat mendukung program pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur dan seluruh Forkopimda untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Yogyakarta.
0: Agung mengatakan pendaftaran hak cipta ini penting dilakukan untuk mewujudkan perlindungan bagi karya dan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Perlindungan hak cipta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitas.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lomba tarik tambang menjadi salah satu lomba yang meriah di Kabupaten Rembang. Hal tersebut dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berikut laporan dari Miftah.
3: Semangat memperingati HUT RI ke-81 terasa meriah di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 14 desa mengikuti lomba tarik tambang ibu-ibu yang digelar di pantai Desa Dasun, Kecamatan Lasem. Lomba berlangsung penuh semangat dan tawa, mengerahkan tenaga untuk memenangkan pertandingan sekaligus menikmati suasana kebersamaan bersama warga dari desa lainnya. Ketua Karang Taruna Kecamatan Lasem, Nugraini Saputri, mengatakan pihaknya dipercaya menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba tarik tambang dipilih karena dapat diselesaikan dalam satu hari, namun tetap mampu menghadirkan suasana yang meriah.
4: Lomba yang sekiranya meriah tapi sehari langsung selesai. Kalau kayak ada yang usul kasti, voli itu kan makan banyak waktu dan anggaran. Jadi kami berpikir Karang Taruna apa ya lomba yang supaya apa namanya hemat apa waktu dan anggaran tapi euforianya itu meriah. Nah akhirnya muncullah ide tarik tambang itu ya alhamdulillah.
3: Sementara itu Ketua TPPKK Kecamatan Lasem, Rini, menyampaikan apresiasi atas antusiasme para ibu-ibu yang mengikuti perlombaan. Menurut Rini, kegiatan tersebut bukan sekedar mencari pemenang. Lebih dari itu, perlombaan menjadi sarana untuk melatih sportivitas, membangun kekompakan, dan mempererat kebersamaan antar warga.
5: Adalah untuk melatih sportivitas, kebersamaan, dan kekompakan antar ibu-ibu desa sekecamatan Lasem. Tidak lupa untuk menjalin silaturahmi antar ibu-ibu sekecamatan Lasem.
3: Momentum peringatan HUT RI ini dapat terus menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, khususnya antar ibu-ibu dari 20 desa sekecamatan Lasem. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Trans Banyumas terancam berhenti beroperasi disebabkan oleh anggaran operasional hanya mencukupi hingga 28 Agustus 2026. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pengguna yang masih mengandalkan layanan transportasi. Berikut laporan dari Faisal Raihan.
6: Isu penghentian layanan Trans Banyumas karena masalah kekurangan dana operasional mendapat perhatian masyarakat. Pengguna berharap transportasi umum tersebut tetap beroperasi karena dinilai masih menjadi sarana yang dibutuhkan untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Salah seorang warga Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Eli, mengaku memilih menggunakan Trans Banyumas karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Menurutnya keberadaan layanan tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat lanjut usia seperti dirinya yang mengalami keterbatasan mobilitas. Ia menilai Trans Banyumas menjadi pilihan transportasi yang praktis, ekonomis, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu, ia berharap layanan tersebut tetap dipertahankan agar terus dapat dimanfaatkan, terutama oleh masyarakat yang bergantung pada transportasi umum.
7: Ya karena emang tujuan saya kan ke sana, untuk yang paling gampang saya rasa itu gitu.
8: Naik transportasi.
7: Iya, karena saya nggak punya kendaraan pribadi. Dan kalau bisa dipertahankan, jangan sampai terus tidak ada kayak gitu loh. Karena bisa menolong untuk kayak kita lansia yang nggak punya kendaraan pribadi dan nggak bisa naik motor.
6: Sementara itu, Vega, mahasiswa asal Aji Barang, mengatakan transportasi Banyumas memudahkan mobilitasnya menuju kampus maupun berbagai tujuan lainnya. Menurutnya, keberadaan aplikasi pelacak armada dan tarif khusus pelajar membuat layanan tersebut semakin membantu aktivitas sehari-hari. Namun ia menyayangkan apabila Trans Banyumas benar-benar dihentikan karena akan berdampak pada banyak kalangan, termasuk pelajar dan pekerja.
8: Sangat disayangkan, karena kalau memang beneran berhenti pasti banyak yang kehilangan, karena nggak cuma anak sekolah aja, banyak juga ya kayak pekerja-pekerja itu tuh pakai Trans Banyumas. Jadi itu bisa mungkin sedikit menghambat juga ya kayak. Semoga Trans Banyumas bisa dilanjutkan, karena itu sangat membantu masyarakat sekitar. Terus juga semoga lebih ditingkatkan lagi dari pelayanannya.
6: Dari data yang dihimpun, anggaran operasional Trans Banyumas yang ada saat ini hanya cukup membiayai layanan sampai 28 Agustus 2026. Dibutuhkan setidaknya tambahan dana 15 miliar rupiah agar layanan transportasi publik tersebut tetap berjalan sampai akhir 2026. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Banyumas Muhammad Eka Nugraha menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan tambahan anggaran dari APBD. Namun usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Terlepas dari itu, Eka mengajak masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan Trans Banyumas sebagai upaya mendukung keberlanjutan operasional transportasi publik tersebut. Menurutnya, semakin tinggi jumlah penumpang, semakin besar pula peluang keberlanjutan layanan Trans Banyumas di masa mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
2: Pondok Pesantren Tahfizul Quran Putri Miftahul Qalbi siap beroperasi setelah secara simbolis diresmikan pemerintah Kecamatan Cumapolo Karanganyar. Pendirian pesantren putri ini merupakan ikhtiar gotong royong dari warga perantau Jabodetabek. Berikut laporan Arga Diraksa.
9: Ke depan ini pondok kami ini segera bisa dimanfaatkan dengan sempurna.
10: Guna membentengi moralitas sekaligus mencetak generasi Quranik, paguyuban warga perantau asal Desa Kadipiro Kecamatan Cumapolo yang tergabung dalam Yayasan Sendang Panguripan Kadipiro resmi mengoperasikan pondok pesantren Tahfizul Quran Putri Miftahul Qalbi. Peresmian fasilitas pendidikan keagamaan di Dusun Tedunan tersebut diresmikan oleh Camat Cumapolo Bambang Srianto mewakili Bupati Karanganyar Robert Kristanto yang dirangkaikan dengan khutbah ta'aruf serta penyaluran santunan bagi para yatim piatu. Ketua Yayasan Sendang Pangarupan Kadipiro Setiadi mengungkapkan pendirian pesantren putri ini merupakan ikhtiar gotong royong warga perantau Jabodetabek dari berbagai latar belakang profesi seperti pedagang bakso, pedagang sayur hingga pekerja bangunan. Kendati fasilitas fisik telah berdiri dan siap digunakan, pihak pengelola mengaku masih membutuhkan uluran tangan donatur, lantaran proses pembangunan masih mengalami defisit anggaran material mencapai 350 juta rupiah.
9: Memulai tahun ajaran ini dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan hati yang bersih, dan niat lillahi ta'ala, semoga Allah menjadikan anak-anak kita sebagai ahlul Quran, warga Allah di muka bumi. Semoga yayasan ini menjadi amal jariah bagi kita semua.
10: Sementara itu, Camat Cumapolo Bambang Srianto mengapresiasi tinggi kepedulian para perantau yang tidak melupakan tanah kelahiran mereka. Pihaknya mengajak seluruh tokoh masyarakat dan warga setempat untuk bergotong royong membantu penyelesaian pembiayaan agar proses kegiatan belajar mengajar santriwati dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
11: Monggo Bapak Ibu sekalian, kami mengetuk apabila ada material maupun pendanaan dan sebagainya bisa diwakafkan atau bisa disalurkan di pondok pesantren ini di Yayasan Sendang Panguripan ini.
10: Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Kadipiro Larsito menegaskan kehadiran pesantren putri yang berkolaborasi dengan PPTG Raudatul Ilmi ini menjadi sarana penting dalam memperkuat akidah serta muamalah generasi muda di wilayahnya. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
2: Kasus penyakit jantung meningkat. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Banyumas perkuat layanan jantung modern. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
12: Kasus penyakit jantung di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong RSUD Banyumas terus memperkuat layanan jantung modern, mulai dari pemeriksaan diagnostik hingga tindakan intervensi untuk menangani pasien secara cepat dan tepat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah intervensi RSUD Banyumas, Dr. Arini Nur Famila. Ia mengatakan bahwa penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi dengan berbagai jenis kasus yang ditangani di rumah sakit. Menurut Dr. Aridi, Penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner yang berfungsi menyuplai darah ke otot jantung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan keluhan nyeri dada. Sementara itu, pasien gagal jantung biasanya datang dengan gejala sesak napas, pembekakan pada tungkai, serta juga kesulitan tidur terlentang sehingga membutuhkan posisi kepala lebih tinggi. Ia juga mengungkapkan jumlah kasus penyakit jantung yang ditangani RSUD Banyumas cenderung meningkat. Selain faktor genetik yang tidak dapat diubah, sebagian besar kasus dipicu oleh pola hidup yang kurang sehat.
13: Tetapi makin kesini memang jumlahnya itu semakin meningkat. Ya, terus faktor risikonya apa sih yang paling sering? Biasanya memang faktor risiko itu banyak, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah contohnya genetik. Yang bisa dirubah intinya adalah pola hidup. Semakin kesini banyak banget yang instan kan, makanan instan, semua serba instan ya. Jadi pola hidup banyak makan gula, garam, berlebih, lemak. Kemudian yang paling sering kita temui adalah rokok.
12: Untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, RSUD Banyumas telah melengkapi fasilitas pemeriksaan dan penanganan penyakit jantung dengan berbagai teknologi modern. Layanan tersebut mencakup pemeriksaan EKG, treadmill test, ruang perawatan intensif jantung hingga laboratorium kateterisasi jantung. Menurut Dr. Arini, laboratorium kateterisasi menjadi salah satu layanan unggulan karena memungkinkan dokter melihat kondisi pembuluh darah koroner secara langsung menggunakan teknologi fluoroskopi atau sinar X, sekaligus melakukan tindakan intervensi apalagi ditemukan penyumbatan.
13: Dari diagnostik, kemudian misalnya jadi suatu kesatuan ya, jadi diagnostik, kemudian kita juga ada untuk perawatan intensif, di sana juga sudah ada ruangan ya, kemudian sampai dengan tata laksana. Nah ini tidak bisa dipisahkan dengan satu-satu, misalnya diagnostik itu kita punya EKG untuk rekam jantung, terus kemudian kita punya echokardiografi, USG jantung, intinya USG yang kayak di perut tapi di jantung, itu untuk menilai jantung itu ada pembesaran atau enggak.
12: Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah pada serangan jantung, seperti nyeri dada berkepanjangan, sesak napas, keringat dingin, dan tubuh terasa lemas. Karena menurutnya pasien dengan gejala tersebut harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat agar dapat segera menjalani pemeriksaan EKG dan penanganan medis. Dengan dukungan layanan jantung modern dan penanganan yang cepat, RSUD Banyumas berharap angka kematian akibat penyakit jantung dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Vinta Nurfozia melaporkan.
2: Pemerintah kota memperingati peristiwa bersejarah serangan umum 4 hari di Surakarta. Peringatan ini dianggap menjadi momentum untuk mengingatkan generasi muda akan jati diri bangsa sekaligus menjaga kondusivitas kota. Berikut laporan dari Joko Putro.
14: Kita memaknai dengan kita menghormati, menghargai pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
15: Upacara peringatan serangan umum 4 hari di Kota Surakarta berlangsung hikmat di halaman Balai Kota dengan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Hadir juga dalam upacara ini Wali Kota Respati Ardi, Wakil Wali Kota Astrid Udayani, jajaran Forkopimda, veteran pejuang hingga aparatur sipil negara ASN dan perwakilan pelajar. Setelah upacara sendiri, prosesi peringatan serangan umum 4 hari dilanjutkan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti. Ditemui setelah mengikuti acara, Wali Kota Surakarta Respati Ardi memaknai peringatan serangan umum 4 hari dengan mengingat sejarah perjuangan para pahlawan. Dirinya juga meminta seluruh masyarakat bisa mengingat perjuangan para pahlawan dengan tetap menjaga persatuan dan kondusivitas, terutama di era digital yang dianggap serba cepat saat ini.
14: Kota yang penuh perjuangan, kota itu penuh pergerakan, banyak pahlawan yang tinggal di sini. Jadi Kota Surakarta selalu menjadi sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa ini. Jadi kita memaknai dengan kita menghormati, menghargai pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Hormati leluhur, jangan lupakan jati diri bangsa. Di era digital yang serba cepat, banyak informasi yang perlu dicek keaslian dan kebenarannya.
15: Sementara itu, apresiasi atas konsistensi pemerintah Kota Surakarta dalam merawat sejarah ini juga datang dari keluarga veteran tentara pelajar. Sri Pujiatmi, anak dari pejuang tentara pelajar, mengaku terharu dengan kepedulian generasi penerus yang masih mengingat perjuangan orang tuanya. Dirinya berharap semangat patriotisme para pejuang dapat terus dilanjutkan oleh generasi muda.
16: Saya itu tiap ada ini acara serangan umum 4 hari, kan bapak dulu kan para pelajar ya. Ya saya nyekar ya sama ketemu teman-teman yang dari Semarang, ya penerus banyak ini. Ya sangat bersyukur anak-anak masih ingat perjuangan bapak dan ibu kita. Semoga kedepannya generasi yang akan datang bisa ya melanjutkan cita-cita pejuang ya.
15: Melalui momentum peringatan ini, generasi penerus di Kota Surakarta diharapkan tidak hanya mengenang jasa pahlawan, tetapi juga meneladani semangat perjuangan dalam menjaga keutuhan dan kemakmuran bangsa. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas. Lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan sekarang sudah terhubung bersama Mas Aziz. Selamat sore Mas Aziz.
4: Selamat sore.
3: Baik, silakan untuk laporannya sore hari ini Mas.
4: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang terpantau oleh CCTV ya, ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Mungkin akan saya sebutkan satu-satu karena di sore hari ya, pasti semuanya ini ramai, ramai lancar ya, maksudnya ramai pulang kerja, ramai mungkin ada yang baru pulang sekolah. Jadi mungkin akan sebutkan saya satu-satu ya, mungkin dari dalam kota sampai nanti ada tambahan yang di luar. Yang pertama pasti jelas yang saya di Sawangan ya, pasti saya sampaikan terus karena memang di pusat kota, dan terus untuk lalu lintas juga paling ramai ya untuk yang lain, karena lalu lintas dari arah Alun-Alun, dari arah Tanjung, dari arah Museum BRI, itu di simpang Alun-Alunnya yang masuk ke arah Jalan Masjid juga banyak. Jadi mungkin pasti saya sampaikan ini ramai ya. Pertama yang di Alun-Alun yang masuk ke arah Jalan Masjid ini ramai ya, dari arah timur dan dari arah barat. Yang dari arah timur itu yang dari Jalan Jensut ya masuk ya, dan yang dari arah balen ini juga dari arah Sawangan, dari arah Tanjung. Ini juga banyak ketambahnya dari arah underpass. Dan terus yang di Sawangan ini yang dari arah timur terusan tadi ya, Jalan Jensut juga yang menuju ke arah underpass. Ditambah juga yang dari arah Tanjung ya, yang belok kiri langsung yang menuju ke arah underpass. Terus yang di underpass ini yang jadi pantauan kami ya, karena di underpass ini di jembatan ya, jembatan ini cukup kecil, jadi di itu yang terlihat agak sedikit kemacetan ya, bukan kemacetan, keramaian atau kepadatan. Macet ini enggak sih, ini masih mengalir ya, ini lancar sebenarnya, cuma ramainya ramai lumayan yang dari, apalagi yang dari arah Alun-Alun ini yang menuju ke arah underpass. Jadi yang mungkin mau menuju ke arah underpass ini di arah berhati-hati, bersabar ya, karena emang lalu lintas cukup ramai pada sore hari ini. Terus simpang Gerilya ini, jalan Gerilya mulai dari Pancurawi sampai Tanjung ini lancar semua sebenarnya, tapi ramai ya, ramai pulang kerja, ramai pulang sekolah, mungkin ini juga kendaraan baru pada keluar, kendaraan barang ya, bus, truk, mobil box juga ya, ini yang keluar-keluar ini cukup ramai, tapi ini masih lancar sih, ya, saya pantau dari Pancurawi sampai Tanjung, ini lancar. Untuk di Jalan Veteran, saya hanya bisa lihat sedikit ya, ini juga tidak terlalu jelas, ramai ya, apalagi Jalan Veteran ini, perlintasan pasti ramai, tapi ini masih aman sih kalau dilihat, ini masih lancar pada sore hari ini. Itu di Jalan Gerilya dan Jalan Jenderal Sudirman. Kita balik lagi ke yang lain ya, ada mungkin Jalan Jenderal Gatot Subroto ya, dan Gatot Subroto ini atau di Kebon Dalam lah, saya ambil di Kebon Dalam yang mau ke arah Kombas ya. Kebon Dalam ini dari arah barat, karena satu arah ya, ini lancar, sepeda motor, mobil pribadi. Yang dari Jalan Office ini hanya ya sedikit ya, ada lah ya, yang arah timur dan juga yang dari arah Simang Sutasuman ini ada. Ini tapi rata-rata yang Simang Sutasuman ini yang menuju arah utara ya. Jadi di Office ini yang lumayan ramai pada sore hari ini. Untuk di Kebon Dalamnya ini lancar. Office terus ke Gor ya, ke Simang Aston. Aston ini juga lancar tapi lumayan ramai ya, ya. Yang menuju ke arah utara dan ke arah timur ini ramai. Tapi lancar sih, sebenarnya bukan ramai yang panjang, bukan. Ini ramai lancar, masih aman sekali untuk yang mau berlalu lintas di sekitar Simpang Aston pada sore hari ini. Terus mungkin benar saya sambil cari, oh ada lagi mungkin biasa ya, saya sampaikan di Karang Lewas ya. Karang Lewas ini karena pasti ramai ya kendaraan yang mau dari arah Haji Barang, terutama ya dari arah Haji Barang menuju ke arah kota atau sebaliknya dari kota ke arah Haji Barang. Ini pasti ramai kalau pagi dan sore ya, apalagi jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Ini pasti ramai Simpang Karang Lewas ini pada sore hari ini terpantau. Sebenarnya lancar sih dari arah barat dan timur ini lancar, dari arah selatan dan utara juga lancar. Ini aman sekali yang mau melintasi Simpang Karang Lewas, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Tapi untuk yang dari arah timur dan barat ini emang sedikit lebih ramai untuk sore hari ini. Dan terakhir saya sampaikan di Simpang Haji Barang ya. Simpang Haji Barang ini karena simpang paling ujung titik pantau kami untuk yang terpantau di ATTS, jadi terlihat lebih ramai aja untuk di Simpang Haji Barang. Karena sore ya, bus truk biasanya memang yang menuju ke arah luar kota, baik dari arah kota maupun dari arah Purwokerto ya, Purwokerto, baik dari arah Cilacap, dari arah Brebes, ini yang melewati Simpang Haji Barang, ini lumayan ramai. Terutama yang tadi saya bilang, kendaraan barang dan bus. Jadi yang mau melewati Simpang Haji Barang ini hanya kendaraan barang ya, mungkin yang sedikit padati. Tapi untuk lancar, ini lancar, padat juga tidak. Masa itu juga tidak ya, ini lancar untuk di Simpang Haji Barang. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
3: Baik, terima kasih Mas Aziz untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
4: Siap, selamat sore, sama-sama.
2: Sekian info lalu lintas.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nurfauzia. Kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Dan saat ini sudah terhubung bersama dengan Pak Deas. Halo, selamat sore Pak Deas.
2: Selamat sore Bu Inka.
1: Monggo silakan untuk laporannya sore hari ini Pak.
2: Oke, terima kasih kepada Bu Inka dan RRI. Selamat sore pendengar setiap RRI program 1 waktu di mana Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update prakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta prakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan kami mengenai interan jauh, baik itu cuaca terik maupun cuaca radar untuk sore hari ini, secara umum untuk wilayah Cilacap dan Banyumas, cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakhiran cuaca yang pertama untuk Kabupaten Banyumas, yaitu cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius, dan kelembapan berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, udara berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap Mesta Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot. Nanti gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sebelum kami sedikit informasi waspada kepada masyarakat bahwa saat ini untuk wilayah Cilacap dan Banyumas berada di fase musim kemarau. Dan juga pada masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan, cukup olahraga agar badan tetap terasa hangat karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan ataupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga perhemat dan manfaatkan air bersih dengan bijaksana kepada masyarakat tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pantau kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Terus memantau informasi yang terbaru cuaca iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi BMKG ataupun info BMKG dan kunjung website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih Desa Matri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Terima kasih Pak Deas untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar, hadapi musim kekeringan, petani di Purbalingga direkomendasikan tanam palawija sebagai alternatif selain tanaman padi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air SDA, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Purbalingga Budi Prayitno mengatakan kondisi pertumbuhan tanaman padi di setiap wilayah di Purbalingga berbeda sehingga kebutuhan air juga tidak sama. Sejumlah wilayah di Purbalingga bahkan tengah memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Budi merinci di Kecamatan Karanganyar, sebagian besar tanaman padi telah mendekati masa panen. Kemudian tanaman padi di Kecamatan Kemangkon mulai memasuki fase merocot atau berbunga yang membutuhkan pasokan air lebih banyak. Selanjutnya di Kecamatan Bukateja, petani baru memulai musim tanam. Adapun sejumlah wilayah di bagian timur Kabupaten Purbalingga saat ini memasuki fase generatif.
3: Pada seluruh petani untuk wilayah Kabupaten Purbalingga untuk segera memanfaatkan lahan-lahan yang barangkali belum dimanfaatkan ini segera ditanami dengan komoditas tanaman yang menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah. Seandainya terpaksa tidak bisa menanam untuk padi, ya silakan bisa untuk jagung, untuk kacang hijau ataupun kedelai ataupun yang lainnya sekiranya sambil menunggu musim hujan datang sehingga nanti bisa optimal.
2: Budi menambahkan di Kecamatan Kemangkon untuk menyiasati kebutuhan air yang tinggi, petani saat ini mengandalkan sistem irigasi perpompaan. Biasanya petani secara swadaya maupun kelompok menyedot pasokan air langsung dari aliran Sungai Serayu atau Sungai Kelawing. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Sejumlah wilayah yang memiliki kerentanan terhadap kekurangan air mulai dipantau secara intensif. Hal tersebut disampaikan PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap, Purwanto Kurniawan, dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap, Purwanto Kurniawan STMM, dan akan membahas mengenai menjamin kebutuhan air masyarakat di tengah musim kemarau. Pak Purwanto, izin boleh dijelaskan bagaimana prediksi BPBD Cilacap sendiri terkait potensi kekeringan di wilayah Cilacap pada musim kemarau tahun ini, Pak?
2: Ya, mungkin perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya Kabupaten Cilacap ini menurut BMKG memasuki musim kemarau itu mulai dasarian kedua bulan Mei. Akan tetapi mungkin baru sekarang ya di dasarian ketiga ini di bulan Juni mulai terasa dampaknya. Jadi memang di Cilacap ini kita sudah mungkin sekarang ini betul-betul mulai memasuki musim kemarau dan terjadi kekeringan di sejumlah wilayah yang memang memiliki kerentanan ya terhadap sumber air bersih ya. Untuk itu kami juga tetap meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah-langkah mitigasi ya agar dampak kekeringan ini bisa diminimalkan.
1: Oke, kalau BPBD Kabupaten Cilacap sendiri wilayah mana saja sih Pak yang akan masuk kategori rawan krisis air bersih khususnya di Kabupaten Cilacap sendiri?
2: Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman kami pada kemarau panjang tahun 2023 itu memang terdapat 20 kecamatan dan 105 desa yang terdampak ya. Dan untuk beberapa wilayah tersebut yang mengalami krisis air bersih mungkin bisa kami sebutkan di antara lain Kecamatan Jeruk Legi, Kawunganten, Bantarsari, Cimanggu, Karangpucung, Ciderja, Gedung Reja, Patimuan dan Gandrung Mangu ya, itu mungkin hanya beberapa kecamatan yang kami sebutkan dari 20 kecamatan tadi. Intinya ada 20 kecamatan dan 105 desa yang terdampak ini kalau berdasarkan pengalaman kemarau panjang tahun 2023. Dan tampaknya kemarau tahun ini itu juga akan diprediksi sebagai kemarau yang panjang. Beberapa pihak menyebut sebagai El Nino, fenomena El Nino Godzilla ya, meskipun dari BMKG sendiri menyampaikan supaya jangan menyebarluaskan istilah tersebut gitu yang nanti terkesan jadi over membuat masyarakat panik dan lain sebagainya. Intinya kami terus melakukan pemantauan nih terhadap ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah tersebut. Sehingga ketika terjadi permintaan air bersih, ya kami siap untuk mengirim ke daerah-daerah tersebut.
1: Oke, lalu sejauh mana sih Pak koordinasi antara BPBD dengan pemerintah desa, PDAM, dan instansi lainnya dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, Pak?
2: Ya, kami sudah melakukan berbagai langkah antisipasi ya. Antara lain misalnya ketika terjadi kekeringan seperti ini, desa juga biasanya langsung mereka mengajukan permohonan untuk pengiriman air bersih. Dan kadangkala tidak hanya desa saja tapi juga dikuatkan oleh kecamatan. Nah kemudian terkait dengan hal ini tentunya kadang-kadang untuk kebutuhan air bersih itu melebihi dari apa yang sudah kami siapkan di APBD ya. Jadi misalnya di APBD kami tahun ini hanya menyediakan 250 tangki air bersih. Akan tetapi kami yakin meskipun nanti kebutuhannya melebihi 250 tangki, ini bisa tercukupi karena ada jaringan ya dengan CSR, misalkan CSR dari perusahaan, kemudian PDAM dan PMI serta banyak pihak-pihak lain yang membantu sebagaimana yang terjadi di tahun 2023 itu, di mana jumlah tangki air bersih yang kami kirimkan itu jauh melebihi dari tangki air bersih yang sudah disiapkan di APBD Kabupaten Cilacap. Demikian, Bu.
1: Oke, terakhir nih Pak, apa yang menjadi himbauan dari BPBD sendiri kepada masyarakat untuk menghemat dan menjaga ketersediaan air selama musim kemarau ini, Pak?
2: Ya, tentunya kami di sini mengimbau masyarakat ya untuk menggunakan air secara bijak. Juga bila mana perlu, kemarin pada saat musim hujan itu kalau memungkinkan itu membuat semacam tampungan air hujan. Juga mungkin kita tidak membiarkan saja ya bila mana mungkin terjadi kebocoran, katakanlah kebocoran saluran PDAM dan lain sebagainya, kan sayang ya itu air terbuang itu. Bagaimana ketika terjadi kebocoran air itu, sebetulnya air yang terbuang itu mungkin jumlahnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lain yang membutuhkan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan ya, tentunya dengan mengkonservasi sumber-sumber air bersih, utamanya di daerah-daerah gunung misalkan, untuk tidak menebang pohon sembarangan yang itu mungkin bisa menjadi cadangan bagi air bersih ya, atau air tanah.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Purwanto atas wawancara bersama RRI ya Pak.
2: Ya, sama-sama Ibu.
3: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. Lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, yang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
3: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

RRI dengan esensi buku. Dengarlah nyanyian angin atau Hear the Wind Sing adalah salah satu dari dua novel pertama dari Haruki Murakami, yaitu seorang penulis Jepang yang terbit pada tahun 1979. Novel ini adalah salah satu novel dari trilogi yang mencakup Pinball 1973 dan Wild Ship Case 1978. Latar belakang novel Dengarlah Nyanyian Angin mengambil latar cerita di Jepang pada tahun 1960 hingga 1970-an. Novel ini menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tidak memiliki bayangan ideal tentang masa depan mereka. Pada novel ini, tokoh utama atau pelaku utama diidentifikasikan sebagai saya. Saya sendiri digambarkan sebagai seorang yang cenderung introspektif, observatif, dan cukup memiliki rasa penasaran terhadap lingkungan di sekitarnya, meskipun saya juga digambarkan sebagai seorang yang terkadang terlihat pasif. Plot cerita. Novel ini mengikuti perjalanan dari karakter utama yang menghabiskan musim panasnya di sebuah kota kecil di Jepang. Novel ini sendiri lebih berfokus pada narasi akan pengembangan karakter dan suasana yang ingin disampaikan melalui novel, yang kurang lebih memperbincangkan mengenai musik, minuman, perempuan, dan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Tema utama dalam novel ini menggambarkan mengenai eksistensialisme dari karakter utama, seperti tujuan hidup dan eksistensi dirinya sendiri, serta penggambaran akan perubahan karakter dalam segi pemikiran dan perspektif dalam hidup. Meskipun karya pertama dari Haruki Murakami ini tidak begitu dikenal jika dibandingkan dengan judul novel lain yang pernah dibuatnya. Namun, novel yang juga menandai awal karir Haruki Murakami di dunia sastra Jepang ini mampu membuktikan keterampilan Haruki Murakami dengan gaya khas penulisannya yang memikat para pembaca di seluruh dunia. Demikian esensi buku Dengarlah Nyanyian Angin, karya Haruki Murakami, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Segeng sonten, pawarta singkang wigati. Ana 813 anak ora sekolah ATS nang Banyumas balik nerusna sekolah lewat pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Surya Muhammadiyah. Polisi nindak 13 pengendara sepeda motor pas patroli gabungan nang malam minggu. Jangkeping warta ketok tular kawasaken Tening Inka Mutiara. Ana 813 anak ora sekolah ATS nang Banyumas balik nerusna sekolah liwat pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Surya Muhammadiyah. DWK pada melu program pendidikan kesetaraan paket A, B, lan C sing dadi siji karo selawe PKBM. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS PKBM Surya Muhammadiyah tahun ajaran 2016-2017 dilaksanakna nang auditorium Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP Dinawingi. Kegiatan kue dibuka langsung tening Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono. Polisi nindak 13 pengendara sepeda motor pas patroli gabungan nang malam minggu. Ana 10 kendaraan sing ditilang amarga nganggo knalpot brong sing ora sesuai spesifikasi teknis. Dene telu liyane ora teyeng nuduhna kelengkapan berkendara. Patroli kue digelar dening Polres Kebumen bareng karo Kodim 0709 Kebumen lan Satpol PP Kebumen wiwit jam 10 wengi. Penindakan dilaksanakna nang kawasan Jalan Sarbini, Pase Nangara Pasar Koplak Kebumen. Kapolres Kebumen AKBP Iputu Bagus Kris

Subianto. Antarane anak program akan bergizi gratis MBG, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP, Rumah Gizi Merah Putih, Jembatan Garuda, Sekolah Rakyat tekan Batalion TP, Festival Balon Kue digawe Tening Relawan Gerakan Mantep Pilih Prabowo GMPP. Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP, Aknar Zakyarta berhasil nyabet rong medali nang kejuaraan menembak perbakin tingkat nasional 2016. Deweke nggawa Bali medali emas lan perunggu sekang ajang sing dilaksanakna nang lapangan sekolah model terpadu SMT Kota Bojonegoro. Aknar oleh medali emas nang kelas IMSSU 18 nganti 41 meter lan medali perunggu nang kelas telu position PCP. Capaian kue nambah deretan prestasi sing diraih deweke nang cabang olahraga nembak sepisan gawe jeneng UMP nang tingkat nasional. Akmar ngaku bungah lan bersyukur banget atase prestasi kue. Miturut deweke, keberhasilan kue dadi pengalaman sing gawe bangga amarga tayeng gawe jeneng kampuse nang kompetisi tingkat nasional. Warta Kang Pokpokan, National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Banyumas, para masang target peringkat utawa jumlah medali nang pekan Paralimpik pelajar daerah Peparpeda Jawa Tengah 2016. Kaikut sertaan 16 atlet pelajar Banyumas waktu kie, lewih diarah nanggung ngukur hasil pembinaan sepisan ngupai pengalaman bertanding maring atlet difabel. Ketua NPCI Kabupaten Banyumas Suwondo ngomong, yen para atlet tetap disiapna kanti maksimal senajan ora dibebani target medali, miturut deweke ajang Peparpeda dadi bagian penting nang proses pembinaan atlet pelajar penyandang disabilitas sing berkelanjutan. Cekap semantan warta ketok tular santeniki, kelila.

Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: 93.1 channel informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ada akun Threads ya dengan nama Leopard 91250343. Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 ini mengunggah sebuah foto dan narasinya mengenai pendaftaran lowongan kerja Cleo. Kemudian diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax, ya, ini mengakses tautan dalam bio akun Threads. Diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor Telegram. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci penipuan lowongan kerja Cleo ke mesin pencarian Google. Dan dari hasil penelusuran, ini mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Tanobel Career. Dalam unggahannya pada Mei 2024, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui akun resmi sebagai berikut dari LinkedIn, Jobstreet, dan juga Instagram. Dan Turnback Hoax ya kemudian mengakses laman tanobel.com/career yang merupakan produsen Cleo. Diketahui dari laman tersebut tidak ditemukan ada informasi rekrutmen yang dibuka. Ditelusuri juga akun LinkedIn-nya ya dan juga akun Jobstreet. Terdapat sejumlah lowongan yang dibuka mulai dari posisi quantity surveyor, accounting manager, dan juga management train. Tetapi informasi di kanal-kanal resmi tersebut tidak menuliskan nominal gaji. Berbeda dengan unggahan akun Threads Leopard 91250343. Jadi kesimpulannya unggahan berisi tautan pendaftaran lowongan kerja Cleo yang mengarah ke laman tak resmi itu adalah konten tiruan. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
5: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Pro 1
8: Purwokerto.
9: Channel informasi dan inspirasi.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.
8: Sendera Tari Kisah Karang Bolong akan kembali dipentaskan pada 22 Agustus 2026 dalam rangkaian Kebumen Fest 2026. Pertunjukan ini digagas oleh komunitas seni Swardana Kebumian ya. Ini mengangkat cerita rakyat tentang perjalanan Pangeran Surti mencari sarang burung walet di Goa Karang Bolong. Pementasan berdurasi lebih dari 1 jam ini menjadi salah satu cara ya untuk memperkenalkan Karang Bolong sebagai bagian dari Geopark Kebumen. Dan cerita yang diangkat juga menjadi upaya untuk menjaga kisah rakyat supaya tetap dikenal oleh generasi muda. Jadi sedikit ceritanya ya, ini Pangeran Surti mendapat tugas dari Raja Buto untuk mencari sarang burung lawet dan dipercaya memiliki khasiat sebagai obat bagi permaisuri kerajaan. Perjalanan ini kemudian dikemas dalam bentuk sendera tari dengan perpaduan tari, drama, dan juga seni pertunjukan. Hal ini disampaikan Mas Cilacap 2025 Zuliansyah A. Zulfikar SAP atau yang bisa kita sebut dengan Anjar ya, yang merupakan salah satu penampil sendera tari Kisah Karang Bolong dan juga Mbak Kebumen 2025 Tera Warih Pranasti Dewi dalam program Spada Pro 2 RRI Purwokerto. Dan Anjar mengatakan kisah Pangeran Surti juga membawa pesan untuk generasi muda supaya lebih berani menghadapi tantangan dan mencoba hal-hal baru. Sementara itu, Tera Warih menilai pengenalan cerita lokal kepada generasi muda perlu terus dilakukan. Menurutnya generasi muda dapat menjadi penghubung supaya budaya dan juga potensi wisata daerah tetap dikenal di tengah perkembangan zaman. Dan tentunya melalui pementasan ini ya, Karang Bolong juga diharapkan tidak hanya dikenal sebagai kawasan dengan keindahan alam, tetapi juga sebagai tempat yang memiliki cerita rakyat dan kekayaan budaya yang patut dilestarikan. Pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib ya di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Lintas Informasi Pro 1.
7: Pendamping PKH Purbalingga ikut memantau implementasi aplikasi Perlinsos di Banyumas sebelum diterapkan di Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
8: Sembari menunggu implementasi aplikasi perlindungan sosial Perlinsos yang belum diluncurkan di Kabupaten Purbalingga, pendamping PKH Purbalingga ikut memantau pelaksanaan uji coba aplikasi Perlinsos di Kabupaten Banyumas sebagai bahan persiapan ketika sistem mulai diterapkan di Purbalingga. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Purbalingga Hernawan Susilo mengatakan, melihat di Kabupaten Banyumas aplikasi Perlinsos menampilkan keterangan layak atau tidak mendapatkan bansos secara general setelah berhasil scan wajah dan dapat diketahui dalam waktu kurang dari 1 menit. Hernawan menuturkan aktivasi IKD menjadi syarat utama karena proses verifikasi penerima bantuan dilakukan melalui teknologi pemindai wajah. Selain itu, pendamping PKH juga akan dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan layanan digital tersebut. Meski demikian, hingga saat ini di Kabupaten Purbalingga masih menunggu kebijakan peluncuran sehingga aplikasi belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
9: Kalau untuk Perlinsos di Purbalingga kan belum launching, tapi untuk langkah menuju ke sana yang saya tahu, yang saya pahami itu sudah mulai berjalan sih, karena salah satunya itu kan fitur IKD itu yang akan menjadi, sudah ada IKD itu, identitas kependudukan digital. Teman-teman pendamping di sana itu memobilisasi dan menginformasikan, ini loh ada aplikasi Perlinsos yang nantinya itu langsung bisa diketahui hasil layak tidaknya dari kriteria penerima bansos.
8: Hernawan menambahkan ke depan pemerintah juga akan menyiapkan agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan penggunaan aplikasi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-2540-911, Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta, YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, berbicara soal Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, jadi tentunya ada berbagai perlombaan yang pastinya sudah dilaksanakan ya di minggu-minggu ini juga ya. Salah satunya mungkin ada Panjat Pinang. Nah, Panjat Pinang ini menjadi salah satu lomba yang paling identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tentunya tradisi ini menghadirkan keseruan sekaligus nilai kebersamaan melalui perjuangan peserta untuk mencapai hadiah di puncak batang pinang. Sejarah Panjat Pinang di Indonesia diyakini berkaitan dengan masa kolonial Belanda. Permainan ini dulu dikenal dalam berbagai perayaan yang diselenggarakan masyarakat Belanda di Hindia Belanda. Di masa itu, Panjat Pinang dikenal dengan istilah The Klimas yang berarti memanjat tiang. Dan permainan ini dilakukan dengan menggunakan tiang yang dibuat licin sehingga peserta harus bekerja keras untuk mencapai bagian atas. Dan sejumlah sumber sejarah ya ini menyebutkan bahwa Panjat Pinang dimainkan dalam berbagai acara masyarakat pada masa kolonial. Permainan ini antara lain dikaitkan dengan pesta pernikahan, perayaan tertentu, dan juga acara yang diselenggarakan kalangan kolonial. Dan dalam pelaksanaannya, masyarakat pribumi ini menjadi peserta yang memanjat tiang untuk mendapatkan berbagai hadiah. Sementara itu, dari masyarakat Belanda dan kalangan elit kolonial, ini bisa menjadi penonton dalam acara tersebut ya. Hadiahnya juga diletakkan di bagian atas tiang pada masa itu dan memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat. Sejumlah sumber menyebut hadiah bisa berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan juga pakaian. Tetapi catatan mengenai asal-usul Panjat Pinang tidak sepenuhnya memiliki dokumentasi sejarah yang lengkap. Oleh karena itu, berbagai keterangan mengenai tujuan awal permainan perlu dipahami sebagai bagian dari catatan dan juga interpretasi sejarah yang berkembang. Dan tentunya setiap bulan Agustus ya, ini biasanya berbagai daerah juga masih ada kegiatan lomba Panjat Pinang. Ya, ini bagian dari kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan. Tradisi ini juga menjadi salah satu cara masyarakat untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan antar warga.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
6: Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mendorong batik lokal supaya semakin dikenal dan juga bisa menembus pasar nasional hingga internasional. Upaya ini dinilai perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, penguatan merek, dan juga penyesuaian produk dengan kebutuhan pasar. Dorongan tersebut disampaikan Fahmi selaku Bupati Purbalingga pada saat menghadiri Gebiar Merdeka UMKM 2026 di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga pada hari Sabtu kemarin, tanggal 8 Agustus 2026, kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Purbalingga ini juga menghadirkan pemilik batik Trusmi Cirebon, Sali Giovanni dalam sesi Success Story Pengembangan Usaha Batik. Fahmi mengatakan pengalaman pengembangan batik Trusmi dapat menjadi pembelajaran bagi perajin batik Purbalingga, terutama dalam membangun merek dan mengemas cerita produk, kemudian membaca kebutuhan pasar. Menurutnya, batik Purbalingga ini memiliki potensi besar karena tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai historis dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai ini perlu dipertahankan sekaligus dikembangkan supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tentunya pengembangan UMKM ya ini juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah. Jadi kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan bisa memperkuat kapasitas UMKM dalam mengembangkan produk, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Untuk Anda yang ingin melihat informasinya lebih lanjut, ya bisa dicek di website kami www.rri.co.id.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK kendaraan bermotor merek Honda tahun 2018 warna merah hitam, nomor polisi R2209SJ dengan NOKA MH1JM3128 JK1969909, nomor mesin JM31E219-1676, atas nama Reni Nurhayati, alamat Desa Pekuncen RT3 RW2 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang di sekitar rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Anas Fauzian, alamat Desa Pekuncen RT2 RW3 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi kehilangan, telah hilang satu buah STNK kendaraan bermotor merek Honda tahun 2025 warna silver, nomor polisi R6520VJ dengan noka MH1JMF110SK259513, nomor mesin JMF1E125-8901, atas nama Parwati, alamat Perum Kelapa Gading Permai, RT 3 RW 8, Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di sekitar Kecamatan Wangon. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Ignatius Dion Nugroho, alamat Desa Randegan, RT 3 RW 8, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1236-336 atau SMS dan WA ke 0811-2549-11.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.
4: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 59 garis miring PDT G garis miring 2026 garis miring PNPWT telah memanggil Jem Rif Elianto Nomseo bertempat tinggal di Perum Geria Satria Bukit Nirwana Blok D1 RT 5 RW 8 Kelurahan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya tetapi masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat satu untuk datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jalan Gerilya nomor 241 Purwokerto pada hari Kamis 10 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Richarda Felicia Saputra sebagai penggugat lawan Jem Rif Elianto Nomseo sebagai tergugat. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Purwokerto sore ini. Tentunya terima kasih atas kebersamaannya. Dan nanti akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini. Pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang diberi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30

0: dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
2: Memastikan anggaran penanganan karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
3: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
2: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
4: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
2: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
5: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
6: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
5: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik

0: lainnya?
1: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
0: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
3: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
4: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
3: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
4: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
5: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
4: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
6: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
7: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
8: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
7: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
6: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
7: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Dan uang juga mendukung penuh dari setiap setayan. Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari GBK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera, salam penuh kasih, dan kedamaian untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada detik yang indah dan bening ini, saya dapat kembali hadir, menyapa ruang dengar Anda. Semoga dimanapun Anda duduk atau berada saat ini, rahmat dan kehangatan dari Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, senantiasa memeluk jiwa Anda. Pendengar yang budiman, mari kita sejenak mengambil napas panjang dan menghembuskannya dengan perlahan. Lepaskanlah sebentar seluruh beban yang menggelayut di pundak Anda. Tarik nafas kesadaran dan izinkan batin Anda beristirahat dari riuhnya dunia. Kita hidup di zaman di mana segalanya bergerak begitu cepat. Langkah-langkah kaki kita seringkali dituntut untuk berlari. Pikiran kita riuh oleh kekhawatiran tentang esok hari. Dan batin kita kerap kali lelah oleh ekspektasi. Kita mengejar banyak hal di luar diri. Harta, kedudukan, pengakuan, hingga pemenuhan kepuasan fisik. Namun seringkali ketika malam tiba dan kita sendirian di dalam keheningan, kita menyadari ada satu hal yang luput kita bawa, yaitu kedamaian. Banyak di antara kita yang mencari tenang di tempat-tempat yang jauh, padahal tenang itu tidak pernah bersembunyi di balik gunung, tidak pula tenggelam di dasar lautan. Tenang itu sejatinya ada di dalam rumah batin kita sendiri. Oleh karena itu, selama 20 menit ke depan, marilah kita duduk bersama, menepi sejenak dari kebisingan dunia untuk merenungi sebuah ajaran luhur Sanatana Dharma bertajuk Hidup Tenang Jiwa Cemerlang. Umat Sedharma yang berada dalam kedamaian, pertanyaan pertama yang patut kita renungkan adalah mengapa batin kita begitu mudah berguncang, mengapa pikiran kita seringkali merasa cemas dan tidak tenang. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 6, sloka 5, Sang Krishna memberikan sebuah pesan abadi kepada Arjuna dan juga kepada kita semua. Udarat atmanatmanam, natmanam avasadayet, atmaivayat manobandur, atmaivaripur at. Mana yang artinya angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri. Jangan biarkan dirimu merosot, sebab pikiranmu adalah sahabat terbaik dari dirimu. Namun ia juga bisa menjadi musuh terbesar bagi dirimu sendiri. Pikiran atau manas adalah ibarat samudra. Ketika angin keinginan berhembus kencang, samudra pikiran akan menciptakan gelombang kecemasan yang besar. Ajaran Hindu mengajarkan bahwa pikiran kita digerakkan oleh tiga kualitas alami yang kita kenal sebagai triguna. Yang pertama adalah kualitas rajas. Ini sifat yang penuh dengan gelora, keinginan yang memburu, ambisi,
dan ketergesaan. Sifat inilah yang membuat kita terus merasa kurang, merasa takut, tertinggal, dan selalu gelisah. Yang kedua adalah kualitas tamas, sifat yang diliputi oleh kegelapan, rasa malas, kesedihan mendalam, dan overthinking yang melumpuhkan langkah. Namun di atas keduanya ada kualitas yang begitu lembut dan teduh, yaitu satwam. Ini adalah kualitas kesucian, kejernihan, ketenangan, dan kearifan. Ketika hidup terasa menyesakan, itu bukanlah tanda bahwa dunia sedang memusuhi kita. Itu adalah pertanda bahwa energi rajas dan tamas sedang mendominasi batin kita. Maka tugas spiritual kita sehari-hari bukanlah memusnahkan masalah, melainkan menubuhkan sifat satwam di dalam batin. Bagaimana caranya? Dengan tidak mudah bereaksi terhadap setiap hal, ketika ada angin berhembus membawa berita kurang menyenangkan, jangan biarkan pikiran Anda langsung melompat menjadi prasangka buruk. Belajarlah menjadi telaga yang tenang, yang mampu menerima lemparan batu tanpa harus merusak keheningan airnya sendiri. Pendengar yang budiman, penyebab utama dari hilangnya ketenangan adalah keterikatan. Kita seringkali bertindak bukan karena tulus ingin mengabdi, melainkan karena sangat mengharapkan pujian, balasan, atau kepastian hasil sesuai dengan kemauan ego kita. Ketika hasil tak sesuai harapan, kita kecewa. Ketika pujian tak kunjung datang, kita merasa terluka. Disinilah indahnya ajaran niskama karma, yaitu melakukan setiap tugas, pekerjaan, dan kewajiban hidup kita dengan segenap cinta dan kualitas terbaik, namun dengan hati yang tulus melepaskan keterikatan pada hasilnya. Ingatlah pesan luhur dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 47, karmanye vadikaras tema palesu gada cana, yang artinya kewajibanmu adalah bertindak dan bekerja, tetapi jangan pernah terikat pada buah dari hasil perbuatanmu. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa menjalani hidup seperti ini. Ketika Anda bekerja di kantor, ketika Anda mengasuh anak-anak di rumah, ketika Anda berkarya di tengah masyarakat, lakukanlah semua sebagai wujud bakti dan persembahan atau yatnya kepada Sang Pencipta. Jika hasilnya sesuai dengan harapan, bersyukurlah dengan rendah hati. Namun jika hasilnya berbeda dengan rencana, terimalah itu dengan ikhlas sebagai manifestasi kehendak Tuhan yang sedang mendewasakan jiwa kita. Konsep penerimaan ini dalam Hindu disebut prasada. Menerima apapun yang hadir dalam hidup sebagai karunia dan anugerah. Ketika Anda bisa berkata pada diri sendiri, tugas saya hanyalah berusaha sebaik-baiknya. Sisanya saya serahkan ke dalam pelukan Sang Maha Kuasa.
Maka pada detik itu juga, sebagian besar beban berat di kepala Anda akan menguap. Hati Anda menjadi lapang, dan ketenangan yang sejati akan hadir mengalir. Pendengar RRI yang senantiasa berada dalam lindungan Tuhan, apabila ketenangan sudah bersemayam di dalam hati, secara alami jiwa kita akan memancarkan kecemerlangan. Jiwa yang cemerlang bukanlah jiwa yang tidak pernah mengalami cobaan. Jiwa yang cemerlang adalah jiwa yang menyadari hakikat sejati dirinya, yaitu Atman, percikan suci ilahi yang abadi, yang tidak tersentuh oleh duka, tidak terluka oleh hinaan, dan tidak terbakar oleh penderitaan. Bagaimana cara kita menjaga agar percikan suci ini tetap memancarkan cahayanya? Yang pertama, hidupkanlah spirit Tatwamasi. Tatwamasi berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Ketika jiwa kita cemerlang, kita tidak lagi memandang orang lain sebagai musuh atau saingan, melainkan sebagai saudara dalam satu nafas kehidupan. Jika ada orang lain yang menyakiti kita, alih-alih membalas dengan dendam, pandanglah dia dengan rasa iba. Sebab orang yang menyakiti sesungguhnya adalah jiwa yang sedang terluka dan membutuhkan kedamaian. Rasa dendam adalah beban yang paling memberatkan jiwa. Memaafkan adalah cara terbaik untuk membebaskan diri kita sendiri dari penjara duka. Kemudian yang kedua, jagalah kesucian Trikaya Parisuda. Jiwa yang cemerlang dijaga oleh tiga benteng utama. Yang pertama adalah manajika, berpikir yang jernih, mengikis niat buruk, dan selalu mendoakan kebaikan bagi semua makhluk. Yang kedua, wacika, berkata-kata yang lembut, jujur, dan menyejukkan. Biarlah dari mulut kita mengalir kata-kata yang menyembuhkan luka orang lain, bukan kata-kata yang memecah belah. Yang selanjutnya itu kayika, berbuat kebajikan secara nyata, ulurkan tangan untuk mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Kemudian yang ketiga, selaraskan trihita karana. Cahaya jiwa akan kian terang bila kita hidup harmoni dengan tiga alam, merawat komunikasi batin dengan Tuhan atau parahyangan, menjaga kerukunan serta kedamaian dengan sesama manusia atau pawongan, serta mengasihi dan melestarikan alam sekitar kita atau palemahan. Pendengar yang budiman, ajaran kedamaian tidak akan berguna jika hanya berhenti sebagai wacana indah di telinga. Ketenangan adalah hasil dari latihan batin yang terus-menerus atau sadhana. Di penghujung renungan kita hari ini, izinkan saya bagikan tiga langkah sederhana yang dapat Anda praktikkan setiap hari untuk merawat keheningan jiwa. Keheningan pagi atau pranayama dan japa. Sebelum Anda memulai kesibukan hari ini, jangan terburu-buru menyerahkan pikiran Anda pada hiruk-pikuk luar. Duduklah tenang selama 5 atau 10 menit. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan atau pranayama. Rasakan aliran udara, kehidupan menyegarkan setiap sel tubuh Anda. Ucapkan mantra suci seperti Gayatri Mantra atau mantra Om Namah Shivaya secara perlahan di dalam hati.
latihan sederhana ini akan memagari jiwa Anda dengan kedamaian sepanjang hari. Yang kedua, menjaga kesucian panca indera atau ahimsa. Bijaklah dalam memilih apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita baca. Jangan biarkan racun prasangka, gosip, atau ujaran kebencian masuk merusak keindahan tatanan batin Anda. Ingatlah apa yang kita masukkan ke dalam pikiran akan menjadi karakter diri kita. Kemudian yang ketiga, pelepasan malam hari atau mulat sarira. Ketika Anda hendak berbaring tidur di malam hari, lakukan mulat sarira. Introspeksi diri yang jujur. Ingatlah kebaikan kecil apa yang sudah kita lakukan hari ini dan bersyukurlah. Namun, jika ada hal-hal buruk atau rasa sakit yang kita alami ini, bayangkan Anda sedang meletakkannya di telapak tangan Anda, lalu serahkanlah semuanya kepada Sang Pencipta. Biarkan diri Anda tertidur dalam keadaan batin yang sudah bersih dari dendam dan kekecewaan. Bapak Ibu dan sahabat Dharma RRI dimanapun berada, ingatlah selalu bahwa rumah sejati dari kedamaian ada di dalam diri Anda sendiri. Apabila di luar sana badai kehidupan sedang bertiup kencang, masuklah ke dalam kamar batin Anda, sapalah Atman di dalam diri, dan temukanlah Sang Pencipta yang selalu setia menanti Anda di sana. Jadilah seperti bunga teratai, meskipun akarnya tertanam di dalam lumpur, ia tetap tumbuh menjulang tinggi, mekar indah, dan memancarkan wangi yang menyejukkan tanpa pernah ternoda oleh lumpur di sekitarnya. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan ketulusan Anda dalam menyimak perenungan ini. Semoga mimbar singkat ini menjadi embun penyejuk bagi jiwa-jiwa yang sedang mendambakan ketenangan. Mari kita bersama-sama menangkupkan kedua tangan di dada, memancarkan rasa kasih kepada seluruh alam semesta, dan memanjatkan doa kedamaian agung. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan mengucapkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir membersamai Anda malam hari ini bersama saya Undang Rizky. Pendengar Pro 1, hadapi musim kekeringan petani di Kabupaten Purbalingga direkomendasikan tanam palawija sebagai alternatif selain tanaman padi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
4: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkat kebutuhan air pada musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air SDA, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Purbalingga, Budi Prayitno mengatakan, kondisi pertumbuhan tanaman padi di setiap wilayah di Purbalingga berbeda, sehingga kebutuhan air juga tidak sama. Sejumlah wilayah di Purbalingga bahkan tengah memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Budi merinci di Kecamatan Karanganyar, sebagian besar tanaman padi telah mendekati masa panen. Kemudian tanaman padi di Kecamatan Kemangkon mulai memasuki fase merocot atau berbunga yang membutuhkan pasokan air lebih banyak. Selanjutnya di Kecamatan Bukateja, petani baru memulai musim tanam. Adapun sejumlah wilayah di bagian timur Kabupaten Purbalingga saat ini memasuki fase generatif.
5: Pada seluruh petani untuk wilayah Kabupaten Purbalingga untuk segera memanfaatkan lahan-lahan yang barangkali belum dimanfaatkan, ini segera ditanami dengan komoditas tanaman yang menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah. Seandainya terpaksa tidak bisa menanam untuk padi, ya silakan bisa untuk jagung, untuk kacang hijau ataupun kedelai ataupun yang lainnya yang sekiranya sambil menunggu musim hujan datang sehingga nanti bisa optimal.
4: Budi menambahkan, di Kecamatan Kemangkon, untuk menyiasati kebutuhan air yang tinggi, petani saat ini mengandalkan sistem irigasi perpompaan. Biasanya, petani secara swadaya maupun kelompok menyedot pasokan air langsung dari aliran Sungai Serayu atau Sungai Kelawing. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Le. Maaf, Le. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi, Lek, biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Le. Kirim 3 juta lagi ya ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, lagi, dan lagi.

0: itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir, aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
1: Ayah aku ya, Mang. Turun anakku. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo, Nak. Aku ya, Mang. Jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku enggak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
1: Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, Nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, Nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, Nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
1: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, Nakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilap, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, Nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilap kali. Bantu aku, Pak.
1: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, Nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat. Masih bisa kau kerja, loh.
2: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
1: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
2: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
1: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri, ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu.

0: memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 93.1 Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pendengar Pro 1 malam hari ini? Tentunya alhamdulillah bersama saya untuk edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Ini 7 hari lagi ya pendengar ya. Kita akan memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan tentunya pendengar Pro 1 di kesempatan malam hari ini, seperti biasa ya, di Senin malam ada spesial dialog ruang psikologi yang menghadirkan satu narasumber yang tentunya malam hari juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto. Nanti saya dan beliau akan membahas satu tema tentang eksploitasi di tempat kerja ketika loyalitas mulai dimanfaatkan. Bersama beliau Dr. Ugung Dwi Aryo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ugung.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.
4: Baik, gimana kabarnya malam hari ini Pak Ugung?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Senin gimana Pak Ugung, Senin? Full di kantor atau ada beberapa waktu buat nongkrong?
5: Nah itulah ya, jadi jam 7.30 sampai jam 19.30 di kantor.
4: Stay-nya di kantor ya.
5: Kebetulan memang sedang ngurusi akreditasi, akreditasi. Jadi dan memang harus finish sore ini tadi. Dan alhamdulillah selesai.
4: Alhamdulillah luar biasa. Ini nggak mungkin selesai kalau misalkan teman-teman termasuk Pak Ugung ini loyal ke tempat kerjanya. Loyalis lah ya, gitu ya.
5: Iya.
4: Tapi ini berbicara terkait dengan wah tema kita malam hari ini gitu ya Pak Ugung ya. Ada eksploitasi. Kemudian loyalitas mulai dimanfaatkan. Tapi sebelum kesana Pak Ugung, pertama kali Pak Ugung kemudian mengangkat tema tersebut atau mungkin dapat tema tersebut dari tim gitu ya. Apa yang kemudian terlintas di pikiran Pak Ugung?
5: Itu adalah dua sisi ini ya, di dalam psikologi organisasi bahwa eksploitasi terhadap loyalitas itu bisa juga terjadi karena situasi yang muncul, baik itu karena pimpinan atau perusahaannya, dalam hal ini sistemnya, atau yang kedua memang ada tujuan yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya loyalitas itu ketika tereksploitasi, menurut saya tidak semuanya loyalitas itu tereksploitasi ya. Kadang-kadang itu tereksplorasi ya. Beda ya antara eksploitasi dengan
4: eksploitasi.
5: Okay. Nah, kalau eksploitasi itu adalah suatu tindakan untuk memanfaatkan seseorang atau satu sumber daya atau satu situasi untuk keuntungan salah satu pihak atau kepentingan orang tertentu atau organisasinya misalnya gitu. Tapi kalau eksplorasi itu adalah kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dengan loyalitas yang tinggi yang dia miliki. Nah, contoh di dalam organisasi syariah misalnya, atau di dalam gerakan-gerakan keagamaan. Ya, orang kan loyalitasnya itu
4: tinggi gitu ya.
5: Iya, jadi dan itu kadang-kadang bukan tereksploitasi tapi tereksplorasi karena memang dia ingin tujuannya lebih tinggi. Misalnya ada orang yang sampai ke lokasi bencana. Ada orang ke lokasi konflik gitu ya. Misalnya RRI kan pers ya. Kan ada wartawan perang tuh, gitu ya, mempertaruhkan
4: nyawanya
5: gitu bahkan gitu ya. Tapi ada sesuatu yang dia itu memang aku ingin dapat kebenaran. Misalnya jadi wartawan di Gaza, ya kurang menantang apa deh, gitu. Kan gitu ya.
4: Ini kasta tertinggi ibaratnya kayak gitu ya.
5: Nah, karena dia ingin menyampaikan kebenaran, kan gitu ya. Karena di situ ada tujuan yang lebih tinggi, yaitu ada humanity yang diperjuangkan. Jadi itu jangan dilihat sebagai sebuah eksploitasi, kan, gitu ya. Itu adalah bagaimana seorang mengeksplorasi dirinya di dengan pekerjaannya bahkan totalitas. Pada banyak organisasi yang tidak melibatkan unsur-unsur emosional religiusitas, maka biasanya eksploitasi loyalitas yang termanfaatkan ini menjadi eksploitasi. Nah, gitu. Jadi kalau itu terjadi misalnya di pabrik-pabrik ya, atau di kantor-kantor yang memiliki jam kerja atau memiliki job desk yang jelas, tapi kemudian job desk
4: meleber
5: itu
4: gitu ya.
5: Jadi waktu kerjanya, tenaga kerjanya dan seterusnya, maka mungkin di situ terjadi eksploitasi, dan ketika ketemu dengan loyalitas, eksploitasi ini jadi aktif gitu ya. Nah, gitu.
4: Semakin kelop gitu ya.
5: Betul. Nah,
4: tapi Pak Agung, berarti maksud dari eksploitasi gitu ya, karena kita malam hari ini juga ngobrolin eksploitasi, berarti definisi eksploitasi setiap orang beda-beda gitu ya Pak Agung ya?
5: Ya, karena ini adalah tindakan memanfaatkan orang lain.
4: Tapi kalau misalkan nih, saya kerja di perusahaan A, kemudian yaudah saya loyal, kemudian saya juga merasa ini bukan suatu tindakan eksploitasi dari company gitu ya, ini merupakan ya wis, karena aku juga senang memberikan kebenaran dan sebagainya, berarti walaupun nih ya dari pimpinan ini niatnya adalah mengeksploitasi, ternyata si bawahan ini menerimanya bukan gitu.
5: Iya, dan harusnya tidak seperti itu. Okay. Artinya gini, meskipun bawahannya ini menerima, tapi harusnya ada unsur-unsur yang tidak dilupakan. Nah, kita lihat dulu unsur-unsur eksploitasi.
4: Okay.
5: Ya, yang pertama adalah namanya power imbalance. Yaitu power yang tidak seimbang, ya tidak setara antara pimpinan dengan bawahan.
4: Okay.
5: Jadi kadang-kadang power atasan itu terlalu superior, sehingga bawahan itu harus ikut apapun kata dari atasan.
4: Mau gak mau harus mau gitu ya.
5: Nah, kalau ini terjadi pada misalnya militer, dan ya suruh naik gunung, suruh nembak, suruh itu ya memang dia harus lakukan.
4: Memang konsepnya seperti itu juga.
5: Betul,
4: gitu ya,
5: karena namanya rantai komando kan gitu ya. Tapi kalau ini terjadi pada sipil itu aneh gitu ya, karena kan namanya juga sipil ya, ada kesetaraan di situ. Nah, ketika terjadi power imbalance, sebenarnya terjadi ketidaksetaraan hubungan antara atasan bawahan yang kemudian itu rentan terhadap eksploitasi yang berlebihan gitu ya. Yang kedua adalah namanya vulnerability ya. Jadi vulnerability ini adalah ada upaya untuk memanfaatkan rasa takut, rasa tidak berdaya dan loyalitas gitu ya. Jadi ketika ngelihat orang loyalitas tuh, kadang-kadang yang dipikiran adalah kayak mesti gelem kayak gitu ya. Iya, mesti gelem rene lah, mesti mangkat lah misalnya, karena kadang-kadang kayak gitu. Nah, sehingga dalam tanda kutip, meskipun ini juga berarti dia diandalkan, tapi juga di dalam hal yang lain, ketika ini sepihak, maka ini sebenarnya adalah upaya untuk memanfaatkan kelemahan, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya ketidakadilan atau namanya lack of reciprocity. Nah, ini adalah ketika seorang berkorban lebih banyak daripada orang lain, dan itu betul-betul tidak seimbang. Jadi ketika kalau atasan bawahan okay deh, tapi kalau sama-sama staff, job desk-nya sama, kan gitu ya. Tapi yang satu tereksploitasi, ya, sampai kerja sampai malam, sementara yang lain mungkin jam 2 siang aja udah main game misalnya gitu ya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang tidak adil di situ. Karena di sini adalah rendahnya resiprokal tadi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya objektifikasi. Nah, objektifikasi adalah upaya untuk menjadikan seseorang itu sebagai objek. Alat doang gitu ya. Jadi kalau kamu kerja ya udah, kamu aku bayar, kamu berangkat, kamu harus ngelakuin apapun yang aku perintah. Nah, itu kan itu. Jadi dia diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. Ya beda ya, objek itu berarti ya hanya alat aja. Jadi bukan sebagai capital, tapi sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi ketika ada hubungan transaksional atasan bawahan misalnya, atau aku bayar, kamu harus lakukan apa yang aku mau. Nah ini kira-kira unsurnya tadi, ada 4 tadi. Ya, jadi ada power imbalance, vulnerability, lack of reciprocity, dan objektifikasi. Itu okay. 4 ciri dari eksploitasi.
4: Eksploitasi gitu ya. Karena samping eksploitasi ada eksplorasi. Jadi betul. Ketika orang ini apa istilahnya ya, jangan-jangan hanya menduga-duga tapi harus benar-benar tahu gitu ya, indikator yang kemudian tadi Pak Ugung juga udah sebutkan, kalau memenuhi 4 temannya berarti wah ada fix, saya dieksploitasi nih sama tempat kerja gitu ya.
5: Harus ada awareness. Nah, ada tapi awareness nanti kita diskusi ya. Sebagai solusi.
4: Siap. Gitu. Baik, pendengar Pro 1 untuk Anda yang mau bergabung juga bisa di 08 11 254 0911 atau telepon di 632336 atau langsung bergabung di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Pak Ugung, ini juga menjadi satu kebingungan gitu ya, mungkin bagi para karyawan-karyawan, khususnya orang-orang yang ibaratnya ngikut orang gitu ya. Loyalitas ini kan menjadi satu ya orang mana sih yang nggak loyal? Ya walaupun covernya loyal, walaupun dalamnya nggak tahu dia loyal apa enggak. Yang penting kan dia kerja di tempat A, ya dia harus loyal gitu ya. Tapi seringkali kayak tadi Pak Ugung sudah sebutkan di awal, ketika kita misalkan baru jadi karyawan, baru 3 bulan kemudian dikasih jobdesk yang kemudian di luar jobdesk kita terima-terima saja. Lah ini akan kemudian membangun citra, yowis Kiki mau gelem-gelem bikin dan sebagainya. Ini gimana cara kita sebagai karyawan baru menanggapi yang tersebut gitu?
5: Jadi bedakan dulu komit dengan loyal gitu ya.
4: Komit dengan loyal ya.
5: Jadi... komit itu bagus ya. Komit itu transaksional dan dia seimbang. Jadi aku komit karena ada sesuatu gitu ya. Misalnya gini aja. Ini RRI Pro 1 kan. Misalnya taruhlah aku adalah OB-nya RRI Pro 1. Di Pro 2 sana juga ada OB kan gitu ya. OB-nya RRI Pro 2. Suatu ketika OB-nya RRI Pro 2 datang ke sini ya. Terus ngelihat di gelas di pinggir sini. Gitu ya. Kalau dia di pinggir ini kan ibaratnya kesentuh dikit aja gelasnya jatuh, tumpah ya. Nah kalau dia komit itu adalah, alah kan ini kerjaan nih OB RRI Pro 1, kan gitu kan. Ya urusannya dewe kayak, kan gitu ya. Tapi kalau orang loyal itu beda. Wah kayak gelas ingin kesenggol buk.
4: Tiba
5: gitu kan ya. Gitu ya, utah kan gitu ya. Terus kemudian dibenerin. Ya, bahwa... ini bukan job desk dia gitu ya, tapi dia tahu kalau apa dampak dari kalau dia tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi itu loyal gitu ya. Nah, loyal ini sebenarnya nggak ada batasnya. Jadi bisa lebih dari istilah kita dalam psikologi namanya extra role. Jadi dia itu bisa lebih dari peranan yang harusnya dia kerjakan. Nah, itu loyal gitu ya. Nah, masalahnya adalah karena gini, loyal itu dibangun, loyalitas itu dibangun. Dan sebisa mungkin semua unsur di perusahaan ataupun di organisasi itu loyal gitu ya. Memang harus loyal. Makanya di dalam BUMN itu ada value akhlak.
4: Akhlak.
5: Apa coba?
4: Aduh, enggak tahu lagi. gitu kan.
5: Amanah. K apa? Kompeten. K, H harmonis. L, loyal. Ya, kemudian A, adaptif. K, kolaboratif. Nah itu BUMN memang diminta untuk loyal. Kan gitu ya, karena di dalamnya, apalagi di dalamnya harus ada pelayanan gitu ya. Jadi dia harus loyal terhadap institusinya, terhadap negaranya, dan terhadap publik yang dilayani. Nah, sehingga kita bisa lihat loyal itu sebagai value juga, dia penting gitu ya. Dan loyal ini dimiliki, makin loyal makin bagus. Problemnya itu adalah kan gitu ya, ketika ada orang atau atasan terutama yang memanfaatkan loyalitasnya dia untuk kepentingan dia, untuk kepentingan perusahaan yang sebenarnya kan gitu ya, yang berlebihan sekali. Nah, sehingga akhirnya tereksploitasi. Nah, kita nanti bicara terkait dengan dampak ya, dampak dari eksploitasi. Tapi saya ciri-ciri dulu di tempat kerja. Yang pertama adalah namanya role overload. Apa itu? Role overload adalah beban kerja peranan yang lebih, yang berlebih. Artinya gini, pekerjaan ini harusnya dilakukan oleh 3 orang. Tapi ternyata dilakukan cuma 1 orang. Itu namanya role overload. Overload banget ya. Ada job desk yang harusnya dikerjakan 2 orang tapi ini dilakukan oleh 1 orang. Biasanya perusahaan ini melihat beban kerjanya itu, atau gini, perusahaan ini tidak melakukan namanya analisis beban kerja atau namanya workload analysis. Nah, jadi yang penting ada jabatan atau ada pekerjaan yang kemudian ada orangnya yang melakukan. Terus nanti, oh ternyata orangnya nggak mampu, berarti tambahin lagi tenaga kerjanya gitu ya. Nah, ini biasanya pada perusahaan-perusahaan yang nggak bonafit, yang nggak ya gak mampu membayar orang untuk workload analisis gitu ya.
4: Akhirnya memanfaatkan gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul, makanya analisis beban kerja itu penting gitu ya. Karena apa, nanti kalau orang itu akhirnya tereksploitasi, ada risiko kan gitu ya. Dia akhirnya kecapean misalnya, atau malah dia ingin keluar misalnya. Nah, ciri-ciri tadi ya di psikologi, satu role of road. Yang kedua apa namanya, psychological kontrak breach atau pelanggaran kontrak psikologis. Jadi biasanya eksploitasi ini bentuknya banyak janji-janji. Mengko naik pangkat gitu ya.
4: Tahun depan gitu ya, dimasukin ke sini iya, gitu ya.
5: Tahun depan kamu geser ke tempat yang basah.
4: Biasanya orang kayak gitu melihat, oh ini potensial nih untuk kemudian kayak dalam tanda kutip dimanfaatkan.
5: Betul.
4: Tadi.
5: Betul, gitu ya. Nah karena kita ngelihat orang ini punya harapan besar. Okay. Kan gitu ya, dia loyal betul, tapi harapannya besar, terus manfaatkan aja deh gitu. Padahal bisa jadi itu ya janji-janji belaka aja gitu ya.
4: Yang belum tentu realisasi apa enggak gitu ya.
5: Iya, karena dia tahu bisa dieksploitasi gitu. Dan kadang-kadang ada pimpinan-pimpinan atau mungkin atasan gitu ya. Atau pemimpin lah ya, pemimpin yang memanfaatkan orang-orang seperti itu. Karena dia nanti kalau mau keluar ya terserah kan gitu lah. Nah padahal ketika dia memanfaatkan loyalitas ini, sebenarnya ada benefit lain gitu ya. Kemudian yang ketiga namanya emotional labor. Jadi dipaksa menampilkan emosi positif padahal dia itu capek.
4: Okay.
5: Padahal dia itu emosinya negatif. Pengen ngeluh terus tapi dipaksa tersenyum gitu ya. Karena harus melayani publik. Taruhlah misalnya di bagian apa ya, front office ya, teller kayak atau apa, yang dia dari pagi sampai malam transaksinya, loadnya tinggi kan gitu ya. Di luar itu misalnya dia juga harus apa namanya, kadang-kadang dia pulang sampai malam gitu, jam 9 malam, besoknya jam
4: pagi lagi,
5: 6
4: gitu
5: pagi
4: ya.
5: Harus dia berangkat lagi. Ini apa namanya, dia akan mengalami ketika dipaksa terus, padahal dia harus melayani orang lain, namanya emotional labor. Terakhir adalah namanya boundary violation atau batas kerja pribadi yang ditabrak. Ya, jadi jam 11 malam ditelepon.
4: Oke.
5: Okay. Hari Minggu dia udah tahu nih dia punya lagi acara lipur keluarga gitu ya, atau mungkin apa ada hajatan tapi tetap aja di ini. Nah, kalau kemudian misalnya gini, ada banyak lembaga yang memang hari Sabtu dan hari Minggu itu dia bekerja dan memang ada kesepakatan, gak masalah. Masalahnya adalah ketika memberlakukan, taruhlah pabrik ya, pabrik itu kan satu hari 8, kalau 5 hari kerja kan 8 jam sehari. Kalau 6 hari kerja itu 7 jam sehari. Sudah kan berarti kontraknya ada selesai. Tapi di hari Sabtu dan Minggu dia tetap harus berangkat. Kan gitu ya, jadi udah melanggar banyak ini, ada undang-undang ketenagakerjaan dilanggar,
4: melanggar hak gitu ya.
5: Iya, jadi
4: karyawannya
5: dan yang lainnya yang bikin orang nggak nyaman juga gitu ya. Nah jadi itu apa namanya, overload tadi ya, role overload, beban kerja yang berlebihan, kemudian apa, boundary violation tadi yang ditelepon setiap malam, kemudian psychological contract breach itu pelanggaran terhadap kontrak-kontrak yang atau sesuatu yang dijanjikan di awal atau yang menjadi kesepakatan. Yang terakhir adalah emotional labor. Jadi diminta untuk tersenyum padahal dia tuh capek. Ya, diminta untuk semangat gitu padahal udah benar-benar habis tenaganya. Nah, itu. Nah, ini unsur-unsur yang menandakan bahwa dia itu sedang dieksploitasi. Apalagi ketika tadi saya bilang pekerjaan ini kalau dianalisis ini dilakukan oleh dua orang, tapi di sini satu orang bayarannya pada, nah gitu ya. Nah itu yang sebenarnya eksploitasi. Nah cuma itu tadi saya bilang kalau orangnya itu senang dan memang dia itu apa ya, orangnya itu aktualisasi diri banget, dan dia itu mampu, ya gak masalah. Jadi dia itu akhirnya mengeksplorasi diri.
4: Malah
5: tapi,
4: seneng dia kayak gitu ya.
5: Iya, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi misalnya gini deh, di rumah gak ada kerjaan ngapain sih gitu ya. Mending di kantor gitu ya. Okay. Nah cuma itu tadi, endingnya harus ada hubungan timbal balik. Misalnya karena memberikan sesuatu lebih banyak, maka ada imbal balik tambahan insentif lah misalnya gitu. Nah itu akan berbeda, itu tidak eksploitasi kalau itu. Ya karena di situ transaksional, ya dalam tanda kutip misalnya dalam agama itu ada namanya akad. Akad. Kalau udah ada akadnya jelas ya gak apa-apa.
4: Gak gitu. Apa-apa, hak kewajiban terpenuhi semuanya.
5: Iya gitu, jadi ya. Sabtu kerja gak apa-apa, gak mau siap gitu ya. Minggu siap juga, ngapain coba di rumah gitu ya.
4: Yang penting ada duit lembur gitu ya.
5: Cuma scroll-scroll gak produktif, kalau di kantor aku ada bayaran oke misalnya kayak gitu ya. Nah jadi seperti itu, tapi ada juga sekali lagi dibedakan dengan beberapa organisasi keagamaan ya. Yang di situ memang tujuan saya untuk all out, bahkan siap di dalam tanda kutip dieksploitasi, meskipun saya katakan lebih tepat dieksplorasi, itu adalah karena tujuan yang lebih tinggi. Ya, aku melakukan ini bukan karena mau dibayar. Aku pengen masuk surga gitu ya. Jadi aku all out gitu. Jadi bahkan cari tantangan lebih besar gitu ya. Jadi tujuannya ibadahnya itu kuat. Nah, itu enggak usah disalahkan. Artinya dia memang menyediakan diri untuk altruis ya, untuk berkorban terhadap institusi ataupun terhadap atasannya gitu.
4: Oke, baik, luar biasa ya. Tapi luar biasa, ada satu, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi sebelum jeda Pak Ugung ini, mungkin beberapa atau mungkin kayak orang-orang yang dengerin kita ngobrol malam hari ini, yang posisinya mungkin mereka adalah karyawan atau mungkin pimpinannya, mungkin agak sedikit relate gitu ya dengan apa yang kemudian Pak Ugung sampaikan. Ada satu kasus kemudian karyawan ini yang kayak tadi gitu ya, dia sebenarnya merasa dirinya tereksploitasi di tempat kerja gitu ya, overload dan over dan lain sebagainya gitu ya, dan ya bayarnya tetap sama dengan karyawan yang lainnya, tapi dia nggak ada pilihan lain, Pak Ugung. Kalau misalkan dia nggak mau, ya nanti dia takut dipecat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pertanyaan saya mungkin dijawab nanti, kita angkat dulu ya, Pak Ugung.
5: Oke, siap.
4: Selamat malam.
6: Prosatu.
4: Assalamualaikum, dengan siapa di mana malam hari ini?
6: Di Kelampung.
4: Di Kelampung. Ji, monggo pertanyaannya ke Pak Ugung.
6: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
6: Ini lama ya, Pak Ugung ya.
5: Iya.
6: Jadi saya mau berbagi masalah pengalaman nih ya. Jadi yang diceritakan itu luas banget lah ya, menurut saya itu loh. Itu bang servis ya, tinggal loh maksudnya. Ini kalau tidak kotor pasti saya kiranya bukan uang servis malah itu ya. Nah, di sini itu berbagai macam ya tingkat kesulitan lah dalam satu pekerjaan. Apa-apa itu sendiri semua, Pak Kufung. Apa sendiri semua tentang apa alat, tentang servisnya, spare part.
5: Ini usaha atau bekerja?
6: Bisa mandiri.
5: Oh mandiri, oke.
6: Okay. Ya, punya sendiri maksudnya. Ya, nah ini di rumah. Terkadang kan berbagai macam ini ya. Kalau kita itu bekerja, kalau yang namanya orang ya, di situ ada pekerjaan, sekiranya sudah selesai, istilahnya itu yang baik kan, setelah itu hitung-hitungannya itu kan cash ya. Itu gampang kalau itu, tapi terkadang sini sudah modal ya, tapi di bawah itu belum bayar utang lah istilahnya itu terkadang kan bisa, artinya bukan ya konsekuen, itu bisa terjadi sering-sering gitu, malah ada yang kira-kira janji malah nggak ditepati dulu, padahal sininya usaha kan ininya lancar ya. Kalau berjemasa lancar gampang, tapi kenyataannya belum tentu, itu berliku-liku lah menurut saya lah. Tapi saya bilang ya, ada yang halus ya, ada sudah punya tanggungan ya, akhirnya beram-ram bertahun-tahun lah. Kalau yang seperti melima apa kenyataan, kita pasrah dengan apa yang kita lakukan. Jadi saya doa dan lain sebagainya itu sudah termasuk apa menurut ilmu psikolog. Ini sudah lama lah. Dulu saya sering bertanya kepada Pak Hukum. Ya Pak Hukum menjalankan saya itu semakin percaya dirinya tambah. Bisa saja Pak Hukum mohon penjelasan supaya kita semakin banyak apa istilahnya Kayak bekal di hari kemudiannya. Terima kasih atas penjelasannya
4: sama Mas Biar juga. Ji.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Pak Agung.
5: Pak siapa? Saya lupa.
4: Saya juga.
5: Sering tanya dari kelompok aku tahu.
4: Nah,
5: oke. Jadi memang apa namanya usaha mandiri ya. Usaha mandiri itu bahasa kita dulu namanya self employed. Jadi misalnya gini, kita jualan bakso. Ya itu ya. Jadi ya kita yang belanja, kita yang ngolah, kita yang jualan gitu ya. Kemudian ya kita yang ngelola tokonya gitu ya. Apa namanya di dalam menurut saya gini ya, ada yang tetap saya tuh salut sama orang-orang yang punya usaha. Apalagi kalau dia sampai menciptakan
4: lapangan kerja
5: kan itu artinya misalnya mempekerjakan orang atau difranchise kan gitu ya. Jadi tetap semangat Pak, kalau saya sih tetap salut ya. Sebelum saya kerja di sini tuh saya dulu wirausaha dulu.
4: Oke.
5: Saya 2,5 tahun wirausaha. Jadi saya kuliah bahkan
4: sambil kerja.
5: Iya, sambil wirausaha dan bayar SPP. Jadi ngerasain asiknya gitu ya. Bagi saya sih asik ya, tapi enggak tahu kalau bagi orang lain itu beban gitu ya. Karena jualan itu seni gitu ya. Jualan itu seni gitu ya. Oke ya, jadi buat Pak apa yang di kelompok pertama, kalau saya tidak mempermasalahkan istilah psikologi atau enggak ya, tapi apa yang sudah Bapak lakukan itu sebenarnya adalah apa namanya nomor satunya ya, mencari rezeki yang halal. Kemudian ada yang apa namanya tidak bayar misalnya tadi yang disebutkan, ada yang hutang dulu gitu ya, ada yang nipu gitu ya. Sebenarnya di dalam bisnis itu banyak sekali itu terjadi. Nah, memang kita itu kalau bisnis itu harus mengenali orang yang dapat konsumen atau dapat klien yang tanggung jawab dan enggak, itu kelihatan sebenarnya lama-kelamaan gitu ya. Mas, ini aku bayar separuh dulu ya. Ngelihat nih gelagatnya kayak apa udah kelihatan kadang-kadang gitu ya. Makanya yang paling bagus adalah ya kalau kita pengennya adalah ada jaminan. Makanya kalau dalam waktu saya bisnis dulu jaminannya KTP misalnya gitu ya. Ini dikembalin nanti kalau udah lunas misalnya kayak gitu. Atau apalah gitu yang dan karena saya juga besarannya bisnis gak besar-besar amat gitu ya. Nah, kultur di Indonesia emang gak asik untuk yang kayak gitu tuh ya. Ada yang ngenyang tuh apa, nawar ya,
4: nawarnya
5: itu sadis banget juga ada kan gitu ya. Apalagi yang bisnis besar untuk makanan yang katanya bergizi itu kan gitu ya, kadang-kadang itu kan
4: makanan yang katanya bergizi
5: itu kan kadang-kadang nyari supplier yang dengan harga serendah-rendahnya. Makanya saya termasuk orang yang di dalam, kalau kita bicara hukum ekonomi, saya tuh memang kalau bisa kita nggak menganut ekonomi liberal ya. Tapi ada unsur-unsur religiusitas yang masuk ya, orang agama misalnya, saya seorang muslim ya, saya masukkan unsur-unsur bisnis itu nggak sekedar masalah
4: transaksi
5: tawar menawar transaksi, tapi bagaimana akad dan kedua belah pihak itu menyepakati dengan ikhlas gitu ya, dengan ada tanggung jawab dan konsekuensi setelah kita melakukan akad itu gitu ya, dan itu ditepati gitu ya. Nah itu sebaiknya seperti itu. Tapi sekali lagi kita memang harus memijak bumi, kita hidup di ya negara yang mungkin masyarakatnya beragam, ada yang tanggung jawab, ada yang nggak tanggung jawab, tapi juga ada juga yang mungkin ya kalau saya sih kadang-kadang mempercaya tentang hukum gema gitu ya. Hukum gema itu apa yang kita teriakkan kembali lagi pada kita. Kalau kita berbuat baik misalnya mengikhlaskan sesuatu ya,
4: insya Allah baliknya baik lagi gitu.
5: Betul. Dan lebih banyak kan hukum gema itu ya, kita teriak sekali baliknya berkali-kali.
4: Oh iya benar.
5: Kan,
4: gitu kan. Dan lebih keras gitu ya.
5: Ah gitu kan.
4: Nah. Tapi ini berarti gak masuk dieksploitasi sama pelanggan nih ya. Karena pelanggan ini
5: saya yaudah, bilang palukum. Ya itu eksploitasi justru.
4: Eksploitasi
5: iya ya? Kan tadi ada ciri-ciri yang memanfaatkan. Pak Hukum
4: ini inilah loyal iki lah ya, kayak kalau misalnya kita melas-melas kesana bukan, pasti dikasih.
5: Itu bukan masalah loyal sebenarnya. Okay. Karena di sini ada banyak unsur. Kalau saya sih bilang ini adalah masalah kalau orang mengenal dosa, ini dosa.
4: Oke.
5: Okay. Gitu ya, karena mengingkari akad. Mengingkari akad itu dosa. gitu ya. Jadi kalau kita ingin membatalkan akad, ya orang yang kita ajak akad harus ada di situ dan menyepakati kembali, okay, gitu ya. Dan bahkan akad nikah misalnya, akad nikah itu kan akad kan gitu ya, akad jual beli itu juga akad. Jadi semuanya harus diketahui oleh semua pihak. Bahkan sebaiknya ya dalam beberapa hal, misalnya kenapa kok dalam pernikahan itu harus ada saksi, gitu ya. Memang harus ada saksi kan gitu ya. Jadi saksi ya, ini hutang sekian ya gitu. Kita butuh saksi sebenarnya. Plus dokumen ya.
4: Jadi tambah kuat nih bukti-buktinya.
5: Iya, hitam di atas putih. Jadi meskipun tuh nota kecil atau apa, mungkin buat bapak yang di kelompok manfaatkan itu. Jadi setiap bapak transaksi ada saksi atau minimal ada dokumentasi, kemudian ada hitam di atas putih kecil lah. Mungkin nggak perlu bermaterai ya, karena materai juga mahal kan gitu ya. Tapi cukup yang diketahui oleh kedua pihak gitu ya. Disiapkan. Nah, memang kita harus di dalam bisnis itu hal-hal yang seperti ini itu kadang-kadang dianggap malah percaya warasi kan gitu ya. Yeah. Jangan mengandalkan itu ya. Jangan mengandalkan itu ya. Sejak zaman dulu juga selalu ada seperti itu. Jadi kita kalau sudah ada dua lembar, disiapkan aja satu lembar buat kita, satu lembar buat dia, untuk transaksi dengan besaran misalnya ya, saya nggak tahu ukuran besar kecil kan relatif ya, misalnya di atas 500.000 atau di atas 1 juta, maka kita harus ada hitam di atas putih, itu aturan itu dipakai aja. Atau kalau kita mau ini lagi di atas 100.000 ya nggak masalah. Ingat ya, hutang itu
4: nggak mengenal besar kecil gitu.
5: Betul, ya. Betul, dan dibawa mati.
4: Betul.
5: Gitu ya. Baik bagi yang hutang maupun yang mengutang, itu semuanya akan menjadi masalah nanti kalau tidak selesaikan gitu ya. Jadi kita, kalau bapak menghutangi ya, itu bantu orang yang hutang untuk menepati janji dan tidak terhindar dari dosa. Sebenarnya itu ya, tujuannya kita untuk antisipasi dengan dua hal tadi, adanya saksi dan adanya bukti gitu ya.
4: Oke.
5: Mungkin itu.
4: Baik, ini juga termasuk berlaku juga untuk kemudian karyawan yang dalam tanda kutip dieksploitasi, kemudian dikasih lemburan banyak tanpa tambahan duit juga, betul. Ini dosa ya Pak?
5: Tadi kita lihat dulu ya, dia merasa ada di mana gitu ya. Karena gini, misalnya gini, ada pekerjaan yang kita ukur jam. Jam kantornya adalah jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Udah disepakati itu. Tapi di dalam pekerjaannya sebenarnya dia itu tidak sekian jam itu. Misalnya jam 8 sampai jam 4, mungkin dia hanya kerja 4 jam doang misalnya. Okay. Ya, sisanya apa? Main game, kemudian buka sosial media.
4: Istirahat jam 12, baliknya jam 2.
5: Nah, kalau sudah seperti itu sebenarnya berhak loh. Atasannya ataupun lembaganya minta hari minggunya kerja.
4: Sebenarnya sawang sinawang
5: lah ya. Iyalah, kan gitu ya. Kan dia sebenarnya dalam pekerjaan dia itu, dia ada hal di luar pekerjaan yang dilakukan. Kan gitu, yang mungkin bahkan cenderung dikatakan tidak produktif. Jadi sebenarnya kita lihat dulu dalam konteks tertentu kan gitu ya. Kalau memang ada pekerjaan, undang-undang ketenagakerjaan mengatakan untuk yang 5 hari kerja ada 8 jam sehari kecuali di hari Jumat, atau 7 jam sehari kecuali di hari Sabtu yang setengah hari. Nah, maka ketika dia hanya melakukan pekerjaannya hanya 3 jam, sebenarnya 4 jamnya itu kemana? Atau bahkan 5 jamnya kemana kan gitu ya. Nah, 5 jamnya itu boleh perusahaan minta di hari minggunya. Gitu ya. Boleh, lah kan harus adil kan gitu ya. Nah, tapi kita lihat lagi, makanya tadi akadnya. Nah, kesepakatan itu dimulai dari satu ya, sebelum kita masuk ke surat perjanjian kerja, karena nanti di dalam hukum ketenagakerjaan itu ada namanya hubungan kerja. Hubungan kerja adalah sesuatu yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja. Di situ pihak pertama, pihak kedua jelas. Gaji dibayarkan melalui apa juga harus, apakah cash atau melalui transfer, harus ada di situ. Gaji itu setiap awal bulan atau di tanggal sekian, disepakati di situ. Ya, karena ada orang yang berharap gajinya siap tanggal 1, tapi kan ada juga perusahaan yang memang menggajinya antara tanggal 20 sampai 25 kan gitu ya. Kemudian apa aja hak-hak yang didapatkan kan gitu ya. Di ketenagakerjaan itu banyak banget ya itemnya. Nah, itu dibaca oleh kedua belah pihak gitu ya, jangan
4: main tanda tangan gitu.
5: Ah gitu satu. Nah yang kedua selain apa yang disepakati ada namanya job desk. Nah di dalam job desk itu ada namanya ada yang macam-macam ya. Ada yang menyingkat dengan namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Ada yang mengatakan tugas tanggung jawab dan pemenang. Terserah sih, saya mau pakai aliran yang mana. Tapi yang jelas di situ ada namanya tugas, ya tugas pokok dan fungsi atau tugas tanggung jawab dan pemenang. Nah sila tugas yang ada di situ apa aja? Dibaca tuh, ya melayani konsumen selama jam kerja. Yaudah, itu dilakukan gitu ya. Tapi kalau di situ ada siap untuk karena ini adalah bisnis dan bisnis hari gini itu beda dengan bisnis zaman dulu. Jadi gini ya, apa bedanya pekerjaan saat ini dengan pekerjaan zaman dulu? Pekerjaan saat ini itu tidak dibatasi jam. Sekarang gini, kita mau kerja jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalnya gitu ya. Yeah. Tapi kita bisnisnya ini dengan orang Amerika.
4: Secara waktu aja udah beda banget.
5: Udah beda. Di sana itu udah gini aja lah, kemarin lah waktu Piala Dunia. Kan sorenya sana itu adalah paginya kita.
4: Dini hari ya Pak. Ya.
5: Malam hari Messi itu mainkan jam 7 pagi ya. Jam 7, jam 8 pagi. Di sana itu pas jam 6 sore itu. Jam 6, 7 sore. Jadi memang di sana maghrib, di sini itu pagi hari waktu kita kerja. Artinya ketika kita mau bisnis dengan orang Amerika misalnya, maka kita gak mungkin menggunakan waktu kerja Indonesia dong.
4: Yeah.
5: Kita harus bangun dini hari gitu ya. Dan untuk transaksi dengan orang Amerika di malam hari. Nah kalau udah kayak gitu maka kita gak pakai jam kerja dong. Gitu ya. Jadi kita menggunakan waktu yang kita sepakati kan gitu ya. Atau pernah suatu ketika waktu dulu awal-awal COVID ya. Saya itu alhamdulillah dikasih kesempatan orang yang pertama ke umroh ke Arab di waktu COVID.
4: Oh, waduh.
5: Tanggal 1 November.
4: Berapa tuh, Pak?
5: 2020. 2020 bulan November.
4: Padahal itu lagi kenceng-kencengnya ya COVID ya kemarin ya.
5: Iya, dan saya pesawat pertama dibuka ke Arab. Nah, kebetulan dapat rezeki waktu itu ada teman yang ini, kemudian saya berangkat ke Arab. Tapi kan saya punya tanggung jawab ngajar. Dan karena kebetulan waktu itu kita juga ngajarnya online. Jadi saya mau ngajar dimanapun gak masalah kan. Okay. Nah saya ngajar jam 7 pagi. Ya, itu di sana saya tuh bangun jam 1:30 dini hari. Jam 2 saya buka laptop. Iya dan saya ngajar jam 2 dini hari. Kan okay. Gitu ya. Untuk ngajarin mahasiswa yang di sini jam 7 pagi. Nah gitu ya. Jadi memang kita gak bisa apa namanya. Gak bisa terpancang waktu kalau sekarang. Jadi kita harus lihat konteksnya dulu. Nah, tapi job desk-nya itu kan ada melayani konsumen ini, bersiap untuk rapat. Ya, nah. Karena istilah sekarang itu namanya adalah 7/24. Nah, 7/24 hours. Jadi orang itu kerja sekarang nggak ada batas sebenarnya. Okay. Nah, loyalitas itu sudah sekarang sampai ke situ. Jadi jangan dilihat semata-mata jam kerja, kecuali Anda kerja di pabrik. Ya manufaktur
4: kan yang, gak bisa tuh, gak mungkin gitu ya. Dibawa ke rumah kan gak mungkin gitu ya.
5: Iya mungkin tapi aneh gitu kan. Alat kerjanya di kantor. Nah, kan iya, gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi mungkin nanti dibedakan dalam konteks apa gitu ya. Jadi tapi penting untuk melihat bahwa tadi satu surat perjanjian kerja. Yang kedua job desk. Kemudian yang ketiga nanti ada namanya target. Kalau bahasa kita ada namanya penilaian kinerja. Nah, bahasa yang lebih ini namanya KPI, Key Performance Indicator. Itu untuk menunjukkan bahwa dia itu produktif atau tidak, atau kinerjanya baik atau buruk. Nah, ini juga disepakatin ya. Jadi kalau udah misalnya sales nih, ya ditarget jualan minimal 5 sepeda motor per bulan. Itu minimal. Lebih dari 5 sepeda motor, maka per satu motor bonusnya 500 ribu. Kan itu berarti kalau dia jual 10 sepeda motor, dia dapat 5 tambahan berarti 2.500.000 di luar dari gaji. Karena kalau dia jual 5.
4: Melebihi target gitu ya.
5: Melebihi target. Tapi dia yang penting bayar. Akhirnya dia kerja paling sebulan dapat 4. Kadang-kadang 2. Bayangkan 30 hari dia jualan cuma dapat 2 gitu ya. Nah ini gak produktif. Ini yang gak fair gitu ya. Jadi tapi mentarget 5 sepeda motor itu mungkin termasuk kan. Nah kalau dia ditarget 1 hari 1 sepeda motor baru itu eksploitasi kan gitu ya. Karena memang rasional kita kecil kemungkinan jualan satu hari harus dapat satu
4: motor,
5: kecuali gitu dia ya, expert banget gitu ya, karena kan nggak semua sales seperti itu. Nah, baik, jadi rasionalnya juga harus jalan di situ ya, dan di rasional ini di dalam tata organisasi disebut dengan beban kerja. Nah, beban kerja ini harus dianalisis, maka beban kerja dia itu sebenarnya rasional nggak sih? Nah, diukur, dan itu harus berkala diukur. Jadi yang namanya job desk itu sebenarnya setiap tahun harusnya dievaluasi. Iya, karena ada kadang-kadang yang berubah. Dulu kita itu yang namanya humas misalnya. Humas itu ya bikin artikel, atau sekarang humas itu harus ngurusin sosial media, bikin digital marketing.
4: Karena zaman ya, tuntutan zaman juga.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul, konten kreator. Jadi ada hal-hal yang memang harus terus dievaluasi.
4: Berbaru ya.
5: Dulu mungkin orang bersurat ya, bersurat itu harus kirim surat ke kantor pos dan seterusnya, lama-lama pakai email, lama-lama attachment, lama-lama ya udah kirim aja gitu ya, namanya persuratan sekarang udah paperless gitu ya. Jadi ada hal yang selalu berubah. Nah, jadi memang job desk apalagi KPI itu dievaluasi setiap setahun sekali, kalau KPI itu per bulan sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sih loyalitas sekarang itu dibutuhkan banget oleh perusahaan. Tapi pimpinan dan lembaga yang baik itu tidak mengeksploitasi. Cara yang paling baik adalah kita lihat tadi, apakah dia itu, kita lihat ini dampak dari eksploitasi. Yang pertama adalah burnout. Tahu gak burnout? Burnout itu pulang kerja kebawa, mimpinya aja mimpi nyebut atasan gitu ya, atau kerjaannya gitu ya,
4: iya,
5: atau targetnya
4: gitu ya.
5: Iya, ya Allah, tidur sambil tidur 5 motor per bulan kan gitu ya, itu burnout namanya gitu. Kalau 5 motor sih saya yakin masih ya. Tapi kalau 20 motor per bulan itu kayak ke bawah mimpi terus. Dan itu sampai ke apa namanya, work life balance-nya jelek banget gitu ya. Kemudian sampai dia mungkin sampai anxiety, apa, kecemasan ke kantor itu, ngerasain hari Senin tuh hari yang aduh, buruk Senin ya, lagi kan,
4: ketemu
5: gitu ya,
4: bos lagi ditanya ini itu gitu, gitu ya.
5: Dan kemudian muncul ketakutan-ketakutan terhadap objek-objek tertentu, misalnya gerbang kantor, wajah bos gitu ya. Jadi insecure gitu. Jadi mau berangkat kerja aja insecure dan
4: minder ya.
5: Dan kemudian muncul namanya turnover intention. Jadi keinginan untuk keluar. Jadi sekali waktu ada kesempatan, oh ada lowongan di sini, dan kayaknya ada peluang diterima, langsung aja keluar gitu ya. Nah, ini berarti perusahaan itu gak menjaga itu. Nah, jadi loyalitas penting buat semua. Dan jangan khawatir untuk loyalitas itu digunakan atasan seoptimal mungkin, gak masalah. Yang penting tadi ya, kalau memang dia bekerja lebih dari job desk-nya, maka harusnya atasan menghargai. Gitu ya, ada sesuatu sama dengan upah lembur. Ya kan gitu ya, kan orang kerja 8 jam sehari, eh ternyata teman kerjanya gak masuk karena sakit, maka dia menggantikan, maka kemudian terjadilah yang namanya lembur. Nah, lembur itu dibayar sebenarnya tidak sama harganya dengan waktu dia kerja. Itu kalau di jam pertama itu 1,5 jam dikalikan 1, kalau jam kedua sampai seterusnya itu dua, kalau di hari libur itu 2 kali waktu kerja normal. Kalau lebih dari 4 jam malah 3 kali waktu kerja normal. Jadi ada aturannya itu di PP nomor 35 tahun 2021. Jadi ada hal-hal yang memang harus terbayarkan ketika memang dia bekerja lebih dari beban kerjanya. Nah, ini akan menjadikan ini tidak sebuah eksploitasi. Ini adalah hubungan timbal balik di antara keduanya, di mana ketika perusahaan menginginkan tenaga kita lebih, waktu kita lebih, energi kita lebih, pikiran kita lebih, tapi perusahaan membayarnya, maka itu bukan eksploitasi.
4: Oke, baik. Terakhir Pak Ugung, ini mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin barangkali relate gitu ya dengan pembahasan kita malam hari ini. Selamat malam dari Theo di Magelang. Mau tanya, apakah penolakan untuk lembur atau mengambil tugas ekstra di luar job desk kita sering diasosiasikan dengan ketidaksetiaan atau penurunan nilai kerja di kantor, Pak Ugung? Monggo.
5: Oke, jadi gini, gampangnya gini ya buat Theo, dirimu punya anak buah 2, ya, kemudian yang satu CS, yang satu teller. Nah, yang CS sakit atau yang teller sakit, terus emang terus nggak ada tuh transaksi kan, nggak mungkin, maka yang CS kadang-kadang harus bantuin teller, kan gitu ya. Dan karena ini hanya misalnya BMT lah ya yang kecil atau bank BPR syariah yang kecil atau BPR deh bank yang levelnya mungkin di level kecamatan. Maka kalau saya merekrut dua teller itu pemborosan karena kan nunggu nasabahnya nggak sering kan gitu ya. Tapi kalau saya satu teller satu CS kayaknya cukup. Kebetulan tellernya sakit maka CS-nya sekali-kali gantiin. Ya cuma dia ketika melakukan dua pekerjaan itu ada lebihan dikit lah gitu ya. Nah itu kita akan mengelola seperti itu. Jadi buat Theo ini bukan masalah setia atau tidak setia. Tapi kebutuhan organisasi itu harus dipenuhi gitu ya. Dan kita gak boleh egois gitu ya. Bahwa pekerjaan aku kan pekerjaannya ini gitu ya. Tapi pada saat teman kita sakit kita gak boleh kemudian membiarkan posisi kosong. Atau membiarkan teman kita yang sakit itu sambil demam gitu melayani gitu ya. Atau tetap bekerja. Jadi ada hal-hal di mana atapnya lebih besar itu loyalitas namanya. Nah loyalitas ini dibangun dari namanya teorinya namanya organizational citizenship behavior. Atau perilaku kewargaan organisasi. Di mana kita harus tahu bahwa ada masa-masa situasi tidak ideal. Nah masa-masa situasi tidak ideal ini harus dimengerti sebagai bagian dari organisasi itu gitu ya. Jadi kita akan dimanapun organisasi tidak ada yang ideal gitu ya. Nah cuma kalau itu terjadi berulang kali dan rutin berarti memang ada masalah dengan ada organisasi masalah gitu itu. Ya. Tapi kalau sekali-kali ada cobaan organisasi, ada musibah, ada hal-hal yang menghambat maka kita harus bagian dari loyalitas itu. Dan itu justru menunjukkan sesuatu yang tidak sekedar simbiosis mutualisme, tapi ini adalah masalah loyalitas di mana di dalamnya namanya ada organizational commitment. Itu dan ini penting gitu ya. Jadi bayangkan kalau semuanya harus transaksional juga enggak baik.
4: Iya. Gitu. Oke. Okay. Lah ini Pak Ugung ada satu statement yang kemudian ini juga nyambung dengan pertanyaan saya ya. Kalau misalnya semuanya dinilai dengan transaksional enggak baik. Kalau misalnya kita kerja di satu tempat kerja, kemudian kita diiming-iming kayak ya udah kita keluarga gitu ya. Kamu lembur ya, masa ke keluarga minta dibayar ini gimana Agung?
5: Ya, ya kalau bisa jadiin keluarga.
4: Kalau keluarga saya minta gajinya sama deh kayak ya, Pak enggak, Kepala gitu.
5: Ya, saya kenal sama anaknya Pak Kepala yang cantik kan, kan gitu. Itu baru keluarga.
4: Oke.
5: Ya yang jelas kekeluargaan, jadi gini, bisnis keluarga juga ada. Dan bisnis keluarga ini memang sangat tergantung dari keluarganya. Tapi yang penting lagi buat kita semua ya. Terutama sektor swasta. Sektor swasta itu kita nggak ngerti kapan dapat order apa enggak. Kita nggak ngerti iklim apa industri tetap baik atau tidak. Jadi sebagai anggota yang baik gitu ya loyalitasnya adalah memahami situasi yang terjadi. Gitu ya nggak bisa egois karena apa sakitnya satu orang atau gagalnya perusahaan itu untuk tidak mencapai target di bulan ini, tapi kita ada kesempatan untuk di bulan berikutnya, itu situasi yang harus diikuti ritmenya oleh semua anggota. Dan itu penting untuk dimiliki. Jadi jangan segala sesuatu itu transaksional. Nah, bagaimana dengan keluarga, bisnis keluarga, banyak yang seperti itu. Gitu ya, dan saya dulu juga bisnis keluarga gitu, dan tahu, saya tahu adik saya ketika menggantikan saya adalah kemarin waktu COVID, ini waktu COVID, ada kewajiban kita tetap bayar THR. Padahal gak ada pemasukan sama sekali. Kebayang gak gitu ya. Kebayangan. Tapi karena adik saya bilang kita boleh hutang dulu deh. Yang penting anak buah dapat THR merayakan hari raya. Padahal itu artinya apa? Artinya yang punya perusahaan sedang gak punya uang dan gak bisa merayakan secara normal gitu. Nah, ya itu seninya ya seninya. Tapi sekali lagi tidak semua kemudian diukur dengan itu gitu ya.
4: Baik, luar biasa ya. Terima kasih Pak Ugung atas kebersamanya malam hari ini. Jadi tahu gitu ya, POV-POV dari berbagai sudut pandang. Terima kasih Pak Ugung malam hari
5: sama-sama.
4: Ini.
5: Sama-sama.
4: Sukses saya terus Pak Ugung.
5: Sukses juga buat Kiki.
4: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, pendengar setelah yang satu ini, jaga malam lagi ya, jadi keinget pro 2 ya. Di sepanjang Purwokerto malam ini masih akan berlanjut. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto dengan esensi buku. Harry Potter karya J.K. Rowling. Harry Potter adalah seri novel fantasi karya J.K. Rowling yang menceritakan perjalanan seorang anak yatim bernama Harry Potter. Pada waktu kecil, Harry hidup menderita bersama

Berjalannya waktu, konflik semakin besar. Harry harus menghadapi kebenaran tentang takdirnya, keberanian, pengorbanan, dan arti persahabatan. Setiap buku dalam seri ini menampilkan petualangan baru, misteri, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan hingga puncaknya pada pertarungan terakhir melawan Voldemort. Novel ini tidak hanya berisi petualangan sihir, tetapi juga menyampaikan pesan tentang keberanian, kesetiaan, pilihan hidup, dan kekuatan cinta. Demikian esensi buku Harry Potter karya J.K. Rowling dari Pro 1 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: 93.1 Rosa 2 Channel in

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Dan tentunya alhamdulillah pendengar di kesempatan hari ini ya, ini tanggal 10 Agustus 2026 ya, ini berarti tepat seminggu lagi gitu ya pendengar. Kita akan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Luar biasa ini semangatnya sudah mulai terasa, bahkan Juli akhir itu sudah mulai terasa ya. Semangat 45-nya mendengar ya, banyak orang-orang yang sudah pasang apa itu namanya, pasang umbul-umbul gitu ya, pasang bendera dan sekarang tuh lagi ramai banget gitu ya pendengar. Mungkin di rumah Anda juga ikut memasang juga nih ya, lampu ini ya, LED strip gitu ya, yang gemerlap warna-warni bercahaya gitu ya pendengar. Luar biasa ini semangatnya warga-warga Indonesia. Dan tentunya pendengar Pro 1 Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Anda bisa bergabung bersama kami di 08 11 25 40 9 11. Kita langsung angkat. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Rindu Ruangan.
1: Rindu Ruangan ya, Kang ya?
2: Iya, dari Kembang Asmara.
1: Kang Kembang Asmara, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Lagunya apa, Cecar?
1: Lagunya sebentar, Kang ya. Ada...
2: Salam.
1: Gimana? Triolet.
2: Mama Indes, Sobat Marlina.
1: Anji.
2: Mas Ampika. Mama Indes, saya lagi ngomong, Pak Nono Tisim. Terus juga buat Bu Harsoyo, Bu MM, Mama Ade, Bu Adi, terus juga Pak Widasun, Gidradun.
1: Anjing.
2: Terus juga buat Mama Santika, Pak Herdi, Pak Suwati, Pak Rusti, Mas Siva, Mama Fai, Sarmila, Kilapo, Kipalo, terus juga buat Mr. Kenjot. Lagunya apa tadi?
1: Lagunya ada Trioli Bes, Kau di Sampingku, Andin Sahabat Setia, Yuna Julio Cinta Tak Pernah Berdusta,
2: Nov. Sahabat Setia gue, Andin.
1: Andin Sahabat Setia.
2: Yang lagi dipermainkan di RKBFM.
1: Hulu, luar biasa.
2: Yang bersama Al.
1: Andine beda deh. Aduh, Andine beda, Kang, kayaknya, Kang. Apa jenengan nonton nih? Jenengan nonton Andin gue sih, Kang. Andin karo Al.
2: Iya, Andin karo Al. Oh, cinta palsu lah.
1: Cinta palsu. Kayaknya Miki hari ini tayang tadi sore ya, Kang ya, siang ya?
2: Iya, tadi sore.
1: Soalnya yang ngurus kelebatan.
2: Jembatan
1: ini luar biasa. Baik.
2: Kang
1: Kumbang. Anji, sehat ya, Kang ya, malam hari ini ya.
2: Kiki apa
1: Anji,
2: ya?
1: Mas Kiki betul 100%.
2: Selamat malam. Selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Kumbang Asmara. Kemudian di belakangnya lagi ada siapa, Ruang Rindu, selamat malam. Bentar, urung manjat. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Kebiasaan. Ruang Berbagi Rindu.
1: Anji.
3: Mahori. Lewat lagu. Iya, kakak.
1: Aduh, ngerti yut ini minggu orang sediangkat apa ya? Geyo, teleponnya tak angkat, tapi minggu orang tak angkat yuk. Jadi ini bikin jenengan dan orang kerungu di awal.
3: Nah iya, kan yang lalalolo.
1: Diguyutin Bu Ida. Gimana kabar malam hari ini?
3: Bisa terapi lagi.
1: Tes melu pelayon jadi mi kesuk nyedengan.
3: Gendakan
1: lo. Oh, gendakan apa ndok ilhil lo?
3: Gendakan.
1: Oh, jimprakan kayak ngora batu teman. Ni jumpa litan.
3: Tantan. Ini bisa rileks, pasakan terapi jadi sekarang harus rileks dulu.
1: Harus rileks. Emang Yuti ini pernah enggak rileks?
3: Nah, karena sih pecicilan.
1: Pecicilan orang genah ya kayak ya.
3: Ya, ngurusnya berak-berak.
1: Ya Allah ya Rabbi, nyong maning yuk.
3: Salah budin yo.
1: Kalau kita seruntul apa ora?
3: Lah, katanya itu kan lu ngompetan seru beruk ya.
1: Alah, alah. Ya Allah, ya Allah. Ya Dajjal disenggol-senggol disit yuk.
3: Lagunya apa
1: ya kok? Oh lagunya disit, kalau Miki Kang Kumbang ke pesen Andin sahabat setia.
3: Mong
1: ya, ada kau di sampingku dari trio Libels, Yana Julio, Cinta Tak Pernah Berdusta, Naf Terendap Laraku, Irwan Syah, Pecinta Wanita Jikustik Seribu Tahun, Kris Patih, Aku Pasti Memilih, dan juga Ita Purnamasari, Cintaku Padamu.
3: Nah, jadi ya.
1: Mau nih pertama, bareng terakhir,
3: iya. Iya, nah yang simpontot.
1: Berarti yang Cintaku Padamu, iya.
3: Nah, simpontot kan dari Riakeh.
1: Oh. Tapi yang ngerti guru sahabat setia itu ya, ngomong ya.
3: Bebol
1: yang sahabatan-sahabatan apa gitu ya.
3: Nyumpahnya
1: bebol. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Salam-salam ya Tini. Lah kalau wala kuwata illa billah bar subuh. Salam-salam Jos.
3: Sama ya lo Mas Kiki
1: kok aku kucing. Ayam salam tok orang ame duit ana percuma lah.
3: Dengan Allah Subhanahu wa
1: taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
3: Maida masuk Maida yang kita cari. Mana kita melepas monggo. Mat lalu. Maida mau jaya. Tapi enggak pakai Jayanti ya.
1: Wijayanti enggak tuh ya.
3: Terus juga buat Santika Kusnia dapat orang ketiga.
1: Iya.
3: Kerduren. Jadi kita Suwati, Made, Genderwo, Nenggombong, ada juga buat Kepadun, ada juga buat Maindes, Nopo Maindes.
1: Ayo.
3: Terus ada juga buat Gusar Mila.
1: Ya ilah, daksara dehem disit. Ya ilah, ilah lah.
3: Terus ada juga buat siapa lagi ya?
1: Siapa, ayo.
3: Buta Madarisa. Mitra Gendal Sepeda Mini. Terus buat
1: ya KPP lah yang tine lah ya.
3: Iya.
1: Anji.
3: Mas Kiki.
1: Anji.
3: Mas lalu.
1: Siap.
3: Maida.
1: Ayo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ika run.
1: Tol. Kelalin disebut mau dicewer mani.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes ya. Yutinus melebu ya, di bawahnya ada siapa lagi, kita coba di WhatsAppnya dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mas Kiki.
1: Halo, Mr. Genju Sepeda Mini, tadi udah disalamin sama Yutini, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga. Gimana, malam hari ini masih lembur apa wis rampungan, Mr. Genju?
4: Umum nyantai.
1: Oh nyantai lu dina Senin kok nyantai ya.
4: Kota sekolah serampungan kari. Melayani umum kan enggak buru-buru.
1: Oh iya wingi tanu repotnya gara-gara bocah sekolah ya Kang ya.
4: Iya di desak-desak buru-buru waktunya.
1: Iya. Oke. Siap. Mister Genjot mau salam-salam dulu apa lagu-lagu disit?
4: Salam dulu ya.
1: Boleh monggo.
4: Kota tadi ya. Pak Tini. Terus Mama Ida, Burusti, Mama Luna, Mama Dede, terus Mama Cantika ya. Nah, terus Marin, Reni, Kumbang Asmarane, Kang Radun, Kang Dasrun, Pak Dalang Suwati ya. Kalau Mang Herdi, kalau Mama Darisa, kabeh bae Mbak.
1: Semuanya saja nge.
4: Lagunya melu Ita Purnamasari.
1: Oke, Cintaku Padamu. Cintaku Padamu ya.
4: Iya. Mas Kiki,
1: Anji. Terima kasih juga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa? Di 632336 atau di 08112540911. Baik, pendengar Pro 1 kita akan putar-putar dulu ya untuk lagu-lagu yang sudah Anda request Nanti untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 0811-2540911 masih saya tunggu sampai dengan jam 10 malam hari di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Masih di Pro 1 RRI Purwakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 08 11 25 40 9 11 atau di 6 3 2 3 3 6 ya. Kita langsung bergabung. Yang pertama ini ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Berbagi apa?
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Selamat malam Mas.
1: Halo, ini dengan kakak siapa?
2: Ini dengan Nini Fai.
1: Nini Fai, luar biasa. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Sudah makan malam?
2: Alhamdulillah.
1: Cuman tanya gitu ya, cuman ya, tanya doang.
2: Tanya juga, Pak. Aku senang beritanya.
1: Alhamdulillah.
2: Luar biasa. Ini khusus pop ya?
1: Ini iya, lagi lagu pop Indonesia tahun 2000.
2: Oke, aku request dari kota yang pelan-pelan saja.
1: Coba saya carikan dulu ya. Pelan-pelan saja. Aduh, ini penyanyi kotaknya ada apa enggak ya?
2: Ada dong.
1: Kotak pelan-pelan saja nih belum ada deh kayaknya. Adanya Bayang Abadi Beraksi.
2: Oh ya, sudah. Bintang Kehidupan ada.
1: Bintang Kehidupan, coba ya, saya carikan dulu ya.
2: Kalau nggak ada ya.
1: Bintang Kehidupan ada dari Maya.
2: Ada.
1: Bintang Kehidupan dari Maya tapi.
2: Boleh.
1: Boleh ya.
2: Selamat dulu ya.
1: Siap, monggo.
2: Buat Mama Cantika selamat malam. Buat Ira dan selamat malam juga, ada Pak Rusiano di selamat malam, ada Mama Indes juga, ada Mbak Darisa juga. Buat semuanya aja lah.
1: Enji, siap.
2: Terima kasih,
1: Nini Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ini sudah bergabung. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa, kita angkat dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana malam hari ini?
3: Naruto Nong Bocing.
1: Waduh, Pak Kang Naruto.
3: Kroya.
1: Lo atuh temen Kang.
3: Iya. Balane Mister Genjot.
1: Oh. Mister Genjot kena balane Kang Naruto. Gimana ya, kabar malam hari ini?
3: Mereka Mister Genjot.
1: Oh, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Naruto malam hari ini?
3: Lagu pop ya?
1: Iya, lagu pop.
3: Melly Guslow masuk.
1: Anji, Melly Guslow?
3: Ya.
1: Dajal enggak tahu kalian.
3: Kantung.
1: Melly Guslow. Judulnya apa?
3: Gantung.
1: Gantung, gantungan kelambi ya Pak?
3: Iya, apa saja lah.
1: Iya.
3: Iya, gantungan kelambi minta genjot.
1: Allah. Melly Guslow ini gantungnya lagi kosong Kang. Adanya yang lain gak apa-apa.
3: Jadikan aku yang kedua.
1: Jadikan aku yang kedua. Yuk nyanyi Kang. Iya.
3: Salam buat semua aja lah.
1: Anji.
3: Salam persaudaraan ya. Makasih.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ada Mister lagi ya. Nih Mister Genjot ya, ada Kang Naruto katanya tumben masuk Naruto nih. Iya, kenalan anyar ya. Oke, Kang Naruto nanti Melly Guslow tak cariin, kalau enggak ada ngikut aja enggak apa-apa ya. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Kiki. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rusti Sugeng Dalu, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat Mas Kiki.
1: Sehat luar biasa. Hayong semangat temen gue, ayo kok.
4: Nih iya kok.
1: Terus nyore karo apa, Yo Rusti?
4: Nyore lawu. Apa jenengan ngerti tempe embes-embes apa ora?
1: Oh, embes-embes ya ngerti lah ya. Anak embes-embes, anak embus-embus.
4: Taro jangan ceriwis.
1: Ceriwis ya, ceriwisan sih, penting aja ceriwisan ya. Enak ya, karena mendoan apa gorengan apa ya juga enak ya, Bu Rusti ya.
4: Bes-bes kue karo.
1: Iya, gorengan bes-bes. Waduh. Minum teh anget tawar ya. Gimana?
4: Sehat Mbak Jenengan.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Rusti juga sehat ya, sehat terus ya.
4: Iya, amin.
1: Enjih.
4: Jam tak berarti tekan pengin jenengan ge jam tekan jam rolas.
1: Tekan jam rolas bar ge turu wis ngasuk maning.
4: Ya iyalah.
1: Anjir.
4: Suwe mbek jam 10 bae kurang.
1: 10 kurang 15 ya ora apa-apalah dinikmati bae.
4: Ya iyalah ta syukuri bae nyatane.
1: Anjir, siap. Matur nuwun Bu Rusti.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ada Bu Rusti yang sudah bergabung malam hari ini. Dan di belakangnya ada siapa lagi nih ya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, malam.
1: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Siti Armila dari Cilacap.
1: Alhamdulillah, Ibu Siti.
5: Bu Sarmila.
1: Oh, Bu Sarmila. Lah nyok rungune Bu Siti Aminah. Cilacap gimana kabarnya malam hari ini, Bu?
5: Alhamdulillah lagi cerah.
1: Lagi cerah. Ceria. Cetar membahana ya, Mas. Dan adem apa, Mas? Dan panas ya wene.
5: Iya, gimana kabarnya Mas Kiki?
1: Alhamdulillah. Sehat juga, iya. Sehat alhamdulillah ya.
5: Iya, lagunya ikut aja.
1: Oh, lagunya ikut aja. Salam-salamnya iya. Ikut apa enggak?
5: Salam-salam tadi buat Mama Rusti ya. Terus Mas Kumbang Asmara, terus Mama Pak I, Mama Luna, Pak ini, Pak Gasun, terus ane Mas Helti Wanarja, Mama Indes. Terus ane Mama Wati. Terus Mbak Siti Kedung Menjangan. Terus Pak buat semuanya aja. Buat Mbak Mas Kikinya, moga-moga sehat selalu.
1: Amin, saya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sampai jam berapa ini?
1: Ruang Rindu jam 10, kayak terakhir.
5: Oh iya, ini sudah hampir.
1: Anjing.
5: Sehat-sehat selalu ya.
1: Amin, sehat juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Cilacap sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Pendengar bro, satu ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi Naruto ya yang sudah bergabung, Meli Guslo dengan Gantung ini sudah tertemukan. Udah. Nah ini spesial untuk Anda semuanya, tetap stay tune di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Jim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: 93.1 Channel Informasi dan Inspirasi.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

poro miyarso, sugeng dalu so sugeng pepengen malih, lumantar giaran kelengan campur sari, ingan dalu meniko sesarengan kalian pak kemalan campur sari pandu suworo, RRI Purwokerto. Ingan dibun mangarsani dening kirus tamaji so sineng guyung dening nyiceplis, dalah nyirakis Emilia. Poro miyarso, mboten supe glosak konco saking studio, ngaturaken salam pambagyo basuki, kasarasan katentreman tuwin kabagyan, mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita bidhangetaken sesarengan menika wau ungening lancaran pambuka campur sari pandu swara RRI Purwokerto ingkang minangka purwakaning lagu-lagon campur sari ing dalu menika. Dene lagon ingkang badhe kawiwitan inggih jeneman Mijil kalajengaken lagon Ayong Guyu Laras Peluk Part 6. Semoga para miyarsa suwing dalu so sugeng midhangetaken.

Menika wau langgam dadi-ati sampun paripurna. Mugi-mugi saged ndadosaken sukaraning pengalih penyenengan sedaya. Dening ngancik lagun selajengipun inggih Langgam Pring Kuning ingkang badhe dipun sekaraken dening Nyi Rakis Emilia. Sumangga para miyarsa, mboten supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Dene lagu lagun salajengipun inggih Campursari Panduswara R.I. Purwoto badhe ngaturaken Langgam Sesideman. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.

Tuhan, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik berseri.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Dengan Pro 1 di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali dihadirkan beberapa informasi menarik untuk menutup malam hari ini pendengar ya. Kali ini pendengar ada informasi menarik gitu ya pendengar, dan tentunya saya melansir langsung dari laman resmi rri.co.id pendengar ya. Ada sedikit info terkait dengan perpolitikan di Indonesia. Ada satu artikel yang dengan tajuk biaya politik mahal dinilai masih jadi tantangan demokrasi Indonesia mendengar. Biaya politik mahal ini dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga kini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin, ini mengatakan ongkos politik tinggi ya, ini berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Menurut Ujang, demokrasi Indonesia yang membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan juga penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia pendengar. Kemudian pihaknya juga menilai parpol ini juga perlu membenahi sistem rekrutmen pemimpin secara transparan dan juga akuntabel. Menurutnya praktik mahar politik dapat membuka ruang korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah pendengar. Ia juga menjelaskan biaya pencalonan kepala daerah mencakup berbagai kebutuhan ya selama proses kontestasi politik berlangsung. Biaya tersebut ya ini disebutkan ada biaya kampanye, saksi operasional, mahar politik hingga praktik money laundry atau politik uang pendengar Pro 1. Menurut Ujang, besarnya ongkos politik dapat mendorong pejabat terpilih mencari pengembalian biaya gitu ya melalui penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut mendengar juga ini berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Ini juga menjadi satu perhatian khusus gitu ya pendengar. Di sisi lain, mendengar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengatakan biaya politik mahal menjadi salah satu sumber korupsi. Pernyataan tersebut ini disampaikan dalam pidato puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan Jakarta Jumat 5 Desember 2025 yang lalu mendengar ya. Dan tentunya ini menjadi satu perhatian untuk semuanya gitu ya. Bahwasanya praktek biaya politik mahal dan lain sebagainya ini tentunya menjadi salah satu yang kemudian dinilai ya masih jadi tantangan demokrasi Indonesia. Semoga kedepannya, apalagi ini kan di bulan kemerdekaan ya pendengar, di usia Indonesia yang ke-81, semoga semuanya bisa membaik dan mau berbenah untuk Indonesia yang lebih merdeka lagi kedepannya.

Pendengar Pro 1 ya, kali ini ada informasi menarik lainnya pendengar. Banyak pihak ya yang melirik ruko di Kebon Dalam, tetapi hingga pendaftaran ditutup hari Jumat tanggal 7 Agustus kemarin, ini ternyata baru 2 pemohon yang secara resmi mengajukan permohonan sewa di sana pendengar. Tingginya harga limit sewa ini menjadi salah satu keluhan ya yang kemudian disampaikan sejumlah calon penyewa di sana. Kabid Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Banyumas Adi Prasetyo ini menuturkan sampai hari terakhir kemarin ya pendengar, pendaftaran sewa ruko Kebon Dalam 2 pemohon ini menyatakan serius untuk menyewa ruko tersebut. Sementara itu jumlah pihak yang sebelumnya meminta informasi mengenai ruko Kebon Dalam sebenarnya cukup banyak pendengar ya. Ya mungkin barangkali hanya bertanya gitu ya. Menurut pihaknya salah satu alasan banyak peminat ini belum mengajukan permohonan secara resmi ini adalah harga limit sewa yang dinilai terlalu tinggi. Kondisi ekonomi saat ini juga menjadi pertimbangan ya pendengar para calon penyewa dalam mengambil keputusan. Dirinya juga menjelaskan pendengar, besaran limit harga sewa ruko Kebon Dalam ini bukan ditentukan langsung oleh PMK Banyumas. Nilai tersebut ini merupakan hasil appraisal sehingga pemerintah daerah ini harus mengikuti hasil penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Minimnya permohonan resmi tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi BKAD Banyumas ya. Salah satu opsi yang kemudian dipertimbangkan yang mendengar adalah memperpanjang waktu pendaftaran serta melakukan appraisal ulang terhadap ruko Kebon Dalam. Berdasarkan hasil tersebut, nilai limit sewa ruko Kebon Dalam paling murah ya pendengar untuk ruko tipe B dengan harga 55 juta per tahun. Sementara nilai limit sewa paling tinggi ini berada pada ruko tipe A yang mencapai 125 juta per tahunnya. Ini ya semoga nanti bisa diperpanjang dan atau mungkin barangkali BKD Banyumas bersama dengan pihak terkait ini bisa kemudian mengevaluasi ya harga-harga yang ditawarkan sehingga akan menarik lebih banyak lagi calon penyewa di ruko Kebon Dalam Purwokerto.

0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro, satu informasi berikutnya dari Cilacap, dampak kekeringan di Cilacap ini makin meluas. Saat ini sebanyak 8.191 keluarga atau 24.134 warga ini mengalami dampak kemarau. Mereka tersebar di 29 desa dalam 13 kecamatan. Ke-13 kecamatan tersebut ya pendengar, ya ini kecamatan-kecamatan ada Nusa Wungu, Jeruk Legi, Gandrung Mangu, Patimuan, Kampung Laut, Adipala, Wanareja, Kampung Anten, Bantarsari, Cimanggu, Dayiluhur, Karangreja, dan Sidareja. Untuk membantu masyarakat yang terdampak mendengar, sebanyak 1.106.000 liter air bersih ini telah disalurkan. Jumlah tersebut setara dengan 217 armada tangki air. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryoni mengatakan penyaluran tersebut merupakan hasil kolab ya antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak. Dari total bantuan tersebut, sebanyak 450.000 liter air atau 90 tangki ini berasal dari APBD Cilacap. Sementara 656.000 liter atau 127 tangki lainnya berasal dari dukungan CSR, BUMN, perusahaan swasta, lembaga dan juga organisasi masyarakat. Mendengar, PMI Cilacap menjadi salah satu pihak yang memberikan bantuan cukup besar dengan menyalurkan 76 tangki atau sekitar 365.000 liter air bersih ya. Selain itu bantuan juga datang dari Pertamina Patraniaga melalui Siaga Peduli Kabupaten Cilacap sebanyak 9 tangki, BBWS Citanduy 10 tangki, Lazismu 4 tangki, CSR DPR RI Mas Kaisar 2 tangki, Kodim 0703 Cilacap 1 tangki, NU Peduli Cilacap ini sebanyak 7 tangki, ini juga gak kalah banyaknya, Garuda Nusantara 08 sebanyak 7 tangki, dan dari PT SPI TBK sebanyak 15 tangki. Pendengar ya, pihaknya mengapresiasi berbagai pihak yang telah ikut membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga ya. Menurutnya penyaluran akan terus dilakukan selama masih ada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang, dan semoga ini bantuannya akan terus digelontorkan gitu ya pendengar, mengingat info dari BMKG juga infonya sampai Agustus September ini belum akan terjadi hujan di puncak musim kemarau 2026 ini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun Emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya NDS Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran hari ini, pendengar, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menemani Anda pendengar di sepanjang Purwokerto pagi ini. Dan tentu saja pendengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita di Purwokerto pagi, kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi ya. Nah pendengar, insya Allah pagi hari ini akan bersama dengan Ustadz Dr. Andes Daliman MPD ya. Nah pendengar Pro 1, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, Selasa 11 Agustus 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya pendengar kami akan mengajak anda ya untuk ikut berinteraktif tentunya bersama dengan narasumber kita Ustadz Dr. Andas Daliman MPD. Yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai Allah memerintahkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung, silakan anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 4 0 9 11 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Iya, pendengar Pro 1, keutamaan zikir menjadi salah satu amalan penting yang sering terabaikan dalam rutinitas harian. Zikir bukan sekedar lisan yang mengucap, melainkan pengingat hati agar selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Mutiara Pagi edisi kali ini menghadirkan pembahasan penting tentang perintah Allah untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Kesibukan duniawi seringkali membuat fokus terpecah, sehingga zikir menjadi benteng utama menjaga ketenangan jiwa. Memahami makna zikir secara mendalam akan membantu setiap pribadi menemukan kedamaian di tengah riuk rendahnya dinamika kehidupan modern. Dan baik pendengar Pro 1, kita akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ustadz, sehat ya?
2: Alhamdulillah.

Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ayat ini artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi lewat RRI Purwokerto, yang pada pagi hari ini saya sampaikan topik tentang Allah memerintahkan berzikir yang sebanyak-banyaknya. Para pendengar sekalian, ini adalah merupakan perintah Allah kepada kita, kaum muslimin khususnya itu, bahwa di dalam kehidupan kita ini supaya diisi dengan banyak berzikir. Dalam Islam, zikir itu merupakan salah satu ibadah yang kelihatannya merupakan ibadah yang ringan, sebab semua orang itu akan dapat melaksanakannya. Zikir artinya ingat kepada Allah. Ingat pada Allah pada waktu kita diam. Ingat pada Allah pada waktu kita berbicara. Ingat kepada Allah pada waktu kita bekerja. Ingat kepada Allah pada waktu ada peristiwa tertentu, baik peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang menyedihkan. Zikir adalah merupakan pekerjaan hati yang biasa diucapkan dengan lisan pada waktu-waktu tertentu. Zikir dengan lisan yang biasa kita lakukan sehabis sholat itu disebut wirid. Zikir dalam pengertian yang luas itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Di antaranya yang pertama, yaitu zikir dengan hati. Artinya kita menyadari bahwa segala yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada semua makhluk Allah, adalah atas kehendak Allah. Kebahagiaan, kenikmatan, kesusahan, dan kesedihan semuanya adalah dari Allah. Kita supaya menerima apa yang oleh. Kemudian yang kedua, zikir dengan lisan, yaitu seperti yang telah kita ketahui, setelah habis sholat kita biasa melaksanakan zikir dengan lisan, walaupun dianjurkan untuk cukup didengar oleh diri kita sendiri, itu yang disebut dengan wirid. Wirid itu artinya kita mengucapkan dengan lisan kita zikir, zikir ingatan yang ada di dalam hati kita. Zikir dengan lisan ini diwujudkan dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti ucapan tahmid, tasbih, tahlil, takbir, istighfar maupun solawat, dan juga lainnya yang merupakan kata-kata yang baik. Yang ketiga, zikir dengan doa. Berdoa pada hakikatnya juga berzikir, sebab orang berdoa itu pasti mengingat Allah.

0: Dianjurkan untuk memulai berdoa dengan memuji Allah dan juga mengakhiri doa dengan menyebut asma Allah. Jadi kita ini supaya di dalam berdoa benar-benar kita tujukan ikhlas kepada Allah. Kemudian yang keempat, zikir dengan membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Quran itu juga adalah zikir. Sebab yang kita baca adalah kalam Allah, merupakan firman Allah. Orang yang sedang membaca ayat Al-Quran, pada hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah. Oleh karena itulah, maka dianjurkan agar membacanya dengan tartil, artinya jelas, dan tadabbur, yaitu dengan dihayati. Maka alangkah baiknya jika membaca Al-Quran disertai dengan mempelajari maknanya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamahu atau wa'amilahu. Sebaik-baik engkau sekalian adalah membaca Al-Quran dan memahami artinya. Kemudian berikutnya, zikir dengan beribadah. Beribadah adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan landasan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, orang sedang beribadah, pada hakikatnya juga sedang berzikir kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yaitu zikir dengan melakukan amal soleh. Amal soleh artinya amal perbuatan yang baik. Setiap perbuatan yang diizinkan oleh Allah. Maka, di dalam kita mengerjakan amal yang baik itu supaya diniatkan karena Allah. Dan dianjurkan kepada kita sekalian, setiap kita melakukan amal yang baik itu supaya diawali dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan bacaan hamdalah. Ini adalah merupakan zikir juga kepada Allah yang apabila kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, maka sebenarnya ketika kita bangun tidur, kita diperintahkan berdoa. Itu juga merupakan zikir. Kita mau ke kamar mandi, berdoa. Kita mau mandi, berdoa. Kita mau berpakaian, berdoa. Kita mau makan, berdoa. Kita mau pergi bekerja, kita berdoa. Itu berarti setiap saat kita melakukan zikir kepada Allah. Sehingga apabila di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah mengamalkan, ya, misalnya kita berdoa, membaca Quran, beribadah, atau yang paling luas kita lakukan setiap hari, yaitu kita bekerja, berbuat yang baik, yang diizinkan Allah, itu semuanya adalah merupakan zikir-zikir kepada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Dan pendengar, kita langsung saja buka atensi untuk Anda yang mau bergabung. Monggo silahkan kami buka, ya. Bisa melalui telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 4 0 9 11, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ini sudah ada yang bergabung, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon dikecilkan ya Pak volume radionya ya Pak, ya, feedback. Gih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Di mana ini?
2: Faizin Lumbir.
1: Pak Faizin di Lumbir, silahkan Pak.
2: Di suatu tempat jamaah, kalau setelah azan, azan maghrib, anak-anak berkeliaran, sebagian pujian. Tapi setelah qobat baru saja masuk, tenang, tertib, dan meluruskan barisan. Yang saya tanyakan itu bagaimana permasalahan yang demikian, kita harus bagaimana berkelian sebelum khomat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap Ustadz pertanyaannya?
0: Kurang jelas, coba dipandu.
1: Ini soal jamaah yang mungkin beraktivitas lain ya, ini kalau tadi disampaikan Pak Faizin berkeliaran ya.
3: Iya, sebelum masuk komat.
1: Sebelum komat gitu. Mungkin anak-anak barangkali.
3: Iya, anak-anak. Ya.
1: Monggo Ustadz.
0: Sebenarnya kalau kita kembali kepada ajaran agama, bahwa waktu sholat itu dimulai dengan azan. Kalau kita mendengar azan, nah ini kita sudah mulai perhatian kepada ibadah sholat. Oleh karena itu, orang yang mendengar azan itu supaya menirukan yang diucapkan oleh muazin. Kita supaya menirukan, ya, dengan mestinya kita diam, mendengarkan, menirukan. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Nah, kalau kita mau jamaah, itu mestinya juga sudah harus siap-siap dari rumah, ya. Begitu ada azan, kita terus berangkat ke masjid. Atau lebih bagus juga, malah kalau belum azan, sudah pergi ke masjid. Nah, jadi kalau sudah azan, menjelang nanti qomat itu, mestinya kita tidak boleh mestinya berkeliaran, ya. Kita sudah siap untuk siap-siap melaksanakan sholat. Waktu antara azan dan iqomah itu merupakan waktu yang utama. Ini ada yang menyebutkan waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, maka kalau orang mau berjamaah, ya, sudah siap di masjid, kita kemudian sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian mungkin juga kita sholat qobliyah, kalau memang sholat fardunya itu ada qobliyahnya, ya. Nah, setelah itu kemudian kita supaya berzikir dan berdoa, ya. Berzikir mengucapkan kalimat thayyibah, berdoa itu mohon kepada Allah. Jadi itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu tidak boleh misalnya kita berkeliaran, ngobrol, ngomong dengan apa teman-teman, ya. Itu mestinya tidak seperti itu. Yang bagus itu kita menggunakan waktu itu untuk berpikir, berdoa kepada Allah. Bahkan kalau misalnya di dalam menanti, di dalam menunggu qomat, jadi adzan, kemudian menunggu qomat kita itu sudah sholat, sudah istighfar misalnya, ya. Nah, itu kalau membaca Al-Quran itu juga boleh, tapi juga jangan keras-keras. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang berzikir, jangan mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat sunat. Nah, jadi alangkah baiknya itu apabila kita menunggu waktu qomat, itu justru kita dengan berzikir dan berdoa, tidak berkeliaran atau tidak siap. Itu yang paling bagus. Okay. Allahu a'lam, monggo kita lanjutkan.
1: Okay, baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Ibu Rusti. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini dari Ibu Rusti. Maaf izin bertanya Pak Ustadz, saya sehabis sholat tidak lupa berzikir, tapi kadang lisannya berzikir itu hatinya kemana-mana. Lah itu zikirnya diterima nggak ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, matur nuwun. Monggo Ustadz.
0: Ya, mudah-mudahan diterima, tapi memang kalau zikir itu artinya ingat kepada Allah. Nah, mestinya pikiran dan hati kita tujukan kepada Allah. Kita resapi, ya. Caranya ya kita resapi kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Seperti misalnya kita mengucapkan astagfirullah, ini kan artinya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Itu kita resapi. Ini untuk mengendalikan supaya pikiran kita terfokus, ya, pada apa yang kita ucapkan. Walaupun ucapannya itu tidak keras, cukup menggerakkan bibir kita, astagfirullah, alhamdulillah, Oleh karena itu, baiklah kita tahu ya makna daripada apa yang kita ucapkan. Ini untuk mengendalikan supaya pikiran ya, dan hati kita itu tertuju kepada apa yang kita ucapkan. Alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah, ya, Allahu Akbar. Ya. Itu semuanya mestinya kita tahu lah, kita ketahui maknanya dalam rangka untuk mengendalikan hati dan pikiran kita supaya tertuju kepada yang kita ucapkan. Itu zikir yang baik mestinya seperti itu.
1: Iya, baik.
0: Monggo kita lanjut.
1: Okay. Iya, baik. Berikutnya saya akan baca pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau bertanya, iya. Biasanya kalau zikir atau wirid selesai di ketika usai sholat baru berdoa. Pertanyaannya, utama mana Pak Ustadz antara zikir dan juga doa? Terima kasih dari Umu Sismanan.
0: Iya. Kalau kita mengikuti ya, ajaran Rasulullah, itu Rasulullah itu selalu berzikir setelah sholat, khususnya sholat fardu. Jadi setelah sholat, kita berzikir. Di dalam riwayat, Rasulullah itu kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Ya. Jadi misalnya mungkin karena ada keperluan yang penting, ya. Nah, tidak berdoa karena tetapi zikirnya itu selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, yang lengkap yaitu kita berzikir kemudian berdoa ya. Jadi jangan kewalik berdoa dulu tapi berzikir dulu kemudian berdoa. Dan zikir itu kan sudah ada tuntunan juga dari Rasulullah seperti begitu rampung sholat kita mengucapkan astagfirullah. Kemudian ada ucapan subhanallah, ada alhamdulillah, ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar, ya. Ada suratnya An-Nas, Falaq, dan sebagainya itulah ya. Ini ada tuntunannya. Jadi apa yang kita ucapkan setelah kita sholat fardu itu yang disebut zikir. Ya. Zikir pada waktu sehabis sholat fardu ada istilah khusus biasanya disebut dengan wirid. Wirid itu artinya ya yang dilisankan ya, yang dilisankan, yang keluar dari lisan kita. Nah, jadi kalau menurut sunnah artinya yang dilakukan oleh Rasulullah itu Rasulullah mengutamakan zikirnya kemudian selanjutnya berdoa. Jadi zikir diutamakan, kemudian berdoa. Nah, yang lengkap mestinya kita berzikir, kemudian kita berdoa. Wallahu a'lam. Monggo kita lanjutkan.
4: Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, ini dari Pak Wito yang ada di Kedung Banteng. Tanya, surah Al-Ikhlas ayat 2, apa betul kalau dibaca bisa dikabulkan hajatnya apa yang diinginkan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Monggo Ustadz.
0: Al-Ikhlas ayat 2 itu kan berbunyi apa? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya. Allah tempat kita memohon. Ya. Itu sebenarnya merupakan petunjuk bagi kita. Bukan sekedar untuk dibaca Allahu somad, Allahu somad. Ya. Tetapi kalau kita berdoa kan kita ucapkan dengan hati dan lisan kita, apa yang kita kehendaki, apa yang kita butuhkan. Kita mohon apa, misalnya mohon rezeki, mohon kesehatan, ya, dan lain-lain, itu yang kita ucapkan. Jadi saya kok belum menjumpai yang sepotong ayat itu dibaca, yaitu Allahu Somad, itu kemudian apa yang kita minta dikabulkan. Nah, kita mintanya apa? Ya. Dan itu hanya artinya kan Allah yang tempat meminta. Ya, oleh karena itu kita memang mintanya, berdoanya itu supaya kepada Allah yang Maha Memberi, Allahus Somad. Saya rasa begitu, nah, kemudian boleh kita lanjut.
3: Iya, baik. Ini saya akan baca juga melalui kolom komentar YouTube nih Pak Ustadz. Ini dari Aku ya. Oppo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana setelah salam ada jamaah yang keliling salaman ini Pak Ustadz? Ini bagaimana?
0: Iya. Sebenarnya begini ya. Setelah kita sholat, itu kan kita dianjurkan untuk berzikir. Jadi walaupun keliling bersalaman itu baik, tapi ini rangkaiannya dengan kita melakukan sholat kemudian berzikir. Orang yang berzikir itu jangan diganggu. Nah ini ya. Jadi kecuali kita ini juga supaya ikut berzikir, kita jangan mengganggu orang yang sedang berzikir. Sebab kalau kita keliling apalagi dengan berjalan di depannya itu kan bagaimanapun juga kan mengganggu kita. Oleh karena itu yang sebaiknya kita lakukan semuanya saja, baik imam maupun makmum, setelah kita sholat kemudian salam, kita berzikir masing-masing. Kadang-kadang ada yang zikir dipimpin ya, sebenarnya kita itu ya mampulah sendiri-sendiri. Kita itu berzikir sendiri-sendiri ya. Kalau sudah rampung berzikir kemudian kita berdoa ya. Nah, kalau itu ada ba'diyah sholat ya, kita kemudian setelah berdoa kita sholat ba'diyah ya. Nah, kalau sudah sholat ba'diyah dan sudah selesai, kemudian kita bersalaman. Nah, itu selesai, kita mau pulang, kita bersalaman, saling mendoakan, mudah-mudahan selamat, dan nanti dapat berjumpa lagi pada waktu sholat jamaah. Jadi bersalamannya itu yang bagus adalah setelah kita selesai semuanya, akan pulang, berpisah, kita bersalaman. Jangan begitu rampung sholat kita keliling bersalaman. Itu mengganggu orang yang sedang berzikir. Baiklah, kita lanjut.
4: Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya dari WhatsApp kembali. Assalamualaikum Ustadz, jika berdoa di sujud terakhir ada bacaan Allahumma rsukna mahroja, itu apakah ada tuntunannya nggih Ustadz? Terima kasih dari Busum yang ada di Sampang. Dibaca 11 kali apa ada tuntunannya? Matur nuwun Ustadz. Monggo.
0: Yang saya ketahui memang ada waktu-waktu untuk memanjangkan ya bacaan atau memperbanyak bacaan di dalam sholat pada waktu rukuk dan pada waktu sujud. Itu tidak harus sujud terakhir, tapi sujud kapanpun. Ya. Itu kita boleh memperpanjang sujud, memperpanjang rukuk dengan memperbanyak berdoa. Nah, ini pun juga ada pengertian yang mungkin berbeda satu sama lain. Ada yang mengartikan memanjangkan ya ruku dan sujud ini dengan berdoa, maksudnya doanya diulang. Misalnya tidak hanya sekali, tapi doa sujud diulang 3 kali, doa ruku diulang 3 kali. Kemudian ada yang memahami pada waktu sujud ya, misalnya ini mengapa kadang-kadang diambil sujud yang terakhir ya. Itu supaya tidak lupa saja, sebab kalau kita mengambil sujudnya dipanjangkan itu sujud di awal, itu mungkin kita lupa lah ini saya sudah sujud terakhir apa belum, ya, sujud keberapa. Kalau sujud terakhir kan jelas, maka biasanya memperpanjang pada sujud terakhir. Di dalam sujud terakhir itu ada yang memperpanjang dengan mengulang-ulang doa sujud, ada yang memperpanjang dengan menambah doa yang lain ya. Nah, yang ini tidak semuanya sepakat ya. Ada yang menambah dengan doa yang lain dan dibolehkan kalau doanya itu memang doa yang ada tuntunan dari Nabi, tapi juga ada yang berpendapat doa yang kita butuhkan. Doa yang kita kehendaki juga boleh, ya, kita membacanya pada sujud terakhir itu. Jadi ini memang masih ada beberapa pendapat tentang doa yang dilaksanakan pada sujud terakhir, yaitu yang pertama ada yang mengartikan dengan mengulang-ulang doa, yang kedua dengan doa sepanjang doa yang dituntunkan oleh Rasulullah, ya. Kemudian pendapat yang berikutnya boleh juga dengan doa yang kita kehendaki, yang kita butuhkan, ya. Misalnya kita mohon tambah kesehatan, mohon tambah rezeki, mohon anaknya, ya, sukses dan sebagainya. Itu juga ada yang berpendapat boleh dilaksanakan pada sujud terakhir. Jadi itulah maksud sujud terakhir itu untuk memperbanyak doa. Gitu.
3: Baiklah,
0: kita lanjut.
3: Ya, baik. Berikutnya kita akan baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, jika berdoa di sujud terakhir, ini ada baca. Ya, oke, baik. Ini sebentar. Oke, ini berikutnya. Assalamualaikum dari Pak Ahmad Fauzi di Gombong. Ada ibu-ibu mohon pencerahan perihal wanita sholat di masjid. Apa ada hadisnya nih, Pak Ustadz? Monggo, silakan.
0: Ada hadisnya yang menyebutkan bahwa wanita itu sholat yang paling bagus itu di kamarnya. Nah, ini ada hadisnya itu, ya. Sholat yang paling bagus di kamarnya. Kemudian sholat yang kedua yaitu di dalam rumahnya. Artinya tidak di kamar sendiri. Kemudian juga selanjutnya wanita itu juga boleh sholat di luar rumah, yaitu di masjid. Tetapi sholat di masjid bagi wanita itu tidak diwajibkan seperti kaum pria. Kalau kaum pria untuk sholat fardu itu dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Kalau kaum wanita tidak dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Tapi kalau dia itu mau berjamaah di masjid, juga tidak dilarang, artinya diperbolehkan. Jadi tentang bagaimana sholatnya wanita itu, menurut hadis yang paling utama adalah di kamarnya, kemudian di rumahnya, yang ketiga di masjid yang terdekatnya. Kalau yang jauh ini malah tidak dianjurkan, ya. Dekat saja itu juga tidak dianjurkan seperti dianjurkannya kaum pria. Tetapi boleh saja dalam kaitan untuk sholat berjamaah, sebab sholat berjamaah itu akan menambah pahala dan juga mungkin bertemu dengan teman-teman bersilaturahim. Itu ada manfaat lainnya, ya, kecuali sholat itu sendiri. Monggo, yeah, kita lanjutkan.
4: Yeah, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Susmiati 8997 dari kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Pak Ustaz, di tempat saya zikir sehabis sholat dipimpin oleh imam. Bagaimana hukumnya jika tidak ikut zikir yang bareng-bareng itu? Zikirnya dilakukan sendiri. Apakah tetap sah zikirnya? Monggo Ustaz.
0: Iya. Yeah. Pada hakikatnya itu zikir ini adalah merupakan perbuatan yang kita lakukan sendiri-sendiri. Mungkin kalau makmumnya belum pada bisa berzikir, ya, ini imam bisa memimpin dalam rangka untuk memberikan pelajaran berzikir, ya. Tetapi kalau makmumnya sudah pada mampu berzikir sendiri-sendiri, ya silakan berzikir sendiri-sendiri. Tidak harus berzikir itu bersama-sama dengan imam. Dan juga yang namanya berdoa juga tidak harus bersama-sama dengan imam. Yang supaya bersama-sama dengan imam adalah sholat jamaahnya. Jadi sholat jamaahnya itu yang harus bersama-sama, tetapi zikir tidak ada perintah untuk bersama-sama. Silakan bagi yang mau bergabung bersama dengan imam, silakan, tapi bagi yang mau sendiri-sendiri silakan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang karena punya kepentingan tertentu yang memang sangat penting dan itu kepentingan untuk kebaikan, maka habis sholat dia terus pergi, itu pun juga tidak masalah. Tapi memang kalau ada waktu, tidak tergesa-gesa, maka supaya dilanjutkan dengan berzikir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tapi pada hakikatnya, zikir dan doa itu kita lakukan sendiri-sendiri, apalagi doanya mungkin ya, karena doa itu kan tiap-tiap orang itu kebutuhannya dan keperluannya berbeda-beda ya. Tidak mesti sama dengan kepentingan imamnya ya. Jadi doa makmum dan imam setelah sholat itu adalah tergantung kepada apa yang dibutuhkan oleh masing-masing. Dan jamaah juga, antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain juga memiliki kebutuhan yang berbeda, memiliki keperluan yang berbeda ya. Oleh karena itu silakan mohon kepada Allah menurut kebutuhannya masing-masing.
3: Iya. Nah,
0: saya rasa Pak begitu, monggo kalau masih ada waktu kita lanjut.
3: Iya, baik. Ini masih ada waktu Pak Ustadz dan masih ada beberapa pertanyaan juga. Berikutnya kita baca melalui kolom komentar YouTube. Ini dari Ian Gede. Pak Ustadz, apakah wirid yang jaher dan sir mana yang lebih utama nih Pak Ustadz? Terima kasih.
0: Wirid yang jaher itu artinya wirid yang diucapkan dengan suara yang keras. Kalau sir itu diucapkan dengan suara yang lembut, suara yang lirih. Kalau kita berzikir itu kan artinya kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau itu kita ucapkan ya, wirid itu kita ucapkan, ucapan astaghfirullah, alhamdulillah. Itu kita sedang berdialog dengan Allah. Jadi Allah itu tidak tuli, tidak buta, tapi Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis itu, anjuran-anjuran untuk kita berdoa, berzikir itu supaya dengan suara yang lembut, artinya dengan suara yang ya cukup didengar oleh diri kita sendiri. Jadi kita berzikir, kita cukup didengar oleh kita sendiri, kita berdoa juga cukup didengar oleh kita sendiri. Artinya kita dengan Allah. Nah, jadi kalau menurut hemat kami, apalagi kalau kita bersama-sama dengan orang lain, ya, mestinya zikirnya itu ya nggak usah sampai mengganggu orang yang lain, kecuali memang kalau zikir itu untuk pengajaran, ya, untuk pendidikan, ya, dipimpin oleh imam berzikir, yang lain itu mengikuti atau apa, menirukan ya itu. Tapi kalau orang yang sudah pada mampu berzikir ya silakan berzikir sendiri-sendiri. Yang santun, yang lembut, tadarruan wa khufyatan ya ini dengan tawadhu, dengan apa itu khufyah, itu artinya lembut, tidak rame itu lah ya. Itu yang diutamakan. Tadarruan wa khufyatan. Saya rasa begitu.
4: Nggih.
0: Monggo, ya, lanjut.
4: Nggih, baik, lanjut Ustadz. Ini dari @mimidc6wt. Ini assalamualaikum. Apa resiko apabila kita berzikir tidak ada tuntunan dari Rasulullah? Contoh membaca surah Yunus, innalaha sayubidlu, berulang-ulang, tujuan untuk menghilangkan sihir di badan. Terima kasih.
0: Nggih. Iya.
4: Monggo Ustadz.
0: Ya, kalau itu ibadah ya sebaiknya kita, atau bahkan seharusnya ya, kita ikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. untuk menghilangkannya gangguan fisik dan batin kita itu kan ada di dalam surat surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Nasnya. Dan itu termasuk salah satu zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah setelah sholat. Jadi ada membaca surat Ikhlas, membaca surat Falaq, membaca surat Nas, itu merupakan zikir yang dituntunkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu, ya, sebaiknya dan bahkan seharusnya lah, ya, kita itu di dalam berzikir tidak usah cari-cari, ya, model yang lain, tetapi kita zikirlah, ya, dalam rangka ikhlas kepada Allah dan Rasulullah. Kita berzikir mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sudah cukup, ya, tidak usah mencari yang lain. Yang penting kita laksanakan dengan konsekuen, kita laksanakan dengan kontinu, ya, maka insya Allah itu akan memberikan manfaatnya lahir dan batin, dunia dan akhirat kepada kita sekalian. Monggo kita lanjut.
3: Iya, baik. Barangkali satu lagi, ya, satu pertanyaan terakhir di Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustadz, sholat sunnah qobliyah dilakukan sebelum masuk waktu sholat, apakah boleh atau tidak nih Pak Ustadz? Mohon pencerahannya dari Pak Bambang di Leduk. Enggak, silakan Pak Ustadz.
0: Tuntunan sholat qobliyah itu kan dilaksanakan sebelum kita sholat fardu. Jadi setelah adzan, kemudian kita sholat qobliyah, qomat, kemudian sholat fardu. Nah, dengan demikian maka mestinya kalau sudah adzan berarti sudah masuk waktu. Nah, oleh karena itu sholat qobliyah ini mestinya dilaksanakan setelah masuk waktu, yaitu setelah kita selesai mendengarkan adzan. Itu tuntunan, ya, di dalam kita mengerjakan sholat qobliyah. Kira-kiranya itu jawaban yang penting, ya.
4: Okay. Baik, Ustadz, satu pertanyaan lagi mungkin, ya, masih ada waktu, ya, Citra, ya, satu lagi. Pertanyaan lagi.
0: Oh, ya, boleh, silakan.
4: Okay. Silakan. Okay. Assalamualaikum, Ustadz. Zikir pagi adalah zikir dan mendengarkan mutiara pagi juga zikir. Kalau waktunya bersamaan harus pilih yang mana? Ini kebetulan saat ini saya habis sholat subuh sudah jam 5 bareng dengan mutiara pagi. Mohon pencerahannya dari Pak Wahyudi di Pangebatan, nih, Ustadz.
0: Iya, sebenarnya yang namanya ibadah, ya, berbuat baik itu macam-macam, ya. Ada kita zikir juga baik, ya. Memang ini waktunya mepet sekali sehingga saya juga tidak sempat berzikir yang panjang, ya, setelah subuh itu karena ke masjid, maka begitu rampung salam, ya, kita cukup astagfirullahaladzim, ya, 3 kali, ya, kemudian kita berdoa yang pendek, kemudian terus pulang. Ini sudah masuk waktu untuk mutiara pagi. Nah, oleh karena itu saya itu, ya, bagi waktu seringkas-ringkasnya, ya, bagaimana supaya zikirnya juga kecandak walaupun minimalis, ya. Tapi insya Allah itu kita lakukan dengan ikhlas, ya. Setelah itu kita buru-buru untuk siaran, ya, di mutiara pagi ini, ya. Juga yang mendengarkan juga silakan saja, ya. Kalau memang memandang perlu untuk berzikir secukupnya, ya, kemudian terus kita bersama-sama menimba ilmu. Sebab pada dasarnya itu mutiara pagi ini kan kita bersama-sama memperdalam ilmu agama yang itu memang dianjurkan oleh agama. Jadi ini insya Allah juga merupakan bagian dari ibadah kita, ya. Ya, bukan hanya ustadznya tetapi pendengarnya termasuk penyiarnya semuanya, ya. Ini mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena untuk kepentingan agama, untuk kepentingan kebaikan. Wallahu a'lam.
4: Okay. Baik, ini sayang sekali Ustadz waktunya sudah di penghujung waktu. Barangkali kesimpulan mawon ya Ustadz untuk menutup jumpa kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
0: Baiklah, terima kasih. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk zikir yang sebanyak-banyaknya. Atau ada istilah lain, zikir sepanjang waktu. Nah, itu apa bisa kita lakukan? Bisa. Sebab ajaran Islam itu telah menuntunkannya. Kita supaya dalam setiap perbuatan kita diawali dengan berdoa. Kita bekerja juga selalu ingat kepada Allah, tidak akan melakukan yang buruk. Itu sudah zikir itu. Nah, oleh karena itu, sepanjang kita bangun tidur, sampai tidur lagi, insya Allah mudah-mudahan kita isi semuanya dengan zikir kepada Allah, yang tidak hanya dengan hati, tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan, yaitu amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andas Daliman MPD mengenai Allah memerintahkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Iya, dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang setia untuk ngaji bareng di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Terima kasih, jumpa kembali esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pirati.
1: Satu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, lebih dari 800 warga belajar di Banyumas kembali menempuh pendidikan lewat program PKBM Surya Muhammadiyah. Pemangkasan dana desa mulai berdampak pada pembangunan infrastruktur di Desa Kemutu Kidul, Kabupaten Banyumas. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Pendengar, lebih dari 800 warga belajar di Banyumas kembali menempuh pendidikan lewat program PKBM Surya Muhammadiyah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Lebih dari 800 anak tidak sekolah ATS di Kabupaten Banyumas mendapat kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Surya Muhammadiyah. Mereka secara resmi memulai proses pendidikan yang ditandai dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Ketua Penyelenggara MPLS PKBM Surya Muhammadiyah Asep Saiful Anwar mengatakan program tersebut telah menjaring 813 warga belajar atau ATS yang ingin kembali memperoleh pendidikan melalui jalur non-formal. Para peserta mengikuti program pendidikan kesetaraan yakni paket A, paket B, dan paket C sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh. Menurut Asep, tingginya jumlah warga belajar yang terjaring menunjukkan masih adanya masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan non-formal. Karena itu, keberadaan PKBM diharapkan dapat menjadi alternatif bagi mereka yang sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal.
2: Yang sampai saat ini kita mendapatkan 813 yang terdiri dari 213 paket A, 225 paket B, 374 paket C. Di 813 ini ada yang usianya 55 tahun. Kemudian tidak ketinggalan ada suami istri ikut.
1: Pembukaan MPLS tersebut diikuti 25 PKBM secara serentak. Kegiatan ini menjadi tahap awal bagi warga belajar sebelum mengikuti proses pembelajaran sesuai program pendidikan kesetaraan yang dipilih. Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono mengapresiasi keterlibatan PKBM dalam membantu pemerintah daerah menekan angka anak tidak sekolah. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar semakin banyak warga yang mendapatkan kesempatan untuk kembali menempuh pendidikan. Program ini juga menjadi salah satu langkah untuk mendukung program Pasti Sekolah dalam menekan angka anak tidak sekolah atau ATS di Banyumas.
3: Melalui PKBM, semua, pasti dengan semua, mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar, mengembangkan potensi diri, menambah pengetahuan dan keterampilan, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, saya berpesan, manfaatkanlah kesempatan belajar di PKBM ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ragu untuk bertanya, jangan takut untuk berdiskusi dan gali ilmu sebanyak mungkin. Jadikan proses belajar ini sebagai perjalanan yang menyenangkan dan bermanfaat.
1: Bupati menegaskan penanganan anak tidak sekolah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dukungan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen lainnya diperlukan agar program pengentasan ATS dapat berjalan secara berkelanjutan. Faisal Raihan, laporkan.
0: Pendengar, pemangkasan dana desa mulai berdampak pada pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Desa Kemutu Kidul, Kabupaten Banyumas. Berkurangnya alokasi anggaran membuat sejumlah rencana pembangunan termasuk irigasi dan jalan usaha tani harus ditunda. Dan selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Pemangkasan dana desa pada 2026 mulai berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di sejumlah desa di Kabupaten Banyumas. Salah satunya dirasakan pemerintah Desa Kemutu Kidul, Kecamatan Baturaden, yang harus menunda sejumlah program infrastruktur akibat berkurangnya alokasi anggaran. Kepala Desa Kemutu Kidul, Kardi Daryanto, mengatakan dana desa yang diterima desanya turun signifikan dari sekitar Rp990 juta rupiah pada 2025 menjadi Rp374 juta pada 2026 atau berkurang lebih dari 60%.
5: Dana desa 1 miliar kurang 10 juta lah, berarti 990 kalau nggak salah. Nah, di tahun 2025 dana desa dipangkas 64% sekitaran itu, Mas. Sehingga dana desa yang turun ke desa besarannya hanya 374 juta.
4: Menurut Kardi, pengurangan anggaran tidak terlalu mempengaruhi operasional pemerintah desa karena sebagian besar dana desa yang tersisa memang dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti honor guru PAUD dan TK serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun ia mengakui dampak terbesar dirasakan pada sektor pembangunan fisik yang harus dikurangi karena keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan sejumlah program yang semula direncanakan pada tahun ini meliputi pembangunan jaringan irigasi serta jalan usaha tani. Selain itu, perbaikan jalan desa juga harus ditunda karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, Kardi menilai alokasi dana desa yang diterima saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 500 personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjarnegara. Kesiapan personel dan peralatan ditandai melalui apel siaga sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
6: Fenomena El Nino diperkirakan memicu peningkatan suhu udara dan menurunnya curah hujan pada periode tertentu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, termasuk di kawasan perkebunan, semak belukar hingga wilayah yang masih menerapkan aktivitas pembakaran. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Polres Banjarnegara menggelar apel kesiapsiagaan antisipasi dampak El Nino dan kebakaran hutan serta lahan. Sebanyak 500 personil gabungan dari TNI, Polri, Damkar, BPBD, serta Perhutani disiagakan bersama peralatan pendukung guna memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Banjarnegara AKBP Aruma Chandra Dewi mengatakan, Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis berupa perbukitan, pegunungan, kawasan hutan, serta lahan pertanian yang membutuhkan perhatian dan perlindungan bersama. Ratusan personil gabungan telah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan apabila terjadi situasi darurat. Meski demikian, seluruh pihak berharap upaya pencegahan yang dilakukan secara bersama mampu menekan resiko kebakaran. Menurutnya, wilayah selatan Banjarnegara menjadi daerah yang dinilai paling rentan terdampak El Nino. Selain memiliki kondisi lahan yang lebih kering, kawasan tersebut juga kerap mengalami krisis air bersih saat musim kemarau.
7: Untuk mengantisipasi fenomena El Nino dan Karhutla, memang kita sekarang lakukan penggelaran peralatan, juga pasukan juga kita cek satu-satu tadi peralatannya, supaya kita tetap siap bagaimanapun dampak yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino tadi, kekeringan yang mungkin puncaknya bulan Agustus ini, kita semua siap, terutama untuk di Banjarnegara, wilayah yang selatan, ini kita akan tetap pantau terus bagaimana kekeringan di daerah mana, kita tetap akan pantau. Kita juga berikan himbauan, edukasi ke masyarakat untuk jangan yang di perkampungan itu tidak membakar sampah sembarangan.
6: Kapolres menegaskan seluruh elemen masyarakat tidak boleh menunggu hingga terjadi kebakaran dalam skala besar. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas karena mencegah kebakaran jauh lebih efektif dibandingkan memadamkan api yang telah meluas. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
8: Kebakaran yang sudah meluas.

0: Pendengar, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga menghimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air SDA Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Purbalingga Budi Prayitno mengatakan kondisi pertumbuhan tanaman padi di setiap wilayah di Purbalingga berbeda sehingga kebutuhan air juga tidak sama. Sejumlah wilayah di Purbalingga bahkan tengah memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Budi merinci di Kecamatan Karanganyar, sebagian besar tanaman padi telah mendekati masa panen. Kemudian tanaman padi di Kecamatan Kemangkon mulai memasuki fase merocot atau berbunga yang membutuhkan pasokan air lebih banyak. Selanjutnya di Kecamatan Bukateja, petani baru memulai musim tanam. Adapun sejumlah wilayah di bagian timur Kabupaten Purbalingga saat ini memasuki fase generatif.
2: Pada seluruh petani untuk wilayah Kabupaten Purbalingga untuk segera memanfaatkan lahan-lahan yang barangkali belum dimanfaatkan, segera ditanami dengan komoditas tanaman yang menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah. Seandainya terpaksa tidak bisa menanam untuk padi, ya silakan bisa untuk jagung, untuk kacang hijau ataupun kedelai ataupun yang lainnya yang sekiranya sambil menunggu musim hujan datang sehingga nanti bisa optimal.
1: Budi menambahkan di Kecamatan Kemangkon, untuk menyiasati kebutuhan air yang tinggi, petani saat ini mengandalkan sistem irigasi perpompaan. Biasanya petani secara swadaya maupun kelompok menyedot pasokan air langsung dari aliran Sungai Serayu atau Sungai Kelawing. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, fashion show busana adat dari berbagai wilayah di Indonesia warnai rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Beragam pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan lomba fashion show dalam rangka HUT RI ke-81 Republik Indonesia di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Para peserta tampil melenggak-lenggok di atas karpet merah di Balai Desa Karangnanas untuk memikirkan

0: perbedaan menjadi satu kesatuan. Makanya kita mengambil tema Nusantara Memanggil. Di situ kan ada kebinekaan, biar kekompakan terjaga, terus warga-warga saling bersilaturahmi ya, bisa mengenal satu sama lain.
1: Sementara itu, PJ Kepala Desa Karangnanas, Warto, mengatakan berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT RI ke-81 sekaligus meningkatkan kebersamaan masyarakat. Selain kegiatan tingkat desa, warga juga didorong menggelar kegiatan di tingkat RW maupun RT. Menurutnya, rangkaian kegiatan kemerdekaan juga menjadi momentum untuk meningkatkan antusiasme dan motivasi warga dalam berpartisipasi memeriahkan HUT RI.
2: Untuk memeriahkan ini, untuk Desa Karangnanas ada yang melaksanakan jalan sehat bagi itu tingkat dusun ya. Karena di sini ada dusun 1, 2, 3. Terus ada yang di tingkat RW dan juga tingkat RT sekalipun, kami mengimbau untuk dijalankan kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun hari.
1: Selain lomba fashion show, pada hari yang sama juga digelar lomba merias tumpeng yang diikuti 8 tim dari masing-masing RW. Setiap tim terdiri dari 3 orang untuk membuat dan menghias tumpeng sekreatif mungkin. Yanuar Adi melaporkan.
3: Baik, pendengar, sebanyak 12 pesilat Banyumas dari jenjang SD, SMP hingga SMA disiapkan menghadapi Popda Jawa Tengah 2026. Menjelang kejuaraan, para atlet masih menjalani latihan di perguruan masing-masing karena belum ada pemusatan latihan bersama. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
4: Sebanyak 12 atlet pencaksilat Kabupaten Banyumas dipersiapkan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jawa Tengah 2026. Para pesilat yang akan mewakili Banyumas tersebut berasal dari 3 jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Pengurus kontingen pencaksilat Kabupaten Banyumas, Sabto, mengatakan persiapan para atlet hingga saat ini masih dilakukan secara mandiri di tempat latihan atau perguruan masing-masing. Belum ada pemusatan latihan khusus yang mempertemukan seluruh pesilat dalam satu lokasi menjelang keberangkatan menuju Popda Jawa Tengah. Menurut Sabto, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mematangkan kesiapan kontingen pencaksilat Banyumas. Selain berasal dari jenjang pendidikan dan sekolah yang berbeda, para atlet juga tersebar di sejumlah wilayah serta mengikuti latihan melalui perguruan masing-masing.
5: Di Popda Jateng insya Allah nanti 12 atlet dari SD, SMP maupun SMA. Dan selama ini mereka sudah, sementara belum ada pemusatan latihan, tetapi mereka latihan di kolatnya masing-masing atau di perguruannya masing-masing.
4: Sejumlah pesilat menjalani persiapan melalui perguruan seperti Merpati Putih dan Tapak Suci dengan tempat latihan yang tersebar di beberapa lokasi. Atlet yang dipersiapkan juga berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas, termasuk Kecamatan Sumpiuh, sehingga pola latihan sementara tetap menyesuaikan perguruan dan lokasi masing-masing. Meski belum menjalani pemusatan latihan bersama, latihan di masing-masing perguruan terus dilakukan sebagai bakal menghadapi persaingan di tingkat Jawa Tengah. Persiapan yang tersisa diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal agar 12 pesilat Banyumas mampu mencapai kondisi terbaik dan memberikan hasil maksimal pada Popda Jawa Tengah 2026. Fahrian Syah melaporkan.

0: Pendengar, Banyumas siapkan kontingen terdiri dari 350 atlet dan 61 pelatih yang akan berlaga pada 20 cabang olahraga untuk jenjang SD, SMP hingga SMA. Berikut Vinta Nur Fauziah melaporkan.
1: Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung 1 hingga 6 September mendatang. Sebanyak 350 atlet dan 61 pelatih disiapkan untuk memperkuat kontingen Banyumas pada 20 cabang olahraga mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Lukman Rais Maulana, mengatakan bahwa latihan para atlet telah berjalan di masing-masing cabang olahraga. Intensitas latihan juga mulai ditingkatkan mengingat pelaksanaan Popda semakin dekat. Koordinasi dengan sekolah terus dilakukan agar para atlet tetap dapat menjalani latihan secara optimal tanpa mengesampingkan kewajiban mereka sebagai pelajar.
2: Jumlah atlet 350, kemudian pelatih jumlah 61, di mana terbagi menjadi 20 cabang olahraga, ini sudah kita rapatkan bersama pengurus cabang olahraganya masing-masing. Kemudian kita sudah komunikasikan juga dengan masing-masing pelatih. Ini sudah mulai latihan di masing-masing tempat. Kita juga dukung nantinya dengan memberikan support secara langsung maupun tidak langsung. Kita akan komunikasikan juga dengan pelajar atau

0: guru-gurunya di sekolah, karena ini memang masih atlet pelajar ya. Walaupun pelajar, mereka memang masih dibebankan latihan yang mana apa namanya, memakai jam-jam sekolahnya dia. Maka dari itu kita komunikasikan dengan sekolahnya, karena mengingat POPDET Jateng ini terlaksana 1-6 September, kurang lebih tinggal 3 pekan lagi untuk menuju itu. Maka kita tingkatkan intensitas latihannya begitu.
1: Sementara itu Pemkab Banyumas tidak menetapkan target khusus terkait jumlah medali maupun peringkat. POPDA lebih diarahkan sebagai sarana pembinaan dan pengembangan atlet pelajar sekaligus memberikan pengalaman bertanding dalam kompetisi olahraga secara berjenjang. Untuk mendukung kontingen, pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas berupa akomodasi, konsumsi, dan uang harian, transportasi, bahan bakar, pengemudi, hingga jaket kontingen. Namun karena keterbatasan anggaran, pemberian fasilitas dilakukan dengan sistem kota. Dari 350 atlet yang didaftarkan, 255 atlet akan mendapatkan fasilitas penuh, terutama atlet yang diproyeksikan memiliki peluang meraih medali dan mampu bersaing di tingkat Jawa Tengah. Menjelang pertandingan, para atlet juga diminta menjaga kondisi kesehatan, pola makan, istirahat, serta menyesuaikan pola latihan. Hal ini penting untuk mencegah cedera yang dapat menghambat keikutsertaan atlet dalam pertandingan. Dinpora Putpar Banyumas juga mengajak orang tua dan masyarakat memberikan dukungan serta doa agar seluruh atlet dapat menjalani persiapan dengan baik dan meraih hasil terbaik bagi Kabupaten Banyumas pada POPDA Jawa Tengah 2026. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Pendengar, geliat olahraga pelajar kembali menjadi perhatian ketika Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA digelar. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Geliat olahraga pelajar kembali menjadi perhatian ketika Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA digelar. Ajang ini bukan sekedar arena pertandingan untuk menentukan siapa yang menjadi juara. Lebih dari itu, POPDA merupakan bagian penting dari proses pembinaan generasi muda sekaligus pintu masuk untuk menemukan bibit-bibit atlet berprestasi sejak usia dini. Di balik medali yang diperebutkan, terdapat proses panjang yang seharusnya menjadi perhatian lebih besar. Ada anak-anak yang berlatih sejak pagi, mengorbankan waktu bermain, mengikuti latihan secara rutin dan belajar menghadapi kemenangan maupun juga kekalahan. Oleh karenanya, keberhasilan POPDA semestinya tidak hanya diukur dari berapa banyak medali yang berhasil diraih oleh suatu daerah. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana ajang tersebut mampu melahirkan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan. Usia pelajar merupakan masa yang sangat strategis untuk menemukan dan mengembangkan potensi atlet. Pada fase ini, kemampuan fisik, mental, disiplin, dan karakter masih sangat mungkin dibentuk. Ketika potensi tersebut ditemukan lebih awal dan mendapatkan pendampingan yang tepat, peluang untuk berkembang menjadi alat prestasi di tingkat yang lebih tinggi akan semakin terbuka. Karena itu, POPDA seharusnya tidak berhenti sebagai agenda tahunan pemerintah daerah. Ajang ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembinaan olahraga daerah yang terencana. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran olahraga tidak habis hanya untuk membiayai keikutsertaan dalam kompetisi. Investasi yang lebih penting justru berada saat pembinaan, sebelum dan sesudah pertandingan. Penyediaan fasilitas latihan, peningkatan kualitas pelatih, kompetisi berjenjang, pemantauan bakat, serta dukungan bagi atlet potensial agar dapat berkembang secara konsisten. Kita tentu berharap dari setiap penyelenggaraan POPDA lahir atlet yang kelak mampu berbicara di tingkat provinsi, nasional, bahkan juga internasional. Namun, harapan itu tidak akan terwujud jika pembinaan hanya dilakukan menjelang pertandingan saja. POPDA adalah kesempatan untuk menanam benih itu. Jika pembinaan dilakukan dengan benar sejak usia dini, bukan tidak mungkin dari lapangan-lapangan olahraga sekolah dan daerah akan lahir generasi atlet yang mengharumkan nama daerah dan bangsa. Sebab prestasi besar hampir selalu bermula dari keberanian memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencoba, berlatih, bertanding, dan terus berkembang. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
2: Sekian Warta Pagi edisi Selasa 11 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
4: Dan saya Citra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama dengan Ciput Citra dan juga
1: Putri. Pagi hari ini yang udah siap banget nyapa Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
0: Iya Putri, kadang-kadang kalau pagi hari ini kan suasananya tuh selalu hektik gitu ya.
1: Iya,
0: selalu riwah.
1: Kayak gerubah-gerubuh.
0: Iya, dengan gitu ide ya. Dan dengan itu. Jadi kan kita emang kalau pagi ini sebagai ibu-ibu nih ya khususnya, biasanya kan kita memprepare segala sesuatunya,
1: yes,
0: itu harus lebih awal.
1: Betul.
0: Tapi pernah gak sih kamu ngerasa pagi-pagi gitu ya udah lagi riweh, harus banyak yang disiapin, tapi kamu jadi bangun kesiangan?
1: Oh iya, pernah dong pastinya. Normal ya, kadang-kadang aktivitas malam hari itu biasanya jadi kayak gak bisa tidur. Atau mungkin malam hari ada kegiatan.
0: Hah,
1: atau
0: kegiatan?
1: Iya, okay. Misalnya malam bikin makan malam, atau mungkin aktivitas kayak misalnya scrolling medsos kadang-kadang suka gitu, okay, gitu bener. Ya. Jadi paginya bangun kesiangan deh.
0: Iya, dan biasanya kalau udah bangun kesiangan tuh semuanya ambil.
1: Wah, makin deh, makin parah ya. Ya udah deh ya. Tapi kadang-kadang juga bangun tidur gasik juga bisa kesiangan juga loh, Cit.
0: Iya.
1: Kadang kayak gitu juga.
0: Jadi sebenarnya nggak mesti karena kita tidur terlalu larut atau karena kita begadang gitu ya. Tapi ya namanya kesiangan ya gimana sih kesiangan gitu kan. Tapi ya memang ada baiknya mungkin kita pasang alarm, walaupun
1: iya.
0: pasang alarm masih aja kesiangan.
1: Masih gitu aja ya. Kesiangan ya, emang jadi, dasar tuman.
0: Emang. Jadi memang ada baiknya ya ketika kita akan melakukan aktivitas di pagi hari, bagusnya sih di-prepare dari malam harinya ya.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Ketika tadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kita harus kesiangan atau segala macam, paling enggak sudah
1: prepare
0: gitu. Jadi kita tinggal ngapain aja.
1: Udah dicicil gitu ya.
0: Bener.
1: You know cicil?
0: Tahu ya, paling hatam kalau ngomongin cicil mencicil ya.
1: Oke nih pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, selamat bersibuk-sibuk ria dan kita berdua akan menemani aktivitas Anda.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Minor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto dengan berbagai sajian menarik dari kami seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

0: Ya, pendengar Pro 1, ngomong-ngomong soal kemeriahan HUT ke-81 kemerdekaan RI nih, Cit. Ada kabar yang kembali membanggakan di Kabupaten Banyumas.
1: Apa tuh?
0: Ini gak cuma sekedar merah putih yang akan berkibar di Istana Negara, tapi juga budaya Banyumas nih bakalan ikut juga nih mencuri perhatian ya. Nah, delegasi Banyumas ini sedang mempersiapkan tari Klana Lengger.
1: Wih.
0: Ini akan ditampilkan di upacara penurunan bendera nanti di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang. Kita harus nonton ya.
1: Ini luar biasa sekali ya, dan kita harus mengapresiasi sekali ya. Nah, ini informasinya sebanyak sekitar 100 penari muda Banyumas ini mempersiapkan tari Klana Lengger untuk tampil di Istana Negara. Mereka berhasil dari berbagai sanggar dan juga sekolah seni. Dengan usia 15 sampai dengan 25 tahun. Koreografer sekaligus pelatih Ada Rianto menjelaskan bahwa Klana Lengger ini menggambarkan perjalanan kesenian lengger dari masa ke masa. Dan tarian ini memadukan unsur lengger, kemudian banceran dan juga ebek lengkap dengan musik dan calung serta ciri khas gerak Banyumasan.
0: Iya, dan yang menariknya lagi pendengar, para penari ini punya waktu latihan singkat sekali ya. Seleksinya ini tanggal 6 dan 7 Agustus. Dan mereka langsung menjalani latihan intensif, menguasai koreografi dan pola lantai sebelum berangkat ke Jakarta tanggal 12 Agustus. Ih, cepet banget.
1: Aduh, luar biasa ya. Ini emang udah bakat gini
0: udah
1: ya.
0: Udah bakat, iya. Dan delegasi Banyumas ini juga akan menampilkan tari Baladewa ya. Jadi selain ada tadi Klana Lengger, ada juga tarian Baladewa. Dan ini jadi kesempatan besar untuk memperkenalkan kekayaan seni Banyumas nih. Sekaligus juga menunjukkan kalau generasi muda ini mampu menjaga dan juga mengembangkan budaya daerah.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau biasanya ini kita ngelihat lengger ya di panggung-panggung daerah, sini saatnya udah lengger Banyumas akan melangkah lebih jauh sampai ke Istana Negara. Dan ini tentunya kita ikut bangga banget gak sih? Ya. Ikut bangga, ikut bahagia ya.
0: Iya, betul sekali. Dan yang pastinya gak cuma senior-senior aja yang bisa membawakan tarian tradisional, tapi junior, anak-anak muda ya bisa membuktikan bahwa anak-anak muda ini menghormati budaya Indonesia.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, dan saatnya kita akan menginformasikan lalu lintas di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya pagi hari ini. Dan sudah tersambung bersama dengan saya, petugas ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Sani.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Oh Mbak Sani, ya oke. Silakan Mbak Sani, laporan Anda.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik, langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Alun-Alun. Untuk pagi hari ini di simpang Alun-Alun, arus lalu lintas terpantau ramai yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Untuk pagi hari ini di simpang Sawangan, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang timur, khususnya dari arah Alun-Alun Purwokerto, terpantau mulai adanya lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah underpass. Untuk pagi hari ini di wilayah underpass, laju kendaraan dari arah barat ke arah timur, khususnya dari arah Jalan Jenderal Sudirman Barat ke arah Simpang Sawangan, juga terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Omnia. Untuk pagi hari ini di Simpang Omnia, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari simpang utara, khususnya dari arah Jalan Dr. Angka, terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi juga oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Gor Satria. Untuk pagi hari ini di Simpang Gor Satria, arus lintas terpantau ramai lancar juga, dan juga dari kaki simpang timur maupun sebaliknya terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Kebun Dalem. Di wilayah simpang Kebun Dalem untuk pagi hari ini di keempat kaki simpang terpantau ramai lancar yang juga didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karangjambu. Untuk pagi hari ini di simpang Karangjambu, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang selatan, khususnya dari arah Winseizu, terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karangluas. Untuk pagi hari ini di simpang Karangluas, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang barat juga adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini, dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Sani. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Baik, selamat pagi juga Mbak.
1: Ya, baik pendengar Pro 1, demikian tadi informasi lalu lintas pagi hari ini.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Baik, pendengar Pro 1, tadi sudah ada satu buah lagu ya, dan juga informasi bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas yang sudah menginformasikan terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini ya.
1: Betul,
0: Putri ya.
1: Sekali.
0: Yang pasti untuk Anda yang pada pagi hari ini barangkali sedang dalam perjalanan ya menuju tempat tujuan, tadi ya pastikan untuk selalu berhati-hati di jalan. Alon-alon sih penting tekan gitu ya.
1: Sih penting kelakon. Dan jangan lupa nih Cid, surat-surat kendaraan juga harus dicek selalu ya. Bukan untuk kepentingan siapapun, tapi justru untuk kepentingan diri kita sendiri.
0: Iya, dan yang paling penting patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena ini tetap untuk menjaga keselamatan Anda di jalan hingga tempat tujuan.
1: Iya.
0: Dan selepas ini Putri, kita akan mengajak pendengar semua untuk tentunya bergabung ya bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar